0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat pagi, kawan, inilah headline 911 Hot News jam 7 pagi. Bupati Malang mendorong pendidikan inklusif yang berkeadilan. Polisi tingkatkan patroli cegah penimbunan BBM. Pertamina tambah jutaan liter BBM untuk Bali. Berikut 911 Hot News jam 7 pagi selengkapnya bersama saya, Yola Octavia. Bupati Malang HM Sanusi menyampaikan pihaknya mengupayakan mendorong eksekusi revolusi pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Menurut Sanusi, faktanya di Kabupaten Malang saat ini masih dibayangi tantangan krusial berupa tingginya angka anak tidak sekolah atau ATS yang mencapai 32 ribu anak dari total penduduk 2,66 juta jiwa. Kata Sanusi, realita ini jadi alarm untuk pentingnya akselerasi mutu pendidikan untuk semua anak. Kawan Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Jember, Ibda Hari Sasono, menyebut pihaknya terus meningkatkan patroli untuk mengantisipasi dugaan penimbunan BBM sekaligus menjaga distribusi bahan bakar agar tetap berjalan tertib. Peningkatan patroli dilakukan di tengah antrian yang terjadi di sejumlah SPBU untuk mencegah penyalahgunaan distribusi BBM, termasuk kemungkinan pembelian dalam jumlah tidak wajar untuk ditimbun atau dijual kembali. Hari berharap langkah tersebut dapat menjaga ketersediaan Pertalite bagi masyarakat yang membutuhkan. Kawan PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus menambah pasokan 57,9 juta liter BBM untuk mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali setelah sejumlah SPBU mengalami gangguan ketersediaan bahan bakar yang memicu antrian kendaraan di berbagai wilayah. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan tambahan pasokan tersebut terdiri dari 44,9 juta liter Pertalite dan 13 juta liter Pertamax. Pengiriman dijadwalkan berlangsung bertahap pada 14 hingga 17 Oktober 2026 melalui Terminal Manggis dan Terminal Sanggaran. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Yola Octavia, selamat pagi.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guideline, 101 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini seperti biasa waktunya kita masuk di program Halo PMI bersama dengan rekan-rekan dari UDD PMI Kota Malang. Pagi hari ini kita akan sambung kembali dengan Kasih Pengelolaan Darah PMI Kota Malang, Bu Dahlia. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dahlia.
1: Selamat pagi Mbak Ulan.
0: Apa kabar Bu?
1: Alhamdulillah, semoga Mbak Ulan dan pendengar setia sehat-sehat semuanya ya.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Dahlia, pagi hari ini bisa sambung lagi setelah kemarin kita juga sempat ngobrol sebentar Bu ya, ini terkait dengan update stok kebutuhan dan lain sebagainya. Tentu masih sama Bu Dahlia, bisa disampaikan kalau per pagi hari ini gimana Bu update stok dan kebutuhan di UDD PMI Kota Malang?
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Ulan. Selamat pagi pendengar setia City Guide. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan saat ini hari Kamis tanggal 15 September tahun 2026. Perlu kami informasikan bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk jumlah stok darah saat ini, yang pertama adalah produk full blood atau darah lengkap golongan A65, golongan B107, golongan O100, dan golongan AB26. Kemudian untuk produk darah PRC atau sel darah merah pekat, golongan A638, golongan B893, golongan O1107, dan golongan AB228. Kemudian untuk produk darah trombosit konsentrat, golongan A32, golongan B51, golongan O57, dan golongan AB24. Kemudian untuk produk darah FFP atau plasma segar beku, golongan A224, golongan B313, golongan O374, dan golongan AB70. Kemudian untuk produk darah AHF atau antihemofilia faktor, golongan A47, golongan B46, golongan O119, dan golongan AB27. Stok ini aman sampai dengan 20 hari ke depan, namun untuk menjaga stok darah, kami tetap menghimbau untuk masyarakat Kota Malang tetap dapat mendonorkan darahnya di UDD PMI Kota Malang. Kami informasikan pula bahwa stok darah terupdate dapat diakses melalui website dan aplikasi Ayu Donor Palang Merah Indonesia. Begitu Mbak Ulan.
0: Oke, Bu Dahlia bisa diinformasikan juga. Kegiatan PMI hari ini apakah ada, Bu?
1: Iya, baik. Bagi masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya, selain bisa langsung datang ke PMI Kota Malang, hari ini kami ada kegiatan bersama KSR PMI Unit ITN dengan target 30 orang mulai pukul 7.30 pagi ini. Begitu, Mbak.
0: Oke, berarti satu acara saja ya, Bu, ya?
1: Iya, betul. Satu acara juga. Gitu.
0: Baik, baik.
1: Dan untuk kegiatan donor darah juga ini dapat diakses melalui website Ayu Donor Palang Merah Indonesia. Jadi untuk masyarakat yang ingin mengetahui stok darah maupun kegiatan donor darah di luar kantor PMI secara update itu ada di aplikasi Ayu Donor gitu Mbak.
0: Oke, Bu Dahlia boleh diinformasikan juga untuk kawan-kawan City Guide yang mau donor, cara donor gimana, syarat-syaratnya seperti apa?
1: Oke, baik. Untuk syarat-syarat donor darah tentunya harus sehat jasmani dan rohani ya Mbak ya. Kemudian untuk usia minimal 17, dan untuk usia 17 sampai 60 tahun ini dapat mendonorkan darahnya dengan interval 60 hari sekali atau 2 bulan. Nah, kemudian untuk usia di 60 sampai 65 tahun itu tetap dapat mendonorkan darahnya dengan interval 6 bulan sekali. Kemudian tentunya istirahat cukup ya, harus minimal di 4 sampai 5 jam tadi malam begitu. Jadi jangan sampai kurang istirahat, nanti khawatirnya ada efek samping setelah donor. Kemudian untuk berat badan harus lebih dari 45 kilo. 3 hari terakhir harus bebas obat. Jadi benar-benar sehat ya, tidak mengonsumsi obat. Kemudian untuk wanita sedang tidak hamil dan tidak menyusui. Kemudian tidak menerima vaksin dalam 2-4 minggu terakhir, tidak menerima transfusi dalam 6 bulan terakhir, dan untuk tekanan darah di 100/70 sampai dengan 160/100, kemudian untuk kadar hemoglobinnya di rentang 12,5 sampai 17, begitu Mbak.
0: Oke, nah karena Bu Dahlia ini dari Kasih Pengelolaan Darah, Bu boleh diceritakan kalau proses pengelolaan darah sendiri itu gimana sih Bu?
1: Iya baik, terima kasih Mbak. untuk pengelolaan darah sendiri. Jadi setelah pendonor ini dinyatakan lolos seleksi dan kemudian diambil darahnya, nah itu nanti akan ada yang namanya darah dalam kantong dan ada yang ditabung untuk sampel darah. Nah, pengelolaan di sini adalah yang pertama, darah pendonor ini akan kami lakukan pengujian darah, di mana pengujian darah ini diperiksa untuk kesehatan darahnya, yaitu infeksi menular lewat transfusi darah. Kami periksa untuk kesehatan darahnya terhadap hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Kemudian kami lakukan juga konfirmasi golongan darah dan pemeriksaan screening antibody pendonor. Begitu, Mbak. Nah, kemudian untuk darahnya sendiri, nah ini akan kami olah di urusan pengolahan darah, di mana darah yang diambil dari pendonor tadi kita olah menjadi beberapa komponen darah, antara lain PRC, kemudian trombosit, plasma, dan kita juga memproduksi plasma untuk fraksionasi, begitu, Mbak. Nah, setelah ini selesai semua, itu akan kami lakukan pelulusan produk. Jadi harus dipastikan, oh sudah oke semua, begitu, Mbak. Baru setelah itu siap untuk pelayanan darah untuk pasien. Nah, di pelayanan darah untuk pasien ini, itu juga tidak hanya, oh sama golongan darahnya, langsung diberikan, tidak hanya seperti itu. Namun kita lakukan beberapa tahap pemeriksaan, yaitu antara lain pemeriksaan golongan darah pasien, kemudian kita lakukan pemeriksaan pra-transfusi, di mana sampel pasien ini kita juga periksa untuk screening antibodinya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan uji silang serasi antara darah donor dan darah pasien. Jadi harus benar-benar dipastikan bahwa darah ini aman, match untuk pasien, begitu, Mbak.
0: Oh, oke. Bu Dahlia, mungkin mengingatkan juga ke masyarakat ya, boleh dijelaskan manfaat dari donor darah itu apa aja, Bu?
1: Ya, baik. Ya, untuk manfaat donor darah ini sangat banyak sekali ya. Salah antara lain mengurangi kelebihan zat besi di dalam darah, kemudian tentunya regenerasi sel-sel darah baru sehingga revitalisasi tubuh berjalan dengan baik. Nah, kemudian cek kesehatan secara berkala. Nah, jadi setiap kali donor itu kita selalu periksa untuk kesehatan darahnya, tidak hanya darahnya ya, tapi juga pendonornya, begitu, Mbak. Jadi secara nggak langsung kita periksa kesehatan umum sampai ke pemeriksaan MLTD yang tadi bebas-bebas sampai bebas HIV tadi, begitu. Nah, kemudian sesuai dengan apa preferensi kemudian kesehatan ya. Jadi secara fisik itu dapat meminimalisir resiko penyakit jantung, kemudian dapat mengurangi kekentalan darah dalam tubuh, menurunkan tingkat kolesterol dalam darah, dan dapat menurunkan kadar oksidasi, begitu, Mbak.
0: Oke.
1: Nah, tentunya iya. Jadi banyak sekali ya manfaatnya, begitu.
0: Baik, Bu Dahlia, terima kasih banyak sudah lengkap informasinya. Selamat bertugas pagi hari ini, semangat, Bu ya. Selamat pagi, assalamualaikum, Bu Dahlia.
1: Selamat pagi, salam sehat selalu, Mbak Bulan.
0: Kawan, itu tadi informasi yang disampaikan dari bagian kasih pengelolaan darah PMI Kota Malang, Bu Dahlia. Jadi untuk Anda yang mau donor, nanti bisa manfaatkan kegiatan PMI Mobile atau dengan datang ke PMI Kota Malang. Alamatnya ada di Jalan Buring nomor 10, Ororodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program ini kerjasama City Gate FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 03413 64617.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kawan, pagi hari ini jam 7 lebih 19 menit, waktunya kita masuk Ijen Talk. Nanti di jam 8 kita akan melanjutkan Ijen Talk, ngobrol bersama dengan beberapa narasumber. Pagi ini kita mengangkat topik soal Stadion Kanjuruhan bakal adaptasi manajemen GBLA. Mungkinkah nanti di jam 8 kami juga mengundang ada Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang, F. Damayanti SOSMAP, ada juga dari Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhak, sekaligus Operational Manager and Media Officer Arema FC, Sudarmaji. Nah, bicara soal pengelolaan Stadion Kanjuruhan yang ada di Kepanjen, rencananya ini akan bersama dengan pihak ketiga yang mulai diarahkan pada skema lebih konkret lagi, kawan. Jadi pemerintah Kabupaten Malang sekarang sedang mempelajari pola kerjasama pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA yang sudah berjalan antara pemerintah Kota Bandung dengan manajemen Persib Bandung. Nah, di sini Bupati Malang Hayam Sanusi menyampaikan langkah ini juga menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat tentang efektivitas pemanfaatan stadion untuk mendukung perkembangan sepak bola. Menurutnya Pemkab Malang nanti perlu melihat secara langsung gimana pola kerjasama antara Pemkot Bandung dan manajemen Persib diterapkan. Terlebih kerjasama pengelolaan GBLA ini kan sudah memasuki tahun ketiga. Sanusi di sini juga menyampaikan dalam assessment ini, Pemkab Malang juga bertemu dengan perwakilan manajemen Persib Bandung dan melihat langsung kondisi di sana. Sekarang rumput stadion ini sedang memasuki masa perawatan. Sanusi juga menegaskan kalau hal penting yang ingin sekali dipelajari dari Bandung terkait mekanisme kerjasamanya dengan pihak ketiga. Nah, Pemkab Malang ingin tahu pembagian kewajiban, kemudian pola kontribusi, investasi, sampai resiko pemeliharaan stadion. Seperti apa hasilnya? Nanti kita akan sama-sama mendengarkan dari diskusi Ijen Talk. Anda juga tentunya boleh bergabung. Nanti kita buka interaktif. Kita juga rekomendasikan Anda yang mau ikutan nimbrung, telepon langsung on air atau bisa dengan kirimkan voice note di 0811 3600 911. Buat kawan-kawan City Guide yang ada rencana pengen beli properti tapi takut boncos apalagi sampai nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Kawan, dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga, sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Informasi lengkapnya Anda juga bisa cek Instagram. Untuk Instagramnya di @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822 3331 4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Di WhatsApp kami menerima informasi dari kawan-kawan City Guide. Terima kasih banyak, ada Pak Atmoko. Ini tadi video yang dikirimkan jam 7 lebih 2 menit. Kita putarkan dulu, kawan. Nah, ini posisi di mana, Pak Atmoko?
2: Dari selamat pagi, City Guide.
1: Selamat pagi,
2: ada
1: Pak Atmoko.
2: Kemacetan di Bedali arah Surabaya. Ini tidak tahu ada kemacetan karena apa ini, di depan sudah mulai panjang ini.
1: Baik, kepadatan di sekitar Bedali, kawan, hati-hati arah ke Surabaya sudah panjang antriannya. Kalau informasi yang disampaikan kawan-kawan City Gate Line, tadi ada truk mogok ya dan sudah dalam penanganan dari pihak kepolisian. Hati-hati kawan untuk Anda yang melintas. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Uni Ramalang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Kawan, informasi lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Selanjutnya, Anda yang mau mengarah ke sekitar tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
3: Info, informasi seputar jalan tol.
4: Selamat pagi, kawan, kita update kembali untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya masih lancar ya, baik Anda yang dari arah selatan maupun utara. Ini dari sekitaran Malang Madiopuro, exit entry-nya tidak ada hambatan. Kalau tadi sempat saya sampaikan ada peningkatan volume, untuk saat ini masih cenderung kondusif, kawan. Begitu juga dengan exit entry di Lawang, kemudian Singosari, maupun juga di area Pakis. Ada yang menyarankan tadi untuk masuk ke ruas tol saja, Pak Hasan Bisri. Untuk Anda yang mau mengarah ke area Purwodadi, barangkali mengingat di area Bedali Lawang itu sedang ada penanganan truk mogok. Setelahnya masjid di area Bedali, informasinya mengarah ke utara, kawan. Sudah ada petugas dari pihak terkait. Nah, sementara untuk Anda yang mau menghindari kepadatan arah ke utara, bisa langsung akses di ruas tol saja. Kemudian arah ke Japanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru lancar, begitu juga di Gempol Rembang, Gempol Pasuruan sampai dengan Pasuruan Probolinggo. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Capeknya. Duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
7: A few moments later.
6: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga, ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
8: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basah Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Via Wahyu. Gerakan Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu 14 Oktober 2026 untuk mendesak penyelesaian kemacetan berkepanjangan di kawasan pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi. Aksi tersebut direncanakan berlangsung hingga 3 hari apabila tuntutan massa belum dipenuhi. Gerakan Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu membawa sejumlah tuntutan, diantaranya meminta Direktur Utama ASDP menyampaikan

0: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Jalan Tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau Prosiwangi segmen Gending Paiton sepanjang 24,8 km dioperasikan dengan tarif mulai kemarin 14 Oktober 2026. Manajer SDMU PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi Hima Jaya dalam rilisnya mengatakan bahwa pemberlakuan tarif ini merupakan kelanjutan dari masa uji coba sosialisasi tanpa tarif yang telah berjalan dengan lancar sejak 30 September 2026 lalu, sehingga mulai 14 Oktober 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat dioperasikan dengan tarif. Keputusan penetapan tarif ini juga tertuang dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 7683 garis miring KPTS garis miring MN garis miring 2026 tentang penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol pada jalan tol Prosiwangi segmen Gending Simpang Susun Keraksan Simpang Susun Paiton.
1: Kabar selanjutnya bersama Kiradio Jember, saya Rosit Romansyah. Polres Jember mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing isu kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM. Di tengah antrean panjang di sejumlah SPBU, polisi mengencarkan patroli untuk mencegah penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Langkah ini menyusul beredarnya video amatir yang memperlihatkan pengisian Pertalite menggunakan puluhan jerigen. Satreskrim Polres Jember bersama jajaran Polsek kini melakukan penyelidikan. Kanit Pidana Tertentu Satreskrim Polres Jember, Ibda Hari Sasono, menegaskan pelaku penyelewengan BBM bersubsidi terancam 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Masyarakat diimbau tidak membeli BBM secara berlebihan dan segera melapor jika menemukan dugaan penimbunan atau penyalahgunaan BBM.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Kawan, bicara rencana pengelolaan Stadion Kanjuruhan yang ada di Kepanjen, nantinya pemerintah Kabupaten Malang akan lebih banyak dulu mempelajari pola kerjasama pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA yang sudah berjalan. Dari Bupati Malang ya, Haim Sanusi juga menegaskan hal yang paling penting ingin dipelajari dari Bandung soal mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian Pemkab Malang juga ingin tahu pembagian kewajibannya, pola kontribusi investasi sampai nanti resiko pemeliharaan stadion. Di sini Pemkab Malang juga menaruh perhatian pada durasi kerjasama sekaligus mekanisme pemanfaatan aset pemerintah. Hal ini menjadi penting karena Stadion Kanjuruhan ini tidak hanya diproyeksi sebagai arena pertandingan. Jadi Pemkab Malang ingin kawasan stadion lebih berkembang menjadi ruang publik yang terintegrasi dengan aktivitas masyarakat di sekitar. Sanusi juga menjelaskan kalau kawasan Kanjuruhan nanti diharapkan bisa berdampingan dengan alun-alun Kabupaten Malang, pendopo, masjid, serta berbagai aktivitas lainnya. Dia mengambil contoh pengelolaan stadion di Barcelona yang menurutnya tidak hanya berorientasi pada pertandingan olahraga. Dari Anda, bagaimana menanggapi soal rencana ini? Mungkin Anda juga ada beberapa masukan, harapannya juga menjadi pertimbangan untuk kedepannya terkait pengelolaan, pemeliharaan di Stadion Kanjuruhan Malang. Boleh Anda sampaikan, Anda bisa berbagi opini di WhatsApp kami. Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat. Tentunya bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus yang terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Untuk tarifnya juga ramah di kantong, jadi untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Ekonomis Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Untuk caranya mudah, cukup datang ke halte

0: atau Rabu Transjatim terdekat, lalu naik Transjatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasi andalane Jawa Timur.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Hujan deras di tengah kemarau bisa menjadi penyegar. Tapi bagi warga yang tinggal di dekat aliran sungai, hujan bisa berubah menjadi kecemasan. Ketika air terus naik dan arus semakin deras, tidak banyak waktu untuk berpikir. Yang penting adalah menyelamatkan diri, keluarga sebelum air semakin tinggi. Sabtu 10 Oktober 2026, banjir bandang kembali menerjang Kota Padang, Sumatera Barat. Hujan yang mengguyur sejak sekitar jam 12 siang memicu banjir sekitar jam 2 siang. Sejumlah kawasan terdampak, rumah warga rusak, dan ratusan warga harus menghadapi situasi darurat. Tim SAR gabungan pun bergerak melakukan evakuasi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zufilton, menjelaskan bagaimana petugas menyelamatkan warga di sejumlah titik terdampak.
3: Namun, dari kejadian jam 2 itu kami sudah siagakan tim SAR gabungan ya, tim rescue itu ada dari BPBD, Basarnas, TNI Polri itu bergerak cepat ya, sehingga semua masyarakat itu bisa dievakuasi. Itu ada warga yang 40 jiwa di Lumin 4 yang kita selamatkan, kemudian juga yang ada di Kampung Apa dan juga ada di di Lapo Munggu Kuranji, lebih kurang 60 yang kita selamatkan. Untuk saat sekarang ini, pengungsi itu yang di Lapo Munggu Kuranji itu ada lebih kurang 180 jiwa ya. Kemudian kalau yang di Lumin Park itu ada yang 35 jiwa yang mengungsi di musola gitu.
2: Banjir kali ini juga mengingatkan pada bencana besar yang melanda Padang pada November 2025. Banjir saat itu berdampak luas, menelan korban jiwa dan menyebabkan ribuan warga terdampak. Kini banjir kembali datang. Di sejumlah lokasi tanggul darurat yang sebelumnya dibangun disebut belum sepenuhnya digantikan dengan penanganan permanen. Kondisi ini menambah pentingnya upaya pemulihan dan perlindungan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir. Di tengah situasi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan keselamatan warga, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mengungsi.
4: Menyampaikan hal ini untuk melakukan mitigasi, jadi memang koordinasinya harus lebih diperkuat dan antisipasinya juga harus diperkuat dengan gotong royong yang lebih strategis. Jadi terkait dengan bencana yang banjir bandang di Solo, kami berharap semoga tidak ada korban yang ada, namun kedepannya harus lebih mengantisipasi dan mitigasi yang lebih efektif.
2: Bagi warga yang terdampak, surutnya air bukan berarti semua langsung pulih. Seperti luka yang belum sepenuhnya sembuh, bencana yang kembali datang bisa menghadirkan kekhawatiran yang sama.

0: Tantangan Tugu Tirta Kota Malang bukan hanya memastikan air bisa diproduksi dan tersalurkan ke pelanggan, tetapi juga bagaimana menjaga agar air yang sudah masuk ke jaringan distribusi tidak hilang di tengah perjalanan. Sebab kehilangan air bukan hanya berdampak pada efisiensi distribusi, tetapi juga pada potensi pendapatan. Kondisi ini dikenal sebagai non-revenue water. Lantas, bagaimana upaya Tugu Tirta dalam menekan angka kehilangan air sekaligus menjaga keandalan layanan kepada pelanggan? Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
1: Ini salah satu untuk menurunkan angka penurunan air atau NRW yang ini menjadi masalah klasik di seluruh BDM di Indonesia. Jadi harus ada konsep-konsep yang saya terapkan. Contoh paling gampang, perubahan atau perancangan pipa dilakukan. Yang kedua, proses penanganan gangguan. Yang proses-proses penanganan bagaimana menciptakan dan segera mungkin ketika kebocoran harus segera ditangani. Ketika bocor lama, energinya kan meningkat. Ini yang saya konsepkan. Saya dipanggil kemana-mana itu untuk diskusi lah bagaimana penanganan energi di Kota Malang itu paling rendah di Indonesia. Sekarang sudah 17, hampir targetkan 19%. Tahun 2024 itu masih 23%, dan sekarang alhamdulillah sejak tahun 2025 itu turun jadi 20%. Sekarang di tahun 2026 sudah hampir mendekati 60%.

0: mengalirkan masa depan. Dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi Sidikai 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, pagi hari ini di IGN Talk, setelah nanti kita akan bahas juga lebih lanjut ya jam 8. Setelah 911 Hot News, Anda juga boleh ikutan gabung untuk berbagi sudut pandang, berbagi masukan juga apa yang jadi harapan Anda ketika nanti manajemen ini ya untuk bagaimana pengelolaan di Stadion Kanjuruhan akan disusun. Anda bisa manfaatkan WhatsApp di 0811-3600-911. Kawan City Guide, tahu nggak ketika kita membeli produk tembakau yang legal dan berpita cukai, ada kontribusi penerimaan negara yang kembali mendukung kepentingan masyarakat. 40% untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, dan 10% untuk penegakan hukum. Makanya, jangan tergoda rokok ilegal hanya karena harganya lebih murah. Kenali cirinya, pita cukai palsu, pita cukai berbeda, pita cukai bekas atau tanpa pita cukai. Kalau menemukan peredarannya, jangan diam. Jadi, Anda bisa laporkan ke kantor Bea Cukai Malang di 0851-1747-7876. Gempur rokok ilegal, karena tuku rokok ilegal gak boy scare. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Baik, untuk beberapa catatan lainnya dari kawan-kawan City Gate, hati-hati khususnya Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Bedali Lawang arah utara, karena kabar dari Pak Hasan tadi melihat adanya truk trouble setelah Masjid Bedali Lawang arah ke utara, lajur kanan agak ke tengah. Disarankan Anda lewat tol saja. Kawan-kawan City Guide yang punya dokumentasinya, Anda juga bisa berbagi informasi, paling tidak foto atau mungkin video di 0811-3600-911. Pak Ahlis Riza, terima kasih banyak Pak, keluar kota di mana ini? Bali Arjosari. Kondisinya sudah mulai padat kawan di sana. Luar biasa sekali untuk pantauan pagi hari ini. Terima kasih banyak kabar yang sudah disampaikan Pak Akhlis. Kemudian untuk Anda yang ingin berbagi juga informasi di beberapa ruas jalan lainnya seperti apa, boleh Anda bagikan. Kawan, di antara indahnya City View Kota Batu, jadi ada tempat baru untuk menikmati setiap momen istimewa. Telah dibuka Langit Roof Bar by Aston Batu Malang. Seluas langit, seistimewa momen Anda. Nikmati pengalaman berbeda di ketinggian dengan pemandangan 360 derajat Kota Batu. Dari indahnya sunrise hingga romantisnya sunset. Hadir dengan perpaduan sempurna. Hidangan hangat keluarga khas Belis Resto. Sajian kekinian untuk nongkrong santai hingga pilihan menu entertainment dari Escala. Anda bisa temukan suasana berbeda untuk berbincang, bersantai, dan menikmati kebersamaan di Langit Roof Bar by Aston Batu Malang. Jadilah yang pertama menikmati pesona Kota Batu dari sudut terbaik. Kunjungi Langit Roof Bar di area rooftop Aston Batu Malang. Langit Roof Bar by Aston Batu Malang. Nikmati rasa, rayakan momen di atas indahnya Kota Batu.
1: Jalan-jalan plus. Kalau Anda lagi main ke Kota Batu, ada satu tempat yang hampir gak pernah sepi dan selalu jadi titik temu wisatawan maupun warga lokal. Alun-alun Kota Batu. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa hidup tapi tetap sejuk. Dikelilingi hawa pegunungan khas Batu, alun-alun ini dipenuhi tawa anak-anak, pengunjung yang santai duduk menikmati sore, sampai wisatawan yang sibuk foto-foto. Di sekelilingnya terlihat deretan lampu, taman hijau, dan ikon biang lala yang jadi ciri khas alun-alun Kota Batu. Kalau malam hari, lampu-lampu kota terlihat cantik dan romantis. Buat yang datang bareng keluarga, tersedia juga playground anak, area duduk yang nyaman, dan taman terbuka yang luas. Tinggal gelar alas duduk, beli jajanan, dan nikmati suasana. Nah, soal kuliner, ini surganya jajanan. Dan yang gak kalah menarik, alun-alun Kota Batu ini berada tepat di pusat kota. Jadi, setelah dari sini, Anda bisa langsung lanjut ke destinasi lain atau wisata kuliner di sekitarnya. Semuanya relatif dekat. Kalau berangkat dari Kota Malang, aksesnya gampang banget. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Telogomas, kemudian lanjut mengarah ke Jalan Patimura. Setelah itu, Anda bisa masuk ke Jalan Dewi Sartika atau Pasar Among Tani Batu. Kemudian Anda bisa lanjut ke Jalan Agus Salim, Jalan Sultan Agung, kemudian masuk ke Jalan Agus Salim. Selamat datang di alun-alun Kota Batu. Tenang saja, gak mungkin nyasar karena lokasinya benar-benar di jantung kota. Jadi, kalau lagi butuh tempat santai, gratis, ramah keluarga, sekaligus lengkap buat wisata ringan, alun-alun Kota Batu wajib masuk daftar tujuan ya. Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Halo kawan City Guide, siap bergerak bersama kampus inovatif dan inspiratif Universitas Negeri Malang merayakan Disnatalis ke-72 18 Oktober 2026 mengusung tema Sehat, Bergerak, Berdampak dan Berkelanjutan. UM mengajak kita semuanya untuk terus bergerak, berkarya, dan memberikan dampak nyata bagi masa depan. Rangkaian kegiatannya pun seru dan penuh inspirasi, mulai dari golf turnamen, voli pasir, e-sport, fun walk, hingga program UM menginspirasi dan berbagai seminar internasional. Semua berpijak pada semangat kolaborasi, kesehatan, dan inovasi. Kemeriahan akan mencapai puncaknya pada 18 Oktober 2026 melalui pegelaran Sendra Tari yang memadukan seni budaya dan kreativitas. Disnatalis ke-72 Universitas Negeri Malang. Sehat bergerak, hadirkan dampak untuk masa depan yang berkelanjutan. UM, Universitas Negeri Malang. Excellent in Learning Innovation.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Segar, ini ya alkalin ya?
5: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
6: Mau mesti yo, tonggo kiki angel kandanane. Wes ngerti dalane terbatas lho. Waduh.
7: Aduh, ada apa sih ini klakson-klakson depan rumah saya?
6: Tolong ya, mobilnya kalau parkir itu mbok yo jangan di situ.
7: Lu, lawang ini depan rumah saya sendiri kok.
6: Hei, depan rumah itu bukan berarti bisa jadi tempat parkir pribadi dong. Apalagi ini posisinya udah pakai badan jalan lho. Itu artinya ruang publik juga ikut terpakai. Kalau kayak gini, bikin tetangga susah lewat. Belum lagi nanti kalau ada ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan darurat lain, aksesnya jadi terganggu. Sebelum punya mobil,

0: harus dipikirkan lebih dulu itu garasinya. Punya kendaraan itu hak, tapi jangan sampai hak pengguna jalan lain dikorbankan.
1: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, setelah ini Ijento kita akan lanjutkan. Kita akan bicara Stadion Kanjuruhan bakal adaptasi manajemen GBLA. Mungkinkah? Nanti kita akan temukan jawabannya di Ijento bersama dengan Yolanda dan tiga narasumber. Ada yang mewakili dari Dispora Kabupaten Malang, kemudian perwakilan dari Arema FC, dan nanti kita juga akan sambung dengan DPRD Kabupaten Malang. Ada bisa manfaatkan WhatsApp di 0811 36 0911 untuk bergabung.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat pagi kawan, inilah headline 911 Hot News jam 8 pagi. Pemkab Malang menaruh perhatian lebih untuk sektor pendidikan. Ribuan pekerja Jawa Timur terkena PHK. KPK ungkap dugaan konflik kepentingan dalam korupsi BNPB. Berikut 911 Hot News jam 8 pagi, selengkapnya bersama saya, Yola Octavia. Bupati Malang HM Sanusi menjelaskan sebagai bukti konkret keseriusan Pemkab Malang, pihaknya telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 1,568 triliun dalam APBD tahun anggaran 2026. Sanusi menjelaskan juga angka ini menyerap sekitar 33% dari total postur APBD yang jauh melampaui mandat batas minimal konstitusi yang ditetapkan pada porsi 20%. Sanusi menambahkan selain memperkuat dana belanja, pihaknya akan terus menggalakkan inovasi pembelajaran karakter dan wawasan lingkungan. Kawan, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 5.400 pekerja di Jawa Timur tercatat mengalami PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Secara nasional, jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 53.490 orang dalam periode yang sama, dan Jawa Timur menempati posisi ketiga dengan jumlah PHK terbanyak. Menurut pakar ekonomi Gigi Prihantono, PHK ini didorong oleh sejumlah faktor eksternal dan internal, meliputi gejolak perang dan harga minyak, tekanan terhadap nilai tukar, sampai melemahnya daya beli. Kawan, KPK mengungkap dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB berkaitan dengan konflik kepentingan dan suap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan atau OTT Selasa lalu. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan, penyidik menggunakan dua kelompok pasal dalam perkara tersebut. Salah satunya pasal 12 huruf I Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur konflik kepentingan dalam pengadaan, sedangkan kelompok lainnya berkaitan dengan dugaan suap. KPK juga membahas sejumlah ketentuan lain saat gelar perkara sebelum menetapkan status hukum para pihak. Demikian 911 Hot News. Jam 8 pagi, saya Yola Octavia. Selamat pagi.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, satu jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan. Pagi hari ini saya Yolo Octavia menyapa Anda dan kita masuk di program Ijen Talk. Topik bahasan kita adalah Stadion Kanjuruhan bakal adaptasi manajemen GBLA. Mungkinkah? Nah, jadi pemerintah Kabupaten Malang kawan mulai mempelajari model pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau kita singkat GBLA ya di Kota Bandung. Ini sebagai referensi untuk penataan Stadion Kanjuruhan. Nah, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kerjasama dengan pihak ketiga, termasuk kemungkinan keterlibatan Arema FC dalam pengelolaan stadion. Dari tanggal 7 Oktober kemarin ya, sudah dilakukan studi banding untuk membahas sejumlah aspek, mulai dari pembagian tanggung jawab operasional, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Nah, apakah mungkin untuk manajemen pengelolaan GBLA ya, Stadion GBLA itu diterapkan di Kanjuruhan? Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang F. Damayanti Esos MAP, lalu juga ada Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhak dan Operasional Manager dan Media Officer Arema FC Sudarmaji. Kawan-kawan juga boleh ikut menambahkan barangkali ada yang mau sharing-sharing kaitannya dengan pengelolaan manajemen di Stadion Kanjuruhan yang akan mirroring ya gitu ya, akan meniru untuk pengelolaan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Boleh Anda sampaikan melalui WhatsApp kami, tentunya yang mengirimkan melalui voice note maupun juga telepon akan lebih diutamakan agar terdelivernya lebih clear ya. Boleh Anda sampaikan langsung saja di 0811 3600 911.

0: Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, kembali saya Yola Octavia menyapa Anda. Kita masuk dulu ya di program Ijen Talk. Topik bahasan kita saya sampaikan lagi, yaitu Stadion Kanjuruhan bakal adaptasi manajemen GBLA. Mungkinkah sebuah stadion bisa dibangun dengan anggaran besar, tapi membangun stadion yang terawat, produktif, dan juga mampu membiayai keberlanjutan operasionalnya, ini adalah persoalan yang berbeda. Pemerintah Kabupaten Malang sudah mempelajari model pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA sebagai referensi untuk mengembangkan Stadion Kanjuruhan. Nah, ini salah satu opsi yang dibahas adalah keterlibatan pihak ketiga termasuk Arema FC dalam pengelolaan stadion. Tujuannya bukan sekedar memastikan stadion siap digunakan saat pertandingan, tapi Kanjuruhan juga diarahkan menjadi kawasan yang hidup sepanjang tahun dengan peluang pengembangan kegiatan olahraga, wisata, sampai aktivitas ekonomi masyarakat. Tapi ada sejumlah pertanyaan mendasar juga, kawan, jika pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga, ini berapa besar investasi yang dibutuhkan dan juga bagaimana pembagian keuntungan dan tanggung jawab pemeliharaannya? Lalu bagaimana memastikan aset milik daerah ini tetap terlindungi dan masyarakat juga memperoleh manfaat? Kita akan bahas lebih lanjut ya persoalan ini bersama dengan tiga narasumber. Sudah hadir bersama kita Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang, Ibu F. Damayanti Esos, MAP, dan juga Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Pak Ziaul Haq. Lalu ada Operasional Manager dan Media Officer Arema FC, Bapak Sudarmaji. Kawan-kawan yang mau ikut bergabung, yang mau ikut menambahkan untuk sharing-sharing ya diskusi kita di pagi hari ini, boleh Anda call in, Anda kirimkan voice note juga boleh di 0811-3600-911. Sudah hadir bersama kami, kawan, tiga narasumber, saya sapa dulu. Bu Yanti, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Yolanda, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Bu Yanti ya pagi hari ini?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini sudah di kantor Bu Yanti ya?
1: Sudah ready.
0: Oke, baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama Siti Gar FM. Ada Pak Zia juga, Pak Zia apa kabar?
2: Kabar Alhamdulillah baik
0: Mbak Yolanda. Alhamdulillah, ini lagi di mana nih Pak Zia?
2: Di rumah.
0: Oke, sebentar lagi mau ada giat juga nih kayaknya Pak Zia ya.
2: Iya, Mbak Sonhorek.
0: Oh,
2: di sini.
0: Oke, baik, terima kasih juga atas waktunya Pak Zia. Ada Pak Sudarmaji. Pak Sudarmaji, kabar sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat, salam satu jiwa
0: Arema.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Mas Zia.
0: Oke. Terima kasih juga atas waktunya Pak Sudarmaji, sudah hadir bersama Siti Gar FM. Untuk mengawali diskusi, mungkin saya langsung ke Bu Yanti dulu. Setelah kemarin ya informasinya dari Pemkab Malang yang melakukan asesmen ke Pemkot Bandung di 7 Oktober kemarin. Nah, untuk pembelajaran kaitannya dengan pengelolaan GBLA sendiri, bagaimana Bu, boleh disampaikan hasil-hasil dari studi banding kemarin?
1: Terima kasih. Yang ini untuk menyapa pemirsa CityCat FM ya. Saya terima kasih sebelumnya menyampaikan atas undangan dari CityCat. Saya ini Sekretaris Dispora. Izin kami mewakili Pak Kadispora yang pada hari ini nggak bisa ikut bergabung. Yang jelas kami pada tanggal 7 Oktober kemarin kita sudah bersama dengan pemerintah Kabupaten Malang melaksanakan studi ke GBLA. Yang mana di GBLA itu adalah sebagai langkah pembelajaran. Jadi keputusan mengenai bentuk pengelolaan terhadap Stadion Kanjuruhan itu ada pada Bapak Bupati dengan tetap memperhatikan aturan dan petunjuk kementerian. Jadi tujuan kami adalah ke GBLA itu adalah belajar bagaimana pemerintah Kota Bandung mengelola Stadion GBLA bersama pihak swasta. Sampai hari ini untuk Stadion Kanjuruhan itu belum ada keputusan untuk penerapannya karena kondisi dan tahapan kedua stadion ini berbeda. Dan satu hal yang pasti, kita masih pasto Mbak Yolanda, jadi belum PASD. Oh, seperti itu. Jadi mungkin izin kami berikan gambaran ya. Di GBLA itu bentuk dan jangka waktunya adalah KSP itu selama 30 tahun.
0: Okay.
1: Dimulai pada tanggal 3 Juli 2024. Jadi sampai 26 ini masih berjalan 2 tahun. Dan itu mitranya adalah PT Persib Bandung Bermartabat. Ini hasil tender Prosesnya adalah cukup panjang, yaitu ada 16 tahapan dengan kajian BPKP, ada penilaian, ada melihat tender dan notaris. Nah, itu prosesnya dari ide sampai penandatanganan itu berjalan sekitar 2,5 sampai 3 tahun. Jadi cukup lama sekali. Gitu. Nah, untuk nilai yang diberikan dari pihak ketiga kepada pemerintah pemerintah Kota Bandung itu adalah ada 3 hal, yaitu ada kontribusi tetap yang tiap tahun diberikan. Terus ada juga bagi hasil, Mbak Yolanda, ketika nanti pada saat sudah ada penghasilan tambahan dari event-event atau hasil-hasil yang lain, maka itu ada perjanjian bagi hasil. Terus selama 30 tahun itu ada investasi yang harus diberikan kepada Pemkot Bandung oleh pihak Persib Bandung, PT Persib Bandung, yaitu investasinya cukup lumayan besar ya, sekitar 32 miliar itu. Jadi gambaran dari untuk hal-hal yang kami kemarin ke GBLA seperti itu. Yang lain-lain, insya Allah kita masih punya data pembanding. Jadi kalau kami lihat sekilas itu memang profilnya kalau secara aset bangunan itu memang sedikit lebih besar di sana, lebih luas di sana. Dan tetapi data terkait kegiatan itu, data di GBLA itu ada 17 laga kandang. Sementara di Stadion Kanjuruhan ini kita mungkin ada surat-surat yang masuk ke kami itu kita catat sudah 30 laga kandang. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, kami data ini adalah berdasarkan sumber dari keputusan Wali Kota Bandung, juga termasuk paparan yang disampaikan oleh Kadispora yang kebetulan didampingi oleh Pak Sekda dan jajarannya. Seperti itu, Mbak Yolanda, mungkin yang bisa kami jelaskan terkait hasil dari itu di replikasi kami ke GBLA.
0: Oke, dan belum ada pembahasan lanjutan karena keputusan masih di Pak Sanusi, begitu ya Bu Yanti ya?
1: Ya, siap, seperti itu.
0: Oke, tapi kalau untuk gambaran barangkali dari beberapa step by step tadi yang sudah dijelaskan, ada aspek apa yang kemungkinan bisa diterapkan di Stadion Kanjuruhan, walaupun memang belum ada keputusannya?
1: Iya, jadi kalau kalau kami cermati, jadi untuk penanganan atau 30 tahun ini memang cukup menjadi pertimbangan tersendiri karena jangkanya yang cukup panjang dan tentunya belum bisa langsung sama persis diterapkan di Stadion Kanjuruhan. Akan tetapi terkait dengan pengelolaan UMKM-nya, nah itu mungkin bisa diterapkan. Jadi termasuk hasil dari area-area komersial itu juga pemanfaatan dari nantinya ketika itu akan menjadi bekerja sama dengan Pemkab, siapapun itu kami belum memutuskan, tapi yang jelas pemerintah Kabupaten Malang terus mengkaji dan berkoordinasi termasuk berkonsultasi dengan kementerian mana yang pas, karena kebetulan pada tahun ini ada, selain kita mengacu pada Permendagri tahun 2016 itu pengelolaan adalah bisa sewa. Akan tetapi ada regulasi atau surat keputusan bersama tiga kementerian, yaitu Kemenpora, Kemendagri, dan UMKM, itu diarahkan ke KSP. Kebetulan di Bandung ini sudah melaksanakan, meskipun kami pelajari dari juknis SKB 3 Menteri tersebut, itu bisa prosesnya setelah BAST ya. Kami sekarang masih BASTO, jadi kami masih hanya bisa mengoperasionalkan gitu. Jadi pada saat BAST nantinya, itu kalau dihitung dengan juknis, itu ketemunya 113 hari. Tapi faktanya di Bandung sampai sampai sekian tahun ini yang mungkin perlu kita jadikan pertimbangan, termasuk juga kawasan. Kalau di GBLA kan di pusat kota.
0: Iya.
1: Karena kita ada di apa namanya di wilayah atau di sedikit menjauh dari kota, ini yang menjadi bahan pertimbangan yang sekiranya yang paling tepat ini model pengelolaan itu apakah nantinya sewa atau KSP, ini masih menjadi bahan kajian kita, Mbak Yolanda.
0: Oke, baik Bu Yanti, saya ke Pak Sudarmaji. Ini kalau dari Arema FC sendiri, Pak, bagaimana melihat rencana penerapan model pengelolaan GBLA di Stadion Kanjuruhan dan sejauh mana klub ini siap terlibat di dalam pengelolaannya?
3: Ya, kami sebelumnya terima kasih kepada CityGate membuka peluang untuk kita diskusi tentang ini, karena bagaimanapun diskusi ini harapannya akan mendapatkan saran dan masukan, karena ke depan kita sangat berkeinginan bahwa Stadion Kanjuruhan ini menjadi sebuah aset atau ikonik bersama, bahwa bisa dikelola untuk kepentingan yang bermanfaat, tidak hanya untuk kepentingan masyarakat tapi juga untuk kepentingan klub utamanya Arema FC. Jadi kami juga sangat antusias dan apresiasi dengan langkah yang dilakukan oleh teman-teman pemerintah Kabupaten Malang, utamanya dari Dispora, terus kemudian Bupati berserta jajarannya menyambut baik apa yang menjadi inisiatif Arema untuk berkeinginan bermitra dengan Pemkab Malang untuk mengelola Stadion Kanjuruhan ini. Progresnya pun cukup luar biasa. Tentunya harapannya adalah progres ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Termasuk kita sudah melakukan studi banding kemarin ke GBLA, karena kebetulan sebenarnya ada dua stadion yang sudah, ada tiga stadion yang sebenarnya sudah dikerjasamakan dalam pengelolaan klub, yaitu tidak hanya di GBLA oleh Persib Bandung, tapi juga di Bali ada di Gianyar ada Bali United, kemudian di Tangerang itu juga dilakukan hal yang sama. Tapi kita memahami bahwa Stadion Kanjuruhan karena baru selesai hampir kurang lebih 1 tahun ini, tentunya ini menjadi progres yang percepatan yang begitu luar biasa. Jadi inisiatif kenapa Arema berkeinginan untuk mengelola itu dasarnya karena memang ada keputusan tiga menteri yang tadi disampaikan oleh Bianti, bahwa memang harapannya ke depan klub bisa turut serta bermitra untuk mengelola stadion itu sebagai zona ekonomi eksklusif, tidak hanya kepentingan sepak bola tapi juga untuk kepentingan kemanfaatan untuk masyarakat. Jadi benar yang disampaikan oleh Bianti tadi bahwa GBLA itu dikelola melalui kemitraan jangka panjang melalui KSP, yaitu selama 30 tahun. Tapi kalau kita mengkaji lebih dalam, persiapan pun hampir lama untuk bisa kemudian diputuskan KSP selama 30 tahun itu hampir sekitar, kalau kita mohon kalau salah dikoreksi, kami mendapatkan informasi dari teman-teman di Persib itu persiapannya hampir 2,5 tahun untuk persiapan menuju ke sana sebelum akhirnya KSP diputuskan. Jadi persiapannya luar biasa. Jadi ini yang kemudian menjadi atensi atau fokus kita, di mana kita mencoba terus melakukan komunikasi, dan Arema sendiri sangat moderat dalam hal ini. Apakah keputusannya sewa berdasarkan aturan di tadi yang disampaikan oleh Bianti atau mungkin kita KSP, tapi harapannya memang melalui KSP, tapi ada tahapan yang cukup lama yang harus dilewati. Jadi ada feasibility study, terus minat apapun lah yang harus dilewati. Tapi prinsip buat Arema esensinya adalah bagaimana kita berkolaborasi bersama agar pemerintah pusat juga bisa memahami ada tahapan-tahapan sebelum KSP yang harus dilewati, ataukah kita mencoba untuk mencari jalan tengah diawali dengan sewa atau seperti apa. Karena mindsetnya kita kalau diawali dengan sewa mungkin ada percepatan untuk kemudian baru kemudian dilakukan adendum untuk menjadi KSP. Ini kita bicara konteks apa itu percepatan seandainya Kanjuruhan segera untuk bisa dimanfaatkan, dikerjasamakan. Selain itu sampai hari ini pun statusnya belum ada berita acara serah terima dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten terhadap aset Kanjuruhan. Jadi benar yang disampaikan oleh Bu Yanti tadi bahwa sekarang pemerintah Kabupaten Malang hanya sifatnya mengelola. Tadi tidak punya hak untuk menggandeng siapapun kan gitu. Demikian juga Arema. Tapi bagaimanapun ini ikhtiar kita adalah tujuannya untuk kebaikan bersama seperti apa kan gitu. Nah, percepatan-percepatan inilah yang kita ingin mendapatkan banyak masukan termasuk dari representasi masyarakat yaitu anggota dewan, dalam hal ini di sini juga diwakili oleh Mas Ziaul Haq. Tentunya ini penting agar di kemudian hari tidak ada persoalan-persoalan yang kemudian yang justru menjadi kendala dari itu. Jadi apakah kita tetap prosedur KSP seperti yang diharapkan oleh tiga kementerian tadi, ataukah kita bisa menyiasati dengan hal diawali dengan sewa dulu, kemudian adendum melanjutkan ke KSP. Tapi bagaimanapun buat Arema, prinsip kita istiqomah dan kita mengikuti apa yang menjadi arahan bupati. Yang jelas kita punya tujuan yang sama, bagaimana Kanjuruhan ini bisa bermanfaat bagi banyak pihak. Kalau tadi ada pertanyaan bagaimana bicara kesiapan Arema, tentu kita sangat siap. Artinya sangat siap itu sudah banyak program yang perlu kita rancang. Artinya program itu tidak hanya bicara soal kepentingan sepak bola, tapi ada beberapa cabur yang masuk dalam kawasan stadion yang perlu kita tingkatkan. Bahkan kalau seandainya nanti bahwa stadion ini akan berdampingan dengan akses publik seperti alun-alun, seperti apa, tentunya kita punya konsep yang sama bahwa tujuannya itu bagaimana mengembangkan kawasan dan termasuk akses publik itu. Apalagi kalau kita diskusi, mohon maaf, Kabupaten Malang ini, Stadion Kanjuruhan ini merupakan iconic city yang memang harus dikembangkan. Karena itu kalau nanti istilahnya ada namanya zona ekonomi eksklusif yang bisa dikembangkan, tentunya ini tidak hanya sekedar mampu membantu menyumbangkan PAD, tapi juga mengembangkan potensi masyarakat, tidak hanya sekedar UMKM, tapi juga pengembangan-pengembangan yang lain. Mungkin itu Mbak, untuk awal.
0: Oke, baik Pak Darmaji. Saya ke Pak Zia nih, tadi sudah di-mention ya, ini juga butuh pandangan dari DPRD. Kalau dari perspektif DPRD sendiri, apa dulu nih Pak yang harus dipersiapkan atau barangkali dibuktikan ya, sebelum pengelolaan Kanjuruhan ini diserahkan ke pihak ketiga?
2: Ya, terima kasih Mbak Yolanda. Mungkin pertama, kita menyambut baik siapapun yang mau mengelola Stadion Kanjuruhan, entah itu dengan skema sewa atau skema KSP, kerjasama pemanfaatan. Kalau memang kerjasama pemanfaatan ini memang panjang dan banyak stadion-stadion di Indonesia yang sudah menjalankan itu, dan Kanjuruhan kalau dilihat dari segi penerimaan pendapatan asli daerah dari kawasan tersebut selama ini kan 1 miliar gitu kan. Artinya kawasan Stadion Kanjuruhan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai arena untuk olahraga, arena untuk cabur-cabur yang lain bertanding di situ, karena selain stadion di situ ada arena olahraga yang dimanfaatkan.

sewa atau KSP, ya itu nanti yang kita ingin perkuat. Jadi kami di DPRD nanti berharap tadi ada studi banding yang nanti akan kita bantu untuk bulan depan untuk ke beberapa stasiun-stasiun yang sudah menjalankan skema KSP tersebut. Jadi ketika di pihak ketiga kan itu asas manfaat dan keuntungannya itu lebih banyak, kenapa tidak gitu kan? Kalau memang asas manfaatnya itu dirasa kurang, ya dikelola oleh pemerintah juga lebih baik dengan sebagian disewa oleh pihak ketiga juga boleh gitu kan. Artinya dulu semangatnya stadion ini dibangun ini untuk apa sih? Untuk sebenarnya untuk arena olahraga bagi masyarakat Kabupaten Malang kan gitu. Dulu Kecamatan Kepanjen statusnya sudah menjadi ibu kota gitu kan. Sehingga dengan adanya stadion, dengan ekonomi berjalan, hotel sudah mulai berkembang, rumah sakit sudah mulai menjamur di Kepanjen. Sekarang Kepanjen itu nggak sepi lagi kayak yang dulu kita bayangkan 5-10 tahun yang lalu gitu kan. Sekarang Kepanjen itu kita mau cari apapun di sana sebenarnya sudah ada gitu kan. Nah tinggal kawasan-kawasan itulah yang nanti kita bisa perluas. Contohnya apa? Di Pak Bupati mau berencana di situ ada alun-alun. Nah, apakah konsep alun-alun di dalam stadion itu dibenarkan gitu kan? Nah, itu ya nanti kita perlu mengkaji gitu kan. Ketika itu di pihak ketiga kan terus di situ ada alun-alun, apakah enggak crowded gitu kan? Yang nanti kita bisa bayangkan orang mau ke alun-alun sementara di situ ada pertandingan Arema lawan mana gitu kan. Dan itu harus steril. Ya, itu nanti menjadi, nah itulah yang nanti perlu ada beberapa memang kajian yang nanti kita bisa lakukan. Artinya kajian ini tujuannya untuk apa? Untuk memberikan gambaran kepada pemerintah Kabupaten Malang ketika nanti memberikan keputusan ini mau di KSP, ini mau disewa atau mau dikelola yang selama ini berjalan, monggo saja. Selama ini kan dikelola secara mandiri. Ya. Dan tadi yang saya katakan awal itu dari 900 juta sekarang yang sudah 1M lebih yang disumbangkan oleh dispora ke pendapatan asli daerah. Nah, ini kan menyumbang cukup besar gitu kan. Nah, kalau nanti dikelola oleh pihak ketiga dengan bisa menyumbangkan 3 atau 4 miliar ya kan enggak ada masalah. Toh peruntukannya juga sama untuk olahraga, cuma ini dikelola oleh pihak ketiga gitu kan. Nah ini yang nanti kita bisa lakukan beberapa studi yang bisa kita lakukan baik ke Bali, baik ke Bekasi, baik ke kalau JIS ini dia dibuat event dan olahraga gitu kan. Itu juga sama dikelola oleh pihak ketiga di Bekasi juga ada. Ada beberapa tempat yang nanti kita bisa lakukan. Kalau kemarin Bu Yanti sudah datang ke Kota Bandung. Kota Bandung ini juga sudah melakukan itu. Sudah hampir 2 tahun mereka menjalankan. Memang 30 tahun ini kan cukup panjang. Sehingga ketika tetap dalam waktu 30 tahun itu juga di dalam proses PKS, perjanjian kerjasama, pasti ada beberapa adendum yang harus nanti disepakati bersama antara pihak pemerintah dengan pihak ketiga yang nanti mengelola. Kalau memang Arema FC berarti Arema FC. Jadi pada prinsipnya kami di DPRD ini tidak menolak adanya perubahan, karena perubahan ini keniscayaan. Kita tidak anti terhadap pihak swasta yang mengelola. Kalau memang dikelola pihak swasta lebih profesional, kenapa tidak gitu kan. Kayak Undip dulu dikelola oleh Dinas Pariwisata, ya agak rugi terus. Dikelola oleh Jasa Yasa, rugi terus gitu kan. Akhirnya kita pihak ketiga kan. Artinya kalau pihak ketiga kan enggak ada APBD untuk mengintervensi berkenaan dengan operasional, gaji pegawai dan sebagainya. Ya udah pokoknya Kabupaten Malang mendapatkan uang 2M dari Wendit. Udah selesai, tidak ada target-target yang harus dilakukan sehingga kebingungan gitu kan. Kalau memang arahnya itu semata-mata hanya meningkatkan pendapatan asli daerah, ya udah di pihak ketiga kan dengan hitung-hitungan yang pas selesai. Kan itu aja sebenarnya yang perlu dilakukan. Kalau memang tujuannya semata-mata, oh ini ruang publik, nggak boleh di

0: komersilkan dan sebagainya. Ya tinggal semangatnya pemerintah kabupaten Malang apa gitu kan. Kalau memang semangatnya itu ingin memberikan peluang seluas-luasnya untuk masyarakat Kabupaten Malang memanfaatkan dengan sistem retribusi yang diberlakukan yang selama ini berjalan, ya wes. Berarti pemerintah Kabupaten Malang mempunyai otoritas untuk tadi mengelola dengan sistem retribusi yang ada di peraturan daerah. Kalau memang mau di pihak ketiga yang nanti mengelola. Yang penting pihak Kabupaten Malang mendapatkan kontribusi oleh pihak ketiga yang nanti dituangkan di dalam proses perjanjian kerjasama. Udah selesai, nggak ada mengeluarkan biaya operasional, nggak ada membayar gaji kebersihan dan sebagainya. Nah ini yang untung ruginya ketika nanti dikelola oleh pihak ketiga maupun dikelola oleh pemerintah itu sendiri. Tapi pada prinsipnya kami di DPRD itu selalu melakukan kajian-kajian itu, termasuk kita melihat beberapa success story yang dilakukan oleh daerah-daerah lain, manakala stadion ini dikelola oleh pihak ketiga maupun dikelola, kalau dikelola oleh Dispora, yang dalam ini pengguna barang itu Dispora, Dispora pasti ditarget oleh siapa? Ditarget oleh TAPD, ditarget oleh Banggar. Loh itu stadionmu, masa gak bisa setiap hari ada pertandingan 1-2 kali, ada ini, masa gak bisa sekian? Nah, mereka juga berpikir, sudah berupaya siang malam untuk bagaimana menyewakan lahan tersebut. Ya, memang sesuai dengan peraturan daerah yang ada, gak bisa moro-moro. Dulu pernah kita ingin lakukan parkir satu pintu gitu kan, kekeran lagi dengan pihak-pihak yang lain gitu kan. Karena di berbagai stadion yang kita datangi juga melakukan hal yang sama. Ya itu yang sebenarnya perlu kedekatan antara Dishub, Satpol PP ketika mau menerapkan one gate system untuk di kawasan stadion yang menjadi arena kayak GBK. GBK apakah dikelola pihak ketiga? Enggak, kalau GBK dikelola oleh sekretariat Seknek gitu kan. Nah, ya juga sama rame, banyak orang olahraga di situ, ya juga disewakan ketika ada laga-laga dan sebagainya. Jadi semua memiliki kelebihan dan keuntungan ketika baik dikelola oleh pemerintah itu sendiri maupun dikelola oleh pihak ketiga. Saya kira gitu Mbak Yolanda. Jadi kami di DPRD pada prinsipnya tadi, ketika ada program dari pemerintah pusat pun berkenaan dengan sekolah, rumah sakit, dan sebagainya, kami selalu welcome. Apalagi, ya sama. Di Kota Malang ada stadion yang juga stadion Gorgan Arok itu juga mau dipihak ketigakan. Ya, tujuannya untuk apa? Ya sama, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berkenaan dengan stadion itu sendiri. Ketika dikelola oleh Dispora, ya pendapatannya sekian, tapi ketika dikelola pihak ketiga bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat, ya kenapa tidak, kan gitu. Saya kira itu.
1: Oke, baik Pak Zia. Kita nanti sambung lagi di segmen berikutnya. Di WhatsApp juga ada beberapa yang sudah bergabung, nanti kita akomodir juga di segmen selanjutnya. Kawan-kawan juga boleh menambahkan beberapa catatan lainnya ya dengan call in di 0811-3600-911.
2: Jalan-Jalan Plus.

Malang memiliki banyak sekali peninggalan sejarah di masa Kerajaan Singosari. Salah satunya situs Kemuning di Dusun Kemuning, Desa Kerangan, Kecamatan Nganjum, Kabupaten Malang. Situs Kemuning ditemukan pertama kali oleh FDK Bos tahun 1916 yang terdiri dari prasasti, fragmen, batu merah, lingga, dan yoni, serta arca lembunan dini. Peneliti itu berusaha membaca prasasti Kerangan di situs Kemuning, tapi sayang sekali karena usianya prasasti batu ini sulit untuk dibaca dan isinya tidak dapat diketahui secara jelas. Tapi untungnya tahun masih bisa terbaca, yaitu 1178 Saka jika dicermati lebih lanjut tahun itu bertepatan dengan pemerintahan Raja Wisnuwardhana dari Kerajaan Singosari. Tapi prasasti dikeluarkan oleh Raja Muda Yuwaraja atau Kumara Raja Kertanegara sebagai anaknya, mengingat situs ini terdapat temuan lingga dan yoni serta sisa-sisa dari bangunan suci yang diduga berkaitan dengan bangunan suci agama Hindu. Jika dicermati sekilas, kawan, batu ini tidak lagi mirip prasasti loh, karena hanya tinggal sebuah batu kuno berbentuk persegi dan berpuncuk lancip. Dan tentunya tidak semua orang bisa seenaknya memegang prasasti ini, karena ada pagar yang mengelilingi prasasti setinggi 137 cm, panjang 76 cm, dan lebar 24 cm. Jadi, pengunjung hanya bisa menikmati detailnya dari jarak kurang lebih 1 meter. Kawan, untuk Anda yang mau menuju ke situs Kemuning dari kota Malang, harus mengarah ke Pakisaji dulu. Setelah bertemu pertigaan Bendo yang terdapat patung penari topeng Malangan, Anda belok kanan saja dan ikuti jalan besar atau jalan Garuda. Nah, setelah itu, Anda ambil jalur ke Mojosari. Ikuti jalan sampai nantinya Anda bertemu jalan Kerangan Kemuning.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
3: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
2: Loh, terus gimana?
3: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
2: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
3: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
2: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
4: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
5: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jatim.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi
6: kenapa?
7: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, kita masuk lagi di program Ijen Talk dengan topik bahasan Stadion Kanjuruhan bakal adaptasi manajemen GBLA, mungkinkah? Saya langsung sambung ke pendengar yang sudah join melalui line telepon. Ada Pak Yudi yang sudah terhubung. Pak Yudi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, silakan Pak Yudi.
1: Ya, sudah ada studi banding ya ke Bandung di sana itu. Saya kira kalau menurut saya itu ya mestinya disambut dengan baik. Ada keinginan dari pihak ketiga itu ya untuk mengelola. Jadi mungkin statusnya nanti hak pakai mungkin ya, nggak tahu apa namanya. Tapi yang jelas itu kan menguntungkan dari pemerintah Kabupaten Malang sendiri gitu loh. Karena selama ini kan maintenance pengelolaan itu mengeluarkan APBD juga di situ. Nanti kan kalau ada sistem hak pakai, hak sewa atau apalah namanya itu kan pihak ketiga itu kan sudah ada suatu perjanjian. Tiap tahun nanti dimasukkan sebagai PAD. Kemudian juga kalau ada event-event itu dalam perjanjian nanti tingkat okupansinya yang nonton, dibagi hasil bagaimana dan sebagainya, itu menguntungkan gitu menurut saya gitu. Maksudnya itu disambut baik begitu gitu loh. Ya jangan nanti lebih profesional mengelolanya gitu. Ada event-event yang dilakukan oleh Arema Aremania itu ya, atau ada haknya mengelola sekian tahun gitu kan, tergantung perjanjiannya begitu loh gitu. Kalau saya senilainya nilai positif di sana supaya pemerintah kabupaten itu tidak susah-susah itu mengeluarkan anggaran untuk maintenance-nya di sana gitu. Itu sederhana sekali pemikirannya begitu. Cuman masalahnya sekarang itu kan event-event yang akan dilakukan oleh pihak ketiga itu berlanjar dengan baik atau enggak gitu loh. Kan beda itu kalau di pusat kota. Kalau GBLA itu kan pusat kota gitu loh. Sama seperti kalau di Bandung itu Jalak Harupat. Kalau kita ini Kanjuruhan itu di luar agak pinggiran lah katakan seperti itu. Jadi saya kira nilainya positif gitu ya. Ada keinginan baik gitu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi. Langsung ke Pak Sudarmaji kalau gitu ya. Kalau nanti Arema FC menjadi pengelola nih, sumber pendapatan yang realistis begitu yang bisa dikembangkan selain pertandingan apa saja tuh Mas?
2: Ya, terima kasih Pak Yudi atas dukungannya. Artinya bahwa yang diajukan oleh Arema itu adalah bagaimana pengelolaan kawasan. Jadi kalau tidak hanya sekedar stadion utamanya, tapi di situ ada kawasan di mana di situ ada kolam renang, ada gor yang bisa dipergunakan untuk cabang olahraga lain, termasuk ada sepatu roda dan beberapa yang lain. Tentunya kita tadi yang saya sampaikan di awal, bagaimana kita membuat sebuah zona ekonomi eksklusif. Artinya banyak potensi yang kita bisa gelar. Karena itu yang kita ajukan formatnya adalah legasi seperti sama Sport Science Stadion. Jadi bagaimana Kanjuruhan ini menjadi pusat percontohan, karena setelah pasca tragedi tentunya persoalan safety dan security ini menjadi hal yang paling prioritas. Karena itu kita berharap bahwa dengan konsep safety legacy ini tentunya bagaimana keselamatan itu menjadi hal yang utama, termasuk keamanan. Karena itu kita perlu mengajukan zona ekonomi eksklusif itu. Karena itu yang kita ajukan adalah kawasan. Yang kedua adalah Sport Science Stadium. Sport Science Stadium itu menjadi pusat aktivitas tentang bagaimana kita mengembangkan olahraga, tidak hanya pada olahraganya, tapi komponen yang lain. Mulai pembinaan usia dininya, tidak sekedar olahraga sepak bola, tapi di situ ada voli, ada basket. Terus kemudian penyelenggaraan aktivitas yang lain yang sifatnya edukatif. Misalkan kita bisa mengadakan namanya workshop kepelatihan, workshop perwasitan, ataupun workshop-workshop yang lain yang berkaitan tentang sport science. Bisa jadi ngomong nutrisi, terus kemudian di situ laboratorium sport science. Di situ akan kita bangun. Bagaimana Kanjuruhan juga memiliki akses ke beberapa rumah sakit medical. Itu di situ juga tidak banyak, di situ juga ada rumah sakit yang dimiliki oleh Pemkab, beberapa rumah sakit swasta. Kita berpikir bahwa ke depan ini bagaimana Kanjuruhan itu menjadi ikonik Sport Science Stadion dan menjadi bagian dari yang utama bagaimana kita mengedukasi tentang safety maupun security. Jadi kita sudah mengkonsep namanya itu 365 hari kita memanfaatkan aktif stadion itu. Jadi bagaimana banyak aktiviti yang bisa gelar, tidak hanya kepentingan olahraga tapi juga non olahraga. Mungkin ada musik, kemudian ada UMKM, semua akan dikelola dengan secara sistematis maupun terstruktur. Jadi kita berharap Kanjuruhan itu menjadi spot tourism and event, terus kemudian menjadi ekosistem prestasi pembangunan youth training camp maupun sport science. Terus kemudian yang paling utama menjadi rekomendasi dari pemerintah pusat adalah holding UMKM. Karena itu holding UMKM itu sangat penting untuk mendukung aktiviti tidak hanya spot tapi juga non spotnya. Mungkin itu. Terus kami menambahkan juga, jadi tadi mendapatkan masukan dari Mas Jia bahwa kalau kita jujur menyampaikan hasil riset yang ada, termasuk tadi sudah disinggung oleh Pak Yudi, bahwa sekarang ini yang perlu dilakukan adalah membantu pemerintahan daerah dalam memitigasi biaya operasional pengelolaan stadion. Karena banyak program-program pusat yang begitu luar biasa, yang begitu mercusuar, tapi ketika diberikan kepada pemerintahan daerah merasa terbebani dengan itu. Karena cukup mahal untuk biaya maintenance-nya. Karena itu kita mencoba, kalau kemarin kunjungan di GPLA, coba meneliti itu, ada tiga hal yang nantinya bisa kita komunikasikan, kita diskusikan, yaitu yang pertama tentunya tentang pembiayaan dan investasi. Kalau nanti polanya dikelola oleh pihak ketiga, tentunya pembiayaan dan investasi ya mengacu pada GPLA, di mana pengelolaan wajib berinvestasi hingga beberapa miliar, hingga menyesuaikan dengan waktu yang ditentukan. Terus yang kedua ya pemeliharaan fasilitas, maintenance, ini yang kadang-kadang menjadi beban pemerintahan daerah. Karena itu Arema mencoba untuk memberikan solusi tentang hal itu. Karena memang Stadion Kanjuruhan ini tidak main-main, 390 miliaran biaya waktu membangun. Tentunya pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk klub sendiri juga sangat berkepentingan terhadap maintenance stadion ini. Yang berikutnya yaitu operasional stadion, karena operasional stadion ini, karena kita bicara aktiviti yang setiap hari harus mendapatkan output kan gitu, mendapatkan input dan outputnya gitu. Jadi kita berharap bahwa dengan melalui program yang kita susun selama 365 hari itu bisa memberikan jawaban untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan stadion ini benar-benar tidak hanya sekedar memanfaatkan tapi memberikan keuntungan yang luar biasa. Mungkin itu Mbak Yolanda.
0: Oke, baik Pak Sudarmaji. Tadi beberapa kali di-mention soal biaya operasional. Kalau dari Bu Yanti ya, ini apakah sudah menghitung biaya operasional tahunan di Stadion Kanjuruhan juga? Mungkin dari perawatan rutin, kemudian biaya perbaikan besar dalam beberapa tahun ke depan, itu apakah sudah ada perinciannya? Nah ini untuk memastikan sebenarnya kerjasama dengan pihak ketiga itu juga tetap transparan ya, tidak merugikan aset daerah dan juga memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Silakan Bu Yanti.
3: Terima kasih Mbak Yolanda. Jadi sekaligus menanggapi Pak Yudi dan narasumber juga termasuk Mbak Yolanda. Jadi kita memang memastikan setiap langkah kami dalam pemanfaatan Stadion Kanjuruhan ini mengikuti aturan dan dapat diaudit, hasilnya nanti bisa masuk ke kas daerah. Jadi sebelum ke operasional ya, kami tadi sempat disinggung untuk kami perlu jelaskan bahwa Stadion Kanjuruhan ini posisinya sekali lagi masih gastro. Jadi ketika manajemen Arema bersurat kepada pemerintah Kabupaten Malang bahwa siap terkait sebagai pilot project, kami sangat apresiasi dan menghargai kesiapan dari pihak manajemen Arema, meskipun dalam surat tersebut belum dipastikan atau dimohonkan terkait skemanya sewa atau KSP. Nah, dalam proses Basto yang kami terima sejak Maret 2025, itu kita sudah memohon percepatan kepada pemerintah pusat atau Kementerian PU. Itu kita sudah bersurat terkait percepatan BAST. Ini yang sedang kami laksanakan. Nah, selama proses dari BASTO ini, kita sudah bisa beroperasional. Makanya tadi disebutkan, Pak Ziak juga mention bahwa

0: target kita sebenarnya tahun ini 900 juta gitu. Nah, alhamdulillah sampai Oktober ini, 14 Oktober ini sudah 1,3 Pak Zia. Jadi sudah 154% untuk realisasi pendapatan kita. Artinya tadi sudah disampaikan bahwa memang kita meskipun agak di pinggir ya posisi stadion, kita memang optimis juga mengingat kepanjen terus bertumbuh di apa di berbagai sektor gitu, sehingga wacana ini menjadi sangat menarik ketika proses-proses pertandingan bisa terus berjalan, Liga 1, Liga 2, dan satu hal yang perlu kita tekankan bahwa keselamatan itu tetap menjadi prioritas, sehingga risk assessment kita per Agustus kemarin sudah naik menjadi 87,75. Itu risk assessment kita yang terupdate kemarin, meskipun dari GBLA masih cukup apa kita harus mengejar apa catatan-catatan yang diberikan oleh pihak Polda. Jadi dari GBLA itu sudah 92,13%. Tapi kami berharap bersama-sama mudah-mudahan bisa menutupi kekurangan-kekurangan untuk terus menjadi yang terbaik. Sedangkan untuk tadi ke biaya operasional, kami sudah menghitung secara meskipun ini ya kita tidak boleh apa istilahnya tetap harus penilaian penghitungan kita harus melibatkan memang pihak-pihak yang profesional memang bergerak di apa memang punya keahlian di bidang itu. Sementara kalau dari kami sendiri kita menghitung secara ini dari teman-teman yang berkaitan bidang yang terkait itu untuk biaya operasional di luar listrik itu 2 koma. Gitu. Jadi kalau dengan listriknya, dengan apa airnya itu bisa sampai 3 lebih gitu. Itu yang tadi disampaikan memang bebannya cukup berat untuk apa menjadi beban APBD kita. Meskipun secara targetnya kita melebihi, tapi kalau dibanding dengan biaya pemeliharaan sangat-sangat masih ini, makanya kita sangat apa berusaha memenuhi apa yang disampaikan oleh apa salah satu perwakilan oleh Pak Yudi tadi. Kita berharap memang nantinya kita bisa apa fungsi utama stadion itu tetap tentunya olahraga, tapi di luar itu bisa ada kegiatan non olahraga yang bisa menunjang seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Sudarmaji. Mungkin seperti itu Mbak Yolanda.
1: Oke, baik Bu Yanti. Dari Pak Zia, gimana Pak seharusnya kontribusi mitra ke pemerintah daerah ini dirancang agar tidak hanya menguntungkan di atas kertas saja, karena tadi banyak sekali ya ternyata rincian pembiayaan juga yang harus dipenuhi. Silakan.
2: Ya, memang hampir kebanyakan gini, daerah itu, pemerintah Kabupaten Malang itu membuat fasilitas itu memang tidak serta-merta hanya mentargetkan pendapatan, tapi memang pelayanan yang diutamakan. Sama ketika kita berdebat dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, kita mau membangun RPH Pak, kita butuh uang 5M, tapi ini gak akan balik modal lah. Kalau konsepnya itu konsepnya bisnis, salah gitu loh. Kalau perspektif pemerintah daerah itu konsepnya pelayanan, kalau memberikan membangun untuk RPH tujuannya apa, biar masyarakat itu makan daging yang higienis, yang halal, yang bersertifikat gitu kan. Kalau target ini gak mungkin langsung setahun kudu balik modal sekian-sekian, gak bisa. Makanya dulu semangatnya kenapa sih ada stadion di Kanjuruhan, ada spot-spot center di situ, ada kawasan-kawasan yang tadi kolam renang ada di luar stadion itu yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat jogging, apa pertemuan-pertemuan yang ada di luar stadion itu kan cukup luar biasa. Kalau stadionnya kan masih dalam apa belum diserat terimakan dari kementerian gitu kan. Tapi kalau di luar stadion ini kan yang hampir setiap hari mesti ada event-event yang dilakukan oleh masyarakat yang itu memang bebannya memang menggunakan retribusi. Ya kalau memang tadi hitung-hitungannya oleh Bu Yanti, kalau memang itu dihitung betul stadion maupun sport-sport center yang ada di luar stadion yang besar itu operasionalnya itu besar dan pendapatannya itu dari 900 di Oktober itu 1,16 sekian, nanti targetnya Desember itu 1,6 gitu kan, ya besar juga sebenarnya kan, artinya pendapatannya itu 1,6 ya 1,5 lah, 1,5 tapi operasionalnya itu 2M sampai 3M, ya gak imbang sebenarnya antara operasional dengan pendapatan gitu kan. Ya kalau dikelola oleh pihak ketiga, ya kalau dikelola oleh pihak ketiga, kita nggak perlu ada maintenance, kita nggak perlu ada perawatan, kita nggak perlu ada perbaikan dan sebagainya. Pure profesional nanti pihak ketiga itu mengelola kawasan stadion itu secara profesional. Pertanyaannya kan yang disewa itu stadionnya saja, enggak, ya namanya kawasan itu. Jadi di situ ada kolam renang, ada tempat-tempat bola basket, stadion yang kecil mini itu yang dipakai untuk untuk voli, untuk basket, untuk silat, itu yang banyak dikomersialkan kan di wilayah situ.
1: Yeah.
2: Nah, nanti inilah yang item-item yang akan menjadi perjanjian yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk bagaimana dia bisa mengelola secara profesional kawasan tersebut, sehingga memang tadi kita di DPRD nanti akan mencari beberapa literatur daerah-daerah yang memang sudah menjalankan pengelolaan kawasan stadion atau stadion Kanjuruhan itu dikelola dengan baik. Dan tadi kalau berkenaan dengan perjanjian ini kan udah pure jelas, jadi tidak ada sesuatu yang nanti disalahgunakan, jelas clear di atas meja perjanjian sekian, setahun dapat sekian pendapatan pendapatan ke daerah sekian gitu kan. Nah, untung ruginya tadi kan saya sampaikan pasti ada untung ruginya ketika dikelola oleh pihak ketiga. Jadi pemerintah Kabupaten Malang tidak serta-merta bisa menggunakan stadion itu dengan seenaknya kayak kemarin, tapi memang ya nanti berkomunikasi dengan pihak ketiga, wong itu sudah di pihak ketiga kan. Sama kayak dengan Undit, ketika itu di pihak ketiga yang mengelola, gak bisa Kabupaten Malang gawe event bendino nang pemandian Undit, karena itu sudah disewakan pihak ke sana. Pihak ke sana bisa membuat event sendiri dan menghasilkan sesuatu. Nah, ini yang kalau menurut kami di DPRD, kami welcome terhadap siapapun yang mau memanfaatkan. Artinya ini bukan persoalan ini meswastanisasi, tidak, meliberalisasi aset-aset Kabupaten Malang, tidak, gitu kan. Selama itu di swastanisasi dan itu lebih profesional dan lebih transparan, kenapa tidak, gitu loh. Bagi kami itu. Jadi mau swastanisasi, mau dikelola sendiri kemandirian oleh dispora yang selama ini sudah berjalan juga fine-fine saja. Tapi kalau ada pihak ketiga yang mau mengelola dengan dia bisa memberikan kontribusi 2 kali lipat atau 3 kali lipat, ya gak ada masalah. Bagi kami kan itu. Jadi kami di DPRD selama tadi menguntungkan masyarakat, menguntungkan kedua belah pihak, toh nanti uang itu balik ke APBD, balik lagi ke masyarakat dengan berupa pembangunan-pembangunan bagi masyarakat Kabupaten Malang. Saya kira itu sih Mbak Yolanda. Jadi tentu nanti kita akan ke Tangerang, coba nanti bulan depan kami di Komisi 4 akan nanti juga mengajak dispora juga untuk keliling ke beberapa stadion yang sudah berjalan. Artinya Kota Bekasi itu ada Stadion Patriot Candra Baga, itu juga dia sudah menjalankan, dia KSP juga. Terus di Kabupaten Tangerang itu Stadion Indomilk Arena itu juga 30 KSP. Tahun juga dia manage, Persita yang dia kerjasamakan dengan Persita itu. Jadi Arema mungkin melihat ada daerah-daerah lain yang juga melakukan semacam itu dan itu baik, nanti otomatis menjadi home base-nya Arema, dan Arema juga nanti pasti mendapatkan pemasukan karena mengelola stadion itu kan. Artinya saya yakin ketika pemasukannya itu semakin banyak, pemain yang nanti akan dibeli oleh Arema itu juga semakin banyak, kan gitu. Mm-mm. Pak Darmaji, kalau keuntungannya semakin banyak, nanti yang dibeli bukan pemain-pemain yang liga-liga di bawah di luar, nah, tapi memang liga-liga yang besar gitu kan, karena memang tadi pendapatannya sudah mumpuni untuk membeli pemain-pemain yang profesional. Saya kira itu.
1: Oke, baik. Kita jeda kembali. Para narasumber masih ada satu segmen lagi. Nanti saya akan minta closing statement ya di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga masih ada kesempatan. Bisa langsung hubungi kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Inside.
1: Memasuki musim hujan, kesiapan infrastruktur drainase menjadi salah satu kunci untuk menekan risiko banjir di Kota Malang. Normalisasi saluran air, pembersihan sedimentasi hingga pemasangan brojong sungai mulai diupayakan untuk mengantisipasi genangan di sejumlah wilayah. Surveyor pemetaan ahli pertama Dinas PUPR PKP Kota Malang, Nevi Ardianto, menjelaskan usulan normalisasi sungai Amprong dan pemasangan brojong telah disetujui BPWS Berantas.
2: Kalau kita berbicara tentang kesiapan ini, kita lebih menggunakan istilah bagaimana mengurangi risiko ya Mbak. Yang bisa dilakukan pemerintah dalam hal ini DPUPR PKP memastikan drainase ini dalam kondisi yang optimal dan kita melakukan intervensi di beberapa titik yang memang membutuhkan peningkatan kapasitas. Kondisi drainase ini mungkin banyak sampah gitu Mbak, apalagi kita melihat normalisasi dan penambahan atau pemeliharaan saluran itu sendiri Mbak, terutama pada sedimentasinya ya Mbak dan spa yang bisa menghambat aliran. Dan yang kedua, kita melakukan beberapa intervensi pembangunan atau peningkatan kapasitas saluran drainase yang membutuhkan intervensi secara teknis konstruksinya. Dan yang ketiga, memang kami secara tim melakukan persiapan nantinya ketika kita menghadapi turun hujan dengan intensitas yang sangat tinggi gitu Mbak.
1: Namun penanganan banjir tidak cukup hanya melalui perbaikan infrastruktur. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menilai kawasan Suhat perlu menjadi indikator keberhasilan penanganan banjir tahun ini. Sementara itu, keterbatasan APBD membuat perencanaan dan kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat menjadi semakin penting.
3: Artinya data, peta terkait dengan drainase itu sudah siap ada di PUPR sehingga di samping kita membuat drainase baru, mana drainase lama yang masih bisa difungsikan kembali itu harus dilakukan. Nah, kelemahannya di situ sebetulnya. Di samping itu juga memang ada daerah-daerah yang memerlukan intervensi kuat. Misalnya yang disebutkan tadi di Bareng. Bareng itu kalau hanya ditinjau nggak akan selesai, tetapi harus ada semacam kajian bagaimana sih mengurangi banjir. Dan saya kira ujian pertama hari ini, bulan-bulan depan ini adalah saluran di Suhat. Seberapa kuat itu menangani banjir yang selama ini menjadi langganan. Ini ujian. Kalau itu berhasil, maka saluran baik yang akan dibangun di Lejen Sutoyo, S. Parman, sampai dengan Jaksa Agung Suprapto, maupun di Bondowoso, Kalimetro, itu pun akan bisa dilakukan dengan hal yang sama. Kalau ini nggak berhasil, maka harus ada pola lain penanganan banjir yang ada di Kota Malang.
1: Di sisi lain, persoalan banjir juga berkaitan dengan fungsi jaringan air yang belum optimal. Dosen Departemen Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Chatvan Sidki Fidari, menjelaskan sebagian saluran irigasi di Kota Malang kini dimanfaatkan sebagai saluran drainase. Karena itu, pengelolaan sampah dan penyusunan master plan drainase perlu melibatkan pemerintah, akademisi, serta masyarakat.
4: Kalau kami melihat dari POV-nya akademisi, jaringan di Kota Malang ini kan

0: fungsi. Jadi dari semula irigasi dia berubah menjadi drainasi. Dan saja ini fungsinya juga berubah, yang semula membawa air akhirnya ditambahi air. Nah ini yang otomatis pastinya akan menjadi luapan sehingga akan menimbulkan genangan di beberapa titik, kemudian juga menyebabkan lokasi genangan maupun banjir di beberapa wilayah kota. Nah ini PR bersama karena jaringannya kan sudah cukup crowded, jadi untuk jaringan irigasi dan drainasi ini sudah campur, jadi menyulitkan ketika nantinya apabila ada hujan itu dia semacam terjadi secara sporadis, genangannya muncul di beberapa titik yang berbeda-beda.
1: Kesiapan Kota Malang menghadapi musim hujan bukan hanya soal membangun saluran baru, pemeliharaan drainase, penanganan titik rawan banjir, perencanaan anggaran, dan kesadaran masyarakat menjadi bagian penting agar genangan tidak terus berulang.

0: Ya kawan, kita kembali di program Mijen Talk dan sudah masuk di sesi akhir. Tadi ada beberapa yang bergabung juga ini melalui WhatsApp ya, dari Pak Ido. Kalau kata Pak Ido, Kanjuran itu sekarang udah mulai sepi. Kira-kira faktor masih ada trauma, tragedi, atau memang karena minimnya prestasi? Lalu Pak Bagus juga menyampaikan, katanya Kanjuruhan sepi mungkin karena tiketnya mahal ya, nggak sebanding dengan UMR dan pencapaian sebuah klub. Lalu juga ada nih dari Pak Ahmad Iswanto, Urun Rembuk, kalau tiket itu harganya mahal memang disetting seperti itu katanya. Tiket harus mahal demi menjaga keamanan dan kenyamanan penonton dan meminimalisir risiko adanya kerusuhan. Kalau penonton yang kelas menengah ke atas insya Allah tidak akan rusuh katanya. Itu tanggapan dari Pak Ahmad Iswanto. Kita sudah masuk di sesi akhir. Saya mau minta closing statement ya dari masing-masing narasumber. Mungkin dari Bu Yanti dulu terkait topik bahasan kita pagi hari ini. Silahkan.
1: Oke. Terima kasih. Mungkin yang bisa saya sampaikan pada Halo?
0: Ya, halo? Ya. Ya, silahkan Bu Yanti.
1: Jelas ya. Ya, jadi bahwa kami ingin menyampaikan tadi sempat intinya bahwa apapun nanti yang pemanfaatan yang akan dilaksanakan ke depan, baik itu sewa ataupun KSP, sama-sama prosesnya menunggu BAST itu yang pertama. Terus yang kedua, apapun pelaksanaan manajemennya, tetap aset adalah tetap berada di pemerintah daerah, jadi tidak beralih. Selanjutnya untuk yang tadi disampaikan mungkin terkait dengan apa Stadion Kanjuruhan sekarang memang bagus, mungkin belum tersosialisasikan dengan ini secara meluas sehingga memang pada saat event-event itu nanti yang bisa menjelaskan mungkin dari pihak Pak Darmaji. Jadi kami intinya selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kita sudah ready dalam hal penanganan atau kesiapan terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan tidak hanya di stadion tapi juga di luar stadion. Insya Allah sudah ramai sekali. Setiap hari hampir setiap minggu kita selalu ada event yang serat masuk ke Dispora seperti itu. Nah, mungkin yang terakhir adalah untuk yang bisa kami sampaikan, Pemkab Malang ingin Kanjuruhan ini menjadi stadion yang aman, tertib, terkelola dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, kami memastikan bahwa semua langkah mengikuti ketentuan dan akan disampaikan secara terbuka setelah nanti ada keputusan. Mungkin seperti itu dari kami, Mbak Yolanda.
0: Baik, Bu Yanti. Pak Zia, silahkan. Mungkin ini hal yang tidak boleh diabaikan pemerintah ya ketika menyerahkan pengelolaan aset kepada pihak ketiga.
2: Ya, pertama ya nanti kita akan menunggu berita acara serah terima stadion itu ke pemerintah Kabupaten Malang. Kalau itu sudah langsung sudah BASD itu sudah dilakukan, nah itu kan tinggal nanti tadi skema-skema itu kan kita bisa lakukan kajian. Artinya dasar kita mengkerjasamakan atau kita meng-KSP-kan itu kan ada beberapa kajian yang memang itu dilakukan. Tidak serta-merta ketika Pak Bupati, oh minta ini di pihak ketiga kan, tapi belum ada kajiannya, ini kan juga nggak boleh gitu kan. Jadi sebuah keputusan politik, sebuah kebijakan itu harus dilandasi oleh kajian-kajian akademik untuk dijadikan dasar untuk pengambilan sebuah keputusan. Kajian-kajian akademik ini ya, secara yuridis, secara sosiologis, artinya kita akan menerima bagaimana tadi stakeholder olahraga itu memberikan masukan berkenan. Tapi kalau stakeholder olahraga itu nggak ada masalah mau dikelola oleh pihak ketiga dan sebagainya, ketika dia mau memanfaatkan itu dengan tarif dan biaya yang ditentukan sekian, mereka siap kok, nggak ada masalah gitu kan. Nah itu beberapa nanti landasan yang nanti DPRD akan memberikan pertimbangan atau persetujuan terhadap langkah-langkah eksekutif ketika mengambil sebuah keputusan bahwasannya kawasan stadion ini mau dikerjasamakan atau mau di KSP-kan. Tentu tadi kami di Komisi 4 akan tadi mencari banyak literasi, literatur berkenaan dengan stadion-stadion milik punya pemerintah daerah yang di pihak ketiga kan. Artinya pasti di sana punya pengalaman. Nah kalau daerah lain mempunyai pengalaman yang baik, ya nggak ada masalah, kita juga belajar ke sana. Dan sudah dilakukan ke apa Kota Bandung, nanti ke Tangerang, nanti ke Bekasi dan sebagainya. Ini sebagai tadi penguat ketika keputusan ini diambil, memang berdasarkan hasil dari studi-studi, hasil dari kajian, hasil dari beberapa pertimbangan-pertimbangan teknis yang nanti akan kita bisa lakukan. Karena sekali lagi, pemerintah Kabupaten Malang welcome terhadap sebuah perubahan, welcome terhadap investor, welcome terhadap siapapun yang mau mengembangkan Kabupaten Malang. Jadi kita nggak boleh menghambat orang berinvestasi. DPRD juga membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi siapapun yang mau bangun ruko, perumahan, selama itu sesuai dengan ketentuan yang ada, kita akan dorong gitu. Jadi tidak ada makelar, tidak ada pungli, tidak ada apapun yang terjadi di pemerintah Kabupaten Malang, di perizinan maupun di yang lainnya. Kendala-kendala itulah kalau memang dirasa ada di dalam proses-proses kesana, laporkan ke kami, sehingga gak boleh ada tadi menghambat orang izin, menghambat orang mau berinvestasi, menghambat orang mau mengembangkan suatu wilayah. Selama wilayah itu peruntukannya boleh untuk kawasan industri, kawasan yang lain, nggak ada masalah. Ini yang kami dorong terus, karena di DPRD ini kan fungsinya fungsi pengawasan, sehingga nggak boleh SKPD menghambat suatu perubahan-perubahan, atau ini mau maju kok dihambat, itu yang enggak kita ingin luruskan. Jadi ini yang nanti akan kita kawal secara bersama-sama. Kalau memang dikelola oleh pihak ketiga itu menguntungkan dan pemerintah Kabupaten Malang juga nyaman, ya enggak ada masalah. Kalau memang dirasa nanti hasil dari kajian itu ya cukup disewa, ya juga enggak ada masalah. Tapi itulah nanti yang nanti akan menjadi keputusan politik yang akan dibuat oleh eksekutif maupun legislatif terhadap pengelolaan stadion Kanjuruhan. Jadi itu Mbak Yolanda, sekali lagi terima kasih Pak Darmaji maupun Mbak Yanti, Bu Yanti, berkenaan dengan diskusi hari ini, sehingga ini nggak berhenti di sini. Tentu nanti kita akan yakinkan kepada siapa, yakinkan kepada pengambil kebijakan eksekutif maupun legislatif, bahwasanya apa yang diinginkan oleh Arema FC untuk pengelolaan stadion ini tidak serta-merta ingin cari uang yang sebanyak-banyaknya, tapi juga ada kepentingan-kepentingan sosial yang mereka ingin lakukan agar Malang ini juga maju, agar perputaran ekonomi di Kabupaten Malang ini juga berkembang dengan pesat. Saya kira itu.
0: Oke, baik Pak Azia. Terakhir Pak Sudarmaji, silahkan.
3: Ya, sebelumnya terima kasih. Tentunya dengan forum ini kita terus melakukan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi intinya kami tegaskan bahwa Arema FC, sekali lagi mumpung di sini ada juga representasi masyarakat, yaitu dari anggota dewan, seperti yang disampaikan oleh Bu Yanti tadi, bahwa Arema FC dalam posisi tidak dalam untuk berusaha mengalihkan aset kepemilikan Kanjuruhan. Jadi kita hanya berkepentingan untuk bagaimana kita bermitra, berkesinambungan dalam mengelola aset yang luar biasa ini. Karena itu sekali lagi, ini perlu diluruskan juga bahwa ini tidak ada, bahwa aset ini masih menjadi milik pemerintah Kabupaten Malang. Yang kedua tentunya kita ingin sekali lagi, karena ini kita sedang menghadapi sebuah industri baru, namanya industri sepak bola yang begitu luar biasa. Tentunya dalam konteks pengelolaan aset daerah ini, bukan berarti kalau kita masuk dalam konteks industri, bukan berarti kita mau menguasai, tidak. Malah justru kita ini ingin menjadi pelayan dan perawat amanah publik, karena Kanjuruhan ini menjadi bagian dari amanah publik yang harus kita jaga. Karena itu keterlibatan Arema FC itu dalam pengelolaan ini dilandasi oleh niat tulus untuk memastikan bahwa Kanjuruhan tumbuh menjadi rumah yang ramah, aman, dan inklusif bagi semua orang. Artinya inklusif pun masih sesuai dengan regulasi. Tadi Bu Yanti sudah menyampaikan bahwa kita menjadikan Kanjuruhan ini menjadi stadion yang mewarisi keselamatan. Karena itu ketika match day, pertandingan resmi, kita harus mengedepankan regulasi keselamatan. Pengaturan tentang zona 1, zona 2, zona 3 itu akan berlaku. Karena itu kita harapannya bahwa safety legacy itu memang benar-benar berjalan dengan baik untuk mempertahankan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Yanti, bahwa Stadion Kanjuruhan sudah mendapatkan nilai yang baik dalam hal pengelolaan, kenyamanan maupun safety. Karena itu sekali lagi sekaligus Arema FC juga tunduk pada aturan dan regulasi aturan hukum yang diatur oleh negara berkaitan tentang format pengelolaannya seperti apa. Tentunya kita memberikan kebijaksanaan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, untuk memberikan keputusan yang terbaik. Artinya Arema secara prinsip bahwa kita punya ikhtiar yang baik bagaimana mengelola stadion ini yang dapat memberikan nilai manfaat tidak hanya sekedar buat klub tapi juga banyak pihak termasuk Kabupaten Malang dan masyarakat Malang. Mungkin itu sekaligus kami mohon doa restu agar proses ini bisa berjalan dengan baik, dan kami yakin pemerintah Kabupaten Malang utamanya instansi terkait dalam hal ini Dispora juga berjuang luar biasa untuk meyakinkan banyak pihak termasuk pemerintah pusat, termasuk rekan-rekan di Dewan, bahwa proses yang dilalui akan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menjawab tadi pertanyaan, kenapa kok Kanjuruhan sepi, terus kemudian apakah orientasinya karena prestasi, saya pikir jawabannya adalah konkret saja. Dengan pengelolaan yang lebih baik, saya pikir itu akan menjadi salah satu upaya ikhtiar bagaimana kita mengembalikan Stadion Kanjuruhan bisa terakses luar biasa oleh masyarakat. Mungkin itu Mbak Yolanda.
0: Baik. Ini kawan ya, pengalaman GBLA memang bisa menjadi referensi bagi Kabupaten Malang, tapi juga keberhasilan penerapannya di Kanjuruhan sangat ditentukan oleh kecocokan skema, kemudian juga kebutuhan daerah, kesiapan calon pengelola juga, dan kejelasan hak dan kewajiban yang disepakati. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung pagi hari ini. Saya Yola Octavia, pamit undur diri, sampai jumpa kembali.

0: program Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Mufti Akmal dari City Guide FM Malang membawa kabar. Pemkot Malang kelola sampah berkelanjutan untuk jaga kelestarian lingkungan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan mekanisme pengelolaan sampah menitik beratkan pada upaya mengurangi sampah dari sumber melalui tempat pengelolaan sampah TPS 3R dan bank sampah. Upaya menjaga lingkungan ini harapannya tidak hanya berdampak pada pengurangan emisi, namun juga berpotensi memberikan nilai tambah bagi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Wahyu juga menyampaikan komitmen kelestarian lingkungan ini selaras dengan Desa Bakti Unggulan Wali Kota Malang pada poin ngalam seger dan ngalam rijik.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi Kawan, Pemkab Madiun bersama Pemprov Jatim menggelar tahapan verifikasi dan validasi perval data calon penerima program KIP Jawara Kewirausahaan Inklusif Produktif Jawa Timur Sejahtera yang dipusatkan di kantor Kecamatan Balerejo. Langkah ini dilakukan guna memastikan bantuan stimulan modal usaha senilai 3 juta rupiah per penerima tepat sasaran dan benar-benar menyasar warga yang membutuhkan serta memiliki potensi usaha yang jelas. Kabupaten Madiun mendapatkan kuota sebanyak 324 keluarga penerima manfaat KPM untuk alokasi tahun 2026. Wawan Trijunarto, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Madiun menjelaskan, proses verifikasi ini sangat selektif. Bantuan ini tidak sekedar dibagikan, melainkan dipersyaratkan bagi warga yang masuk dalam kategori desil 3-5 dan telah memiliki rintisan usaha aktif.
3: Kawan, saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Polda Jatim bersama sejumlah instansi akan mendirikan pos pantau permanen di Jalan Kunti, Surabaya untuk mencegah peredaran narkoba. Langkah ini sebagai tindak lanjut penggerbekan narkoba di kawasan Jalan Kunti kemarin. Pos bersama melibatkan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Polisi Militer TNI, BNN Provinsi Jawa Timur, dan BNN Kota Surabaya. Polda Jatim juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta menggandeng tokoh masyarakat setempat. Kombes Pol Jules Abraham Abbas, Kabid Humas Polda Jatim menegaskan upaya pemberantasan narkoba akan dilakukan berkelanjutan.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Dari Getain 11 FM Guidance for Your Life, kawan kita kembali masuk di program Ijen Talk ya. Tadi bersama dengan para narasumber kita bicara bagaimana pengelolaan Stadion Kanjuruhan yang informasinya sih akan mengimplementasi ya untuk pengelolaan di Gelora ini kawan, Bandung Lautan Api atau GBLA. Nah harapannya benar-benar dipertimbangkan secara matang karena lagi-lagi dua daerah tentunya ada perbedaan, tentunya serapan-serapannya juga akan mengalami perbedaan, termasuk ini kajiannya harus lebih matang lagi. Tadi masih belum ada keputusan karena untuk kunjungannya itu baru di tanggal 7 Oktober lalu, which is baru 1 minggu ya. Baru 1 minggu yang lalu untuk kunjungan dari Bandung. Dan sampai saat ini Bupati Malang HM Sanusi juga belum menetapkan kajian-kajian yang lain, entah itu dengan pihak ketiga tadi atau mungkin juga dengan dinas terkait, itu masih belum ada diskusi lanjutan. Hanya saja kemarin memang cukup menarik pengelolaannya. Tadi pengelolaan yang ditarget itu KSP ya, kerjasama pemanfaatan. Ternyata tidak hanya Bandung, tapi juga beberapa daerah lain itu juga sudah mulai menerapkan skema KSP ini tadi. Di Bali sudah menerapkan, di Tangerang juga sudah. Dan katanya Pak Zia tadi dari DPRD Kabupaten Malang itu akan melakukan kunjungan lagi ke beberapa daerah lainnya yang sudah menerapkan skema KSP juga. Ini salah satunya Bekasi tadi yang ditargetkan ya. Nah harapannya dengan kajian yang mendalam, kemudian studi banding sudah banyak dilakukan, jangan sampai rencana ini hanya sebatas rencana saja, sudah wira-wiri kesana kemari tapi tidak ada tindak lanjut. Nah itu yang tidak kita inginkan ya. Harapannya ada hasil yang ditimbulkan dari kunjungan-kunjungan itu tadi kawan. Entah mungkin tidak semuanya yang bisa diterapkan, tapi barangkali sebagian begitu, yang tentunya punya manfaat, yang tentunya juga nanti bisa memberikan impact terhadap pendapatan atau penghasilan daerah di wilayah Kabupaten Malang. Gitu ya beberapa catatan. Dan untuk informasi lainnya, saya geser dulu ke WhatsApp. Tadi ada beberapa info yang belum sempat terakomodir. Salah satunya laporan awal di jam 8 tadi ada Pak Gusmin yang berbagi kabar SPBU Bendungan Sutami itu antriannya mengular sampai ke badan jalan. Nah kalau sekarang apakah masih mengular juga kawan? Sudah 1 jam berlalu ya sebenarnya. Tadi saya juga dapat kiriman dokumentasi dari Pak Gusmin. Saya mau tampilkan di visual radio kami. Sebentar ya. Oke, ini masih ada kendala. Nanti kita geser lagi untuk tambahan dokumentasinya. Oh, ini dia. R4 yang mengular sampai ke jalan, Pak ya. Oke, bahkan R4 yang ngantri itu sampai 2 ini kawan. 2 lajur. Ini otomatis yang mau ke arah selatan, yang mau mengarah ke Galunggung itu juga terimbas. Kalau sekarang gimana ya? Saya coba cek di ini dulu deh. Di aplikasi pemantau traffic di sekitaran Bendungan Sutami. Oke, kalau dari pantauan sementara yang ngantri justru arah ke traffic light ya. Antrian imbas dari volume kendaraan saja. Arah sebaliknya veteran ada sedikit perlambatan mau berbelok ke area Bendungan Sutami maupun juga yang mau lurus ke sekitaran Sigura-Gura. Tapi imbas dari volume saja. Kalau mungkin ternyata masih ada perlambatan, boleh berbagi info. Kemudian ada Pak Edwin. Jam 8.30 di Sukun terpantau yang kemarin minta-minta tetap ada dan orangnya sama. Coba saya cek dulu ini kaitannya dengan sumbangan kematian Pak ya. Atau gimana nih? Bentar, saya campilkan dulu di visual radio. Nah ini dia, memakan badan jalan. Ada bendera ini juga. Berduka ya. Tapi nggak tahu juga nih sebenarnya lokasi rumah dukanya itu di sebelah mana. Tadi rekan newsroom sudah langsung kirimkan laporannya ke Satpol PP, langsung ke Kepala Satpol PP Kota Malang kawan. Ini harapannya bisa segera ditindaklanjuti mengingat sudah 2 hari terakhir ini ya menyaksikan 2 orang tersebut, orang-orang tadi yang meminta sumbangan kematian dan masih sama. Apakah juga benar adanya ada rumah duka di daerah situ atau fiktif atau seperti apa, masih dugaan sementara. Karena beberapa waktu lalu lokasi juga di Sukun itu sempat ditemukan meminta sumbangan kematian.

kematian tapi fiktif, tidak ada yang meninggal di lokasi. Tapi ada atau tidaknya sebenarnya meminta sumbangan di badan jalan, ada perda yang mengatur dan itu tidak diperbolehkan. Itu mengganggu ketertiban berlalu lintas juga dan membahayakan baik itu untuk pengendara lain maupun juga untuk para peminta-minta sumbangan tadi juga, kawan. Gitu untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan, kita masih menunggu respon dari rekan-rekan Satpol PP Kota Malang. Kawan-kawan yang mau kembali menambahkan beberapa catatan lainnya, monggo bisa langsung call in di 0811-3600-911. Dan untuk Anda yang mau beli properti, takutnya boncos dan gak produktif, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Ini merupakan hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Jalan-Jalan Plus.

Ketika jalan-jalan di Kota Malang, mungkin Anda sudah bosan dengan hiruk-pikuknya kota. Kali ini kawan, saya akan mengajak Anda untuk menjelajah surga tersembunyi di Kota Malang. Ini dia, Hutan Malabar. Sebagai paru-paru kota, ruang terbuka hijau memang bisa menambah suasana keasrian. Hutan Malabar kawan berada di Jalan Malabar, Kelurahan Ororodowo, Kecamatan Klojen. Jadi, lokasinya sangat strategis ya, berada di tengah kota, apalagi dengan dikelilingi rumah-rumah elit di wilayah dekat kawasan Ijen. Hutan Malabar diresmikan pada tahun 2016 sebagai wisata edukasi lingkungan, kesehatan, dan sarana rekreasi. Kalau menurut saya sih, jogging di pagi hari di Hutan Malabar ini juga jadi pilihan yang tepat loh. Karena areanya sangat nyaman. Tersedia jalan paving mengitari area hutan sepanjang 0,5 km. Tepat di jalur tengah yang membelah hutan, ini sebagai area yang paling indah kawan. Bisa melihat pemandangan pohon cemara, cocok untuk refreshing. Dan untuk Anda yang suka selfie nih, juga sangat bisa. Ada juga satu pohon soga yang terletak di sisi barat sebagai tempat berlindung dari sengatan terik matahari. Nah, ketika soga ini tertiup angin kencang, ujung-ujungnya saling bersentuhan hingga menimbulkan suara khas yang menarik. Seger banget. Apalagi masuk ke area Hutan Malabar free access alias gratis. Hanya butuh bayar parkir saja. Anda bisa mendapat spot terbaik untuk olahraga pagi hari. Kalau Anda mau ke sini, langsung arahkan saja kendaraan Anda ke Jalan Ijen. Arahkan kendaraan Anda ke Katedral Ijen, ambil arah ke Jalan Guntur, ikuti jalan, Anda sudah sampai di Hutan Malabar.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan

0: Corona Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
2: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Hai cantik, jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya.
4: Dia ini perhatian banget ya. Padahal kita kan baru kenal.
3: BTW, gak tahu kenapa ya, aku ini ngerasa kita cocok loh. Aku pengen lebih serius deh sama kamu.

0: Boleh transfer dulu nggak 2 juta? Besok langsung aku ganti deh.
1: Berawal dari sapaan, berlanjut menjadi perhatian. Lalu muncul rasa percaya dan akhirnya ada permintaan uang. Waspada love scam. Pelaku bisa membangun hubungan emosional selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum meminta uang dengan berbagai alasan. Jangan mudah percaya pada seseorang yang hanya dikenal lewat dunia maya. Jangan kirim uang, data pribadi, OTP, ataupun informasi rekening. Karena cinta yang sehat membangun kepercayaan, bukan menguras rekening.
2: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Hah? Kucing gak boleh sering dimandiin? Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
4: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita masih di program Ijen Talk ya. Tadi kaitannya dengan pembahasan pengelolaan Stadion Kanjuruhan yang akan meniru seperti stadion-stadion lain yang sudah menerapkan skema kerjasama pemanfaatan atau KSP. Ternyata di beberapa kota lain itu kajiannya sampai bertahun-tahun. Nah, sementara kalau Kabupaten Malang baru studi banding di tanggal 7 Oktober lalu, harusnya memang tidak dalam waktu dekat ya. Tapi pengkajian juga masih harus terus dilakukan, diikuti juga dengan tetap belajar. Kalau kata Pak Zia dan juga tadi dari pihak Arema, Pak Sudarmaji juga menyampaikan, kita akan terus belajar ke beberapa kota lainnya yang memang sudah menerapkan skema yang sama. Jadi dikelola oleh pihak ketiga, lalu nanti pihak ketiga ini memberikan investasi ya, sesuai dengan kontrak kerjasama ke pemerintah daerah, berapa besarannya. Kalau yang di Bandung tadi lumayan besar ya, puluhan miliar kawan, yang 32 miliar investasinya kalau yang di Bandung dari pihak ketiga ke pemerintah daerah. Nah, kalau di Kabupaten Malang kira-kira seperti apa? Seperti itu. Karena nanti tidak hanya serta-merta perjanjian yang tertulis saja, tapi implementasinya harus benar-benar ada untuk menguatkan potensi dari Stadion Kanjuruhan sendiri. Itu yang masih menjadi catatan ya. Sedikit tadi kita mengulas kembali untuk topik bahasan yang kita diskusikan di Ijen Talk. Kita bergeser ke beberapa catatan lainnya, ada Bu Erni. Nah, Bu Erni ini mengapresiasi kawan ya, karena sebelumnya kita dapat laporan dari Bu Erni adanya dugaan kebocoran PDAM. Itu laporannya kemarin sore kawan di Bululawang. Jadi pada saat Bu Erni ini ke kantor PDAM Bululawang menyampaikan ada genangan, kemungkinan ada pipa yang pecah di depan rumahnya. Kemudian sudah diterima informasinya, titik koordinatnya di mana, dan sampai sore hari kemarin ternyata belum ada follow up dari pihak PDAM Bululawang. Maka dari itu dibantu oleh rekan-rekan Siti Kar FM untuk bisa meneruskan ke petugas. Lokasinya tadi ada di Suropati 2, Kelurahan Bululawang, Kecamatan Bululawang. Kemudian sudah diteruskan oleh rekan-rekan di newsroom ke PDAM. Dan hari ini di jam berapa tadi? Di jam 9:02, kata Bu Erni, untuk laporan yang kemarin kita teruskan sudah direspon oleh pihak PDAM. Terima kasih City Guide, katanya gitu. Sama-sama Bu Erni. Ini ya dokumentasi pengerjaan dari pihak PDAM Kabupaten Malang di Bululawang kawan. Sudah ada pengerjaannya. Kata petugasnya pipanya nggak pecah, dap atau balannya yang perlu diganti. Itu intinya untuk permasalahannya sendiri. Itu kawannya, barangkali kalau Anda juga mempunyai permasalahan serupa, hal-hal yang kayaknya harus segera ditindaklanjuti, harus diperbaiki, boleh Anda kirimkan dokumentasinya ke City Gar FM. Bisa langsung foto atau videokan gitu ya. Atau biasanya kalau di tempat-tempat umum itu perlu adanya Sherlock juga dari pihak terkait. Nah, boleh Anda sampaikan di 0811-3600-911. Saya belum atau traffic juga nih. Kali ini di jam 9:49, kita pantau kondisi lalu lintas dulu. Kawan, saya lihat ada antrian yang lumayan mengular di sekitaran Bantaran ya. Pertigaan Bantaran itu ke selatan, tapi arah ke Kedawung atau di pertigaan Ciliwung. Masih mas dari volume saja nampaknya, tapi kalau mungkin ada faktor lain boleh menambahkan juga ya, yang lagi di perjalanan. Titik lainnya di sekitaran Bukluduk, arah ke utara, cukup ramai juga di sana. Sedikit perlambatan ketika mencapai ini ya, Trunojoyo ya. Kalau titik lainnya mungkin Kasin sih, yang arah utara juga sama-sama ada perlambatan. Itu untuk beberapa update, dan untuk City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: City Guides Life Hacks. Kawan, pernah nggak sih Anda ketika capek pulang dari kantor, pulang dari kerja, lalu tiba-tiba merasa pusing karena aroma pengharum mobil Anda sendiri? Wangi sintetis yang terlalu menyengat di ruang tertutup ternyata seringkali memicu mual atau sakit kepala. Nah, kalau Anda ingin suasana kabin yang lebih elegan dan nyaman, coba tinggalkan pengharum kimiawi dan beralih ke cara yang alami, bubuk kopi hitam. Life hack-nya sederhana, ambil bubuk kopi murni secukupnya, masukkan ke dalam kantong kain kecil yang berpori, lalu letakkan di kolong jok mobil Anda. Karena kopi punya sifat alami menyerap bau apek dan menetralisir aroma tidak sedap di dalam kabin. Selain itu, aroma kopi tipis yang menguar perlahan terbukti secara psikologis bisa membuat Anda lebih rileks sekaligus lebih fokus saat menyetir. Cukup ganti kantong kopinya setiap 2 minggu sekali. Mobil Anda segar, perjalanan pun terasa lebih nikmat dan fokus.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Izin menginfokan ada laka di gadang
5: PKL-PKL tuanya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
9: Oke mbak, terima kasih infonya. Kita 87 ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Serigat 911 FM Guidance for Your Life, kawan di penghujung jam 9 ya, sudah masuk di jam 10 awal. Kali ini ada yang lagi di perjalanan, antisipasi, tadi saya sempat mention beberapa titik yang ada peningkatan volumenya. Dan sekarang ada indeks juga nih dari BMKG, UV-nya juga cukup tinggi ya. Kita sekarang di 29 derajat Celcius, diperkirakan akan panas selama, lebih panas selama 2 hari ke depan. Jangan lupa untuk gunakan sunscreen atau tabir surya untuk proteksi kulit Anda dari paparan sinar UV. Yang lagi di perjalanan juga boleh kembali berkabar pantauan lainnya dengan mention kami di @City 9911 FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 10 siang. Konsep manajemen operasional Stadion Kanjuruhan belum diputuskan. Pakar ekonomi soroti tingginya angka PHK di Jatim. DPR desak Pertamina percepat pemulihan BBM di Bali. Berikut 911 Hot News jam 10 siang selengkapnya bersama saya Wulan Indriani. Hari ini pada talkshow Radio City Gate, Sekretaris Dispora Kabupaten Malang Damayanti menjelaskan, dengan tujuan penyusunan skema pengelolaan Stadion Kanjuruhan, Pemkot Malang melakukan studi banding pada Rabu 7 Oktober 2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA untuk mempelajari tata cara pengelolaan. Yanti menjelaskan juga, sampai saat ini masih belum ada keputusan pasti konsepnya. Nanti masih akan ada kajian lebih lanjut, termasuk koordinasi dengan beberapa pihak yang berkaitan. Lalu keputusan akhir ada di Bupati Malang. Yanti menambahkan, keputusan konsep pengelolaan GBLA yang menerapkan pengelolaan kemitraan jangka panjang selama 30 tahun antara Pemkot Bandung dengan PT Persib Bandung Bermartabat butuh waktu proses sekitar 2 tahun. Sehingga waktu yang dibutuhkan lebih lama untuk keputusan yang matang. Pakar ekonomi Gigi Prihantono menyoroti pemutusan hubungan kerja atau PHK di Jatim mencapai 6.000 lebih orang. Angka ini menempati posisi tertinggi ketiga setelah Jawa Barat dan Banten. Menurut Gigi, hal ini bisa dipengaruhi berbagai faktor, diketahui industri tekstil dan kertas jadi sektor yang paling menghadapi tantangan ini. Pihaknya khawatir kondisi bisa menurunkan daya beli masyarakat jika tidak segera ditangani, karena kelas menengah jadi pihak yang paling rentan terdampak, imbas pemerintah belum punya kebijakan yang cukup kuat dalam mendorong peningkatan kesejahteraan kelompok tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani minta Pertamina mempercepat pemulihan pasokan BBM di Bali imbas adanya kelangkaan yang memicu antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU agar kebutuhan masyarakat tidak terus terganggu. Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus menyatakan telah mengoptimalkan pengiriman BBM termasuk penyaluran berdasarkan prioritas kebutuhan setiap SPBU dan pengoperasian distribusi selama 24 jam. Puan juga menegaskan, penambahan pasokan perlu diikuti dengan perbaikan distribusi yang tepat waktu dan merata agar antrian tidak hanya berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Sedikit Lain on FM, guidance for your life. Kawan, di jam 10 saya Nurul Fitriani bersama Anda. Kali ini kita kembali di City Report ya, setelah di Ijen Talk. Dan kawan, masuk di jam 10, kalaupun dari Anda salah satunya ini yang lagi dalam perjalanan, kemudian melihat beberapa kawasan, kabarnya akhir-akhir ini kok banyak ya ditemui adanya polisi tidur atau speed trap. Tadi itu kita terima informasi dari Pak Lukas ya. Ini kalau dari Pak Lukas sempat menyampaikan, dari Pak Lukas menyebutkan sedikit keluhan gitu ya. Kok akhir-akhir ini banyak ya polisi tidur yang banyak di wilayah Kota Malang? Apakah tidak merusak kaki-kaki mobil, khususnya untuk mobil yang kecil? Kemudian tadi sempat kita tanyakan lebih spesifik untuk speed trap yang dimaksud ini di kawasan manakah. Kemudian kalau yang disampaikan yang paling parah itu yang di depannya Rumah Sakit Saiful Anwar. Tapi kalau untuk lebih rincinya lagi, mungkin sempat menemui di kawasan mana saja, nanti boleh di-share juga nih Pak Lukas. Barangkali mau juga sambung di on air, nanti boleh dijelaskan kira-kira menemui banyaknya speed trap ini sejak kapan, kemudian areanya di mana saja, termasuk juga kondisinya seperti apa, tingginya seberapa gitu ya. Dan kalau melintas guncangannya juga seperti apa. Karena kalau dari Pak Lukas disampaikan, mohon kiranya Dinas Perhubungan bisa menganalisa ulang ukuran serta jumlah polisi tidur yang ada, khususnya yang di jalan utama, tadi yang disebutkan di depannya RSSA. Oke, terima kasih Pak Lukas. Ada yang menemui hal yang sama nih kawan dengan Pak Lukas, akhir-akhir ini ditemui banyak speed trap gitu ya di kawasan Kota Malang. Nanti boleh untuk Anda sampaikan apakah hal tersebut juga termasuk sebagai upaya mengurangi adanya balapan liar ya. Nah, ini boleh untuk Anda share juga, kiranya ditemuinya speed trap ini di kawasan mana sajakah? Apakah memang termasuk di kawasan yang sering ditemui balapan liar gitu ya. Anda boleh share juga infonya. Nah, lebih memudahkan lagi kalau ada dokumentasinya gitu ya, untuk bisa kita tampilkan ke para pendengar Sedikit FM yang lainnya juga, untuk bisa lebih jelas gambarannya seperti apa. Anda bisa share di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih nih? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigen Line 101 FM, Guiding for Your Life. Kawan, jam 10 tadi kita juga dapat informasi dari pendengar Serigen FM. Jam 10 ini saya lagi live ya di TikToknya Serigate. Tadi ada informasi dari Pak Alvan untuk di akhir pekan nanti tanggal 18, kawan Anda bisa antisipasi yang biasanya jalan-jalan ke Kota Batu di tanggal 18. Anda yang memanfaatkan jalur Pandanrejo itu sepertinya perlu hindari dulu karena di tanggal tersebut akan ada kegiatan karnaval. Karnavalnya itu start dari Transformer mengarah ke Taman Dolan, jadi mengarah ke Karangploso gitu ya. Dan untuk kegiatannya mulai dari jam berapa ini Pak Alvan barangkali sudah ada informasi juga, nanti boleh disertakan. Terima kasih ya Pak Alvan tadi yang di TikTok yang sudah berbagi informasi. Jadi kemungkinan hari Minggu ini persiapan padat ya di jalur Pendem juga, karena untuk semua kendaraan, apalagi untuk kendaraan-kendaraan besar, ketika ada kegiatan karnaval di daerah Pandanrejo, sehingga untuk kendaraan yang besar itu akan diarahkan lewat di daerah Pendem gitu semuanya. Kalau untuk di lokasi ketika ada kegiatan karnaval pastinya nggak nutup jalan Pak ya, karena itu kan juga jalur utama tuh. Biasanya kalau di jalur utama nggak mungkin untuk nutup jalan. Kemudian, oh ditutup total ini, Giri Purno ke Barat ditutup total. Soalnya ada kegiatan karnaval tanggal 18 Oktober, start dari jam 9 pagi. Biasanya mundur juga sih, molor gitu Pak ya. Oke, terima kasih nih Pak Alvan untuk informasinya. Nanti coba kita komunikasikan juga ya ke rekan-rekan dari kawasan Kota Batu, ke pihak kepolisian, apakah sudah ada informasi terkait rekayasa lalin maupun juga pengaturan lalin di lokasi giat karnaval tanggal 18. Hari ini tanggal 15 ya, sudah kira-kira 3 hari lagi nih untuk kegiatannya di wilayah Kota Batu. Terima kasih untuk informasinya Pak Alvan. Akhir pekan nanti ya, kalaupun ada kegiatan juga yang rencananya bakal dilakukan di kawasan jalan maupun juga di area Anda yang kemungkinan ini bisa mempengaruhi kondisi traffic, Anda boleh sampaikan juga ya. Anda bisa manfaatkan untuk update informasinya di WhatsApp kami 0811 3600 911, atau sama seperti Pak Alvan nih yang lagi pantau juga di TikTok, Anda bisa kirimkan untuk informasinya di kolom komentar. Untuk yang di WhatsApp, kembali kawan, informasi tadi kita terima info dari pihak PVMBG bagaimana untuk aktivitas Gunung Semeru. Sejak pagi tadi kawan ya, tercatat sudah berapa kali nih untuk Gunung Semeru mengalami erupsi. Kalau saya lihat dari database kami, sekitar jam 9 tadi Gunung Semeru sempat mengalami erupsi, kemudian jam 10 baru saja ini tadi juga mengalami erupsi. Untuk yang di jam 9 tadi tepatnya jam 9:30 ya, jam 9 lewat 32 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk tinggi kolom abu tidak teramati karena mendung. Kalau untuk kegempaannya secara data yang tertulis dalam seismograf itu amplitudenya maksimum 11 mm, durasinya 1 menit 15 detik. Itu untuk erupsi yang terjadi sekitar jam 9:30 tadi. Kalau yang terbaru itu sekitar jam 10 lewat berapa menit nih? Lewat 11 menit baru saja kawan ya. Sekitar jam 10 lewat 11 menit waktu Indonesia bagian Barat, Gunung Semeru baru saja mengalami erupsi lagi. Untuk tinggi kolom abu masih belum teramati juga karena di kawasan tersebut masih mendung. Untuk erupsi di jam 10 ini tadi tercatat untuk amplitudenya maksimum 25 mm. Jadi lebih kencang ya dibandingkan di jam 9:30 tadi. Durasinya pun ini lebih lama karena untuk yang di jam 10 lewat 15 menit itu sekitar 1 menit 43 detik untuk durasi adanya erupsi. Dan ini mengingatkan kita juga kawan kalau sampai sekarang Gunung Api Semeru masih ada di level 3 atau siaga statusnya. Sehingga perlu Anda perhatikan ada beberapa rekomendasi yang perlu untuk Anda lakukan. Yang pertama seperti tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Koboan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak ini masyarakat pun juga masih dilarang melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sepadan sungai di sepanjang Besuk Koboan, karena di kawasan tersebut pun juga berpotensi terlanda perluasan awan panas dan juga aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Kemudian untuk rekomendasi yang kedua, Anda, kawan, masyarakat disarankan untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena hal tersebut juga rawan terjadi bahaya lontaran batu atau pijar. Dan untuk mewaspadai potensi awan panas, guguran lava hingga lahar dingin, kawan ya, di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama di sepanjang Besuk Koboan, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Sat, serta potensi lahar sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Koboan. Jadi Anda lebih direkomendasikan untuk tidak mendekati kawasan area Gunung Semeru. Untuk itu sampai sekarang untuk aktivitas pendakian juga ya mengarah ke Gunung Semeru kabarnya juga masih ditutup untuk yang sampai ke puncak atau summitnya. Itu dulu kawan untuk informasi di jam 10 kali ini. Anda yang mau menambahkan update yang lainnya, sekali lagi boleh untuk Anda share di 0811-3600-911. Sambil kita cek dulu ada yang mengarah ke Kota Batu. Untuk kali ini kawan, di jam 10 kondisi lalu lintas, coba kita cek di kawasan Ororombo, kondisinya masih cukup lancar saja ya. Ini yang mengarah ke kawasan Paramalen juga untuk kondisi lalu lintas masih cukup landai. Di pagi hari ini, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, View Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

0: Kawan, Anda yang siang hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol Malang Pandaan, kondisi masih relatif lancar di sepanjang Pandaannya, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo. Kita akan lanjutkan lepas Waru, soal nanti di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, area satelit Perak, semuanya masih terkondisikan. Untuk kabar lainnya seputar tol, Anda masih bisa berbagi juga melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Info tol, informasi seputar jalan-jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
6: Sabar dong.
5: Keburu aku telat, udah ditungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
6: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
5: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
6: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
5: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
7: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
8: Kucing nggak boleh sering dimandiin.
9: Oh no.
8: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
7: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi

Buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Citygate 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube Citygate 911 FM. Cadence for your life. Citygate FM.

0: Kawan, di jam 10 kali ini informasi juga masih dari TikTok ya. Karena saya juga lagi live di TikToknya Sedigere FM. Tadi ada dengan akun Reviano Dwi Handoko. Tadi yang menyampaikan informasi itu katanya di depannya RSUB daerah Suhat ya, ditemui kok ada beberapa bus yang parkir. Parkirnya itu di badan jalan. Nah ini tadi kalau saya lihat dari CCTV ya, dari laporan Pak Reviano, tadi saya lihat ternyata betul kawan, totalnya memang ada 5 ya bus yang berhenti di kawasan U-turn depannya Taman Krida Budaya, di seberangnya gitu ya, berarti karena posisinya itu yang di jalur depannya RSUB. Anda bisa lihat kawan di visual radio kami, coba saya tampilkan. Ini dia untuk pantauan di CCTV Malang Kota. Itu nampak ada bus warna hijau ya yang paling depan, kemudian bus warna kuning, kemudian bus yang nomor 3 dan juga 4 ini kurang tahu warna hijau atau warna biru tua atau warna hitam gitu ya, kurang jelas. Dan yang terakhir itu warna kuning. Nah ini kira-kira busnya mau kemana gitu ya, karena menghambat juga nih kendaraan yang mau putar balik yang di kawasan depannya RSUB atau depannya Taman Krida Budaya. Dan untuk di lokasi sih kondisi trafik masih lancar ya kelihatannya, tapi ya cukup mengganggu karena untuk kendaraan harus bermanuver ke sebelah kanan. Ini posisinya di jalur dari arah Jembatan Suhat menuju ke Patung Pesawat. Tadi dari informasi Pak Reviano kita juga sudah teruskan, kawan, harapannya untuk bisa dicek ya di lokasi ini untuk kendaraannya bakal parkir sampai jam berapa. Dan kalaupun harusnya kan gak boleh ya parkir di lokasi itu, nanti coba biar di cek oleh rekan-rekan dari kepolisian. Karena sudah kita teruskan ke Panit Lantas Polsek Lowowaru, ada Ibda Didi Hafidi, dan masih menunggu untuk responnya. Tadi sempat kita tanyakan juga ke Pak Reviano yang melaporkan tadi di TikTok, sempat saya tanyakan mulai dari jam berapa ya busnya ini untuk parkir di lokasi. Itu kalau informasinya tadi jam 9 lewat itu belum ada. Barusan pas lewat itu sudah ada. Jadi sekitar jam 10 ini Pak ya, baru saja memang untuk busnya parkir di sana. Oke, terima kasih Pak Reviano untuk tambahan informasinya. Kawan, untuk di jam 10 kali ini, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan juga pemeriksaan CT scan. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau kawan Anda bisa chat kami juga di 0811-36-999-62. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB. Dan juga kawan, untuk di jam 10 kali ini coba kita cek dulu, Anda ada yang lagi mobile di kawasan Kabupaten Malang sisi selatan. Nah coba kita cek juga ya daerah Kepanjen ini. Kalau dari kawasan Kepanjen, kondisi lalu lintas juga masih cukup lancar saja, tepatnya di kawasan Mojosari daerah kampus Unira Malang, untuk kondisi lalu lintas saat ini masih cukup landai. Untuk di jam 10 ini juga, kawan, CD report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya, ramah.
1: Wisdom. Waktu saya masih mahasiswa ya, student. Jadi baik itu dalam negeri maupun luar negeri, ya kekegihan itu ya memang harus dimiliki. Gitu. Atau kalau saya lebih cenderung melihat ketekunan. Jadi bisa dikatakan gini, orang pintar kalau tidak tekun bisa jadi gagal. Tapi orang yang biasa-biasa saja, IQ-nya biasa katakanlah. Kalau kita di umumnya kan dikatakan diukur dengan IQ. IQ biasa-biasa tapi tekun, nah pasti akan berhasil. Jadi saya melihat bahwa ketekunan itu atau kegigihan itulah yang menjadi keberhasilan. Ya kita sebagai orang beriman ya, tentu disitulah pertama. Yang kedua, ya kita sebagai orang yang akademisi, ya kita menyikapi dengan secara rasionalis. Apalagi kita kan sudah memiliki latar belakang filsafat, ya kita menggunakan rasio kita. Kalau kita memaknai apa yang kita alami, kejadian yang kita alami, kegagalan itu sebenarnya nggak ada. Karena gini ya, kegagalan itu kan pemikiran pada umumnya. Nah, kenapa dikatakan gagal? Karena mungkin ya tadi kurang ketekunan, kurang gigi. Nah, kalau kita sebenarnya sebagai orang yang rasionalis memiliki ketekunan itu, saya kira tidak akan pernah gagal. Karena kita kan sudah dianugerahi oleh pencipta rasio pemikiran itu. Nah, kita gunakanlah itu. Nah, itulah juga prinsip dalam filsafat sebenarnya gitu kan, menggunakan rasio. Itu yang disebut dengan rasionalis. Rasionalis artinya ya kita maknai segala apa yang kita hadapi secara rasional. Di samping yang utama tentu dengan iman kita. Kalau misalnya orang katakanlah nilainya kurang baik. Nah, kalau orang berpikir itu kegagalan. Sebenarnya tidak. Kalau saya melihat itu, oke, saya kurang tekun mungkin belajar sehingga saya dipacu untuk belajar lagi. Ya justru itu dibutuhkan dalam hidup. Kita bertanya sajalah dalam diri, kenapa saya bisa seperti itu? Nah, itu sudah membuka seluruh flashback di belakang. Justru mungkin kita jarang berani bertanya pada diri kita, kenapa kita seperti ini. Mungkin kita takut. Nah, sebenarnya tidak perlu. Takut justru di situ malah memperbaiki kita.
2: Saya Romo Profesor Dr. Edison Robertus Lamar Sentinambunan, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang untuk City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya Pak.
3: Kini layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi CityGate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jati.
5: Ayo rek, danglah dup kondangan, selak suri iki.
6: Loh, iki mobilnya isine wis semua akeh, ini saya ditambah ta?
5: Iso, maju titik, saya mburi di pangkuai.
6: Waduh, jangan umpel-umpelan, wis mepet kuoco iki.
7: Kawan, mobil yang terlalu penuh bisa mengganggu kenyamanan, keseimbangan kendaraan, sampai membahayakan penumpang saat terjadi pengereman darurat. Jadi, jangan paksakan berkendara dengan kapasitas penumpang berlebihan ya.
6: Wes, iki gak sanggup polo. Tak nyarter anggota ae wes penak, gak resiko.
5: Ya wes, ngono ae penak. Tekone selamat, man prasmana nih, ya iso tenang.
7: Pesan ini dipersembahkan CityGate 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Studio Gain Lain Warna FM, Gain for Your Life. Kawan, untuk di jam 10 kali ini saya juga masih punya informasi untuk Anda. Ini yang lagi cari kegiatan seru di momen akhir pekan hari Minggu 25 Oktober 2026. Nah, untuk Anda kawan City Guide yang ingin memulai hari dengan tubuh yang lebih bugar dan juga pikiran yang lebih rileks, yuk Anda bisa ikuti keseruan Yoga Lates Session di Ijen Suite Resort and Convention Malang. Catat tanggalnya di hari Minggu 25 Oktober 2026 mulai dari jam 7 pagi. Anda bisa nikmati perpaduan antara yoga dan juga pilates dalam suasana yang nyaman dan juga menenangkan. Nggak cuma yoga lates saja kawan ya, karena ada juga sound healing, kemudian games, dan healthy snack yang bikin pagi Anda makin menyenangkan. Dipandu langsung oleh Coach Vita dan juga Coach Sevi dengan tiket hanya Rp115.000 per orang. Ini sudah termasuk voucher gratis makeover senilai Rp50.000. Kemudian satu botol Hidratera Mineral Water, kemudian refreshment, hadiah, dan berbagai kejutan lainnya. Jadi kawan jangan lupa bawa matras yoga Anda sendiri ya untuk datang ke sana. Sekali lagi tanggal 25 Oktober 2026 di Ijen Suite Resort and Convention Malang. Nah kawan, segera amankan tempat Anda dan rasakan pengalaman wellness yang berbeda bersama Ijen Suite Malang. Informasi dan reservasi Anda bisa hubungi di 081-33-33-06-162. Saya ulangi kawan, untuk Anda yang mau reservasi atau tanya-tanya gitu ya informasinya lagi, Anda bisa hubungi di 081-3-4-kali kemudian 06162. Yoga Lates di Ijen Suite Malang, sehatkan tubuh, tenangkan pikiran, dan nikmati momen untuk diri sendiri. Dan kawan, untuk di jam 10 kali ini saya juga mau cek dulu untuk pantauan traffic ya. Ada yang lagi mobile nih di kawasan area Jalan Veteran. Kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, untuk lalu lintas masih lancar ya. Yang di kawasan depannya kampus UM ya, di Jalan Veteran ini juga masih lancar saja. Untuk di jam 10 kali ini kawan, untuk City Report, untuk City Report atau Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, Excellent in Learning, Innovation.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda lagi main ke Kota Batu, ada satu tempat yang hampir gak pernah sepi dan selalu jadi titik temu wisatawan maupun warga lokal. Alun-alun Kota Batu. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa hidup tapi tetap sejuk. Dikelilingi hawa pegunungan khas Batu, alun-alun ini dipenuhi tawa anak-anak, pengunjung yang santai duduk menikmati sore, sampai wisatawan yang sibuk foto-foto. Di sekelilingnya terlihat deretan lampu, taman hijau, dan ikon biang lala yang jadi ciri khas alun-alun Kota Batu. Kalau malam hari, lampu-lampu kota terlihat cantik dan romantis. Buat yang datang bareng keluarga, tersedia juga playground anak, area duduk yang nyaman, dan taman terbuka yang luas. Tinggal gelar alas duduk, beli jajanan, dan nikmati suasana. Nah, soal kuliner, ini surganya jajanan. Dan yang gak kalah menarik, alun-alun Kota Batu ini berada tepat di pusat kota. Jadi, setelah dari sini, Anda bisa langsung lanjut ke destinasi lain atau wisata kuliner di sekitarnya. Semuanya relatif dekat. Kalau berangkat dari Kota Malang, aksesnya gampang banget. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Telogomas, kemudian lanjut mengarah ke Jalan Patimura. Setelah itu, Anda bisa masuk ke Jalan Dewi Sartika atau Pasar Among Tani Batu. Kemudian Anda bisa lanjut ke Jalan Agus Salim, Jalan Sultan Agung, kemudian masuk ke Jalan Agus Salim. Selamat datang di alun-alun Kota Batu. Tenang saja, gak mungkin nyasar karena lokasinya benar-benar di jantung kota. Jadi, kalau lagi butuh tempat santai, gratis, ramah keluarga, sekaligus lengkap buat wisata ringan, alun-alun Kota Batu wajib masuk daftar tujuan ya. Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 11 siang. Adaptasi dari GBLA yang bisa diterapkan di Stadion Kanjuruhan untuk kawasan pendukung. BMKG Juanda deteksi dini ada ratusan titik panas di Jatim. Pilot WNI dapat tindakan diskriminatif dari Israel. Berikut 911 Hot News jam 11 siang selengkapnya bersama saya Yola Octavia. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, Sekretaris Dispora Kabupaten Malang Damayanti menjelaskan saat ini yang bisa diadaptasi Stadion Kanjuruhan untuk pengembangan kawasan pendukung. Kata Yanti, penataan UMKM lokal dan penataan area komersial lainnya akan ditata, sedangkan untuk keputusan konsep operasional di Stadion Kanjuruhan akan diputuskan Bupati Malang Sanusi dengan langkah kajian dan koordinasi beberapa pihak. Yanti menambahkan pengelolaan nantinya juga akan menyesuaikan surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri soal efektivitas dan pemanfaatan infrastruktur olahraga dengan mempelajari skema kerjasama pengelolaan Kanjuruhan. Tapi ini nanti akan dijalankan ketika dokumen berita acara serah terima atau BASTI. Aset acara penuh ditandatangani Kementerian Pekerjaan Umum atau PU. Saat ini, status dokumen Stadion Kanjuruhan yang dipegang Pemkab Malang baru dokumen berita acara serah terima operasional atau BASTO. Kawan perakiran BMKG Juanda, Bilda Maulida, menyebutkan sistem Fine Full Moisture Code BMKG Juanda sudah mendeteksi 106 titik panas yang tersebar di Jawa Timur. Wilda menjelaskan titik panas ini bukan berarti api, tapi titik ini sangat riskan terbakar sehingga berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Dengan rincian 14 kategori tinggi, 83 sedang dan 9 lainnya dalam kategori rendah, diketahui titik terbanyak ada di Lumajang dengan 19 titik. Kawan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyesalkan tindakan otoritas Israel yang meminta pesawat Ethiopian Airlines rute Addis Ababa Tel Aviv putar balik karena membawa pilot warga negara Indonesia atau WNI bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam penerbangan internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri menyebut pihaknya bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Addis Ababa akan terus memantau perkembangan kasus tersebut. Menurut informasi yang diterima Kemenlu, pilot WNI yang bersangkutan telah dialihkan ke rute penerbangan lain dan maskapai juga menilai insiden ini tidak menimbulkan gangguan berarti terhadap operasional penerbangan mereka. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Yola Octavia, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya. Satu jam mendatang.

Serigin Lain Warna FM, Guidance for Your Life. Kawan di jam 11, masih dengan saya Nurul Fitriani untuk Anda di CD Report ya kali ini. Dan kawan, dari informasi tadi yang kita terima dari rekan-rekan yang ada, dari pendengar Serigin FM ya, yang ada di TikTok, tadi sempat mengabarkan pas pantau di depannya RSUB, tepatnya di kawasan Jalan Suhat yang mengarah ke patung pesawat, itu kok ada 5 bus ya yang parkir di badan jalan. Tadi itu jam 9 kabarnya masih belum ada, sekitar jam 10 tadi baru ada. Nah, setelah dapat informasi dari pendengar Serigin FM yang ada di TikTok, kita langsung teruskan untuk laporannya ke Panit Lantas Polsek Lawak Baru, ada Ibda Didi Hafidi. Kemudian tadi karena responnya masih agak lama ya, akhirnya tadi di jam 10 lewat 58 menit kita sampaikan juga ke Kapolsek Lawak Baru, ada Kompol Anang Trihananta, langsung direspon. Makasih Mbak, biar diusir gitu. Dan ini dari Panit Lantas Polsek Lawak Baru, Ibda Didi Hafidi baru respon juga ya, jih siap begitu. Nah, kalau untuk di lokasi sih karena barusan direspon gitu ya, saya masih pantau terus nih dari CCTV Malang Kota, itu masih ada kawan busnya, bahkan di belakangnya itu ditambah lagi ada mobil bak terbuka ya kelihatannya, atau truk nih. Saya coba tampilkan dulu di visual radio kami. Nah, ini selain ada 5 bus yang lagi parkir, di belakangnya tuh ada kendaraan lagi yang juga parkir ya, itu entah kendaraan bak terbuka atau truk gitu ya, ini kurang begitu jelas kelihatannya. Nah, pokoknya yang di kawasan tersebut hati-hati kawan ya, untuk lalu lintas memang masih lancar, tapi juga Anda harus ambil lajur kanan karena yang di sebelah kiri digunakan parkir untuk beberapa kendaraan seperti bus dan juga mobil ya. Jadi untuk yang di lokasi kita masih menunggu dulu kawan penanganan dari petugas lantas yang ada di kawasan Lawak Baru. Informasi di lainnya lagi dari Anda untuk di jam 11 boleh terus untuk Anda share di WhatsApp kami 0811 36091.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: CityGate Line Wadana FM, Guidance for Your Life. Kawan, di jam 11 ya, saya mau share dulu ini yang juga kemarin sempat kita bahas ya, terkait kebijakan WFH ini yang dilakukan di kawasan Bali. Jadi dari pemerintah provinsi Bali kan menerapkan kebijakan WFH dan juga sekolah daring diketahui selama 3 hari terhitung sejak hari ini 15 Oktober 2026 sampai nanti di tanggal 17 Oktober 2026. Hal itu kenapa dilakukan? Karena adanya kelangkaan pasokan BBM yang memicu antrian kendaraan yang sangat panjang sekali di berbagai SPBU yang ada di kawasan Bali. Dan kebijakan darurat ini kawan diambil sebagai strategi pemerintah untuk mengatasi masalah dari kelangkaan pasokan BBM gitu di kawasan Bali. Sekali lagi ya, ini hanya di Bali saja, bukan di Malang dan bukan di seluruh Indonesia, tapi hanya di Bali. Kenapa hal tersebut bisa dilakukan ya kebijakan ini? Yang pertama untuk mengurangi kemacetan dan juga mengurai antrian di SPBU. Kemudian untuk alasan kedua, kebijakan tersebut dilakukan karena untuk bisa memberikan ruang untuk percepatan distribusi BBM. Nah, kenapa yang pertama ini diharapkan bisa mengurangi kemacetan dan juga mengurai antrian SPBU? Karena dengan mobilitas masyarakat yang tinggi ya, kalau di hari biasa ada orang berangkat kerja, anak sekolah, mahasiswa juga, ini bisa membuat SPBU makin penuh, jalanan pun juga makin macet gitu ya, akibat antrian kendaraan yang mengular. Kalau tercatat itu bahkan ada yang sampai 1 km, bukan 1 meter lagi tapi 1 km. Dengan WFH ini harapannya jumlah kendaraan di jalan raya itu bisa berkurang drastis ya, sehingga kemacetan di sekitaran SPBU pun juga bisa ditekan. Kalau melihat meme di sosmed sih juga semakin lucu juga kawan ya. Kemarin ada yang sempat sharing untuk memperlihatkan bagaimana ketika mereka antri BBM di SPBU kawasan Bali itu start dari jam berapa, kemudian mereka bisa sambil ngeteh dulu gitu ya, bisa sambil makan dulu, kemudian bisa dapat BBM-nya di jam berapa gitu. Kemudian selain antrian seperti itu, ada juga nih yang bikin konten gitu ya, ngedit yuk di Bali gitu sambil antri BBM, ada juga yang seperti itu. Jadi respon dari para netizen pun juga berbeda-beda. Kemudian selain untuk bisa mengurai kemacetan dan juga mengurangi antrian di SPBU, ini kebijakan darurat yang diterapkan di Bali juga untuk bisa memberikan ruang percepatan distribusi BBM. Kenapa hal tersebut dilakukan? Karena saat mobilitas warga berkurang, nantinya Pertamina bisa lebih leluasa untuk distribusi pasokan BBM dari depo. Dan ini kalau dari deponya kan seperti depo Manggis, kemudian Sanggaran gitu ya, menuju ke 92 SPBU target tanpa hambatan dan juga lalu lintas. Karena selama WFH, kawan operasional depo dan juga SPBU pun dikebut penuh ya selama 24 jam dengan pengawalan dari pihak TNI bahkan Polri agar stok bensin ini bisa kembali normal. Untuk kebijakan ini pun kawan berlaku untuk semua instansi pemerintah ya, baik BUMN, BUMD, serta sekolah, perguruan tinggi yang ada di Bali. Tapi untuk sektor pelayanan publik ya, yang bersentuhan langsung seperti nakes, pemadam kebakaran, dan juga keamanan tetap wajib harus bekerja selama 3 hari pelaksanaan WFH gitu ya, yang ada di kawasan Bali. Kemudian untuk alasan yang lainnya juga, ini kita terima informasinya pada tanggal 14 Oktober kemarin kawan, dari pihak Pertamina pun juga menjelaskan BBM langka di Bali itu juga karena kendala bongkar muat yang ada di kapal tanker. Nah itu juga seperti apa kronologinya, nanti coba kita update untuk Anda. Yang lainnya lagi, Anda masih boleh untuk update bersama kami informasinya di jam 11 kali ini via WhatsApp 0811 3600 911. Kalau untuk hari ini di wilayah Trogomas ya, untuk suhu pun di angka 30 derajat Celcius. Tadi ada informasi dari Bu Husnul ya, belum saya share juga, tadi sempat sambung di TikTok mengabarkan kawasan Wajah ada di angka 29 derajat Celcius, jadi panas. Untuk siang hari ini Anda lagi mobil di mana? Suhunya pun juga apakah masih panas terik kawan di luar sana, Anda boleh bagikan ya. Tidak hanya di WhatsApp 0811 3600 911. Sosial media kami kawan Anda bisa manfaatkan juga update di @CityGate911FM.
2: Input Talk
0: informasi seputar jantung.
2: Selamat siang kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandan. Sekarang masuk di jam 11 lewat 17 menit, masih aman ya, aman lancar dari beberapa gate juga di ruas Pandaan Malang, di Malang Madiopuro, kemudian di Paki, Singosari maupun Lawang, exit entry-nya lancar. Arah ke Surabaya juga aman di kejapanan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru, yang arah ke Perak ya, Surabaya Porong arah Perak tuh yang cukup ramai di sana, baik ke selatan maupun ke utara. Kalau di Gempol Rembang sampai dengan Paspro, Pasuruan Probolinggo, itu juga dua arah lancar. Nah, boleh bagikan pantauan di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di SCT Guide 911 FM.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus.

Malang memiliki banyak sekali peninggalan sejarah di masa Kerajaan Singosari. Salah satunya situs Kemuning di Dusun Kemuning, Desa Kerangan, Kecamatan Nganjum, Kabupaten Malang. Situs Kemuning ditemukan pertama kali oleh FD Kabos tahun 1916 yang terdiri dari prasasti, fragmen, batu merah, lingga, dan yoni, serta arca lembunan dini. Peneliti itu berusaha membaca prasasti Kerangan di situs Kemuning, tapi sayang sekali karena usianya prasasti batu ini sulit untuk dibaca dan isinya tidak dapat diketahui secara jelas. Tapi untungnya tahun masih bisa terbaca, yaitu 1178 Saka jika dicermati lebih lanjut tahun itu bertepatan dengan pemerintahan Raja Wisnuwardhana dari Kerajaan Singosari. Tapi prasasti dikeluarkan oleh Raja Muda Yuwaraja atau Kumara Raja Kertanegara sebagai anaknya. Mengingat situs ini terdapat temuan lingga dan yoni serta sisa-sisa dari bangunan suci yang diduga berkaitan dengan bangunan suci agama Hindu. Jika dicermati sekilas, kawan, batu ini tidak lagi mirip prasasti loh, karena hanya tinggal sebuah batu kuno berbentuk persegi dan berpuncuk lancip. Dan tentunya tidak semua orang bisa seenaknya memegang prasasti ini, karena ada pagar yang mengelilingi prasasti setinggi 137 cm, panjang 76 cm, dan lebar 24 cm. Jadi, pengunjung hanya bisa menikmati detailnya dari jarak kurang lebih 1 meter. Kawan, untuk Anda yang mau menuju ke situs Kemuning dari kota Malang, harus mengarah ke Pakisaji dulu. Setelah bertemu pertigaan Bendo yang terdapat patung penari topeng Malangan, Anda belok kanan saja dan ikuti jalan besar atau jalan Garuda. Nah, setelah itu, Anda ambil jalur ke Mojosari. Ikuti jalan sampai nantinya Anda bertemu jalan Kerangan Kemuning.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa melalui Dinas Sosial atau Dinsos Jatim menggelontorkan 17,36 miliar rupiah untuk bantuan sosial bagi warga di Kabupaten Sumedang pada Rabu 14 Oktober 2026. Bantuan tersebut diserahkan di Pantai Selopeng dalam Sapa Bansos dan Bakti Sosial dalam rangkaian Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hovifa menyebut bantuan sebesar 17,36 miliar tersebut dialokasikan untuk program dinas sosial, zakat produktif melalui BUMD, pemberdayaan masyarakat desa, serta bantuan keuangan desa.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyoroti rentetan kasus perundungan anak di Jawa Tengah yang terjadi dalam sebulan terakhir, di antaranya di Pemalang, Cilacap, dan Pati. Komisioner KPAI Diah Puspitarini menilai berulangnya kasus tersebut menjadi tanda lemahnya pengawasan dan perlindungan anak, baik di sekolah maupun lingkungan keluarga. Diah mengingatkan perundungan tidak boleh dianggap sebagai kenakalan remaja atau candaan biasa. Sekolah juga diminta untuk tidak menutupi kasus demi menjaga nama baik, melainkan harus transparan dan segera memulihkan korban.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pengurus Pusat Belajar Guru periode 2025-2029 resmi dikukuhkan oleh Bupati Bojonegoro Setiawahono, pengukuhan sekaligus dirangkai dengan pelatihan Guru Pembina Olimpiade Sains Nasional OSN yang bertajuk Bina Pendidik Cetak Saintis di Aula Universitas Bojonegoro Rabu kemarin. Bupati Setiawahono bilang, tanggung jawab seorang guru tidak hanya sebatas membuat peserta didik unggul secara keilmuan, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki akhlak, adab dan karakter yang baik.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.

101.9 FM, Guardian for your life. Kawan, di jam 11 ya, saya mau titip dulu untuk Anda, barangkali waktu beraktivitas kemudian menemukan ada sebuah STNK, Anda bisa dokumentasikan, Anda bisa fotokan dan juga share ke Sidikir FM ya, kalau Anda menemukan, untuk nanti bisa kita teruskan juga ke polsek-polsek setempat. Karena untuk di siang hari ini kawan, saya mau titip untuk Anda, karena ini ada laporan kehilangan satu buah STNK. Jadi ada satu lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe D1B02N26AT. Untuk tahunnya 2019, warna hitam, nopolnya N3928EFO. Ini milik dari Imam Syahroni, warga daerah Gedangan gitu ya, kawasan daerah Lawang. Itu diketahui hilangnya pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 sekitar pagi hari jam 3 di desa Tejowangi, Purwosari. Kawan, dirasa hilangnya itu di kawasan tersebut ya, daerah Pasuruan. Jadi barangkali kalau Anda menemukan gitu ya, satu lembar STNK milik dari Imam Syahroni gitu ya, yang untuk nopolnya itu N3928EFO, Anda bisa hubungi kami kawan di 0811 300 911, atau Anda bisa juga kawan untuk titipkan gitu ya ke polsek setempat. Dan juga untuk informasi di jam 11 kali ini, kita update dulu yang di WhatsApp setelah tadi dapat informasi dari pendengar Sidikir FM ya, ada beberapa kendaraan yang parkir berupa bis ya.

0: Lowok Waru. Tadi sudah direspon juga selain ke dari Kapolsek Lowok Warunya Kompol Tri Kompol Anang Trihananta. Tadi juga tambahan informasi melalui telepon kawan dari Panit Lantas Polsek Lowok Waru Ibda Dedi Hafidi, ternyata ini busnya yang parkir di seberangnya Taman Krida Budaya itu memang betul ya. Kemungkinan bus pariwisata, karena kalau dilihat dari busnya itu bus wisata, rombongannya ini lagi makan bakso ternyata. Dan tadi kalau informasi dari Pak Dedi, untuk kendaraan yang parkir di badan jalan tidak menghambat lalin, dan untuk anggota ini masih ada di lokasi kawan untuk melakukan pengamanan. Anda bisa lihat di visual radio kami, untuk beberapa busnya sudah mulai berjalan ya, sudah mulai meninggalkan kawasan area Suhat. Dan untuk di median jalan ini ada kendaraan mobil polisi kawan yang masih standby untuk di lokasi. Jadi untuk kendaraan tadi yang dilaporkan berupa 5 bus ya yang parkir depannya RSUB sekarang sudah berjalan lagi. Itu dia kalian bisa lihat di visual radio kami, beberapa busnya sudah meninggalkan area yang digunakan untuk parkir tadi memang di badan jalan. Dan untuk di kawasan tersebut masih ada mobil polisi juga ya. Kelihatannya petugas polisi masih ada di lokasi. Baik, terima kasih untuk atensinya ya, dan juga responnya dari pihak kepolisian kawasan Lowok Waru. Untuk yang lainnya lagi kawan, dari Anda yang masih dalam perjalanan, tentunya di siang hari ini masih bisa ikut update informasi bersama kami di 0811 360 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Hujan deras di tengah kemarau bisa menjadi penyegar. Tapi bagi warga yang tinggal di dekat aliran sungai, hujan bisa berubah menjadi kecemasan. Ketika air terus naik dan arus semakin deras, tidak banyak waktu untuk berpikir. Yang penting adalah menyelamatkan diri, keluarga, sebelum air semakin tinggi. Sabtu 10 Oktober 2026, banjir bandang kembali menerjang Kota Padang, Sumatera Barat. Hujan yang mengguyur sejak sekitar jam 12 siang memicu banjir sekitar jam 2 siang. Sejumlah kawasan terdampak, rumah warga rusak, dan ratusan warga harus menghadapi situasi darurat. Tim SAR gabungan pun bergerak melakukan evakuasi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zufilton, menjelaskan bagaimana petugas menyelamatkan warga di sejumlah titik terdampak.
3: Namun, dari kejadian jam 2 itu kami sudah siagakan tim SAR gabungan ya, tim rescue itu ada dari BPBD, Basarnas, TNI Polri itu bergerak cepat ya, sehingga semua masyarakat itu bisa dievakuasi. Itu ada warga yang 40 jiwa di Lumin 4 yang kita selamatkan, kemudian juga yang ada di Kampung Apa dan juga ada di di Lapo Munggu Kuranji, lebih kurang 60 yang kita selamatkan. Untuk saat sekarang ini pengungsi itu yang di Lapo Munggu Kuranji itu ada lebih kurang 180 jiwa ya. Kemudian kalau yang di Lumin Park itu ada yang 35 jiwa yang mengungsi di musola gitu.
2: Banjir kali ini juga mengingatkan pada bencana besar yang melanda Padang pada November 2025. Banjir saat itu berdampak luas, menelan korban jiwa dan menyebabkan ribuan warga terdampak. Kini banjir kembali datang. Di sejumlah lokasi tanggul darurat yang sebelumnya dibangun disebut belum sepenuhnya digantikan dengan penanganan permanen. Kondisi ini menambah pentingnya upaya pemulihan dan perlindungan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir. Di tengah situasi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan keselamatan warga, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mengungsi.
4: Menyampaikan hal ini untuk melakukan mitigasi-mitigasi, jadi memang koordinasinya harus lebih diperkuat dan antisipasinya juga harus diperkuat dengan gotong royong yang lebih strategis. Jadi terkait dengan bencana yang banjir bandang di Solok, kami berharap semoga tidak ada korban yang ada, namun kedepannya harus lebih mengantisipasi dan mitigasi yang lebih efektif.
2: Bagi warga yang terdampak, surutnya air bukan berarti semua langsung pulih. Seperti luka yang belum sepenuhnya sembuh, bencana yang kembali datang bisa menghadirkan kekhawatiran yang sama.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh, berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 3.9 One FM, guidance for your life. Kawan, di jam 11 beberapa informasi via WhatsApp saya coba update dulu untuk Anda, karena tadi saya sempat share ya terkait kondisi cuaca di wilayah Trogomas sekarang ini yang masih panas terik, bahkan suhunya itu menyentuh di angka 30 derajat Celsius. Tadi ada kawan yang berbagi informasi suhunya bahkan sampai di angka 33 derajat Celsius ya. Di mana ini? Tadi kalau informasi dari Pak Anas, selamat siang. Pak Anas tadi mengabarkan di Jalan Jaksa Agung Suprapto terpantau untuk suhu itu ada di angka 33 derajat Celsius ya kalau di ponselnya. Sedangkan kalau untuk di dashboard mobilnya itu di angka 35 derajat Celsius. Waduh, cukup panas ini Pak ya, Jaksa Agung Suprapto. Tadi Pak Haryanto juga sama kawan, untuk suhunya sampai 33 derajat Celsius. Ternyata di kawasan Sukun ini juga masih panas pol. Baik, terima kasih kawan untuk informasi-informasi dari Anda. Ada yang mau menambahkan lagi pantauan di kawasan Anda siang hari ini juga, kiranya suhu ada di angka berapa derajat Celsius, masih panas terikah sama dengan Trogomas? Anda boleh share ya infonya di 0811 3600 911. Melanjutkan dari laporan pendengar Sedigar FM, kendaraan tadi yang parkir di kawasan Suhat ya. Untuk di segmen sebelumnya tadi saya sampaikan kendaraan itu sudah nihil di lokasi, karena waktu saya lihat di CCTV itu kendaraannya sudah berjalan untuk meninggalkan area depannya RSUB ya, yang digunakan untuk parkir di badan jalan. Tadi kalau keterangan dari Ibda Dedi Hafidi selaku Panit Lantas Polsek Lowokwaru, ada dokumentasi kawan yang dikirimkan, saya coba tampilkan dulu untuk Anda. Nah, ini ada beberapa rombongan wisatawan gitu, Anda bisa lihat di visual radio kami. Ini mereka barusan makan bakso juga ya di kawasan tersebut. Jadi rombongannya ini berwisata ke Museum Pupurwa yang ada di Gerum Griya Santa, Jalan Suhat ya. Dan tadi juga sudah diimbau kawan untuk parkir kendaraan dipindah ke tempat yang lebih luas dan tidak mengganggu untuk arus lalin. Kemudian ini tadi juga selain oleh Panit Lantas Polsek Lowokwaru, Ibda Dedi Hafidi, karena tadi kita juga laporkan ya ke Kapolseknya, langsung ke Kapolsek Lowokwaru, ada Kompol Anang Trihananta. Ini dia kawan, tadi juga sempat dikirimkan beberapa dokumentasi yang sama. Ini untuk beberapa wisatawannya ya, tadi yang kendaraannya parkir di kawasan Suhat. Kemudian ini tadi untuk sopirnya, kawan sudah diberikan teguran juga ya untuk diminta memindahkan kendaraannya di tempat parkir yang lebih luas. Itu dia kawan. Tadi kalau dari pesan yang diteruskan juga dari petugas yang ke lapangan ya, ke Kompol Anang Trihananta, tertulis ini tadi dilaporkan untuk rombongan bus sudah selesai kunjungan dari museum, lanjut menyesuaikan kembali situasi lalin aman lancar. Begitu kawan. Oke, terima kasih ya untuk informasinya. Untuk yang lainnya lagi, tadi ada tambahan informasi dari Pak Soleh. Selamat siang, ini pantauan di mana nih Pak Soleh?
1: Selamat siang, cuma mau menginfokan pom bensin Sukun, antrian mobilnya sudah menyebabkan kemacetan karena sudah mengambil setengah dari bahu jalan. Mohon bisa ditertibkan dan terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Ini biasanya kalau di lokasi sudah ada kendaraan yang ngantrinya sampai ke badan jalan, nanti bakal dibantu atur oleh petugas lantas. Terima kasih untuk informasinya. Coba kita teruskan dulu untuk di siang hari ini. Sekali lagi untuk kalian yang mau menambahkan informasi, boleh kawan, tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami Anda juga boleh manfaatkan di @sedigait911fm. Sambil kawan, karena tadi sempat disinggung terkait kawasan Bali yang mulai hari ini sampai tanggal 17 Oktober 2026 nanti akan melaksanakan WFH gitu ya, work from home, maupun juga yang sekolah melaksanakan sekolah secara daring karena terjadi kelangkaan pasokan BBM yang memicu antrian kendaraan yang sangat panjang di SPBU. Kenapa hal ini dilakukan? Kebijakannya yang pertama untuk mengurangi kemacetan dan juga mengurai antrian di SPBU. Yang kedua juga memberi ruang untuk percepatan distribusi BBM. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satunya juga dijelaskan oleh Dirut PT Pertamina Simon Aloysius yang mengungkap kawan biang kerok dari kawasan Bali, kawan itu yang mengalami kelangkaan BBM, itu ternyata dalam beberapa hari terakhir ini nampak memang ada antrian panjang di SPBU kawasan Bali. Pihaknya menjelaskan kapal tanker Pertamina itu mengalami kendala saat bongkar muat dan kesulitan untuk memasang jangkar. Itu juga menjadi alasan kenapa untuk BBM gitu ya di kawasan Bali ini sulit untuk didapat. Jadi salah satu penyebab utamanya adalah kapal milik dari Pertamina, kawan, itu mengalami kesulitan untuk memasang jangkar. Itu yang disampaikan oleh Simon ya, atau Simon, selaku Direktur PT Pertamina. Dan menurutnya, kawan, kondisi ini memakan waktu karena bongkar muat kapal itu akhirnya molor berjam-jam. Pihaknya menjelaskan juga bongkar muat yang seharusnya dijadwalkan jam 6:30 Wita itu jadi harus dilakukan sekitar jam 10 malam Wita. Jadi meskipun begitu, tidak ingin menjadikan hal tersebut sebagai pembelaan gitu ya atas krisisnya BBM yang dialami di seluruh Bali. Pihaknya lantas menyampaikan permintaan maaf ke masyarakat Bali yang terdampak kelangkaan BBM dalam beberapa hari terakhir. Itu, kawan. Jadi selain itu, faktor lainnya juga mengakibatkan kelangkaan BBM adalah tingginya kebutuhan masyarakat, terutama jenis Pertalite ya. Dan dari Pertamina juga memahami faktor perbedaan harga yang cukup jauh ini turut menjadi penyebab permintaan kenapa Pertalite ini tinggi peminatnya di masyarakat. Itu, kawan, untuk informasi sementara di siang hari ini. Jadi kalau untuk dari Anda juga yang mau menambahkan informasinya, Anda bisa terus update bersama kami di City Guide 911 FM.
2: Jalan-Jalan Plus.

Ketika jalan-jalan di Kota Malang, mungkin Anda sudah bosan dengan hiruk-pikuknya kota. Kali ini kawan, saya akan mengajak Anda untuk menjelajah surga tersembunyi di Kota Malang. Ini dia, Hutan Malabar. Sebagai paru-paru kota, ruang terbuka hijau memang bisa menambah suasana keasrian. Hutan Malabar kawan berada di Jalan Malabar, Kelurahan Ororodowo, Kecamatan Klojen. Jadi, lokasinya sangat strategis ya, berada di tengah kota, apalagi dengan dikelilingi rumah-rumah elit di wilayah dekat kawasan Ijen. Hutan Malabar diresmikan pada tahun 2016 sebagai wisata edukasi lingkungan, kesehatan, dan sarana rekreasi. Kalau menurut saya sih, jogging di pagi hari di Hutan Malabar ini juga jadi pilihan yang tepat loh. Karena areanya sangat nyaman. Tersedia jalan paving mengitari area hutan sepanjang 0,5 km. Tepat di jalur tengah yang membelah hutan, ini sebagai area yang paling indah kawan. Bisa melihat pemandangan pohon cemara, cocok untuk refreshing. Dan untuk Anda yang suka selfie nih, juga sangat bisa. Ada juga satu pohon soga yang terletak di sisi barat sebagai tempat berlindung dari sengatan terik matahari. Nah, ketika soga ini tertiup angin kencang, ujung-ujungnya saling bersentuhan hingga menimbulkan suara khas yang menarik. Seger banget. Apalagi masuk ke area Hutan Malabar free access alias gratis. Hanya butuh bayar parkir saja. Anda bisa mendapat spot terbaik untuk olahraga pagi hari. Kalau Anda mau ke sini, langsung arahkan saja kendaraan Anda ke Jalan Ijen. Arahkan kendaraan Anda ke Katedral Ijen, ambil arah ke Jalan Guntur, ikuti jalan, Anda sudah sampai di Hutan Malabar.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Udah siap? Yuk berangkat.
3: Siap. Bentar.
2: Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
2: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 12 siang. Manajemen Arema ingin ada kerjasama mitra dengan Pemkab Malang untuk pengelolaan Stadion Kanjuruhan. Ex-Kadis ESDM Jatim didakwa menerima aliran dana pungli sebesar 4,9 miliar rupiah. Ratusan satwa diselamatkan dari dampak karhutlah. Berikut 911 Hot News jam 12 siang selengkapnya bersama saya, Wulan Indriani. Hari ini Operational Manager and Media Officer Arema FC Sudarmaji menjelaskan, ke depan bersama dengan Pemkab Malang, pihaknya ingin bisa mengelola aset Stadion Kanjuruhan untuk kepentingan banyak orang, dari klub sampai masyarakat. Sudarmaji menjelaskan juga, setelah adanya studi banding ke GBLA, harapannya ke depan segera ada percepatan-percepatan supaya keputusan pengelolaan bisa segera ada keputusannya. Sudarmaji menambahkan, pihaknya lebih setuju dengan konsep kemitraan jangka panjang selama 30 tahun, meskipun butuh waktu lama sekitar lebih dari 2 tahun. Dalam sidang pembacaan dakwa oleh jaksa penuntut umum JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jatim Aris Mukiono didakwa menerima aliran dana pungutan liar sebesar 4,9 miliar. Selain Aris, kasus ini juga menyeret Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah Hermawan dan Kepala Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Jatim Ertika Dinawati. Dalam dakwaannya, JPU Demi Febriani dan Iwan Nuzuardi menyebut Aris menyalahgunakan jabatan untuk memeras para pemohon izin di lingkungan Dinas ESDM Jatim. Kementerian Kehutanan menyebut sebanyak 232 satwa berhasil diselamatkan di 6 provinsi yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah sebagai bagian dari upaya menangani dampak kebakaran yang tidak hanya mengancam kawasan hutan, tetapi juga habitat dan keselamatan satwa liar. Kepala Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi menyebut, ratusan satwa liar ini, 71 di antaranya sebagai orang utan. Selain itu, puluhan satwa liar lainnya meliputi 76 ekor bekantan, 24 ekor terenggiling, dan 15 ekor kera ekor panjang. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, kali ini saya Yola Octavia yang menemani perjalanan Anda. Update tadi saya terima telepon dari Pak Anto baru saja ya, jam 12 lewat 3 menit tadi Pak Anto telepon. Kita akomodir di newsroom, katanya lagi di Karanglo. Karanglo panas kata Pak Anto, cerah sekali dan lalinnya masih lancar. Kalau katanya Pak Anto tadi mungkin ya Mbak, katanya karena sekarang tuh lagi panas banget, jadi jam-jam segini orang-orang mau keluar juga mager. Nah ini kalau saya lihat juga di beberapa titik area kota Malang memang cenderung ini ya, cenderung lancar, tapi apakah benar-benar sepi nggak juga di beberapa persimpangan itu kawan? Ada perlambatan yang masih saya amati di Kaliurang ya. Kalau jam 12 mungkin juga bubaran beberapa sekolah juga, bubaran siswa, sehingga pasti masih cukup ramai, atau di jam-jam break makan siang ini pasti memadati sejumlah kawasan kuliner di wilayah kota Malang. Jadi pasti akan ada peningkatan volume, cuma nggak begitu signifikan ya karena cuaca tadi. Boleh jadi yang biasanya break makan siang itu pada ini ya, pada melanglang buana nyari tempat makan, tapi karena cuaca boleh jadi banyak yang pesan ini food delivery saja. Jadi ojek-ojek online lagi keram ini, kebanjiran orderan makanan biasanya kalau cuacanya panas banget atau kalau hujan deras, oh itu pasti rame banget tuh ya di beberapa resto. Pengamatan di beberapa tahun belakangan tuh rata-rata seperti itu. Di rezeki juga untuk para ini ya, ojek online gitu kawan, yang food delivery juga, karena orang pada mager keluar akhirnya banyak yang memanfaatkan jasa tersebut. Yang lagi di perjalanan juga boleh kembali menambahkan update lainnya, boleh Anda tambahkan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Bicara soal cuaca, kawan tadi Pak Jamal ya yang sempat mention juga baru pulang dari masjid, katanya panasnya celekit-celekit. Panas banget katanya Pak Jamal. Masjidnya daerah mana ini Pak Jamal? Boleh menambahkan informasi juga ya. Banyak tadi yang update, kawan kirim foto soal suhu ya, suhu udara di wilayah Malang. Ini update terakhir kita terima tadi, rata-rata di 33 derajat Celcius, panas. Ada Pak Haryanto juga, di Sukun juga sama. Kalau Telogomas 31 ya, beda 2 derajat kita, tapi rasanya tetap sama-sama sumuk kalau keluar. Nggak sumuk lagi ya, hot pokoknya, panas banget. Yang lagi di perjalanan atau yang mau keluar, mungkin jangan lupa pakai sunscreen atau tabir surya, kawan, untuk proteksi kulit dari paparan sinar UV. Untuk informasi lainnya dari Dinas Kesehatan Kota Malang, ini menemukan ada 6 dari 13 murid SMP Taman Siswa yang sudah menjalani pemeriksaan swab nasofaring dan terdeteksi positif virus H1N1 atau influenza tipe A. Dari Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap 13 siswa yang sebelumnya terindikasi mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Nah, sampel ini kemudian dikirim untuk diuji laboratorium menggunakan metode whole genome sequencing. Lalu tadi ya, setelah dilakukan penindakan, nah akhirnya juga ada ini kawan, ada hasil yang sudah disampaikan. Hasilnya ada 6 siswa tadi ya yang positif H1N1 atau influenza tipe A. Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan itu, Husnul menyebut pihaknya sudah melakukan sejumlah kunjungan ke sekolah terkait serta juga mengunjungi lokasi domisili para siswa ya untuk pemantauan, melakukan pemantauan, dan petugas puskesmas di wilayah tempat tinggal masing-masing siswa juga berkewajiban untuk melakukan pemantauan. Kata Dr. Husnul, penerapan protokol kesehatan itu menjadi perhatian utama untuk mencegah potensi penularan yang lebih lanjut. Untuk 13 siswa yang menjadi sasaran pemeriksaan, diharapkan bisa lebih disiplin dalam menjalankan prokes ya, kemudian juga tetap mematuhi semua aturan-aturan wajibnya. Selain 3 siswa tadi, ada banyak warga di sekolah itu juga diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelumnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrik Pud Kota Malang, ini juga sudah menerbitkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap ISPA di lingkungan satuan pendidikan di bulan lalu ya, September 2026. Nah, surat edaran tersebut disampaikan kawan bahwa satuan pendidikan harus memperhatikan penerapan protokol kesehatan termasuk penggunaan masker sebagai upaya mengantisipasi penularan penyakit saluran pernapasan di lingkungan sekolah. Kata Dr. Husnul, penularan influenza itu bisa terjadi melalui droplet atau percikan cairan dari saluran pernapasan. Makanya harus pakai masker ya untuk menekan risiko transmisi tadi. Dinkes juga memastikan untuk dukungan pemantauan kesehatan tetap tersedia melalui puskesmas. Apabila ditemukan kondisi yang memerlukan tindak lanjut, maka petugas akan mendatangi UKS SMP tadi Taman Siswa ya yang sempat di-mention. Di sisi lain, Dinkes juga mencatat tren ISPA ini itu justru memang ada penurunan di Oktober 2026 mengacu pada laporan dari 16 puskesmas di wilayah Kota Malang. Husnul menyebut puncak kasusnya terjadi di pekan ke-35 sampai ke-36 2026, berarti itu sekitaran Agustus ya, akhir Agustus sampai di September akhir. Dan jumlah kasus menunjukkan kecenderungan menurun di pekan ke-37 sampai dengan periode pelaporan terakhir. Untuk kelompok yang terdampak, ini berbagai usia, tidak hanya didominasi oleh anak-anak ya, tapi untuk tingginya kasus, itu kelompok yang rentan tadi dalam kegiatan pendidikan, baik itu sekolah dasar, SD, SMP, maupun juga SMA. Kita sempat ngobrol-ngobrol juga dengan Dinkes Jatim ya, karena memang ISPA itu mengalami peningkatan yang signifikan di wilayah Jawa Timur, kawan, dan upaya terus dilakukan agar persebarannya itu tidak semakin masif. Ini salah satunya untuk menerapkan protokol kesehatan. Tapi apakah ini menjadi hal yang membuat masyarakat harus waspada banget gitu ya, atau mungkin kekhawatiran berlebihan? Tentunya tidak harus seperti itu, karena kita berkaca seperti COVID kemarin, itu juga ketika kita kompak sama-sama, terus menjaga daya tahan tubuh, imunitas terus harus dijaga, kemudian juga menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menerapkan etika batuk dan bersin tutup mulut gitu, dan juga hidung dengan lengan atas ya, bagian dalam, atau tisu saat batuk bersin, kemudian menjaga kebersihan tangan, menerapkan perilaku hidup bersih sehari-hari, kemudian menjaga daya tahan tubuh tadi kawan, dan kalau bisa ada vaksin ya, vaksin influenza. Cuma kalau yang saya lihat sih vaksin influenza memang belum ditanggung BPJS. Kalau ada keluhan-keluhan, jangan dibiarkan, langsung kunjungi fasilitas kesehatan. Kalau kompak semuanya menjalankan hal seperti itu, informasi dari Dinas Jatim harapannya tidak sampai merebak begitu ya untuk kasus influenza ini, karena masuk kategori ISPA. Itu kawan, untuk beberapa catatannya. Untuk beberapa catatan lainnya nanti kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Anda juga yang lagi di perjalanan boleh kembali update. Bisa langsung kabarkan call in kami di 0811-3600-911 atau mungkin yang mau laporan melalui sosmed juga boleh. DM ya, kalau di Instagram bisa DM, atau selain Instagram juga boleh di TikTok di @city8911fm. Untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi sejauh ini masih relatif lancar. Mulai dari Gate Singosari mengarah ke ruas Padan, masih terkondisikan. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo Waru juga sama, tidak ada kepadatan. Bahkan untuk Anda kawan yang mau lanjut mengarah ke sekitar Krian, Mojokerto, Kertosono, masih lancar. Cuaca mana di sekitar tol, Anda yang punya informasi seputar cuaca, boleh Anda bagikan di 0811 36911 atau dengan cara mention di @sidoarjowaru.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, mari eksplor Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Petung Sewu, sebuah desa agraris di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan lanskap hijau, potensi pertanian, dan wisata petik jeruk. Petung Sewu berada di kawasan Malang bagian barat dengan kontur perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Desa ini dikelilingi sawah, kebun, dan lahan pertanian yang masih aktif. Nama Petung Sewu sendiri punya cerita menarik. Petung artinya bambu petung, jenis bambu besar yang dulu tumbuh sangat melimpah di wilayah ini. Wow. Sementara Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. Konon kawasan ini dahulu dipenuhi dengan rumpun bambu petung dalam jumlah yang sangat banyak sehingga masyarakat menyebutnya sebagai desa seribu bambu atau Petung Sewu. Wow. Jejak tanaman bambu juga masih bisa ditemukan di beberapa sudut desa hingga hari ini ya. Secara potensi ekonomi, Petung Sewu dikenal sebagai desa pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas unggulannya adalah jeruk yang kini dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman wisata petik jeruk, memetik buah langsung dari pohonnya, belajar budidaya jeruk, sekaligus menikmati suasana kebun di dataran tinggi. Konsep agrowisata ini menjadi salah satu potensi besar untuk pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Selain jeruk, warga juga bergerak di sektor UMKM rumah tangga, pertanian, dan juga kerajinan berbasis bambu. Aktivitas ekonomi desa yang hidup membuat Petung Sewu menarik sebagai lokasi wisata edukasi hingga kegiatan KKN dan riset nasional. Untuk menuju Desa Petung Sewu, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil rute ke arah Kecamatan Dau. Setelah masuk wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Petung Sewu. Akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan desa yang relatif baik. Desa Petung Sewu menunjukkan bahwa potensi wisata Malang tidak hanya soal gunung dan air terjun. Desa dengan identitas lokal yang kuat, pertanian produktif, dan konsep agrowisata justru menawarkan pengalaman edukatif dan berkelanjutan. Jadi kawan, kalau Anda ingin melihat sisi lain Malang yang hijau, produktif, dan syarat cerita desa, Desa Petung Sewu di Dau layak Anda kunjungi.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: jalannya sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Ini menginfokan ada laka di Gadang.
2: PKL-PKL tuanya diobrai veteran.
3: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
4: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
5: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
6: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini tak 87 ke teman-teman living ya.
4: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Halo Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang atau belum nih? Kalau belum, ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan juga 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Batu. Tarifnya ramah banget ya di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim, Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, lalu bisa juga ke Batu Economics Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan juga ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Ada informasi kawan yang masuk di WhatsApp dari Bu Cahya. Info katanya lampu TL-ITN padam. Coba kita cek dulu ya, apakah memang ada update soal pemadaman di sekitaran Sumbersari berarti ya Bu Cahya ya. Dari arah mana Bu yang padam ini? Apakah dari arah ITN-nya berarti di Sigura-Gura? Atau yang dari arah Bendungan Sutami? Atau dari arah Veteran? Nah mungkin nanti boleh menambahkan juga. Atau kawan-kawan yang lain barangkali ya, selain Bu Cahya yang juga akses di lokasi tersebut, di perempatan ITN, mana saja kawan yang padam ini, nanti kita akan bantu koordinasikan ke rekan-rekan Dinas Perhubungan Kota Malang. Karena tadi pagi tuh kan juga kita terima laporan ya soal TL Galunggung yang trouble, lalu setelah dicek oleh rekan-rekan di sub ternyata normal gitu. Nah ini boleh nanti kawan-kawan yang lain yang juga akses di lokasi menambahkan update-nya. Kemudian update lainnya ada Pak Jamal, ini kirim informasi melalui voice note.
1: Sekitaran Mulyorejo, Jedong, Wakir ini hampir sama. Anginnya cuma sedikit, tapi panasnya ini yang luar biasa. Mudah-mudahan memberikan keuntungan, kesehatan, dan keselamatan untuk kita semuanya.
0: Terima kasih kembali Pak Jamal ya di Mulyorejo. Berapa derajat Pak di sana Pak? Kalau kita masih stuck di 31 nih, semoga nggak nambah ya, turun aja, nggak apa-apa. Di titik lain tadi Sukun yang relatif lebih tinggi sampai 33 derajat Celcius, tapi kalau dari monitor kendaraan di mobil, katanya ada yang sampai 35 derajat juga. Aduh, panas banget itu ya. Monggo, melipir-melipir dulu, beli es degan, kawan dia enak nih siang-siang gini. Tapi jangan lupa kalau misalnya habis berkegiatan di luar ruangan dengan cuaca yang terik seperti ini, sebelum minum minuman yang dingin gitu, minum yang ada es batunya atau yang super dingin, biasanya pada beli es krim atau es teler gitu ya. Nah jangan lupa untuk normalkan dulu suhu tubuh, mungkin bisa ngadem dulu bentar atau minum air dengan suhu ruang dulu, air mineral boleh atau air apapun. Kemudian juga setelah suhunya normal baru minum yang dingin-dingin, itu justru lebih dianjurkan ya untuk proteksi kesehatan saluran pencernaan juga. Itu laporan tadi terakhir dari Pak Jamal ke terkait dengan TL tadi yang dikabarkan padam ya di TL-ITN. Tadi Wulan di Newsroom sudah langsung geser laporannya ke Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal Putra. Masih belum ada update juga apakah memang ada pemadaman begitu kawannya atau pure trouble dari rekan-rekan Dinas Perhubungan juga nanti. Kalau misalnya benar tidak ada ini, tidak ada pemadaman, kita akan cross-check kembali. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan update di sejumlah titik lainnya dengan mention @City911FM. Saya pantau lalu lintas dulu kawan. Terakhir tadi saya update-nya di Kaliurang ya, perempatan sama di Kasin. Ijen juga rame ini ternyata siang hari ini dari arah Perpus, lalu juga di sekitaran MT Haryono. MT Haryono ke ini ya, ke Pertigaan Gajayana. Nah, ini sering nih dilaporkan kalau MT Haryono masih soal perlambatan imbas dari kendaraan yang berhenti di lajur sebelah kiri, karena harusnya lajur kiri itu bebas hambatan. Kita dari arah Tlogomas, los ke MT Haryono tuh harusnya nggak berhenti-berhenti lagi. karena gak boleh ada yang berhenti di lajur sebelah kiri, mengingat kalau kiri itu lurus jalan terus. Kalau mau belok ke kanan, ya otomatis harus berhentinya di lajur sebelah kanan. Nah, kadang orang mager kali ya ngantri dari ini, dari lajur sebelah kanan, karena semakin mengular, akhirnya pada maju lewat lajur sebelah kiri, akhirnya terjadilah perlambatan. Padahal kalau kita yang mau lurus, harusnya los aja gitu, bebas hambatan di sana. Gitu untuk beberapa update kawan yang sudah dibagikan di WhatsApp kami, nanti Anda juga masih boleh menambahkan ya. Boleh langsung kabarkan dengan mention di RC3911FM. Dan untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
2: City Guides Inside.
0: Memasuki musim hujan, kesiapan infrastruktur drainase menjadi salah satu kunci untuk menekan risiko banjir di Kota Malang. Normalisasi saluran air, pembersihan sedimentasi hingga pemasangan brojong sungai mulai diupayakan untuk mengantisipasi genangan di sejumlah wilayah. Surveyor pemetaan ahli pertama Dinas PUPR PKP Kota Malang, Nevi Ardianto, menjelaskan usulan normalisasi sungai Amprong dan pemasangan brojong telah disetujui BPWS Berantas.
3: Kalau kita berbicara tentang kesiapan ini, kita lebih menggunakan istilah bagaimana mengurangi risiko ya Mbak. Yang bisa dilakukan pemerintah dalam hal ini DPUPR PKP memastikan drainase ini dalam kondisi yang optimal, dan kita melakukan intervensi di beberapa titik yang memang membutuhkan peningkatan kapasitas. Kondisi drainase ini mungkin banyak sampah gitu Mbak, apalagi kita melihat normalisasi dan penambahan atau pemeliharaan saluran itu sendiri Mbak, terutama pada sedimentasinya ya Mbak dan sampah yang bisa menghambat aliran. Yang kedua, kita melakukan beberapa intervensi pembangunan atau peningkatan kapasitas saluran drainase yang membutuhkan intervensi secara teknis konstruksinya. Dan yang ketiga, memang kami secara tim melakukan persiapan nantinya ketika kita menghadapi turun hujan dengan intensitas yang sangat tinggi gitu Mbak.
0: Namun penanganan banjir tidak cukup hanya melalui perbaikan infrastruktur. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menilai kawasan Suhat perlu menjadi indikator keberhasilan penanganan banjir tahun ini. Sementara itu, keterbatasan APBD membuat perencanaan dan kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat menjadi semakin penting.
4: Artinya data, peta terkait dengan drainase itu sudah siap ada di PUPR, sehingga di samping kita membuat drainase baru, mana drainase lama yang masih bisa difungsikan kembali, itu harus dilakukan. Nah, kelemahannya di situ sebetulnya. Di samping itu juga memang ada daerah-daerah yang memerlukan intervensi kuat. Misalnya yang disebutkan tadi di Bareng. Bareng itu kalau hanya ditinjau nggak akan selesai, tetapi harus ada semacam kajian bagaimana sih mengurangi banjir. Dan saya kira ujian pertama hari ini, bulan-bulan depan ini, adalah saluran di Suhat, seberapa kuat itu menangani banjir yang selama ini menjadi langganan. Ini ujian. Kalau itu berhasil, maka saluran baik yang akan dibangun di Lejen Sutoyo, Esparman sampai dengan Jaksa Agung Suprapto maupun di Bondowoso, Kalimitru, itu pun akan bisa dilakukan dengan hal yang sama. Kalau ini nggak berhasil, maka harus ada pola lain penanganan banjir yang ada di Kota Malang.
0: Di sisi lain, persoalan banjir juga berkaitan dengan fungsi jaringan air yang belum optimal. Dosen Departemen Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Chatvan Sidki Fidari, menjelaskan sebagian saluran irigasi di Kota Malang kini dimanfaatkan sebagai saluran drainase. Karena itu, pengelolaan sampah dan penyusunan master plan drainase perlu melibatkan pemerintah, akademisi, serta masyarakat.
5: Kalau kami melihat dari POV-nya akademisi, jaringan di Kota Malang ini kan

yang dia modelnya beralih fungsi. Jadi dari semula irigasi dia berubah menjadi drainasi. Dan saja ini fungsinya juga berubah, yang semula membawa air akhirnya ditambahi air. Nah ini otomatis pastinya akan menjadi luapan sehingga akan menimbulkan genangan.

0: dengan irigasi dan drainase ini sudah campur, jadi menyulitkan ketika nantinya apabila ada hujan itu dia semacam terjadi secara sporadis, genangannya muncul di beberapa titik yang berbeda-beda.
1: Kesiapan Kota Malang menghadapi musim hujan bukan hanya soal membangun saluran baru, pemeliharaan drainase, penanganan titik rawan banjir, perencanaan anggaran, dan kesadaran masyarakat menjadi bagian penting agar genangan tidak terus berulang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
5: Serius? Dari mana infonya?
4: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
5: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
4: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
6: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Kembali ke beberapa update kawan yang tadi dibagikan ya. Tadi kita terima kabar dari Bu Cahya bahwa lampu di TLITN itu padam. Lalu Bu Cahya ternyata mobilnya dari arah ITN itu ke Bendungan Sutami ya. Bendungan Sutami ini yang mengarah ke sekitaran Raya Langsep. Itu juga sama katanya Bu Cahya, untuk lampu traffic light-nya juga padam. Nah tadi kita sempat koordinasi dengan asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faizal Putra. Katanya Pak Fandi, secara sistem sebenarnya aman begitu ya, tidak ada pemadaman begitu kawan, ini masih mau ditelusuri lagi. Lalu ternyata tadi juga sudah dikoordinasikan ke pengaduan traffic light Kota Malang di Dinas Perhubungan. Dan dari Pak Didik selaku bagian prasarana di Subkota Malang menyampaikan kalau dari di Sub tuh masih aman. Sepertinya sih ada pemadaman listrik dari PLN. Nah ini yang kita masih belum tahu ya. Masih belum tahu detailnya seperti apa, apakah trouble atau memang benar ada pemadaman dari pihak PLN. Mengingat dari pihak PLN sendiri menyampaikan secara sistemnya tadi aman. Sampai sekarang gimana kawan-kawan yang akses di lokasi? Adakah juga yang melintas di perempatan ITN dari arah Sigura-Gura atau mungkin juga yang masuk ke kawasan perempatan Dieng ya, TL Dieng tadi yang sempat dikabarkan padam juga, boleh menambahkan informasi apakah benar masih padam di sana atau sekarang sudah justru sudah normal kembali.

0: boleh Anda bagikan di 0811 36911. Dan untuk Anda yang mau beli properti tapi masih ragu-ragu, takutnya boncos dan gak produktif, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Ini merupakan hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari dan dekat dengan Jatim Park Group. Plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822 33314447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Pak Imam Syafi'i berkirim kabar melalui video, kawan. Di mana ini, Pak Imam?
1: Ini posisi di daerah seputaran Ciliwung ya, ini ya. Oh, ini Ciliwung, antri bensin. Antri bensin ini kita lihat. Nah, itu 36 di sini.
0: Waduh.
1: Luar biasa.
0: Wah.
1: Luar biasa panasnya. Oke.
0: Antri BBM di Pom Ciliwung. Suhunya juga pewanas ya, Pak ya. Wah, ini semangat nih, Pak Imam. Harap bersabar juga. Biasanya kalau udah panas banget di luar, gampang emosi bawaannya ya. Kemudian update, oh ini ada update lagi, kawan, dari rekan-rekan Dinas Perhubungan Kota Malang kaitannya dengan TL tadi. Katanya masih dalam proses ini, tindak lanjut begitu dari Disub ke PLN. Untuk memastikan kembali lebih tepatnya ya, apakah memang ada kendala jaringan atau seperti apa, mengingat kalau sistem di Disub itu juga masih aman. Yang nanti mau mobile di sekitaran ITN maupun juga tadi area ini, kawan ya, Dieng, itu antisipasi saja. Kalau misalnya TL-nya padam, khawatir nanti saling serobot dan cukup membahayakan juga. Nanti Anda boleh menambahkan update di seputaran dua titik tersebut. Kalau yang akses apakah masih trouble atau sudah normal, boleh Anda tambahkan dengan mention di @citykate911fm. Dan untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda lagi main ke Kota Batu, ada satu tempat yang hampir gak pernah sepi dan selalu jadi titik temu wisatawan maupun warga lokal. Alun-alun Kota Batu. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa hidup tapi tetap sejuk. Dikelilingi hawa pegunungan khas Batu, alun-alun ini dipenuhi tawa anak-anak, pengunjung yang santai duduk menikmati sore, sampai wisatawan yang sibuk foto-foto. Di sekelilingnya terlihat deretan lampu, taman hijau, dan ikon biang lala yang jadi ciri khas alun-alun Kota Batu. Kalau malam hari, lampu-lampu kota terlihat cantik dan romantis. Buat yang datang bareng keluarga, tersedia juga playground anak, area duduk yang nyaman, dan taman terbuka yang luas. Tinggal gelar alas duduk, beli jajanan, dan nikmati suasana. Nah, soal kuliner, ini surganya jajanan. Dan yang gak kalah menarik, alun-alun Kota Batu ini berada tepat di pusat kota. Jadi, setelah dari sini, Anda bisa langsung lanjut ke destinasi lain atau wisata kuliner di sekitarnya. Semuanya relatif dekat. Kalau berangkat dari Kota Malang, aksesnya gampang banget. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Telogomas, kemudian lanjut mengarah ke Jalan Patimura. Setelah itu, Anda bisa masuk ke Jalan Dewi Sartika atau Pasar Among Tani Batu. Kemudian Anda bisa lanjut ke Jalan Agus Salim, Jalan Sultan Agung, kemudian masuk ke Jalan Agus Salim. Selamat datang di alun-alun Kota Batu. Tenang saja, gak mungkin nyasar, karena lokasinya benar-benar di jantung kota. Jadi, kalau lagi butuh tempat santai, gratis, ramah keluarga, sekaligus lengkap buat wisata ringan, alun-alun Kota Batu wajib masuk daftar tujuan ya. Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
1: Sabar dong.
0: Keburu aku telat, udah ditungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
1: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
0: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
1: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
0: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
2: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Kucing gak boleh sering dimandiin. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
2: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, dalam rangka memperingati hari jadi ke-25 Kota Batu, Jawa Timur Pak Group menghadirkan promo spesial untuk warga Kota Batu. Nikmati diskon tiket masuk sebesar 50% untuk tiket reguler seluruh theme park di bawah naungan Jawa Timur Pak Group. Nah, promo ini berlaku selama 2 hari, yaitu pada tanggal 16 hingga 17 Oktober 2026, besok dan juga lusa ya. Caranya mudah, cukup tunjukkan KTP Kota Batu sebagai bukti domisili saat pembelian tiket. Perlu diingat juga, kawan, satu KTP berlaku untuk satu orang dan promo tidak dapat digabungkan dengan promo atau diskon lainnya. Melalui program ini, Jawa Timur Pak Group ingin berbagi kebahagiaan sekaligus mengapresiasi masyarakat yang turut mendukung perkembangan pariwisata Kota Batu. Ayo kawan, manfaatkan promonya dan nikmati keseruan berwisata bersama keluarga. Informasi selengkapnya kunjungi Instagram dan juga TikTok @jawatimurpark serta website resmi jtp.id. Jawa Timur Pak Group, berbagi kebahagiaan, rayakan hari jadi ke-25 Kota Batu. Di WhatsApp masih banyak nih yang kirim screenshot suhu ya di beberapa titik area Kota Malang. Kalau kita tadi sempat menyampaikan di Tlogomas tuh 31, sekarang naik 1 derajat kawan di 32. Ini yang paling panas nih, tadi saya terima video dari Pak Imam Syafi'i, katanya di Ciliwung itu 36 derajat. Pak Dhani juga sama sih 36 derajat, tapi di mana nih Pak Dhani? Sebentar, belum ada update ya. Pak Dhani terakhir tadi bilangnya di saya 36 derajat gitu. Cuma enggak tahu di mana untuk ininya, lokasinya. Pak Ribut ke Panjen, panas banget. 34 derajat di sana. Waduh, ini Pak Donik juga sama persimpangan. Oh, ini tadi laporan TL ya. Kemudian tadi juga Pak Jamal sama ya menyampaikan panas. Pokoknya banyak yang laporan segerah banget katanya hari ini. Belum lagi juga yang lagi terjebak antrian ya di beberapa persimpangan. Tadi kita terima laporan katanya TL Dieng dan juga TL ITN di perempatan ITN dari arah Sigura-Gura itu dikabarkan padam. Nah, sehingga dengan cuaca seperti ini TL-nya padam, khawatirnya nanti di lokasi tambah semrawut. Jadinya gampang emosi ya. Harap bersabar kawan, kita juga masih terus mengkomunikasikan ke pihak terkait. Kita masih menunggu untuk penanganannya, tadi koordinasi dengan rekan-rekan dari PLN, lalu juga dengan Dinas Perhubungan Kota Malang. Masih menunggu update-nya di lokasi. Dan untuk Anda, kawan City Guide, yang ingin memulai hari dengan tubuh yang lebih bugar dan pikiran yang lebih rileks, ayo ikuti keseruan Yoga Lattes Session di Ijen Suite Resort and Convention Malang. Untuk tanggalnya, hari Minggu 25 Oktober 2026 mulai pukul 7 pagi. Nikmati perpaduan yoga dan pilates dalam suasana yang nyaman dan menenangkan. Gak cuma yoga lates kawan, ada juga sound healing, games, dan juga healthy snack yang bikin pagi Anda makin menyenangkan. Dipandu langsung oleh Coach Vita dan Coach Sevi dengan tiket hanya Rp115.000 per orang. Ini sudah termasuk voucher gratis makeover senilai Rp50.000, lalu satu botol Hydra Terra Mineral Water, lalu refreshment, hadiah, dan berbagai kejutan lainnya. Jangan lupa bawa matras yoga Anda sendiri ya. Segera amankan tempat Anda dan rasakan pengalaman wellness yang berbeda bersama Ijen Suite Malang. Informasi dan reservasi hubungi 081-3333-06162. Sekali lagi kawan, informasi dan reservasi hubungi 081-3333-06162. Yoga Lattes di Ijen Suite Malang, sehatkan tubuh, tenangkan pikiran, dan nikmati momen untuk diri sendiri. Kita geser dulu, kita akan sambung bersama dengan reporter Asrur yang membawa kabar kebakaran hutan pinus Payung 3 Kota Batu, motor warga hangus di tengah rentetan karhutla.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya Asrur, silahkan laporannya.
2: Kawan, kebakaran hutan pinus di kawasan Payung 3, Kelurahan Songokerto, Kota Batu pada Rabu dini hari tadi menyebabkan satu sepeda motor milik warga hangus terbakar. Motor tersebut dilaporkan milik warga yang ikut membantu pemadaman. Kebakaran terjadi sekitar pukul 1 dini hari di kawasan hutan produksi pinus peta 82 RPH Pujon Selatan. Petugas pemadaman menerima laporan pukul 1 dini hari dan melakukan penanganan hingga pukul 5 pagi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Batu, Soko, menduga kebakaran dipicu sisa pembakaran serasa daun yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Angin dan tumpukan vegetasi kering diduga mempercepat penyebaran api. Tim gabungan dari BPBD Damkarat, Perhutani, TNI, Polri, dan warga melakukan pemadaman manual serta membuat sekat bakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sedangkan luas lahan yang terbakar masih didata oleh Perhutani. Kebakaran tersebut menambah rentetan katulta di Kota Batu sepanjang awal Oktober ini. Pada 6 Oktober, kebakaran dilaporkan terjadi di 4 lokasi, yakni Pesanggrahan, Sumberjo, Gunung Sari, dan Mojorejo. Sehari sebelumnya, kebakaran di Dusun Berau Desa Gunung Sari juga menghanguskan sekitar setengah hektar vegetasi. Rentetan kejadian ini kembali menyoroti risiko pembakaran sampah dan sisa tanaman di sekitar kawasan hutan. Masyarakat diimbau tidak membersihkan atau membuka lahan dengan cara membakar untuk mencegah api meluas dan memicu kebakaran susulan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrul atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 1 siang. Kajian mendalam penting dilakukan untuk keputusan pengelolaan Stadion Kanjuruan. Pemprov Jatim perkuat program menjaga daya beli masyarakat dan memperluas akses pendidikan. Investasi swasta didorong menjangkau perkebunan rakyat. Berikut 911 Hot News jam 1 siang selengkapnya bersama saya Nurul Fitriani. Hari ini pada talkshow Radio Sidigier FM, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Zia Ul Haq menjelaskan pihaknya menyambut baik skema pengelolaan Stadion Kanjuruan dengan melibatkan pihak ketiga. Tapi tentu keputusan akhir perlu ada kajian lebih mendalam, bahkan untuk studi banding jika diperlukan tidak hanya pada GBLA, tapi juga stadion-stadion yang ada di daerah lain. Zia menjelaskan juga sebagai manfaat yang didapat lebih banyak, maka DPRD setuju jika terkait konsep pengelolaan Stadion Kanjuruan apabila melihat pemasukan untuk PAD dari Dispora Kabupaten Malang saat ini cukup besar, maka harapannya ketika nanti keputusan pengelolaan melibatkan mitra bisa lebih dari itu. Sedangkan pengelolaannya juga diharapkan lebih profesional. Jadi perawatan bukan lagi tanggung jawab dari Pemkab Malang. Sekretaris Dispora Kabupaten Malang, Damayanti, menambahkan sebenarnya target PAD dari Dispora Kabupaten Malang turun untuk tahun ini 900 juta rupiah. Maksudnya target PAD dari Dispora Kabupaten Malang tahun ini senilai 900 juta rupiah. Sedangkan sampai 14 Oktober 2026 pendapatannya mencapai 1,3 miliar rupiah. Sehingga artinya ini melebihi target. Kawan Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa menyampaikan dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jatim digelar pasar murah sebanyak 165 kali dan pemberian beasiswa afirmasi mencapai 50 miliar. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperluas akses pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu. Berbagai program jadi bagian dari upaya Pemprov Jatim untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui intervensi di bidang ekonomi dan juga pendidikan. Kawan Menteri Keuangan Soehasil Nazara mendorong investasi swasta agar tidak hanya berfokus pada perusahaan besar, tapi juga menjangkau perkebunan rakyat agar keterlibatan pelaku usaha kecil dalam rantai produksi dan juga pengembangan sektor perkebunan. Keterlibatan investasi swasta berpotensi untuk membuka akses terhadap pembiayaan, teknologi, peningkatan produktivitas hingga pasar yang lebih luas bagi perkebunan rakyat. Namun perluasan investasi juga membutuhkan pola kemitraan yang jelas agar perkebunan memperoleh manfaat ekonomi dan tidak hanya menjadi pemasok bahan baku dengan posisi tawar terbatas. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Doro Fitriani. Selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, setelah tadi beberapa informasi dari kawan-kawan CityGate soal suhu di beberapa wilayah yang ada di sekitar Malang Raya, di sekitar Tlogoma sendiri masih di 32 derajat Celcius, cerah bahkan cukup panas melihat kondisi di luar. Sementara untuk beberapa catatan lainnya untuk menemani perjalanan Anda di siang hari ini, yang jadi pertanyaan tadi ada dua kawan CityGate, ya Pak Sultan, salah satunya yang menanyakan soal kondisi di Bali yang sekarang ini sedang ramai kawan, bahkan di beberapa konten media sosial soal antrian di SPBU yang mengular cukup panjang. Ada beberapa statement sebenarnya yang sudah dikeluarkan dari pihak Pertamina Patraniaga, bahkan dari PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus sudah menambah pasokan 57,9 juta liter bahan bakar minyak atau BBM untuk mempercepat pemulihan layanan di Bali. Nah, upaya ini disertai juga dengan penambahan jam operasional stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, termasuk juga penguatan personilnya, kemudian pengoptimalan armada mobil tangki, tentu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari statement Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus Ahad Rahedi menjelaskan, langkah pemulihan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kemudian kesiapan operasional sekaligus keselamatan kerja. Nah, dari sisi pasokan, Pertamina mengoptimalkan kedatangan kapal tanker secara bertahap. Terhitung tanggal 14 sampai 17 Oktober 2026 melalui Terminal Manggis dan Terminal Sanggaran. Tambahan pasokan yang disiapkan mencapai 57,9 juta liter yang terdiri atas 44,9 juta liter Pertalite dan 13 juta liter Pertamax. Kalau penambahan pasokan ini diharapkan nanti bisa menjaga ketersediaan BBM sekaligus menguatkan penyaluran ke SPBU di berbagai wilayah Bali. Ini kawan sekaligus menjawab pertanyaan tadi yang beberapa pagi hari tadi, ya lebih tepatnya masuk ke kami. Kemudian siang hari ini ada Pak Iswoko, posisi lagi di Jatimulyo. Jatimulyo siang hari ini 36 derajat Celcius, Jalan Semanggi Timur. Kemudian ada Pak Boy, 35 derajat daerah Sabto Renggo Pakis Puanas Pol informasinya. Terima kasih kawan-kawan CityGate yang masih mobile di area Malang Raya, Anda juga masih bisa berkabar bagaimana kondisi siang hari ini. Mungkin kondisi lalu lintas juga Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
7: Sabar dong.
6: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
7: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
6: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali, udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
7: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
6: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
8: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
9: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: kawan-kawan, di kondisi panas terik matahari ini, karena memang kita juga masih di musim kemarau, tentu menjadi atensi bersama. Jadi beberapa langkah mitigasi soal karhutlah khususnya yang ada di sekitar Malang Raya, termasuk beberapa aktivitas dari masyarakat sekitar seperti pembakaran sampah, ini harapannya juga sudah tidak ada lagi. Karena memang beberapa kali dari kawan-kawan C3 sempat share informasi soal pembakaran sampah di pinggir jalan sampai akhirnya asapnya ke tengah jalan, itu masih ada ternyata di wilayah Malang. Nah, kemudian kawan, bicara kondisi kebakaran ya yang ada di beberapa daerah, kebakaran hutan dan lahan yang sekarang ini juga banyak orang termasuk pemerintah di sana yang memfokuskan di area Sumatera Selatan. Pemerintah dan aparat gabungan masih menggelar uji coba penebaran dry ice ya atau es karbon dioksida padat. Jadi ini diupayakan untuk membantu mengatasi kabut asap akibat karhutlah di sana. Dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman bahkan terjun langsung melakukan peninjauan di Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut Sri Mulyono Herlambang Palembang ya, bersama dengan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjelang pelaksanaan uji coba yang dijadwalkan hari ini. Dudung mengatakan kalau uji coba sebagai tindak lanjut dari instruksi langsung Presiden Indonesia Prabowo Subianto untuk mencari solusi dalam menangani kabut asap yang menyelimuti wilayah Sumatera Selatan. Sebanyak 1,5 ton dry ice disiapkan untuk ditebar menggunakan pesawat Cessna di sekitar wilayah Palembang. Pemerintah mengharapkan metode ini bisa membantu mengangkat asap sehingga kondisi udara dan jarak pandang masyarakat bisa lebih baik lagi. Nah, sebagian material dry ice ini juga disiapkan di Lampung, kawan, sedangkan upaya penanganan karhutla lewat OMC, Operasi Modifikasi Cuaca, tetap saat ini dilanjutkan. Ketika uji coba di Sumatera Selatan nanti menunjukkan hasil yang baik, maka metode serupa berpeluang diterapkan di daerah lain yang menghadapi persoalan kabut asap, termasuk bagian Kalimantan Tengah. Pihaknya berharap upaya ini nanti bisa meningkatkan jarak pandang di Palembang yang sekarang ini ada di kisaran 1.000 meter menjadi sekitar 5.000 meter. Penebaran dry ice ini menjadi salah satu langkah tambahan dalam penanganan kabut asap di Sumatera Selatan, di samping pemadaman karhutla, OMC, sekaligus upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Itu kawan, kalau kita melihat sejauh ini bagaimana respon dari pemerintah pusat menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla khususnya di area Sumatera Selatan. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya nanti kita akan kembali hadirkan yang tadi sempat melaporkan ke kami soal kondisi traffic light di area Dieng. Kemudian ini tadi juga ada informasi masuk pemadaman traffic light area ITN, TLITN. Ini tadi di jam 1:15, bagian prasarana di Subkota Malang, Pak Didi menyampaikan beberapa titik yang dimaksud kondisinya sudah normal semua. Kawan-kawan City Guide, jam 1:23 ini, Anda yang kebetulan melintas di sana, punya update kabar yang bisa di-share, boleh nanti Anda tambahkan di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Selamat siang kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Ruas Malang Pandaannya lancar ya, dua arah dari beberapa getol. Kita pantau exit entry-nya dulu. Jalur Singosari atau gate Singosari untuk di jalur exit cukup mendominasi kawan. Sampai ke ini ya, peningkatan volume juga terlihat di perempatan Karanglonya. Imbas dari traffic light dan juga volume saja. Kalau di sekitaran Malang Madiopuro sama, jalur exit mendominasi, begitu juga di sekitaran gate Lawang. Kalau Pakis jauh lebih lancar. Arah ke Surabaya di Kejapanan Porong, itu sampai di Sidoarjo lancar, tapi kalau dari Porong ini arah ke Surabaya sampai ke Waru itu ada sedikit perlambatan kawan. Arah ke Juandanya lancar, begitu juga yang mau akses ke Mojokerto. Exit Probolinggo dari ruas Gempol sampai dengan Pasuruan masih lancar dua arah. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-67-413421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan siang hari ini, setelah beberapa catatan informasi tadi kita himpunnya dan menemani perjalanan dan juga aktivitas Anda. Terakhir kita bicara soal kebakaran hutan dan lahan yang sekarang ini kondisinya juga masih berlanjut, khususnya di area Kalimantan, bahkan kebakaran hutan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah semakin parah. Kondisi kemarin kabut asap yang mulai menebal sampai memperpendek jarak pandang, bahkan suasana di sana juga berubah, langit menjadi jingga seperti di sore hari, padahal waktu masih menunjukkan sekitar jam 10 pagi. Mungkin Anda juga sempat melihat kawan di beberapa media sosial, bahkan ada salah satu warga Palangkaraya, Ilham, yang menceritakan suasana pada Rabu pagi sudah seperti di film-film ya, dan diceritakan abu hasil kebakaran hutan ini bahkan menutupi genteng rumah, kaca mobil, sampai masuk ke dalam ruangan.

Ilham mengaku di dalam rumah tidak menggunakan alat pelindung apapun. Dia hanya bisa pasrah menerima asap kebakaran hutan yang masuk ke dalam rumahnya. Bahkan air purifier yang seharusnya bisa menyaring debu-debu, partikel kabut asap juga sudah tidak lagi bisa bekerja maksimal. Bahkan di klinik kesehatan tempatnya bekerja juga mengalami kondisi yang sama. Nah, kondisi seperti ini kawan yang terjadi saat ini, dan beberapa upaya pemadaman saat ini juga masih terus dilakukan dari pemerintah. Untuk beberapa informasi lainnya, Anda yang sekarang juga masih mobile di sekitar Kota Malang, tadi terakhir soal kondisi traffic light di area Dieng dan juga di TLITN sempat padam, kemudian sudah kembali nyala. Ini tadi dari petugas lapangan dari PLN ya, menyampaikan Pak Arif, betul memang tadi sempat ada kendala kelistrikan, tapi sudah kembali normal. Begitu kawan, jam 1 lebih 32 menit tadi kita dapat konfirmasi seperti itu. Kemudian ada Pak Amin, selamat siang, terima kasih banyak. Informasi lalu lintas, ada 2 unit truk damkar kecil melaju cukup kencang di Gadang, Mergosono, arah ke utara. Apakah ada informasi kejadian? Pak Amin, mohon waktu coba kita cari tahu dulu ya, dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom untuk komunikasi dengan rekan-rekan damkar, apakah ada laporan kejadian kebakaran siang hari ini. Kawan, mungkin Anda tadi juga sempat melintas di beberapa titik, Anda tahu informasi ini, Anda yang ingin berbagi informasi seperti Pak Amin dan lainnya, Anda bisa manfaatkan WhatsApp atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pernah nggak sih Anda ketika capek pulang dari kantor, pulang dari kerja, lalu tiba-tiba merasa pusing karena aroma pengharum mobil Anda sendiri? Wangi sintetis yang terlalu menyengat di ruang tertutup ternyata seringkali memicu mual atau sakit kepala. Nah, kalau Anda ingin suasana kabin yang lebih elegan dan nyaman, coba tinggalkan pengharum kimiawi dan beralih ke cara yang alami, bubuk kopi hitam. Lifehacknya sederhana, ambil bubuk kopi murni secukupnya, masukkan ke dalam kantong kain kecil yang berpori, lalu letakkan di kolong jok mobil Anda. Karena kopi punya sifat alami menyerap bau apek dan menetralisir aroma tidak sedap di dalam kabin. Selain itu, aroma kopi tipis yang menguar pelahan terbukti secara psikologis bisa membuat Anda lebih rileks sekaligus lebih fokus saat menyetir. Cukup ganti kantong kopinya setiap 2 minggu sekali. Mobil Anda segar, perjalanan pun terasa lebih nikmat dan fokus.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelaho metalah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Buka, yo wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya, hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin?
5: Oh no.
4: Bentar. Masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
6: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai

0: dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, setelah melihat kondisi di sekitar Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kondisi yang semakin parah dengan langit yang menjadi jingga seperti sore hari, padahal waktu juga masih menunjukkan jam 10. Sementara kalau kita coba lihat di daerah yang terdampak karhutla, di sejumlah daerah lain seperti halnya Aceh, bahkan informasi hari ini masih diselimuti kabut asap. Kabut asap yang diduga akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di Sumatera. Kemudian kawan, di sini juga ada statement yang sempat dikeluarkan dari forecaster on duty BMKG dari kelas 1 ya. BMKG Stasiun Meteorologi kelas 1, Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Fitriana Nur, yang menjelaskan daerah lain yang dilaporkan terjadi kabut asap wilayah Aceh Selatan dan sekitarnya. Sementara kalau berdasarkan pantauan citra satelit pagi tadi sekitar jam 8 pagi, sebagian wilayah Aceh termasuk dalam sebaran asap. Kemudian kawan, untuk wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Timur dilaporkan juga sempat mendung cuacanya. Kemudian berdasarkan nilai kualitas udara yang dirilis oleh BMKG, Fitri menjelaskan kualitas udara di Aceh hari ini masuk dalam kategori baik dan sedang. BMKG juga merilis citra sebaran asap wilayah Sumatera sampai jam 8 pagi. Dalam data itu disampaikan kalau terdeteksi asap di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sebagian wilayah Sumatera Selatan. Untuk beberapa informasi lainnya, tadi juga ada yang melaporkan ke kami, ke City Guide, soal kondisi di area Gadang ya Pak Amin. Tadi sempat memantau kawan, ada 2 unit damkar kecil melaju kencang di Gadang Mergosono arah ke utara. Kita masih coba konfirmasi lewat rekan-rekan damkar Kota Malang, termasuk juga rekan-rekan damkar Kabupaten Malang, apakah ada kejadian kebakaran di siang hari ini. Untuk Anda yang punya update informasi yang ingin dibagikan, mungkin Anda tahu titik lokasi kebakaran yang dimaksud, boleh Anda tambahkan di WhatsApp kami, atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami @cityguide911fm. Malang, apakah ada kejadian kebakaran di siang hari ini? Untuk Anda yang punya update informasi yang ingin dibagikan, mungkin Anda tahu titik lokasi kebakaran yang dimaksud, boleh Anda tambahkan di WhatsApp kami, atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami @cityguide911fm.

Fragmen, Batu Merah, Lingga, dan Yoni, serta Arca Lembunandini. Peneliti itu berusaha membaca prasasti Kranggan di situs Komuning, tapi sayang sekali karena usianya, prasasti batu ini sulit untuk dibaca dan isinya tidak dapat diketahui secara jelas. Tapi untungnya tahun masih bisa terbaca, yaitu 1178 Saka jika dicermati lebih lanjut tahun itu bertepatan dengan pemerintahan Raja Wisnuwardhana dari Kerajaan Singhasari. Tapi prasasti dikeluarkan oleh Raja Muda Yuwaraja atau Kumara Raja Kertanegara sebagai anaknya, mengingat situs ini terdapat temuan Lingga dan Yoni serta sisa-sisa dari bangunan suci yang diduga berkaitan dengan bangunan suci agama Hindu. Jika dicermati sekilas, kawan, batu ini tidak lagi mirip prasasti loh, karena hanya tinggal sebuah batu kuno berbentuk persegi dan berpuncuk lancip. Dan tentunya tidak semua orang bisa seenaknya memegang prasasti ini, karena ada pagar yang mengelilingi prasasti setinggi 137 cm, panjang 76 cm, dan lebar 24 cm. Jadi, pengunjung hanya bisa menikmati detailnya dari jarak kurang lebih 1 meter. Kawan, untuk Anda yang mau menuju ke situs Kemuning dari kota Malang, harus mengarah ke Pakisaji dulu. Setelah bertemu pertigaan Bendo yang terdapat patung penari topeng Malangan, Anda belok kanan saja dan ikuti jalan besar atau jalan Garuda. Nah, setelah itu, Anda ambil jalur ke Mojosari. Ikuti jalan sampai nantinya Anda bertemu jalan Kranggan Kemuning.

Malang memiliki banyak sekali peninggalan sejarah di masa Kerajaan Singosari. Salah satunya situs Kemuning di Dusun Kemuning, Desa Kerangan, Kecamatan Nganjum, Kabupaten Malang. Situs Kemuning ditemukan pertama kali oleh FD Kabos tahun 1916 yang terdiri dari prasasti

0: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 2 siang. Waspada penipuan mengatasnamakan instansi pemerintahan. Pemprov Jatim perkuat sinergi lintas sektor untuk percepat penanganan stunting. Mendak berharap Indonesia tak lagi impor KRL bekas Jepang. Berikut 911 Hot News jam 2 siang selengkapnya bersama saya Yola Octavia. Kawan wajib pajak diminta lebih waspada dengan modus penipuan yang mengatasnamakan Bapenda Kota Batu. Selain mengaku sebagai petugas, pelaku juga menggunakan surat palsu yang mengarahkan penerima untuk transfer uang ke rekening tertentu. Salah satu modus yang ditemukan terjadi pada 12 Oktober 2026. Surat itu tentang pemberitahuan perubahan pembayaran pajak. Kata Kepala Bapenda Kota Batu M. Nur Adim, masyarakat diminta tidak mudah percaya, apalagi jika ada orang asing mengarah pada permintaan uang ataupun info rahasia. Kawan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyampaikan penanganan stunting jadi salah satu perhatian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, sebagian program sosial dalam rangka peringatan HUT ke-81 Jatim, Pemprov Jatim memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penanganan stunting. Kolaborasi ini diperlukan agar intervensi kesehatan bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama ibu hamil, bayi, balita yang berisiko mengalami gangguan pertumbuhan. Kawan Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso berharap Indonesia tidak lagi bergantung pada impor kereta rel listrik atau KRL bekas dari Jepang agar pemenuhan kebutuhan sarana perkeretaapian dapat dilakukan dengan kemampuan industri dalam negeri. Kedepan, upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor perlu disertai kesiapan industri nasional dalam menyediakan armada yang aman dan sesuai kebutuhan operasional. Dengan begitu, penguatan industri dalam negeri tidak hanya menjadi target kebijakan, tetapi juga dapat mendukung peningkatan layanan transportasi publik. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City 89 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan di jam 2 lebih 5 menit ini sangat panas sekali kawan cuaca di sekitaran Malang Raya. Dan kalau misalkan kita cek ya di laman BMKG, ini yang mungkin perlu Anda waspadai, memang jangan lupa tabir surya, jaket atau mungkin pakaian yang memang menutupi seluruh badan, dan khususnya helm dan masker kawan. Karena di sekitaran Malang Raya ini berada di kisaran 31 sampai 32 derajat Celcius. Bahkan di beberapa titik ini ada yang 33. Jadi waspadai saja, hati-hati kawan dengan potensi panas yang ada di siang hari ini. Jangan lupa tetap minum air putih yang banyak supaya tubuh tetap terhidrasi. Nah, di siang hari ini saya akan pantau juga potensi lalu lintas yang ada di Malang Raya. Tadi di beberapa titik masih ramai lancar dan tidak ada kendala. Dan kita move ke topik yang akan kita bahas untuk siang hari ini. Tadi di segmen sebelumnya ya, itu dibahas tentang asap di Palangkaraya kawan, yang menebal hingga masuk ke rumah. Dan warga ini hanya cuma bisa pasrah, bahkan sampai ada beberapa daerah diselimuti kabut asap juga di daerah Aceh. Nah, kalau misalkan kita cek, asap kiriman Sumsel Kalimantan ini menyelimuti Sumatera Utara juga kawan, yang membuat kualitas udara di sana memburuk. Jadi kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti beberapa wilayah di Sumatera Utara semakin mengganggu jarak pandang. Kabut asap ini merupakan kiriman dari wilayah Sumatera bagian selatan atau Sumbaksel dan Pulau Kalimantan yang terbawa pergerakan angin atau masa udara. Dan berdasarkan pemantauan citra satelit, sebaran asap di wilayah Sumatera itu pada 15 Oktober jam 8 pagi tersebar di wilayah Sumatera Utara dari analisis angin permukaan. Angin bertiup ke arah timur Tenggara menuju barat laut utara. Nah, itu dikatakan oleh Kepala BBMKG Wilayah 1 Medan, Hendro Nugroho, hari ini kawan. Dan Hendro mengatakan pergerakan angin ini mengindikasikan kalau ada sebaran asap di wilayah Sumatera berpotensi merupakan asap kiriman dari wilayah Sumatera bagian selatan dan Kalimantan. Tapi penentuan sumber asal asap ini secara pasti memerlukan analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer dan data pendukung lainnya. Sementara itu, Hendro menambahkan kalau berdasarkan pemantauan kondisi kualitas udara pada 15 Oktober 2026, kualitas udara di beberapa wilayah Sumatera Utara itu berada dalam kategori sedang hingga tidak sehat. Dan hasil pengamatan di stasiun meteorologi Kuala Namu menunjukkan jarak pandang itu berkisar antara 1 sampai 3 km saja di jam 9 pagi tadi kawan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau karena jarak pandangnya rendah akibat kabut dan asap, mereka saat berkendara perlu berhati-hati, lalu mengurangi kecepatan dan menjaga jarak aman kendaraan, dan juga menyalakan lampu kendaraan sesuai kebutuhan. Masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara itu memburuk dan menggunakan masker yang sesuai untuk mengurangi paparan partikel asap. Dan Hendro menambahkan para kepala daerah ini diimbau untuk berkoordinasi dengan BPBD, TNI, dan Polri untuk mengantisipasi dampak sebaran asap serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Seperti itu kawan, informasi dari Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 1 Medan. Dan sementara itu, terkait indikasi kebakaran hutan di wilayah Sumut, Hendro mengatakan berdasarkan pemantauan citra satelit, terdapat 3 titik panas atau hotspot dengan kategori sedang. Dan hotspot ini dilihat dari citra satelit dan bisa mengindikasikan terjadinya karhutla. Hotspot kategori sedang ini ada di lokasinya ya, di Sumut ini lokasinya di Labuhan Batu dan di Tapanuli Selatan pada Rabu kemarin. Nah, mungkin Anda pun bisa bergabung juga kawan mengenai hal ini, karena kalau misalkan kita lihat kabut asap ini sudah tidak main-main lagi, perlu diantisipasi sebaik mungkin oleh pemerintah bagaimana caranya menangani. Jadi tidak hanya menangani secara permukaannya saja, seperti kebakaran dipadamkan, tapi juga sumbernya, siapa yang membakar. Nah, itu yang perlu ditangkap kawan. Anda boleh
menambahkan pendapat Anda di 0811-36911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Dan satu lagu untuk Anda kawan dari Clean Bandit, Tears.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
3: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang kabut asap kawan. Dan kalau misalkan kita cek, memang kabut asap ini bahkan membuat penampakan asap racun langit jingga di Kalimantan Tengah ya. Dan tadi sudah dibahas juga, hal inilah yang memang perlu kita terus gaungkan kawan. Bahkan bagaimana kalau misalkan nantinya bisa dituntut oleh negara-negara sebelah melalui ASEAN atau mungkin apapun itu. Nah ini yang bagaimana caranya supaya ini dijadikan mungkin sebagai bencana nasional ya. Dan kalau misalkan kita cek, kebakaran hutan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah itu juga semakin parah. Kabut asap mulai kemarin itu menebal hingga memperpendek jarak pandang. Suasana di Palangkaraya juga berubah. Langit itu menjadi jingga seperti di sore hari kawan. Padahal waktu itu masih menunjukkan jam 10 pagi. Dan warga ini terpaksa pasrah karena alat pemurni udara dan menggunakan masker sudah tidak lagi berfungsi maksimal. Dan kabut asap karhutla di Palangkaraya makin parah pada Rabu kemarin. Nah ini yang sangat berbahaya. Dan untungnya mungkin di sekitaran Malang Raya atau mungkin di sekitaran Jawa itu masih belum terdampak kabut asap. Dan nantinya entah kapan kawan ya, ada orang-orang yang mungkin bertanggung jawab atas banyaknya kabut asap di Indonesia ini. Jadi pasti ada pembakar juga, pemantik. Nah ditambah dengan yang memperpanjang dampaknya. Siapa yang memperpanjang dampaknya ya? Cuaca itu sendiri kawan, ada El Nino ya. Dan kalau misalkan kita lihat, hal inilah yang menjadi satu kesatuan atau mungkin menjadi hal yang terus berputar kawan. Ada pembakarnya, ditambah ada cuaca yang buruk. Dan kita move ke WhatsApp terlebih dahulu. Tadi ada informasi yang masuk dari pendengar, ada Pak Dani. Sampai di belokan antrian BBM di Sutami hari ini roda 4. Oh, antriannya ya. Di Sutami ini enggak pernah habis BBM-nya. Kalau ditutup itu ada pengisian. Tadi di Jatimpak 3 bahkan di SPBU-nya sampai luar. Betul, ini sudah mulai peningkatan lagi ya untuk kebutuhannya karena memasuki weekend kawan. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu sudah saatnya full-fullnya BBM juga. Lalu kalau misalkan kita cek, ada beberapa informasi yang tadi di segmen sebelumnya belum terbaca. Pak Tangguh menginformasikan di Tanjung Tirto, belakang SDN Tanjung Tirto 1 atau 2 jalan perusahaan, ada kebakaran asapnya tebal, sepertinya tanah kosong yang terbakar, takutnya masih besar. Oke, terima kasih Pak Tangguh. Lalu Pak Rizky Fadilah menginformasikan, pom bensin Plaza Araya merambat, yang mau utara ambil kanan saja untuk menghindari kepadatan imbas antrian pom. Baik, terima kasih Pak Rizky. Ini ada videonya, kita coba cek ya. Ini jam 2 tadi kawan. Oh luar biasa ya.
1: Pom bensin pintu keluar terminal Arjosari. Panas menyengat 35 derajat Celcius, tetap waspada. Sehat-sehat rakyat.
0: Oke, okay. Wah ini banyak sekali ya.
1: Sabar, sing tenang.
0: Antrian bisnya luar biasa kawan.
1: Ya apa karpe? Karpe ya apa? Karpe ya apa?
0: Kita coba lihat, percepat ya.
1: Sebenarnya bis, mana?
0: Bis-bisnya ini mau ngisi juga kawan.
1: Lihat bis ini.
0: Terima kasih informasinya Pak Rizky Fadila ya, ada voice note-nya juga.
1: Kalau yang mau ke utara, merepet sebelah kanan aja. Merepet sebelah kanan, ikut yang jalur kanan kalau yang mau ke utara. Baik. Hati-hati.
0: Terima kasih Pak Rizky. Lalu ada Bu Firly menginformasikan, ini Bu Firly, Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta, menginformasikan adanya gangguan pelayanan. Ada dua ini ya sepertinya. Kita coba cek kawan. Oh iya betul, ada dua. Jadi ada gangguan aliran air kecil hingga tidak mengalir akibat low level dampak PLN off. dari jam 12 sampai selesai kawan pada hari ini ya, jam 12 siang sampai selesai. Estimasinya 1 kali 24 jam di wilayah yang terdampaknya, wilayah Pisang Candi, Bandulan, Kelapa Sawit, Istana Dieng, Villa Dieng, Ijenir Wana, Raya Langsep, Mega Mendung, Mergan dan sekitarnya. Lalu yang kedua, ini ada penyebab lainnya. Pompa BTU off, tahap identifikasi tim teknis. Nah, ini juga sama waktunya di jam 12 sampai selesai dengan estimasinya 1 kali 24 jam dan ada di Perum BTU, kawasan New City BTU, Perum Bulan Terang Utama. Dan mungkin untuk Anda bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca untuk di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Nah, ini sepertinya ada tambahan dari Pak Dani ya, foto ini. Nah, ini di mana Pak Dani? Oh, di Sutami kawan, antri sekali ya. Luar biasa sampai keluar jalan ini. Anda bisa melihat melalui visual radio kami. Baik, terima kasih Pak Dani untuk tambahannya. Dan Anda bisa sharing-sharing mengenai pantauan cuaca, lalu lintas, dan juga pembahasan di topik kita tadi, kirimkan di 0811 3600 911.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: program Jaring Radio Siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Mempertahankan predikat wilayah bebas dari korupsi dan membangun pelayanan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani membutuhkan konsistensi, bukan sekedar pemenuhan administrasi. Hal itu menjadi fokus pelatihan revolusi mental 2026 di Polresta Banyuwangi pada Selasa 13 Oktober 2026. Pelatihan berlangsung di Rupatama Polresta Banyuwangi dan dipimpin Wakapolresta Banyuwangi AKBP Teguh Priyowasono. Penguatan revolusi mental menjadi penting karena keberhasilan pembangunan zona integritas tidak hanya ditentukan oleh sistem dan dokumen pendukung, sikap, pola kerja, kedisiplinan, serta konsistensi personil dalam memberikan pelayanan menjadi bagian yang langsung dirasakan masyarakat.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo. Sore ini kembali membawa kabar. Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Situbondo mempersiapkan rencana panen jagung di atas lahan seluas 4 hektar yang berada di Kecamatan Arjasa. Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo Suwono bilang, warga binaan pemasyarakatan yang bertani jagung itu melakukan pemangkasan daun jagung sebelum panen berlangsung. Suwono juga bilang, tanaman jagung seluas 4 hektar itu tumbuh dengan sangat baik seiring dengan perawatan yang diberikan. Selain melibatkan warga binaan, keluarga-warga binaan juga ikut merawat tanaman jagung.
3: Bersama saya, Eri Ali Davi, kabar selanjutnya dari K Radio Jember. Anggota Komisi 11 DPR RI, Charles Mekiansyah, melakukan audiensi dengan Bea Cukai Jember. Pertemuan ini membahas pengawasan dan penindakan peredaran rokok ilegal, termasuk modus penjualan melalui e-commerce dan jasa ekspedisi. Hingga akhir Juli 2026, penindakan rokok ilegal oleh Bea Cukai Jember mencapai hampir 10 juta batang, melampaui target awal sebesar 3 juta batang. Sementara itu, pengungkapan kasus pada pertengahan September dan awal Oktober lalu mencatat nilai barang diperkirakan mencapai 1,8 miliar rupiah. Charles mengapresiasi upaya penindakan tersebut dan meminta laporan kinerja Bea Cukai Jember sebagai bahan evaluasi serta pembahasan bersama Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM.

89.11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di siang hari ini. Kalau misalkan kita lihat tadi kita pembahasannya mengenai kabut asap, dan mungkin kita akan move terlebih dahulu untuk saat ini. Tadi kan mengenai kabut asap. Nah, kita itu masih membahas tentang fenomena, tapi kita move ke Kalteng, Palangkaraya kawan. Jadi di Palangkaraya, di Kalteng ini ada fenomena lubang api di bawah tanah kawan. Jadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB membuka suara soal video viral yang memang memperlihatkan adanya lubang api di bawah tanah di lokasi kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi kalau misalkan kita lihat di sosial media yang beredar gitu ya, ada lubang api terlihat berwarna merah di lahan yang terbakar, dan bara api itu berusaha untuk dipadamkan oleh petugas gitu. Nah, fenomena lubang api bawah tanah pada kebakaran lahan gambut di Kalimantan ini merupakan bentuk ground fire atau api bawah permukaan, dikatakan oleh PLT Kepala Pusat Data Informasi

0: Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Suwarpelita Panjaitan. Dan kata Berton, lahan gambut yang terbakar di lokasi karhutla itu tertusun atas tumpukan material organik tebal yang banyak mengandung gas metana. Kata dia, ketika terjadi kebakaran, area permukaan mungkin terlihat sudah padam, tapi bara api di bawah tanah itu masih menyala. Saat lapisan organik di bawah tanah habis terbakar, struktur tanah di atasnya itu melesak dan membentuk rongga atau lubang yang mengeluarkan asap serta pijar api. Dan sifatnya yang tersembunyi serta minim radiasi panas tinggi di permukaan membuat api di bawah tanah ini sulit terdeteksi oleh citra satelit pemantau hotspot biasa. Dan disampaikan oleh Berton, pihaknya ini untuk menangani fenomena itu, upaya pemadaman dilakukan lewat pembasahan total atau ground soaking namanya, dengan teknik penyuntikan air, water injection, menembus kedalaman gambut menggunakan pipa bertekanan tinggi kawan. Dan bila memungkinkan, langkah ini dikombinasikan dengan operasi modifikasi cuaca atau OMC bersama BMKG dan TNI untuk memicu hujan buatan di titik-titik yang sulit dijangkau. Selain itu, Berton mengatakan pengerjaan sumur bor serta penutupan sekat kanal juga terus dioptimalkan untuk menjaga tinggi muka air tanah tetap basah. Jadi, itulah yang membuat adanya ground fire, kawan. Dan akses masyarakat pun saat ini dibatasi, khususnya ke lokasi terdampak ya. Jadi, penting karena struktur tanah yang tersisa itu sangat rampuh dan rawan ambles. Jadi, berisiko membuat warga itu terperosok ke dalam rongga bara panas. Anda pun bisa berkomentar kawan tentang hal tersebut, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Dan saat ini saya ingin move ke WhatsApp, ada reporter Astrur yang ingin terhubung terlebih dahulu kawan. Kita coba hubungkan ya. Untuk kali ini di jam 2 lebih 43 menit, Asrur ingin membawakan kabar tentang pisah sambut Kapolres Batu. Cak Nur paparkan rencana stadion berantas hingga Jalibar.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silakan, Nasrur.
2: Kawan, Wali Kota Batu Nur Rahman memaparkan sejumlah agenda strategis pembangunan daerah tahun 2027 dalam acara pisah sambut Kapolres Batu di Balai Kota Among Tani pada malam tadi. Agenda besar tersebut mencakup rehabilitasi total Stadion Gelora Berantas, pembangunan sport center di kawasan Jalibar, hingga pembangunan smart and integrated farming di Desa Giripurno. Wali Kota yang akrab disapa Cak Nur menyampaikan bahwa pelaksanaan berbagai mega proyek infrastruktur ini membutuhkan sinergi dan koordinasi ketat dengan jajaran Polres Batu. Dukungan kepolisian sangat krusial terutama untuk rekayasa lalu lintas dan pengamanan agar mobilitas masyarakat maupun wisatawan tetap berjalan lancar.
3: Staf itu sedikit mengganggu arus perjalanan wisatawan maupun masyarakat yang melintas di wilayah Polres Batu. Kemudian next di tahun 2027 ada program besar yaitu kita akan melakukan rehabilitasi stadion berantas, kemudian kita akan membangun sport center.
2: Canor menambahkan bahwa kolaborasi lintas instansi yang selama ini sudah terjalin sangat baik dalam pengawalan proyek fisik 2026 seperti pelebaran Simpang Patih. Diharapkan dapat terus diperkuat bersama Kapolres Batu yang baru demi mendukung kemajuan serta kenyamanan Kota Batu ke depan. Baik kawan, si Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Asrur untuk informasinya mengenai pisah sambut Kapolres Batu. Cak Nur paparkan rencana stadion berantas hingga Jalibar.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Baik kawan, sebelum kita lanjut ya ke segmen-segmen selanjutnya, saya ada informasi untuk Anda yang punya internet lemot tapi bikin emosi. Saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan aptu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan, tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882 1202 2222 atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Kawan, tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
4: Wisdom. Waktu saya masih mahasiswa ya, student. Jadi baik itu dalam negeri maupun luar negeri, ya kegigihan itu ya memang harus dimiliki. Gitu. Atau kalau saya lebih cenderung melihat ketekunan. Jadi bisa dikatakan gini, orang pintar kalau tidak tekun bisa jadi gagal. Tapi orang yang biasa-biasa saja, IQ-nya biasa katakanlah. Kalau kita di umumnya kan dikatakan diukur dengan IQ. IQ biasa-biasa tapi tekun, ya pasti akan berhasil. Jadi saya melihat bahwa ketekunan itu atau kegigihan itulah yang menjadi keberhasilan. Ya kita sebagai orang beriman ya, tentu disitulah pertama. Yang kedua, ya kita sebagai orang yang akademisi, ya kita menyikapi dengan secara rasionalis. Apalagi kita kan sudah memiliki latar belakang filsafat, ya kita menggunakan rasio kita. Kalau kita memaknai apa yang kita alami, kejadian yang kita alami, kegagalan itu sebenarnya nggak ada. Karena gini ya, kegagalan itu kan pemikiran pada umumnya. Nah, kenapa dikatakan gagal? Karena mungkin ya tadi kurang ketekunan, kurang gigi. Nah, kalau kita sebenarnya sebagai orang yang rasionalis memiliki ketekunan itu, saya kira tidak akan pernah gagal. Karena kita kan sudah dianugerahi oleh pencipta rasio pemikiran itu. Nah, kita gunakanlah itu. Nah, itulah juga prinsip dalam filsafat sebenarnya gitu kan, menggunakan rasio. Itu yang disebut dengan rasionalis. Rasionalis artinya ya kita maknai segala apa yang kita hadapi secara rasional. Di samping yang utama tentu dengan iman kita. Kalau misalnya orang katakanlah nilainya kurang baik. Nah, kalau orang berpikir itu kegagalan. Sebenarnya enggak. Kalau saya melihat itu, oke, saya kurang tekun mungkin belajar sehingga saya dipacu untuk belajar lagi. Ya justru itu dibutuhkan dalam hidup. Kita bertanya sajalah dalam diri, kenapa saya bisa seperti itu? Nah, itu sudah membuka seluruh flashback di belakang. Justru mungkin kita jarang berani bertanya pada diri kita, kenapa kita seperti ini. Mungkin kita takut. Nah, sebenarnya enggak perlu. Takut justru di situ malah memperbaiki kita sebenarnya.
5: Saya Romo Profesor Dr. Edison Robertus Lamar Sentinambunan, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang untuk City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus.

Ketika jalan-jalan di Kota Malang, mungkin Anda sudah bosan dengan hiruk-pikuknya kota. Kali ini kawan, saya akan mengajak Anda untuk menjelajah surga tersembunyi di Kota Malang. Ini dia, Hutan Malabar. Sebagai paru-paru kota, ruang terbuka hijau memang bisa menambah suasana keasrian. Hutan Malabar kawan berada di Jalan Malabar, Kelurahan Ororodowo, Kecamatan Klojen. Jadi, lokasinya sangat strategis ya, berada di tengah kota, apalagi dengan dikelilingi rumah-rumah elit di wilayah dekat kawasan Ijen. Hutan Malabar diresmikan pada tahun 2016 sebagai wisata edukasi lingkungan, kesehatan, dan sarana rekreasi. Kalau menurut saya sih, jogging di pagi hari di Hutan Malabar ini juga jadi pilihan yang tepat loh. Karena areanya sangat nyaman, tersedia jalan paving mengitari area hutan sepanjang 0,5 km. Tepat di jalur tengah yang membelah hutan, ini sebagai area yang paling indah kawan. Bisa melihat pemandangan pohon cemara, cocok untuk refreshing. Dan untuk Anda yang suka selfie nih, juga sangat bisa. Ada juga satu pohon soga yang terletak di sisi barat sebagai tempat berlindung dari sengatan terik matahari. Nah, ketika soga ini tertiup angin kencang, ujung-ujungnya saling bersentuhan hingga menimbulkan suara khas yang menarik. Seger banget. Apalagi masuk ke area Hutan Malabar free access alias gratis. Hanya butuh bayar parkir saja. Anda bisa mendapat spot terbaik untuk olahraga pagi hari. Kalau Anda mau ke sini, langsung arahkan saja kendaraan Anda ke Jalan Ijen. Arahkan kendaraan Anda ke Katedral Ijen, ambil arah ke Jalan Guntur, ikuti jalan, Anda sudah sampai di Hutan Malabar.

0: 뉴스.
1: Selamat sore kawan, inilah headline 9 on Hot News jam 3 sore. 5 orang jadi tersangka korupsi dana BNPB. DPRD Jatim kebut Ranperda transportasi publik terintegrasi. Ribuan koperasi desa Merah Putih mulai beroperasi serentak. Berikut 9 on Hot News jam 3 sore selengkapnya bersama saya Nurul Fitriani. Kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB setelah penyidik memeriksa sejumlah pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan sehari sebelumnya. Ketua KPK Setio Budianto menyebut 5 tersangka ini terdiri dari Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB, kemudian pejabat pembuat komitmen, tenaga ahli kepala BNPB, 2 pihak swasta bernama Gerry dan Shiva, serta tenaga ahli yang merupakan adik dari kepala BNPB. Setio menjelaskan, selanjutnya penyidik bakal mendalami dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana kebencanaan yang seharusnya mendukung penanganan situasi darurat dan kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Kawan, regulasi rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang penyelenggaraan transportasi publik terintegrasi di Jatim diharapkan bisa jadi landasan memperkuat sinergi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang saling terhubung. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Husnul Arif, menyampaikan penyempurnaan substansi Ranperda jadi tahapan penting agar regulasi yang disusun bisa menjawab kebutuhan transportasi sekaligus memperjelas koordinasi antar pemerintah daerah. Dengan regulasi yang matang, pihaknya berharap pengembangan transportasi publik bisa dilakukan secara lebih terarah. Informasi selanjutnya, kawan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut banyak dari 8.000 koperasi desa Merah Putih dijadwalkan mulai beroperasi serentak pada hari ini. Program ini jadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat aktivitas ekonomi desa melalui pembangunan koperasi sebagai wadah usaha dan pelayanan kebutuhan masyarakat. Pengoperasian bertahap juga diawali dengan pemantauan besar-besaran di ribuan titik di seluruh wilayah Indonesia. Zulhas memastikan pemerintah bakal melakukan pengawasan massal yang dilakukan oleh perwakilan seluruh kementerian, jajaran Panglima Kodam, kemudian gubernur sampai bupati dari seluruh daerah. Demikian 9 on Hot News jam 3 sore, saya Nurul Fitriani, selamat sore.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 9 Hot News. Nantikan 9 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini saya Nurul Fitriani kembali bersama Anda, masih di City Report ya. Jam 3 sore, pastinya untuk Anda yang saat ini masih beraktivitas, masih pantau juga untuk di kawasan Anda. Kalau tadi sekitar jam 11, jam 12 bahkan sampai di jam 1 siang, beberapa kawasan di wilayah Kota Malang itu cenderung panasnya lumayan terik ya. Bahkan tadi ada yang berbagi untuk suhu terpanas di wilayah Malang tadi sampai menyentuh di angka 36 derajat Celcius. Dan tadi juga sudah kita share untuk Anda bagaimana tips ya ketika di musim kemarau, apalagi ketika kondisi cuaca lagi panas-panasnya. Ini memang yang perlu untuk Anda perhatikan, selain perlu untuk hidrasi tubuh Anda dengan jangan lupa minum ya, meskipun gak haus ini jangan lupa minum. Jadi Anda bisa hidrasi tubuh Anda dengan air putih. Dan juga kawan, ketika Anda beraktivitas di luar ruangan dengan kondisi cuaca yang sedang panas-panasnya, lagi terik-teriknya seperti ini, jangan lupa untuk kenakan sunscreennya dulu, apply sunscreennya ya, sebelum beraktivitas di luar ruangan. Termasuk pemilihan baju ya, ini juga sangat penting. Kalau pas lagi panas terik itu, sepertinya Anda perlu hindari baju-baju yang warnanya hitam ya, yang menyerap panas. Kemudian juga selain baju yang warna hitam yang perlu untuk dihindari, termasuk juga pilih baju yang agak longgar, kemudian dengan lengan panjang, celana panjang gitu ya, untuk bisa mengurangi paparan langsung dari sinar matahari pada kulit Anda. Masuk di jam 3, saat ini di Telaga Mas ya masih panas juga nih, masih lumayan cerah. Tapi kalau untuk suhu ya masih segitu-gitu saja dari tadi, di rentan antara 31-32. Kalau sekarang sih 32 derajat Celcius di wilayah Telaga Mas. Di kawasan Anda juga seperti apa? Nanti boleh untuk Anda share kawan ya di WhatsApp kami. Anda bisa manfaatkan di 0811-3600-911. Ini tadi ada beberapa informasi dari pendengar CDGR FM terkait ditemuinya kendaraan damkar gitu ya, yang melaju kencang di daerah Gadang Mergosono mengarah ke utara. Tadi itu sekitar jam 1:30, informasi dari pendengar CDGR FM. Kita langsung tanyakan ke pihak Damkar Kota Malang, baru direspon sekitar jam 2:55 ya. Informasinya memang betul ada kebakaran lahan di daerah Arjo Winangun. Saat ini sudah selesaikah untuk penanganan? Kita coba pastikan juga. Untuk informasi dari Anda, tidak hanya boleh share di WhatsApp ya, sosial media kami ada boleh manfaatkan juga untuk mention kami di @cityguide911fm.

0: Again, Lain on FM, guiding for your life. Kawan, di sore hari ini, tadi untuk yang di WhatsApp dari Pak Sultan Hadi, selamat sore Pak Sultan tadi yang menanyakan, selamat sore untuk wilayah Malang yang masih langka BBM untuk jenis Pertalite di mana saja ya. Itu dari Pak Sultan Hadi. Kalau untuk sejauh ini sebenarnya untuk di wilayah Malang bukan langka Pak ya sebenarnya ya. Untuk ketersediaannya sih sejak tadi pagi itu masih ada di beberapa SPBU yang dilaporkan oleh pendengar Sedikir FM. Jadi tidak ada laporan terkait kekosongan BBM gitu ya, jenis Pertalite di beberapa SPBU. Tapi yang dilaporkan itu masih terkait antrian yang mengular di beberapa SPBU. Bahkan mengularnya itu sampai di jalan ya. Dari laporan yang kita terima termasuk sore hari ini, yang terbaru itu dari Pak Tihadi ya, tadi sempat pantau yang di Panji Suroso nih, seperti apa untuk gambarannya yang di Panji Suroso, bahkan sampai mengakibatkan lalin padat Pak ya. Saya play dulu videonya dari Pak Tihadi.
1: Selamat siang Sidika, info lalin pukul 14.50 itu arah ke utara jalan Panji Suroso macetnya luar biasa. Bukan karena ada acara di Mercure, tapi di pom bensin Araya itu yang antri panjang. Kemudian juga ada beberapa mobil yang terjebak di sebelah kiri, jadi menyebabkan kemacetan. Jadi untuk rekan-rekan yang akan ke arah utara, usahakan ambil jalur kanan saja supaya tidak kena macet, atau lebih baik menghindari. Sekian info.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak ya untuk infonya. Tadi juga disertakan videonya, saya tampilkan dulu. Nah, ini dia kawan untuk pantauannya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Tihadi, di lajur sebelah kiri itu banyak kendaraan yang terlanjur sudah ambil lajur sebelah kiri, dan akhirnya kalau mau bermanuver ke lajur sebelah kanan jadi agak kesulitan ya. Karena di lajur sebelah kiri pun juga ada kendaraan yang parkir untuk mengarah ke SPBU. Oke, terima kasih Pak Tihadi. Sudah ada petugas belum Pak ya di lokasi? Tadi kita sudah sempat komunikasi sepertinya, coba saya cek dulu bersama dengan rekan-rekan dari kawasan Blimbing, karena di kawasan tersebut ya kondisinya sudah mulai ramai memang sejak tadi untuk antrian mengarah ke SPBU. Nanti coba saya cek di database kami. Terima kasih Pak Tihadi. Itu untuk yang di kawasan Panji Suroso. Titik lain coba saya update juga. Tadi ada informasi yang masuk, oh dari Bu Emi, selamat sore. Karena tadi sempat saya singgung kawan terkait kondisi cuaca, kali ini di wilayah Trogomas suhu ada di angka 32 derajat Celcius dan juga masih cerah ya. Kalau tadi sempat saya keluar sebentar, itu memang kondisinya masih gerah nih di luar. Kalau dari Bu Emi, ini lokasi di daerah Bogor Bu Emi ya. Daerah Bogor untuk saat ini suhu ada di angka 34 derajat Celcius. Jadi ada capture dari ponselnya ya yang dikirimkan, saya coba tampilkan dulu. Ini dia, dan cuacanya masih cerah berkabut, tapi untuk suhu ada di angka 34 derajat Celcius. Jadi masih agak gerah ya di sana. Terima kasih Bu Emi untuk informasinya. Kemudian ada lagi informasi dari pendengar Sedikir FM terkait lalin untuk di jam 3 kali ini. Dari Pak Didi, selamat sore Pak Didi. Info lalin yang di perempatan TL Rampal, kabarnya masih ramai lancar. Oh baik, alhamdulillah Pak ya, kalau masih ramai lancar. Ada videonya saya tampilkan dulu.
2: Guiding for your life, kawan di sore hari.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak ya untuk informasinya. Sejauh ini masih cukup normal, kawan, untuk lalu lintas yang ada di kawasan sekitar perempatan Rampal. Cuaca juga masih cerah nih kelihatannya kalau dari videonya Pak Didi ya. Selanjutnya tadi ada Pak Himawan, selamat sore. Sempat di update juga kawasan TLLA Sucipto yang masih kredit untuk di sore hari ini. Tadi selain ada foto, tadi dikirimkan juga untuk videonya. Oh, Pak Himawan ini dari arah mana nih Pak? Untuk yang mengarah ke TLLA Sucipto, saya coba tampilkan dulu. Ini untuk foto yang pertama, pantauan mengarah ke lampu merah ya. Kalau Pak Himawan yang dari arah mana nih? Kemudian ini dia untuk videonya, saya tampilkan juga kawan untuk Anda. Itu yang waktunya jalan, apakah yang dari arah Ahmad Yani ini Pak ya? lumayan juga ya untuk di lokasi. Kondisi traffic sudah mulai ada peningkatan arus masuk di jam 3 ini kawan. Kemudian untuk yang lagi pantau juga di beberapa kawasan yang lain, sore hari ini Anda boleh sampaikan juga pantauannya di WhatsApp kami 0811 3600 911. Kalau info dari Pak Himawan, tadi Pak Himawan ini dari arah utara. Dan untuk padatnya itu betul-betul dari segala arah ya, dari keempat arahnya itu sama-sama padat kawan, kalau info dari Pak Himawan. Oke, baik. Kalau di lokasi coba sambil saya cek ya dari aplikasi pemantau traffic. Tadi setelah dapat laporan dari Pak Himawan, saya juga langsung cek di aplikasi pemantau traffic. Memang lumayan nih. Apalagi kalau ada dari Sunandar Priyo Sudarmo ya. Ini dari arah sebaliknya Pak Himawan, dari arah selatan ke utara. Ekor antrian nanti bakal Anda temui yang mengarah ke TLLA Sucipto. Ekor antrian sejak di daerah Jalan Simpang Tenaga Selatan 2. Itu sudah mulai padat ya. Kemudian nanti yang mengarah ke utara sampai di Plausan. Nah, setelah Plausan itu masih padat lagi. Sampai di Plaza Araya. Setelah Plaza Araya itu baru lancar kawan. Nah tadi kalau dari pendengar Sidigare FM, kabarnya untuk yang mengarah ke utara luar biasa padat, karena juga antrian di SPBU depan Araya ya, yang antrinya sampai ke badan jalan. Nah, tadi kita masih proses untuk sampaikan ke rekan-rekan Polsek Blimbing kawan. Sama juga untuk arah sebaliknya, seperti yang disampaikan oleh Pak Himawan ya, arah sebaliknya pun juga sama padatnya sejak di depannya Plaza Araya itu ya, sampai di perempatan LA Sucipto. Untuk di sore hari ini luar biasa kawan, di kawasan Panji Suroso. Barangkali Anda lebih direkomendasikan ambil jalur utama ya. Ahmad Yani sejauh ini masih lancar saja, masih padatnya itu di menjelang traffic light kawan. Barangkali bisa jadi alternatif ya untuk Anda yang saat ini melintas kawasan Panji Suroso, kok padatnya luar biasa, cukup panjang. Anda bisa ambil di kawasan Ahmad Yani. Untuk saat ini lalu lintas hanya padat di menjelang traffic light saja.
3: Infotol, informasi seputar jalan tol.
0: Ya kawan, sampai di jam 3 kali ini kita update juga seperti apa pantauan lalu lintas di ruas tol. Untuk di sepanjang ruas tol Pandian Malang, saat ini kondisi trafik masih lancar saja dua arah. Selain di ruas Pandian Malang, untuk yang menuju ke Malang nanti memanfaatkan keluar di Gate Lawang atau di Gate Singosari, Gate Pakis, dan juga di kawasan Gate Madiopuro untuk exit sejauh ini masih lancar saja. Termasuk barangkali kalau dari Anda mau entry juga di beberapa gate yang saya sebutkan, itu juga masih lancar. Selain di area ruas tol Pandian Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Sepanjang ruas tol Gempol Rembang juga kawan, barangkali Anda mengarah ke Bangil, Pasuruan, sampai di daerah Probolinggo ya. Ruas tol Pasuruan Probolinggo saat ini juga lalu lintas masih lancar. Cuaca seperti apa? Masih panas terikah? Anda boleh sampaikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Udah siap? Yuk berangkat.
7: Siap. Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
7: HP?
6: Bukan.
7: Pacar?
6: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
7: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
7: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
7: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
6: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
8: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain Nurana FM, guiding for your life. Kawan, selain untuk kondisi cuaca ya dan juga lalu lintas, ini kalau terkait cuaca juga dominasi masih cenderung panas terik. Kemudian kalau untuk lalu lintas, tadi yang dibagikan area yang perlu untuk Anda antisipasi itu di kawasan Panji Suroso ya, karena efek antrian di SPBU akhirnya kondisi jalan menyempit. Dan untuk lalu lintas juga luar biasa padat di kawasan Panji Suroso. Tadi kita sudah teruskan untuk laporannya ke Ibtis Rofi selaku Kanit Lantas Polsek Blimbing, dan masih menunggu kawannya untuk responnya. Harapannya bisa segera dilakukan penanganan untuk di beberapa kawasan. Ini tadi yang dilaporkan memang kondisinya luar biasa padat. Dan sampai di sore hari ini kawan, nanti kita juga akan update informasi dari wilayah Kota Batu. Nah untuk di wilayah Kota Batu, nanti bersama dengan reporter Sidigir FM akan ada Asrur. Nanti dengan Asrur informasinya terkait resmi jabat Kapolres Batu, Panji Gede Prabowo tekankan keamanan tanggung jawab bersama. Nah informasinya seperti apakah kawan, untuk bersama dengan reporter Sidigir FM nanti kita akan sambung dengan Asrur ya di segmen kali ini. Karena saya mau cek dulu yang di WhatsApp, tadi dari WhatsApp juga masih ada beberapa tambahan informasi dari pendengar Sidigir FM. Salah satunya dari Pak Didi ya, Pak Didi tadi setelah di kawasan Rampal ya yang masih lancar di perempatannya, ini sudah sampai di mana nih Pak Didi? Coba saya tampilkan juga untuk videonya. Ini di flyover Mergosono kah? Oke, ini untuk videonya. Untuk keterangannya tadi disampaikan berupa voice note, saya play juga.
1: Jembatan flyover arah ke Gadang lancar.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya. Daerah jembatan flyover Mergosono ya, untuk yang mengarah ke Gadang masih lancar. Kemudian ditambahkan lagi ada video dan juga voice note masih dari Pak Didi. Ini sudah sampai di mana nih Pak Didi? Oke, Anda bisa lihat di visual radio kami. Ini berarti yang mengarah ke selatan Pak ya, yang lancar. Arah sebaliknya kok kelihatannya ngantri nih. Antrian TL kah atau apa untuk di lokasi? Coba saya play juga voice note-nya dari Pak Didi.
1: Jalan raya kadang terpantau juga masih lancar sore hari ini, arah ke utara maupun ke selatan. Cuma lebih padat arah ke utara. Demikian info terakhir yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih juga Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap hati-hati di jalan Pak ya. Selanjutnya kawan, ada informasi juga dari Pak Muhammad Iqbal. Selamat sore, tadi informasi dikirimkan berupa voice note. Lagi pantau di mana ini Pak Iqbal?
2: Ini kalau emang efek dari macet yang ada di mana Sunandar Pisut Sudarmo Alah Dicipta, ini di kantor Kelurahan Blimbing ini depannya, wah macet nih panjang ini. Yang arah yang mau arah ke LA Sucipto itu di pertigaan tuh macet. Efeknya sampai di depan kantor Kelurahan Blimbing ini. Dan ini udah mengekor sampai belokan ujung itu. Panjang ini.
0: Baik.
2: Ada info mungkin ya, ada apa ini atau hanya trafik aja? Kalau trafik kayaknya belum pernah seperti ini deh, karena saya sering di daerah sini gitu loh.
0: Baik. Oke, ini sepertinya untuk arah sebaliknya, apakah juga ada antrian efek crossing di LA Suciptonya kawan, atau justru ada antrian di SPBU Grand Mercure atau bagaimana? Barangkali kalau dari Anda tadi yang sempat pantau ya di depannya Pak Iqbal, boleh share juga kawan untuk informasinya. Oke, terima kasih ya Pak Iqbal. Ini tadi juga selain dari Pak Iqbal, ada tambahan lagi beberapa informasi dari pendengar Sidigir FM. Nanti coba kita akomodir kembali ya untuk di segmen selanjutnya. Jadi untuk dari Anda yang mau menambahkan, masih boleh untuk di 0811-300-911. Karena untuk di segmen kali ini kita akan sambung dulu dengan reporter Sidigir FM. Sudah ada Asrur, kawan siap dengan kabar dari Kota Batu. Kalau resmi jabat Kapolres Batu, Panji Gede Prabowo tekankan keamanan tanggung jawab bersama.
3: Sigi segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, silakan Asrur.
4: Kawan, AKBP Panji Gede Prabawa resmi mengemban jabatan sebagai Kapolres Batu menggantikan AKBP Aris Purwanto yang berpindah tugas ke Polda Jawa Timur. Mengawali kepimpinannya, alumni Akademi Kepolisian tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Kota Batu. Pesan tersebut disampaikan AKBP Panji dalam acara Bisa Sambut Kapolres Batu di Balai Kota Mongtani pada Rabu malam tadi. Perwira yang berpengalaman dalam misi perdamaian PBB ini menilai kepolisian tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta warga.
5: Kami percaya bahwa keamanan dan ketertiban bukanlah tugas semata wayang milik polisi. Keamanan dan ketertiban adalah tugas bersama.
4: Menanggapi estafet kepemimpinan baru ini, Wali Kota Batu Nur Rohman berharap Kapolres Batu dapat terus memperkuat komunikasi dengan para tokoh agama dan forum koordinasi pimpinan daerah. Kerjasama lintas sektor ini dinilai menjadi kunci dalam mempertahankan situasi keamanan dan kondisivitas di Kota Batu sebagai destinasi wisata unggulan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Asrul untuk laporannya. Selamat bertugas kembali.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
6: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
7: Hujan deras di tengah kemarau bisa menjadi penyegar. Tapi bagi warga yang tinggal di dekat aliran sungai, hujan bisa berubah menjadi kecemasan. Ketika air terus naik dan arus semakin deras, tidak banyak waktu untuk berpikir. Yang penting adalah menyelamatkan diri, keluarga sebelum air semakin tinggi. Sabtu 10 Oktober 2026, banjir bandang kembali menerjang Kota Padang, Sumatera Barat. Hujan yang mengguyur sejak sekitar jam 12 siang memicu banjir sekitar jam 2 siang. Sejumlah kawasan terdampak, rumah warga rusak, dan ratusan warga harus menghadapi situasi darurat. Tim SAR gabungan pun bergerak melakukan evakuasi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zufilton, menjelaskan bagaimana petugas menyelamatkan warga di sejumlah titik terdampak.
8: Namun, dari kejadian jam 2 itu kami sudah siagakan tim SAR gabungan ya, tim rescue itu ada dari BPBD, Basarnas, TNI Polri itu bergerak cepat ya, sehingga semua masyarakat itu bisa dievakuasi. Itu ada warga yang 40 jiwa di Lumin 4 yang kita selamatkan, kemudian juga yang ada di kampung dan juga ada di di Lapo Munggu Kuranji, lebih kurang 60 yang kita selamatkan. Untuk saat sekarang ini, pengungsi itu yang di Lapo Munggu Kuranji itu ada lebih kurang 180 jiwa ya. Kemudian kalau yang di Lumin Park itu ada yang 35 jiwa yang mengungsi di musola gitu.
7: Banjir kali ini juga mengingatkan pada bencana besar yang melanda Padang pada November 2025. Banjir saat itu berdampak luas, menelan korban jiwa dan menyebabkan ribuan warga terdampak. Kini banjir kembali datang di sejumlah lokasi. Tanggul darurat yang sebelumnya dibangun disebut belum sepenuhnya digantikan dengan penanganan permanen. Kondisi ini menambah pentingnya upaya pemulihan dan perlindungan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir. Di tengah situasi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan keselamatan warga, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mengungsi.
9: Menyampaikan hal ini untuk melakukan mitigasi, jadi memang koordinasinya harus lebih diperkuat dan antisipasinya juga harus diperkuat dengan gotong royong yang lebih strategis. Jadi terkait dengan bencana yang banjir bandang di Solo, kami berharap semoga tidak ada korban yang ada, namun kedepannya harus lebih mengantisipasi dan mitigasi yang lebih efektif.
7: Bagi warga yang terdampak, surutnya air bukan berarti semua langsung pulih. Seperti luka yang belum sepenuhnya sembuh, bencana yang kembali datang bisa menghadirkan kekhawatiran yang sama.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kembali ya untuk hari ini. Jadi tadi itu sekitar jam 3 sore itu baru dilantik juga Presiden RI Prabowo Subianto, yang melantik total ada 9 pejabat negara di Istana Kepresidenan Jakarta per sore hari ini, kawan. Kemudian juga ini merupakan reshuffle atau perombakan anggota kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto selama 2 tahun terakhir, itu yang ke-8. Kalau yang terakhir itu kan kemarin pada tanggal 1 Oktober 2026. Nah, ini sudah ke-8 ya. Selama 2 tahun Presiden RI Prabowo Subianto menjabat, ini sudah menjadi reshuffle yang ke-8. Ada total sekitar berapa tadi ya yang dilantik? Ada 9 pejabat negara, kawan, di Istana Kepresidenan Jakarta yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Mereka yang dilantik ini seperti Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI, merangkap sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Kemudian ada juga Jenderal TNI Tandoyo Budi Revita yang sekarang menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD. Kemudian ada juga Maruli dan juga Tandio yang bisa dikatakan berganti posisi untuk jabatan masing-masing sebelumnya. Kemudian Prabowo juga melantik ada Lijen TNI Kristomei Sianturi yang saat ini sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Ini yang menarik, kawan, ya, di BNPB. Karena kalau Anda yang mengikuti juga, kawan, di Sedikir FM beberapa kali kita update, kawan, terkait bagaimana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Ini kan baru saja ramai diperbincangkan karena ada kasus korupsi. Dari pelantikan ini, kawan, Presiden Prabowo resmi melantik tadi yang saya sebutkan ada Lijen Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB yang baru per hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta. Dia menggantikan Lijen TNI Suharyanto. Momen pergantian ini, kawan, dilakukan hanya sehari setelah KPK menetapkan ada 5 orang tersangka dari operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan BNPB terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai atau DSP kebencanaan. Jadi di tengah kebencanaan yang terjadi ya di wilayah Indonesia, ternyata, kawan, ya, ini baru saja dilakukan ada sekitar 5 orang tersangka dari operasi tangkap tangan yang dilakukan BNPB terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai atau DSP kebencanaan. Kemudian dari beberapa orang tersebut ya, tadi kita sudah sebutkan juga di 911 Hot News, tadi sempat saya bacakan untuk di jam 3 kali ini. Mereka, kawan, daftar 5 tersangka ini ada dari Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen, ada Gabriel Purwaka Sigit. Kemudian ada juga tenaga ahli dari BNPB yang merupakan adik kandung dari mantan Kepala BNPB Lijen TNI Suharyanto yang juga ditetapkan sebagai tersangka, ada Bima Setiawan. Kemudian yang ketiga ada tenaga ahli Kepala BNPB Richard Erlangga. Yang keempat ada pihak swasta, vendor penyedia barang dan juga jasa. Dari pihak swasta ada Gerry Prasetyawan, dan juga masih dari pihak swasta, kawan, yang terakhir ini ada Syifan Rika Givarian. Itu, kawan. Rincian untuk kasus korupsinya, kawan, itu merupakan modus pengondisian anggaran. Kasus ini, kawan, berakar dari penyalahgunaan dana siap pakai atau DSP darurat bencana. Para oknum pejabat dan juga tenaga ahli di BNPB bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk melakukan pengkondisian dalam penyaluran anggaran, pemanfaatan sampai penunjukan vendor. Jadi, kawan, ya, dari OTT yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026, tim dari KPK sudah mengamankan beberapa barang bukti. Dari barang bukti yang sudah diamankan antaranya seperti uang tunai waktu itu sekitar 1,4 miliar dan juga sejumlah logam mulia. Itu, kawan, untuk informasinya ya. Setelah di tanggal 13 dilakukan OTT, kawan, di lingkungan BNPB, kemudian untuk per hari ini baru saja Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk, kawan, ya, ada Lijen TNI Kristomei Sianturi untuk menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, mari eksplor Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Petung Sewu, sebuah desa agraris di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan lanskap hijau, potensi pertanian, dan wisata petik jeruk. Petung Sewu berada di kawasan Malang bagian barat dengan kontur perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Desa ini dikelilingi sawah, kebun, dan lahan pertanian yang masih aktif. Nama Petung Sewu sendiri punya cerita menarik. Petung artinya bambu petung, jenis bambu besar yang dulu tumbuh sangat melimpah di wilayah ini. Wow. Sementara Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. Konon kawasan ini dahulu dipenuhi dengan rumpun bambu petung dalam jumlah yang sangat banyak sehingga masyarakat menyebutnya sebagai desa seribu bambu atau Petung Sewu. Wow. Jejak tanaman bambu juga masih bisa ditemukan di beberapa sudut desa hingga hari ini ya. Secara potensi ekonomi, Petung Sewu dikenal sebagai desa pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas unggulannya adalah jeruk yang kini dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman wisata petik jeruk, memetik buah langsung dari pohonnya, belajar budidaya jeruk, sekaligus menikmati suasana kebun di dataran tinggi. Konsep agrowisata ini menjadi salah satu potensi besar untuk pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Selain jeruk, warga juga bergerak di sektor UMKM rumah tangga, pertanian, dan juga kerajinan berbasis bambu. Aktivitas ekonomi desa yang hidup membuat Petung Sewu menarik sebagai lokasi wisata edukasi hingga kegiatan KKN dan riset nasional. Untuk menuju Desa Petung Sewu, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil rute ke arah Kecamatan Dau. Setelah masuk wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Petung Sewu. Akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan desa yang relatif baik. Desa Petung Sewu menunjukkan bahwa potensi wisata Malang tidak hanya soal gunung dan air terjun. Desa dengan identitas lokal yang kuat, pertanian produktif, dan konsep agrowisata justru menawarkan pengalaman edukatif dan berkelanjutan. Jadi kawan, kalau Anda ingin melihat sisi lain Malang yang hijau, produktif, dan syarat cerita desa, Desa Petung Sewu di Dau layak Anda kunjungi.

kawan di sore hari ini sebelum kembali ke beberapa laporan dari pendengar Sidigir FM. Karena tadi sejak di jam 2 ya, di newsroom kawan saya juga sempat pantau bagaimana prosesi ada reshuffle.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
3: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
2: Loh, terus gimana?
3: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
2: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
3: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
2: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
4: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
0: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jat.
5: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin?
6: Oh no.
5: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
0: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
7: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
7: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
0: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Kawan, di sore hari ini tadi berdasarkan informasi dari beberapa pendengar City Guide FM terkait Lalin ya, yang padat, salah satunya Panji Suroso yang cukup ngantri dua arah ya tadi Panji Suroso itu. Tadi kita sudah sampaikan ke pihak Polsek wilayah Blimbing ya, ada Ibtu Isrofi selaku Kanit Lantas Polsek Blimbing. Tapi karena masih belum dapat respon juga ya, tadi kita sudah sampaikan ke Kanit Turjauli Satlantas Polresta Malang Kota juga, ada Ibtu Dandu. Kemudian tadi juga dari Ibtu Dandu menyampaikan terima kasih ya untuk informasinya, dan disarankan untuk menyampaikan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing. Nah, karena belum dapat respon gitu ya dari Polsek Blimbing, akhirnya kita chat ke Ibtu Dandu. Dan tadi sudah kita jelaskan seperti itu. Dari Ibtu Dandu juga disampaikan mohon waktu kawan untuk segera petugas meluncur ke lokasi. Baik, terima kasih ya untuk responnya dan juga atensinya untuk pihak terkait. Ini tadi ada lagi informasi dari beberapa pendengar terkait lalu lintas. Ada dari WhatsApp ya, Pak Iqbal tadi juga masih pantau traffic yang padat masih di kawasan area mengarah ke Jalan Sucipto ya sepertinya tadi.
6: Ini, waduh, imbasnya sampai sini nih. Tuh. Nih, kata kurang blimbing ini. Jadi ke belakang pun jadi ikut timbang ke belakang banget. Ini harusnya yang di terusan mana itu, Pak Haji Suroso itu harusnya yang deket ya, gudang oleh-oleh ditutup itu biar nggak berimbas sampai ke sini.
9: Baik. Oke, terima kasih Pak Iqbal ya. Nanti coba kita sampaikan juga nih untuk masukannya. Kemudian tadi Pak Muklis. Nah, Pak Muklis tadi juga merespon ya dari laporan pendengar Sidigare FM terkait lalin yang masih padat. Tadi pas Pak Muklis melintas juga tidak ada apa-apa Pak ya. Pure efek volume kendaraan saja untuk di sore ini.
10: Selamat siang, mau mengabarkan yang tadi ditanyain Bapak satunya tadi, yang dari mana tadi, dari Kecamatan Blimbing ke arah Era Sucipto, itu hanya memang padat aja, traffic aja. Tadi saya melewati perempatan Era Sucipto memang padat karena dua arah selatan utara atau timur barat kan jadi satu, kadang-kadang mereka saling ini saling berpapasan, jadi seringkali terhambat. Itu sih, jadi karena traffic terlalu tinggal ya.
9: Oke, terima kasih Pak Muklis untuk tambahan infonya. Kemudian tadi ada tambahan lagi informasi dari WhatsApp Pak Joko Said. Nah, ini kalau dari Pak Joko informasinya di Kabupaten Malang Pak ya. Saya play dulu untuk infonya.
11: Selamat sore City Guide, izin melaporkan untuk SPBU di wilayah Talok Turen mengantri solar sangat panjang. Demikian hingga arah Hulu Lawang, hampir semua SPBU antri solar. Untuk traffic merambat tapi lancar, didominasi oleh truk-truk besar. Arah bersabar yang dari Dampit maupun sebaliknya. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Oke, terima kasih juga untuk informasinya Pak Joko Said. Waalaikumsalam ya. Dan kawan, untuk di sore hari ini terima kasih juga beberapa informasi terkait lalu lintas maupun juga yang lainnya dari Anda. Ini yang mau menambahkan ya, Anda bisa manfaatkan di WhatsApp kami. Update di sore hari ini perjalanan Anda seperti apa di 0811 36911. Dan kawan, untuk di sore hari ini Siri Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya, ramah.

Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, pelebaran Simpang Pati Kota Batu diprediksi selesai awal Desember 2026. Indeks kemahalan konstruksi di Mojokerto capai 94 poin di 2025. Kawan, Mendag berharap Indonesia tak lagi impor KRL bekas Jepang. Berikut 911 Hot News jam 4 sore, selengkapnya bersama saya, Ilham Riza. Kepala DPUPR Kota Batu, Esti Dwi Astuti menyampaikan, pekerjaan pelebaran Simpang Pati Kota Batu saat ini fokus pada pengecoran jalan. Jalan Indragiri salah satu akses menuju Desa Sumberjo dan Desa Gunung Sari yang terdampak. Sementara itu, diprediksi pelebaran Simpang Pati di Kota Batu selesai pada awal Desember 2026. Kawan, berdasarkan data BPS terkait Indeks Kemahalan Konstruksi ataupun IKK Provinsi dan Kabupaten Kota 2025, IKK Kota Mojokerto mencapai 94 poin di 2025. Angka ini turun 2,43 poin dibanding dengan tahun lalu. IKK ini sebagai indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi di berbagai kabupaten kota dibanding dengan harga di kota acuan Kota Surabaya. Dalam data itu juga diketahui IKK tertinggi di Jatim adalah Gresik dengan 102 poin, kemudian disusul Sumenep lalu Sidoarjo. Kawan, Menteri Perdagangan atau Penundak Budi Santoso berharap Indonesia tidak lagi bergantung pada impor kereta rel listrik ataupun KRL bekas dari Jepang agar pemenuhan kebutuhan sarana perkeretaapian dapat dilakukan dengan kemampuan industri dalam negeri. Kedepan, upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor perlu disertai kesiapan industri nasional dalam menyediakan armada yang aman dan sesuai kebutuhan operasional. Dengan begitu, penguatan industri dalam negeri tidak hanya menjadi target kebijakan, tetapi juga dapat mendukung peningkatan layanan transportasi publik. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk saat ini kawan, masih berlangsung tadi ya pelantikan pejabat di Istana Presiden kawan. Nah, kalau misalkan kita lihat ini tadi itu pelantikan pejabat negara kawan, pelantikan pejabat dan pengucapan sumpah pejabat negara, dan sudah berlangsung sekitaran beberapa menit yang lalu ya, beberapa jam yang lalu, satu jam yang lalu kawan. Nah ini kita akan coba lihat, jadi kepala dan wakil kepala kawan. Kita coba lihat
1: periode tahun 2024.
0: Nah, ini dikatakan oleh 2029, Nanik Purwanti kawan, Deputi Bidang Administrasi Aparatur
1: Presiden Republik Indonesia nomor 113P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 43M tahun BNPB, 2026 kawan, ya, tentang pengangkatan kepala dan wakil kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional.
0: Nah, itu.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya.
0: Nah, itu tadi kawan untuk pelantikannya. Dan kita coba lihat untuk perkataan Pak Prabowo ya. Kita coba lihat kawan. Nah ini,
2: sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
3: Bersedia.
2: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
0: Nah itu tadi kawan ya. Jadi ada beberapa yang dilantik, nah termasuk kepala BNPB kawan. Nah mungkin Anda pun bisa berkomentar mengenai hal tersebut, nanti kita akan bahas lebih lengkapnya di segmen selanjutnya. Tapi ini ada beberapa informasi urgen kawan ya, dari Pak Teguh Wicaksono. Sudah terinfo kah jembatan Danau Toba? Seperti ada asap kebakaran. Nanti ya, nanti kita coba teruskan ke pihak damkar, informasi dari Pak Teguh Wicaksono, kita tanyakan ada informasi apa. Kita tunggu oleh kawan-kawan newsroom, informasinya apa ini. Ada video yang dikirimkan oleh Pak Teguh. Sayangnya Pak Teguh tidak melewati di situ ya. Pak Teguh ini belok ke Polehan kawan. Kita coba lihat. Ini ada videonya. Nah itu asap membumbung tinggi.
4: Ini parah ya.
0: Baru saja kawan ini terjadi ya.
4: Gede lah ibu.
0: Sekitaran 10 menit sampai 12 menit yang lalu. Terima kasih informasinya Pak Teguh. Hati-hati di jalan. Dan kita lihat kita teruskan ke Damkar Kota Malang ya. Kita coba tanyakan ada informasi apa. Dan sebelumnya di 15.46 ada informasi yang belum terbaca. Dari Blimbing mengarah ke utara atau Karanglo, kepadatan sudah mulai naik ke flyover Arjosari. Ada videonya. Nah ini kawan, yang mulai naik ya, cenderung berhenti, waspadai saja untuk saat ini. Terima kasih Pak Arief untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita cek ada informasi lain juga tadi dari Pak Syahroni ya, tolong ditindak tegas kata Pak Syahroni seperti itu. Kita coba lihat informasinya. Nah tolong ditindak tegas di depan SPBU Sukun. Ada orang meminta-minta uang duka. Dari pagi ini nggak ada yang meninggal di area situ. Saya barusan lewat dan kebetulan tadi pagi lewat situ juga, tapi masih ada dan beda orang. Nah ini kawan, videonya. Di videonya ya, ada dua orang yang mengibarkan bendera berduka gitu. Nah nanti kita coba tanyakan juga, kami sudah teruskan ke pihak terkait seperti ke Kanit Lantas Polsek Sukun, lalu ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya, dan juga ke Kepala Satpol PP Kota Malang, Pak Prayitno. Jadi kita akan coba lihat ya, bagaimana update-nya dari pihak-pihak terkait. Dan untuk saat ini, mungkin kita tunggu terlebih dahulu informasi dari Damkar, nanti kita akan update di segmen selanjutnya juga. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk kali ini saya ada informasi untuk Anda terlebih dahulu kawan. Anda sudah beli properti atau sudah punya properti tapi kok malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Cantipa Group dan legalitas aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Nah kawan, untuk saat ini ya, kita akan coba lihat jawaban dari Damkar terlebih dahulu sebelum masuk ke topik pembahasan kita hari ini tentang pelantikan pejabat negara. Hari ini kawan, di Istana Negara ada Kepala BNPB salah satunya, ada Womenhan juga. Nah kita akan move ke WhatsApp terlebih dahulu. Ini ada informasi di jembatan Ranugrati tadi dari Pak Teguh ya. Nah ini kayaknya ruko-ruko di sebelah kiri jembatan jika dari arah Rampal, jembatan Ranugrati. Nah kita coba teruskan dulu. Ini informasinya, informasi sudah masuk tim persiapan menuju lokasi katanya. Nah kalau misalkan kita lihat Damkar ini juga baru tahu kawan ya, kita coba lihat informasinya di mana. Karena kalau misalkan kita cek ini kita belum dapat posisi tepatnya. Mungkin untuk Anda yang di sekitaran Saujajar kawan, melihat ada asap putih itu dari mana, boleh Anda bagikan di WhatsApp kami di 0811-360-911. Dan kita akan move terlebih dahulu, ada informasi juga dari Pak Torik di 16 lebih 9 menit.
1: Mohon info sedikit dengan rekan-rekan yang lain, barangkali tahu info kemacetan dari arah Blibi menuju flyover kok sangat padat sekali. Barangkali ada yang tahu info dari yang dari utara menuju ke Malang Kota.
0: Ya karena baik, terima kasih informasinya. Nah ini memang karena adanya karena adanya volume yang tinggi Pak Torik. Lalu ada informasi juga dari Pak Arianto.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Izin mewakili driver ojek online. Ada beberapa titik terjadi pungutan liar parkir terhadap driver ojek online. Pertama keluar di Matos pintu samping parkiran motor, kemudian di depan stasiun ditarik parkir saat kita menaikkan penumpang. Mohon dikonfirmasikan ke pihak-pihak yang berwenang. Ini seperti preman menarik pajak ini, pajak ojek online. Demikian mau diinfokan ke yang berwenang, petugas yang berwenang, tolong ditertibkan.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Rianto. Dan tadi ada informasi juga dari Pak Dani. Ini kita akan move ke newsroom ya, mengenai informasi dari Pak Dani. Oke, di newsroom ada Mufti.
3: Iya, Pak Dani tadi sempat mobile ya di LA Sucipto tadi, kok sampai mandek jegrek, kenapa ya Mas Iqbal gitu.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau dari pantauan kami memang nihil kendala ya, maksudnya tidak ada kecelakaan ataupun kendaraan yang trouble. Tapi kita sempat update juga dari grup relawan Siaga Utara dari Mas Afif tadi sempat menyampaikan kemacetan dari selatan yang menuju ke utara itu ada penumpukan ya di sekitaran Hawaii atau Bali. Okay. Arjosari juga karena adanya antrian solar sehingga banyak pengguna kendaraan itu yang memaksa putar balik di depan Hawaii. Lah aslinya kan nggak boleh ya untuk putar balik. Nah ini apakah untuk kemacetan di sekitaran Panji Suroso kemudian Ela Sucipto itu apakah emang imbas dari di sekitaran Arjosari tadi katanya karena banyak antrian solar gitu sehingga banyak masyarakat yang putar balik. Nah barangkali nanti pendengar yang sedang mobile juga di sore hari ini nanti boleh untuk kembali berkabar ya bagaimana kondisinya.
0: Baik, jadi betul ya ada antrian tadi, ada informasi juga yang dari arah Ahmad Yani mengarah ke utara bahkan masuk ke flyover itu sudah mandek cekrek. Nah itu juga sama, ini informasi dari Mas Afif di grup relawan Siaga Utara kawan. Nah ini dia ya, padat sekali kawan, antrian dari Pom Adiputro itu. Terima kasih informasinya Pak Afif. Dan mungkin kalau misalkan kita cek juga, nanti kita akan bahas tentang pelantikan pejabat negara hari ini kawan. Sebelum itu Anda bisa sharing-sharing mengenai lalu lintas ya di 0811 360 911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau UNIRA. Ayo segera daftar di gelombang 3 dengan sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Dan untuk saat ini kita akan coba bahas mengenai Prabowo, yang memang Presiden Prabowo yang melantik 7 pejabat, ada Kepala BNPB yang tadi disebutkan sampai Wamenhan. Nah jadi Presiden Prabowo Subianto ini melantik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga 4 Wakil Menteri di Istana Negara pada hari ini sore kawan. Dan yang dilantik ini lewat reshuffle ke-8 Kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Seperti yang pertama itu Marsekal TNI Yusuf Jauhari dilantik sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik Industri Pertahanan dan Teknologi. Lalu ada Jenderal TNI Richard Tampu Bolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin dan Pembangunan Kekuatan. Dan ada Dr. Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian. Lalu ada M. Maulana Bunggaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Lalu ada Profesor Dr. Satyawan Putiamo menjadi Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, dan Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN itu tadi. Dan kalau misalkan kita cek, memang nama-nama yang dilantik ini tadi dibacakan oleh Deputi Bidang Administratif Aparatur Kemensetnek Nani Purwanti. Dan para pejabat sudah berjejer tadi ya dan langsung mengucapkan sumpah jabatan. Dan kalau misalkan kita lihat, memang pelantikan ini berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 42M tentang pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih, dan Kepres nomor 113P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala BNPB, dan Kepres nomor 43M tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Nah, kalau misalkan Anda bertanya-tanya, loh, ini apa? Kok ada yang baru gitu ya? Badan Pengelolaan Mangrove Nasional loh, itu apa? Nah, ini nanti kita akan bahas kawan, Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional itu apa. Dan ini sebenarnya ya merupakan lembaga pemerintah non-struktural di Indonesia yang dibentuk untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove serta mencegah karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Dan ini diputuskan oleh Presiden Prabowo pada 24 September lalu di 2026, dan ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lalu kalau misalkan kita cek, baru dilantik hari ini pimpinannya ya, Prof. Satyawan Putjamoko sebagai kepala dan wakil kepalanya Mayjen TNI Srianto. Nah, fokus wilayahnya ini mengutamakan pencegahan karhutla di 6 provinsi berbasis gambut seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal itu kawan. Anda boleh menambahkan komentar-komentar Anda tentang pelantikan ini, kirimkan di 0811 360 911. Dan kita akan move terlebih dahulu ke newsroom. Kita akan updatekan bagaimana pantauan lalu lintas di ruas tol.
4: Info tol, informasi seputar jalan tol.
5: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau mengarah ke tol Padaan di sore hari ini, kondisi trafiknya lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang ingin meneruskan perjalanannya ke tol Kejapanan Gempol, lalu ke tol Porong Gempol dan ke tol Surabaya Porong, ini juga kondisi trafiknya lancar, tidak ada hambatan sama sekali kawan. Bagaimana pantauan-pantauan trafik di kawasan Anda yang mungkin sedang mobile di ruas jalan tol kawan? Juga bisa update bagaimana kondisinya dan juga cuaca, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center, harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421, Jalan Indragiri Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Halo kawan City Guide, siap bergerak bersama kampus inovatif dan inspiratif Universitas Negeri Malang merayakan Disnatalis ke-72 18 Oktober 2026 mengusung tema Sehat, Bergerak, Berdampak, dan Berkelanjutan. UM mengajak kita semuanya untuk terus bergerak, berkarya, dan memberikan dampak nyata bagi masa depan. Rangkaian kegiatannya pun seru dan penuh inspirasi, mulai dari golf turnamen, voli pasir, e-sport, fun walk, hingga program UM menginspirasi dan berbagai seminar internasional. Semua berpijak pada semangat kolaborasi, kesehatan, dan inovasi. Kemeriahan akan mencapai puncaknya pada 18 Oktober 2026 melalui pegelaran Sendra Tari yang memadukan seni budaya dan kreativitas. Disnatalis ke-72 Universitas Negeri Malang. Sehat bergerak, hadirkan dampak untuk masa depan yang berkelanjutan. UM, Universitas Negeri Malang. Excellent in Learning Innovation.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Selamat sore kawan, saya Yola Oktavia dari City Guide FM Malang membawa kabar. Bupati Malang Haim Sanusi menyampaikan pihaknya bakal mengupayakan eksekusi revolusi pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Menurut Sanusi, faktanya di Kabupaten Malang saat ini masih dibayangi tantangan krusial berupa tingginya angka anak tidak sekolah atau ATS yang mencapai 32 ribu anak dari total penduduk 2,66 juta jiwa. Kata Sanusi, realita ini jadi alarm untuk pentingnya akselerasi mutu pendidikan untuk semua anak.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, krisis air bersih di Kabupaten Madiun makin meluas. Hingga hari ini, dilaporkan warga di 3 kecamatan sudah mengajukan bantuan air bersih. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Madiun Endi Rukmana menyebut bahwa warga di 3 kecamatan kesulitan akses air bersih akibat kemarau yang berkepanjangan. Ketiga kecamatan yang warganya mengalami krisis air bersih yakni Wungu, Kare, dan Sawahan. Dia mengatakan 6 desa yang warganya susah mengakses air bersih yakni Desa Bukur, Cabean, dan Sawahan. Kemudian Kelurahan Wungu dan Desa Pilang Rejo di Kecamatan Wungu. Terakhir Desa Kuiran yang berada di Kecamatan Kare.
1: Berikutnya Suara Surabaya bersama saya Widya Safitri. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, meminta Dinas Perhubungan Dishub memperketat pengawasan pelanggaran parkir. Masih ada warga melapor dugaan pelanggaran di sejumlah titik, termasuk kawasan wisata Ampel dan Pasar Blauran. Pihaknya minta kinerja petugas di lapangan dievaluasi, termasuk mengganti personil yang tidak mampu menjalankan tugas. Jukir diganti dengan warga setempat yang dinilai mampu menjaga ketertiban parkir di wilayahnya. Selain itu, harus ada pengecekan penggunaan lahan parkir sesuai ketentuan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 3891 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan mungkin kita persingkat saja kawan informasi-informasi yang masuk karena cukup banyak ya. Tadi ada informasi dari Pak Sultan Hadi, di Pujon lancar dan di Batu ada antrian BBM. Nah itu ada videonya, kita coba lihat juga. Di mana ini antrian BBM-nya? Oke, ini berhenti ya. Di Batu sudah ada mulai antrian BBM ini. Kita coba lihat. Oh, dari situ mulai lancar ya. Nah, ini ya, di mana Pak ya? Mungkin bisa tambahkan. Oh, di Pujon kawan ini. Di Pujon juga lalu lintas ramai lancar, tapi sudah mulai ada antrian BBM juga mobil ini ya, di Pujon arah ke Batu. Lalu ada Pak Joko Said menginformasikan tadi itu berkomentar tentang ada bapak-bapak yang ditarik parkir gitu ya saat ambil penumpang di sekitaran Trunojoyo atau stasiun.
1: Selamat sore, betul Pak, yang di Matos untuk yang parkir motor, mobil kalau lewat situ tarik 2.000. Kalau untuk stasiun tarik 3.000 sekali menaikkan penumpang. Sudah lama Pak, sudah mulai 1 tahun kemarin lebih. Nggak tahu ini memang tidak ada penertiban atau gimana.
0: Oke. Okay.
1: Sepertinya disuk gak berani Pak nertibkan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Joko. Lalu ada Bu Sandi tadi menginformasikan. Kita akan move ke newsroom terlebih dahulu. Untuk informasi dari Bu Sandi.
2: Ya, Bu Sandi tadi sempat melaporkan juga ya kondisi lalu lintas kawan di sore hari ini. Kok ini kayaknya merata ya, sekota ya? Malang ini macet semuanya. Tadi bahkan Bu Sandi tadi sempat melintas juga di Sunandar Priyo, terus mobil dari Gatot Subroto sampai Trunojoyo katanya sampai lumpuh total. Mas, ada apa ini ya? Apakah ada antrian BBM atau ada trouble kendaraan gitu tadi yang disampaikan oleh Bu Sandi?
0: Nah, mungkin kalau misalkan tadi pantauan dari kawan-kawan di newsroom lewat CCTV bagaimana?
2: Kalau dari pantauan kami kawan ya, memang untuk beberapa ruas jalan yang sangat padat di sekitaran Raden Intan itu bisa dikatakan sampai lumpuh total ya, karena di persimpangannya juga bersimpang antara truk, kemudian bus dan kendaraan pribadi. Bahkan sampai di detik ini kawan, di 16:36 menit kami pantau melalui CCTV di Diskominfo Kota Malang secara real time ya, memang sangat sangat crowded antara jam pulang kerja kemudian juga jam pengiriman barang seperti itu. Lalu tidak hanya di Raden Intan, begitupun juga yang di sekitaran SPBU Araya atau Mercure itu bisa diantisipasi karena ada antrian yang cukup panjang di sore hari ini. Okay. Untuk yang menuju ke SPBU, dan tadi kalau kita pantau memang sudah ada petugas kepolisian yang berjaga di sekitaran SPBU Araya.
0: Okay, baik, terima kasih Nurul untuk terima kasih Mufti untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat ya, ini juga padat kawan sampai ke Ahmad Yani. Tadi juga saya sempat pantau CCTV Ahmad Yani di bawah flyover itu juga padat sekali, berhenti kawan. Jadi perlu waspadai saja ya, mengarah ke utara mungkin bisa cari alternatifnya. Dan kalau misalkan kita cek ada beberapa titik lainnya, itu penyebabnya karena adanya antrian SPBU ya di Adi Putro tadi. Lalu ada Pak Bagus Ervan Tommy juga menginformasikan.
3: Halo, selamat sore rekan-rekan semua. Ini jalan Nara Mergan Bandulan ini kok macet, ada apa ya? Ini macet dari tadi lah ibu.

0: tolong Mbak Anu ini bisa kirim datanya ini. Nah, tuh sampai di sana coba lihat di depan itu Pak.
1: Ya. Baik.
0: Nah itu mau macetnya tuh. Jalannya merambat sekali Pak.
1: Oke.
0: Dari Mergan arah Bandulan.
1: Dari Mergan arah Bandulan. Oke.
0: Okay. Macetnya di mana juga nggak tahu ini Pak. Ya udah kita coba infonya, terima baik. Kasih. Semoga sehat selalu dan lancar Pak.
1: Oke, sehat selalu.
0: Rowo apa sekali Pak, tuh Pak. Sampai yang dari Mergan ke utara juga terhambat.
1: Terima kasih informasinya Pak Bagus. Dan tadi kita sempat cek CCTV juga, dan itu kemungkinan ada di situ kawan, di sekitaran Mergan yang mengarah ke bawah itu ada beberapa titik crossing ya, yang dari gang. Jadi mungkin itu penyebabnya, ditambah dengan volume yang tinggi. Jadi yang dari arah utara di Raya Langsep menuju ke perempatan Mergan itu sangat padat sekali. Padat ya, ada antrian BBM, lalu antrian yang menuju ke Mergan itu juga padat. Antrian yang menuju ke Mergan lori pun juga padat. Jadi luar biasa padat di beberapa titik. Dan kalau misalkan kita cek, ada informasi dari Pak Robert, mohon info apakah SPBU di Jalan Bandung sudah tersedia Pertalite-nya. Nah mungkin bisa ditambahkan kawan yang baru saja mengisi di Jalan Bandung, bagaimana, apakah sudah tersedia ya, bantu infokan ke kami untuk kami teruskan ini. Lalu kalau misalkan kita cek, ini ada Pak Dani yang berkomentar mengenai lalu lintas.
2: Ini yang kacau bukan hanya di arah ya, pom bensin Ciliwung juga kacau. Antriannya sudah sampai luar, sampai bahkan roda 2 itu sampai nekuk ke Ciliwung, lalu akhirnya menghambat yang dari Ciliwung mau belok ke jalan apa ini, Sutoyo ya. Jadi terus saya nggak melihat ada petugas kepolisian juga. Jadi sore ini karena mau weekend ya, semuanya pada mau liburan semua.
1: Oke, terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Dan kalau kita lihat di WA ini ada informasinya juga dari Pak Hernowo Effendi, ini tentang komentar tadi, komentar dari Pak Joko ya, tentang adanya parkir-parkir yang memang sepertinya itu bukan parkir, tapi kok ditarik gitu ya. Pak Hernowo mengatakan kalau Dishub tidak berani menertibkan parkir, solusinya ya semua pimpinan ambil dari TNI aktif saja. Terima kasih Pak Hernowo. Lalu Anda pun bisa menambahkan informasi-informasi lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang, ayo bepergian dengan nyaman, aman dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis terdiri dari 14 bis operasional dan 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Ekonomis Park hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman, aman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.
3: City Guides Inside.
4: Memasuki musim hujan, kesiapan infrastruktur drainase menjadi salah satu kunci untuk menekan risiko banjir di Kota Malang. Normalisasi saluran air, pembersihan sedimentasi hingga pemasangan brojong sungai mulai diupayakan untuk mengantisipasi genangan di sejumlah wilayah. Surveyor pemetaan ahli pertama Dinas PUPR PKP Kota Malang, Nevi Ardianto, menjelaskan usulan normalisasi sungai Amprong dan pemasangan brojong telah disetujui BPWS Berantas.
5: Kalau kita berbicara tentang kesiapan ini, kita lebih menggunakan istilah bagaimana mengurangi risiko ya Mbak, yang bisa dilakukan pemerintah dalam hal ini DPUPR PKP.

0: TKP, memastikan drainase ini dalam kondisi yang optimal, dan kita melakukan intervensi di beberapa titik yang memang membutuhkan peningkatan kapasitas. Kondisi drainase ini mungkin banyak sampah gitu Mbak, apalagi kita melihat normalisasi dan penambahan atau pemeliharaan saluran itu sendiri Mbak, terutama pada sedimentasinya yang banyak dan spah yang bisa menghambat aliran. Yang kedua, kita melakukan beberapa intervensi pembangunan atau peningkatan kapasitas saluran drainase yang membutuhkan intervensi secara teknis konstruksinya. Dan yang ketiga, memang kami secara tim melakukan persiapan nantinya ketika kita menghadapi turun hujan dengan intensitas yang sangat tinggi gitu Mbak.
1: Namun penanganan banjir tidak cukup hanya melalui perbaikan infrastruktur. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menilai kawasan Suhat perlu menjadi indikator keberhasilan penanganan banjir tahun ini. Sementara itu, keterbatasan APBD membuat perencanaan dan kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat menjadi semakin penting.
2: Artinya data, peta terkait dengan drainase itu sudah siap ada di PUPR, sehingga di samping kita membuat drainase baru, mana drainase lama yang masih bisa difungsikan kembali, itu harus dilakukan. Nah, kelemahannya di situ sebetulnya. Di samping itu juga memang ada daerah-daerah yang memerlukan intervensi kuat. Misalnya yang disebutkan tadi di Bareng. Bareng itu kalau hanya ditinjau nggak akan selesai, tetapi harus ada semacam kajian. Bagaimana sih mengurangi banjir? Dan saya kira ujian pertama hari ini, bulan-bulan depan ini, adalah saluran di Suhat. Seberapa kuat itu menangani banjir yang selama ini menjadi langganan. Ini ujian. Kalau itu berhasil, maka saluran baik yang akan dibangun di Lejen Sutoyo, Esparman, sampai dengan Jaksa Agung Suprapto, maupun di Bondowoso, Kalimitru, itu pun akan bisa dilakukan dengan hal yang sama. Kalau ini nggak berhasil, maka harus ada pola lain penanganan banjir yang ada di Kota Malang.
1: Di sisi lain, persoalan banjir juga berkaitan dengan fungsi jaringan air yang belum optimal. Dosen Departemen Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Chatvan Sidki Fidari, menjelaskan sebagian saluran irigasi di Kota Malang kini dimanfaatkan sebagai saluran drainase. Karena itu, pengelolaan sampah dan penyusunan master plan drainase perlu melibatkan pemerintah, akademisi, serta masyarakat.
3: Kalau kami melihat dari POV-nya akademisi, jaringan di Kota Malang ini kan cukup banyak, kurang lebih sekitar 7.000 jaringan lebih itu di Kota Malang. Dan apabila mengacu ke master plan drainase Kota Malang, itu ada juga beberapa saluran yang dia modelnya beralih fungsi. Jadi dari semula irigasi, dia berubah menjadi drainasi. Dan saja ini fungsinya juga berubah, yang semula membawa air, akhirnya ditambahi air. Nah ini otomatis pastinya akan menjadi luapan, sehingga akan menimbulkan genangan di beberapa titik. Kemudian juga menyebarkan lokasi genangan maupun banjir di beberapa wilayah kota. Nah ini PR bersama, karena jaringannya kan sudah cukup crowded. Jadi untuk jaringan irigasi dan drainasi ini sudah campur. Jadi menyulitkan ketika nantinya apabila ada hujan itu dia semacam terjadi secara sporadis, genangannya muncul di beberapa titik yang berbeda-beda.
1: Kesiapan Kota Malang menghadapi musim hujan bukan hanya soal membangun saluran baru, pemeliharaan drainase, penanganan titik rawan banjir, perencanaan anggaran, dan kesadaran masyarakat menjadi bagian penting agar genangan tidak terus berulang.

0: Dalam pengelolaan air minum, tantangan Tugu Tirta Kota Malang bukan hanya memastikan air bisa diproduksi dan tersalurkan ke pelanggan, tetapi juga bagaimana menjaga agar air yang sudah masuk ke jaringan distribusi tidak hilang di tengah perjalanan. Sebab kehilangan air bukan hanya berdampak pada efisiensi distribusi, tetapi juga pada potensi pendapatan. Kondisi ini dikenal sebagai non-revenue water. Lantas, bagaimana upaya Tugu Tirta dalam menekan angka kehilangan air sekaligus menjaga keandalan layanan kepada pelanggan? Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
1: Ini salah satu untuk menurunkan angka penurunan air atau NRW yang ini menjadi masalah klasik di seluruh BDM di Indonesia. Jadi harus ada konsep-konsep yang saya terapkan. Contoh paling gampang, perubahan atau perencanaan pipa dilakukan. Yang kedua, proses penanganan gangguan. Yang proses-proses penanganan bagaimana menciptakan dan segera mungkin ketika kebocoran harus segera ditangani. Ketika bocor lama, energinya kan meningkat. Ini yang saya konsepkan. Saya dipanggil kemana-mana itu untuk diskusi lah bagaimana penanganan energi di Kota Malang itu paling rendah di Indonesia. Sekarang sudah 17, hampir target kami 16%. Tahun 2024 ya, itu masih 23%. Dan sekarang alhamdulillah sejak tahun 2025 itu turun jadi 20%. Sekarang di tahun 2026 sudah hampir mendekati 16%.

0: Alirkan masa depan. Dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi Sidikai 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
1: Ayo rek, dang ladup kondangan selak suri iki.
2: Loh, iki mobilnya isini semua keng ini seti ditambah ta.
1: Iso, maju titik, semburi dipangkuai.
2: Waduh, jangan umpel-umpelan, wis mepet kuoco iki.
3: Kawan, mobil yang terlalu penuh bisa mengganggu kenyamanan, keseimbangan kendaraan, sampai membahayakan penumpang saat terjadi pengereman darurat. Jadi, jangan paksakan berkendara dengan kapasitas penumpang berlebihan ya.
2: Wes, iki gak sanggup polo. Tak nyarter anggota ae wes penak gak resiko.
1: Ya wes ngono ae penak. Tekone selamat man prasmanan nih, ya iso tenang.
3: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

3891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Saya ada informasi untuk Anda sebelum kita masuk ke WhatsApp. Kawan, dalam rangka hari jadinya ke-25, Kota Batu mengadakan berbagai kegiatan sampai Desember 2026. Ada lomba menulis kartu pos dengan tema Harapanku untuk Kota Batu di masa depan sampai 15 Oktober. Penyematan anugerah kehormatan RI Satya Lancana Karya Satya pada 15 Oktober. UMKM dan Pentas Musik Artis Nasional Deni Caknan dan Darpuy Gang pada 16 sampai 17 Oktober. Pagelaran wayang pada 19 Oktober. Batu Flower Carnival pada 31 Oktober. Zikir Akbar bersama Gus Ikdam pada 1 November. Turnamen Padel Piala Wali Kota pada 7-8 November. Melaku bareng Cak Nur dan Mas Heli pada 21 November. Grand Final Kang Mas Nimas Kota Batu pada 5 Desember. Dan masih banyak lagi. Info lengkap kunjungi IG Kominfo Kota Batu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu. Untuk sore hari ini saya ada informasi cukup banyak kawan di WhatsApp ya. Ada informasi dari Pak Endarno, kalau kepadatan di Jalan Juri itu karena orang nyekar sehingga terjadi kepadatan. Nah ini di yang mengarah ke Bandulan kawan, yang pergian mengarah ke Bandulan tadi ya. Terima kasih Pak Endarno. Jadi itu di salah satu gangnya ada pemakaman memang kawan. Nah mungkin di situ ya orang-orang nyekarnya. Terima kasih Pak Endarno. Lalu ada balasan dari Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Pak Mustaqim Jaya, yang tadi kami kirimkan informasi mengenai ada orang meminta-minta uang duka gitu ya di Sukun dekat SPBU, dan ini sudah berlangsung dari tadi pagi memang, dan nanti kita akan coba teruskan, dan mungkin Anda bisa sharing-sharing informasinya mengenai lalu lintas dan juga cuaca di jam 4 lebih 56 menit ini, kirimkan di 0811 3600 911. Dan saya ada informasi lagi untuk Anda kawan. Anda di rumah sudah capek setelah perjalanan panjang dan menghadapi kemacetan ini, ternyata di rumah malah internet Anda juga lemot. Nah ini kan bikin emosi ya. Kalau misalkan internet Anda lemot, saatnya pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap segera hubungi customer service di 0882 1202, duanya 4 kali yang terakhir ya, atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 5 sore. Pemkot Malang tingkatkan literasi membaca para pelajar. Sumur bor di Sumenep disiapkan oleh Pemprov Jatim. Menteri Dalam Negeri minta Indonesia tidak impor dari Jepang. Berikut 911 Hot News jam 5 sore, selengkapnya bersama saya, Mufti Akmal. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pihaknya bersama Perpustakaan Daerah Kota Malang memberikan kesempatan kepada seluruh pelajar untuk meningkatkan literasi bagi para siswa-siswi. Ia menyebut program literasi ini tidak hanya untuk meningkatkan minat baca buku, namun juga ada bedah buku agar lebih mudah memahami bacaan. Lebih lanjut, Kepala Perpustakaan Daerah Kota Malang, Yayu Hermiyati berharap program ini bisa memberikan harapan baru kepada seluruh masyarakat agar gemar membaca. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan opsi pembangunan sumur bor pada awal 2027 untuk mengatasi kesulitan air bersih akibat kekeringan di Kabupaten Sumenep. Karena Sumenep jadi salah satu daerah dari 25 kabupaten di Jawa Timur yang menetapkan status darurat kekeringan, sehingga penyaluran air bersih dilakukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data terakhir, kekeringan berdampak pada 70 desa di Kabupaten Sumenep dengan total yang terdampak 271 ribu jiwa. Menteri Perdagangan Budi Santoso berharap Indonesia tidak lagi bergantung pada impor kereta rel listrik atau KRL bekas dari Jepang, agar pemenuhan kebutuhan sarana perkereta apian dapat dilakukan dengan kemampuan industri dalam negeri. Kedepan, upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor perlu disertai kesiapan industri nasional dalam menyediakan armada yang aman dan sesuai kebutuhan operasional. Dengan begitu, penguatan industri dalam negeri tidak hanya menjadi target kebijakan, namun juga dapat mendukung peningkatan layanan transportasi publik. Demikian 911 News jam 5 sore, saya Mufti Akmal, selamat sore.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City 89 101 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini ada informasi mengenai kepadatan lalu lintas ya, yang memang sangat luar biasa padat di beberapa titik. Seperti di Panji Suroso, ini sudah mulai memanjang antriannya. Kita bantu cek lewat CCTV ya, Anda bisa melihat juga. Nah ini dari perempatan Adi Sucipto. Luar biasa kawan, di perempatannya ini stuck kawan ya. Di perempatannya ini stuck kawan. Di perempatannya ini stuck, jadi luar biasa padat ya untuk saat ini. Anda perlu waspadai saja yang dari Panji Suroso atau mungkin dari arah LA Sucipto juga sama, ini stuck semuanya. Dan mungkin untuk Anda pun bisa menambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya, tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Jadi kalau misalkan kita lihat, Anda bisa cek juga ya melalui visual radio kami kawan. Ini luar biasa sekali pantauannya dari CCTV, jadi sangat padat, sangat luar biasa padat. Dan di titik-titik lain ini yang dari Ahmad Yani, dari Ahmad Yani, wah juga padat kawan ya. Dari Ahmad Yani menuju ke utara, titiknya masih di Pertamina Gas Station ya, atau mungkin SPBU yang ada di sekitaran Adiputro. Lalu ada informasi yang masuk dari Pak Hadi Wiono, kita bantu cek ya. Informasi dari Pak Hadi Wiono, macet arah Rampal Saujajar. Terima kasih Pak Hadi Wiono, ini ada informasinya kawan. Nah ada fotonya maksudnya, kami tampilkan ya. Luar biasa sekali. Nah kalau misalkan kita cek, ini ada informasi juga dari Pak Bagus Prabowo, kita bantu lihat.
1: Selamat sore. Saya baru saja melewati perempatan Rampal dari barat ke timur.
0: Okay.
1: Ketika saya menoleh ke arah selatan atau ke kanan, itu ada truk gandeng tebu.
0: Oh, luar biasa.
1: Posisinya berhenti, kayaknya mogok, tidak ada ngasih tanda apapun. Tidak terlihat kru pas di sebelah selatan perempatan. Jadi posisinya persis di lampu traffic light sisi selatan, mengarah ke selatan, pas di traffic light-nya. Jadi makan satu lajur. Makan satu lajur.
0: Baik.
1: Enggak ada tanda mogok di situ. Tidak memberi tanda mogok, tidak ada lampu hazard.
0: Oke.
1: Okay. Ini cuaca atau situasi menjelang gelap, jadi mohon hati-hati yang dari arah utara ke selatan.
0: Baik.
1: Sementara ini traffic masih lancar, sepi.
0: Oke, okay, terima kasih informasinya Pak Bagus. Ini ada videonya juga kawan.
1: Perempatan PM Majen Wiono. Saya dari arah barat mau ke timur, mau ke Saujajar. Berhenti di pas di perempatan. Di depan saya kayaknya ada antrian yang menuju masuk ke SPBU.
0: Oh, luar biasa ya.
1: Jadi sudah berhenti mulai dari perempatan Majen Wiono yang mau masuk ke
0: SPBU. Oh, perempatan Kesatrian ya.
1: Hati-hati.
0: Okay,
1: potensi terkunci. Saya ini posisi berhenti pas di perempatan.
0: Pak Bagus ini juga terkunci di perempatannya kawan. Terima kasih informasinya Pak Bagus. Tadi di flyover Rajosari, lalu di bawah ya, Ahmad Yani mengarah ke utara lewat bawah flyover di Raden Intan, Raden Panji Suroso, perempatan LA Sucipto, lalu pertigaan Sulfat, lalu di titik-titik lain kita bantu pantau sebentar. Di sekitaran Rampal, Majen Wiono, Gatot Subroto, arah utara, lalu kita bantu cek kawan. Di Sukun ini ramai lancar. Di titik lain Jalan Bandung, Jalan Bandung menuju Jalan Veteran maupun sebaliknya juga padat. Majen Panjaitan menuju ke TL Jembatan Suhat, lalu Suhat menuju ke TL Jembatan Suhat, sekitaran belakang UIN, Jalan Sunakalijaga, dan juga pertigaan Dinoyo, serta di Candi Panggung, itu sudah mulai ramai semuanya ya. Anda perlu waspadai saja, ada peningkatan volume karena semakin meningkat juga untuk intensitas kendaraan yang ada di sore hari ini. Tetap bersama kami kawan, dan bisa sharing-sharing informasi lalu lintas beserta cuaca untuk di sore menuju petang ini.

0: 93.911 FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini banyak sekali informasi mengenai lalu lintas. Ada dari Bu Arlinda, kita coba lihat ya. Ada foto yang dikirimkan oleh Bu Arlinda. Macet di Dodikjur ke arah Saujajar. Ekor kemacetan sudah sampai di lampu merah perempatan Kesatrian. SPBU di Dodikjur tidak ada antrian. Penyebab belum tahu kenapa. Oke, terima kasih informasinya Bu Arlinda. Sepertinya karena volume berarti ini ya, sangat tinggi sekali volume di sekitaran sana. Nanti kita coba cek sih ada informasi apa, apakah memang ada apa namanya hal-hal lain yang menyebabkan kepadatan ya. Karena ini tadi informasinya seperti itu. Lalu kalau misalkan kita cek di sekitaran SKI juga, ini Pak Lukman menginformasikan SKI macet, infonya kenapa? Nah, ini masih satu lokasi dengan Bu Arlinda ya. Ada videonya, luar biasa padat sekali volume kawan ya. Terima kasih informasinya Pak Lukman. Ada informasi juga dari Pak Wijaya, antrian di flyover Arjosari ke arah utara mulai sebelum flyover. Antrian di sekitaran flyover Arjosari ke arah utara mulai sebelum flyover. Sebentar, kita coba cek informasinya dari Pak Wijaya. Nah, ini ada fotonya. Loh, luar biasa padat kawan. Berhenti ini ya. Cenderung berhenti kalau misalkan seperti ini. Terima kasih Pak Wijaya. Lalu ada Pak Thomas menginformasikan foto dan video ya. Kita bantu cek. Ranugrati yang arah ke Saujajar macet sampai perempatan SKI karena ada truk pemadam isi air di ujung jembatan dari sungai. Sebenarnya bisa isi di Plaza Informa atau pom bensin di Dirgantara, ada hidran, bisa isi air di sana sehingga tidak mengganggu lalu lintas. Oh, memang tadi ada kebakaran di sekitaran situ kawan ya. Makanya ini diisi di sini sepertinya. Nah, ini kawan. Nah, di jembatan Ranugrati ya, yang ujung mengarah ke Saujajar itu ada damkar berhenti, makanya kepadatannya ini kawan. Ini penyebab kepadatannya ternyata. Terima kasih informasinya Pak Thomas. Ada videonya dikirimkan Pak Thomas. Nah, ini dia kepadatannya kawan. Ternyata karena ini ya. Lalu ada informasi juga, jadi volume tinggi, lalu air apa namanya? Damkar berusaha mengambil air ini. Nah, itu loh kawan, ada kebakaran ya di sana itu, di seberangnya jembatan Ranugrati. Terima kasih informasinya Pak Thomas. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada Pak Abid menginformasikan macet di Ranugrati karena ada pemadam kebakaran memadamkan lahan di sebelah utara jembatan Ranugrati. Macetnya dari arah barat itu nyampe pom bensin dan pom bensin Dodikjur. Dan ternyata di pom ini juga macet karena antri bensin loh. Tadi katanya Bu Arlinda tidak ada, tapi kok kata Pak Abid ini ada antrian juga. Kita bantu cek ya, ada video yang dikirimkan oleh Pak Abid. Nah, ini kawan. Oh, ini mengarah ke Saujajar ya, padat sekali nih. Oke, mungkin nanti bisa dikonfirmasi lagi Pak Abid antriannya sampai mana yang di Dodikjur ini, pomnya ya. Lalu ada informasi dari Pak Budi Setiawan. SPBU sulfat, solar kosong, tapi Pertalite aman. Nah, ini antriannya kawan ya, antrian Pertalite di sana. Masih cukup padat di sulfat. Terima kasih Pak Budi untuk informasinya. Ada Pak Fikih ya, menginformasikan juga. Arah utara tadi macetnya dari pom bensin sama putar balik di Geraha Kencana. Nah, ini di pom bensin Adiputro dan di putar balik Geraha Kencana kawan. Terima kasih Pak Vicky. Oh, ternyata Pak Vicky ini melalui voice note ya, Pak Vicky Muklis.
1: Kalau yang arah ke utara tadi macetnya ada di pom bensin sama yang mau putar balik di Geraha Kencana. Di situ yeah, awal kemacetannya ke belakang, setelah itu lancar kok.
0: Baik, terima kasih informasinya. Lalu ada Pak Goli menambahkan juga ini mengenai adanya kebakaran di lahan barongan bambu di Jalan Raya Ranugrati wilayah RW 1.
2: Selamat sore pendengar Sitiket. Info arah Saujajar macet karena ada kebakaran rumpun bambu di jembatan Ranugrati sebelah kiri kalau dari arah Rampal. Terima kasih.
0: Baik, tadi di awal kita siaran kawan ya, di jam 5 itu kita memang meneruskan ke damkar dan ternyata damkar sudah di lokasi dan hal inilah yang memang ditangani saat ini ya. Nah, ini videonya.
3: Mobil pemadam.
0: Kita coba lihat.
3: Sudah tertangani dua unit mobil pemadam.
0: Kebakaran lahan ini kawan. Asapnya sangat membumbung tinggi tadi ya. Tadi itu terpantau dari pertigaan Ranugrati kawan. Nah sayangnya tadi ya pendengar kami belok ke Polehannya, jadi tidak tahu awalnya, lalu kami teruskan ke damkar dan memang ada seperti itu, memang ada kebakaran lahan. Terima kasih informasinya kawan pendengar ya, yang sudah mengumpulkan informasi, dan saya akan move ke newsroom. Ada informasi juga dari Mufti
4: ya, untuk di samping info traffic ya, karena beberapa ruas memang saat ini masih macet. Ada informasi laka Iqbal.
0: Di mana itu Mufti?
4: Di Wendit, Wendit Barat. Kalau misalkan pendengar yang sedang mobile dari LA Sucipto, posisi lakanya itu ada di sebelah kanan kalau dari LA Sucipto. Tapi kalau Anda dari Asri Katon, untuk lakanya sendiri ada di posisi sebelah kiri.
0: Okay.
4: Dan tadi sempat dikomunikasikan juga ya oleh relawan Malang ST Anget ya, teman-teman ambulans, dan sudah mobile juga ke sana, ke lokasi, karena ada satu korban yang tergeletak di tengah jalan. Begitu kondisinya, masih belum diketahui ya penyebabnya apa, tapi yang jelas ini juga bisa menyebabkan antrian juga. Jadi diantisipasi barangkali sore hari ini Anda sedang melintas di sekitaran Wendit sampai di Wendit Barat.
0: Baik, terima kasih Mufti untuk informasinya ya tentang kepadatan lalin karena kemungkinan laka ini. Terima kasih. Dan kalau misalkan Anda sedang melaju, melintas, sedang mobile, boleh Anda bagikan bagaimana informasi-informasi tambahannya di titik-titik lainnya. Ini ada Pak Wijaya menambahkan, selamat sore, penyebab antrian kemacetan di flyover Arjosari adalah antrian solar di pom bensin Adiputro. Sampai keluar-keluar kawan truknya ini ya. Terima kasih Pak Wijaya tambahannya. Dan di titik-titik lainnya bagaimana? Untuk saat ini update-nya di 17.25 menit, kirimkan di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Dan saya Ido, ada informasi lagi untuk Anda kawan. Kawan City Guide ingin memulai hari dengan tubuh yang lebih bugar dan pikiran yang lebih rileks? Ayo ikuti keseruan Yoga Late Session di Ijen Suites Resort and Convention Malang. Catat tanggalnya Minggu 25 Oktober 2026 mulai pukul 7 pagi. Nikmati perpaduan yoga dan pilates dalam suasana yang nyaman dan menenangkan. Gak cuma yoga lates, ada juga sound healing, games, dan healthy snacks yang bikin pagi Anda makin menyenangkan. Dipandu langsung oleh Coach Vita dan Coach Chevy dengan tiket hanya Rp115.000 per orang. Sudah termasuk voucher gratis makeover senilai Rp50.000, satu botol Hidratera Mineral Water, refreshment, hadiah, dan berbagai kejutan lainnya. Jangan lupa bawa matras yoga Anda sendiri ya. Segera amankan tempat Anda dan rasakan pengalaman wellness yang berbeda bersama Ijen Suites Malang. Informasi dan reservasi, hubungi 081333-06162. Saya ulangi kawan, hubungi 081-3-4-0-6-1-6-2. Yoga Lates di Ijen Suites Malang. Sehatkan tubuh, tenangkan pikiran, dan nikmati momen untuk diri sendiri. Dan di jam 17.27 menit kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang Raya.
5: Sesaat lagi waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Malang memiliki banyak sekali peninggalan sejarah di masa Kerajaan Singosari. Salah satunya situs Kemuning di Dusun Kemuning, Desa Kerangan, Kecamatan Nganjum, Kabupaten Malang. Situs Kemuning ditemukan pertama kali oleh FD Kabos tahun 1916 yang terdiri dari prasasti, fragmen, batu merah, lingga, dan yoni, serta arca lembunan dini. Peneliti itu berusaha membaca prasasti Kerangan di situs Kemuning, tapi sayang sekali karena usianya prasasti batu ini sulit untuk dibaca dan isinya tidak dapat diketahui secara jelas. Tapi untungnya tahun masih bisa terbaca, yaitu 1178 Saka jika dicermati lebih lanjut tahun itu bertepatan dengan pemerintahan Raja Wisnuwardhana dari Kerajaan Singosari. Tapi prasasti dikeluarkan oleh Raja Muda Yuwaraja atau Kumara Raja Kertanegara sebagai anaknya, mengingat situs ini terdapat temuan lingga dan yoni serta sisa-sisa dari bangunan suci yang diduga berkaitan dengan bangunan suci agama Hindu. Jika dicermati sekilas, kawan, batu ini tidak lagi mirip prasasti loh, karena hanya tinggal sebuah batu kuno berbentuk persegi dan berpuncuk lancip. Dan tentunya tidak semua orang bisa seenaknya memegang prasasti ini, karena ada pagar yang mengelilingi prasasti setinggi 137 cm, panjang 76 cm, dan lebar 24 cm. Jadi, pengunjung hanya bisa menikmati detailnya dari jarak kurang lebih 1 meter. Kawan, untuk Anda yang mau menuju ke situs Kemuning dari kota Malang, harus mengarah ke Pakisaji dulu. Setelah bertemu pertigaan Bendo yang terdapat patung penari topeng Malangan, Anda belok kanan saja dan ikuti jalan besar atau jalan Garuda. Nah, setelah itu, Anda ambil jalur ke Mojosari. Ikuti jalan sampai nantinya Anda bertemu jalan Kerangan Kemuning.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
8: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
7: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
8: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini

0: Tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore menuju petang. Dan untuk saat ini ada informasi ya dari Pak Eko. Seperti ini kawan.
1: Ada apa ya, macet banget ya di depane Dodi Jur arah ke Ranugrahati. Macet banget.
0: Baik, tadi ada, sudah kami informasikan ada kemacetan akibat damkar kawan. Jadi itu ada pemadaman barongan di jam 5 awal tadi, kita teruskan ke damkar dan damkar sedang ke lokasi. Itu ada barongan yang terbakar atau lahan yang terbakar di utaranya jembatan Ranugrahati. Dan kalau misalkan kita cek, ini ada informasi lain juga dari Pak Wijaya menginformasikan, selamat sore, penyebab antrian kemacetan di flyover Ajosari adalah antrian solar di pom bensin Adiputro. Lalu Pak Wijaya menambahkan juga, antrian solar di pom bensin Londoroko juga sampai keluar ke jalan hingga menimbulkan kemacetan di Singosari. Terima kasih Pak Wijaya informasinya. Lalu kalau misalkan kita cek, ada informasi lain dari Pak Siswanto. Pak Siswanto mengirimkan video. Nah ini izin menanggapi terkait pasir dan sampah tebu di sepanjang flyover Kota Lama. Oh, di pinggir-pinggirannya ya. Jadi ini cukup, apa namanya, cukup banyak kawan, sampah-sampahnya dan debu-debunya ini. Terima kasih informasinya Pak Siswanto. Nanti kita coba teruskan ke DLH ya, supaya ada penanganan. Lalu ada Pak Jordan menginformasikan melalui voice note dan video. Ada videonya. Nah ini Pak Yordan, kenapa ini? Oh, antri di SKI, POM SKI. Atau bagaimana ini? Oh tapi antriannya tidak sampai keluar kok kawan ya.
2: Memang di POM bensin SKI itu ada antrian, tapi antriannya belum sampai keluar dari
0: jalan ya.
2: POM bensinnya sih. Di jalan raya masih macetnya didominasi karena kebakaran tadi ya di depan ya.
0: Oke. Baik, terima kasih informasinya Pak Yordan. Lalu ada Pak Rifai yang menginformasikan Jalan Sulfat.
3: Info City Gate, Jalan Sulfat macet atau enggak, Mas? Info.
0: Betul, ini Jalan Sulfat juga macet kawan karena ke peningkatan volume juga Pak untuk sore hari ini. Ada Pak Toto Syahroni menginformasikan arah ke utara rel kereta api di Jalan Cakalang macet parah. Flyover juga macet, betul. Ini sejak tadi ya, imbas dari puter balik atau U-turn di Geraha Kencana serta antrian yang keluar, khususnya antrian truk kawan di POM Adiputro. Lalu ada Pak Desman Zega menginformasikan di jembatan Ranugrahati kawan. Update-nya ya di

0: 6.17.38 tadi.
1: Kejadian di jembatan Ranugrati. Pemadam kebakaran atau apa yang terjadi ya? Ini ada pemadam kebakaran.
0: Oke. Okay.
1: Di jembatan Ranugrati ada 3 unit. Jembatan Ranugrati lumayan padat ya.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Pak Desman. Ada video kedua. Luar biasa padat sekali kawan.
1: Ya yang padat itu yang menuju ke Sawo Jajar. Yang menuju ke Sawo Jajar padat. Kalau menuju ke kota lumayan ya lancar ya. Oke, terima kasih kepadatannya sampai lampu merah ini ya masih padat. Aduh, ya. Masih padat sampai sini di lampu merah.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Desman. Lalu ada Bu Arlinda menginformasikan update kondisi di sekitaran Ranugrati. Kita coba cek. Nah ini masih ada kawan. Tapi Bu Arlinda ini mengarah ke Sawo Jajar. Terima kasih Bu Arlinda untuk informasinya. Kata Bu Arlinda harus gantian, makanya antri dan macet ke arah Sawo Jajar. Untuk Anda yang menuju ke sekitaran Sawo Jajar perlu hati-hati saja. Jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Dan saat ini saya ada informasi untuk Anda kawan. Di antara indahnya City View Kota Batu, ada tempat baru untuk menikmati setiap momen istimewa. Telah dibuka Langit Roof Bar by Aston Batu Malang. Seluas langit, istimewa momen Anda. Nikmati pengalaman berbeda di ketinggian dengan pemandangan 360 derajat Kota Batu, dari indahnya sunrise hingga romantisnya sunset. Hadir dengan perpaduan sempurna, hidangan hangat keluarga khas Belis Resto, sajian kekinian untuk nongkrong santai, hingga pilihan menu entertainment dari Escala. Temukan suasana berbeda untuk berbincang, bersantai, dan menikmati kebersamaan di Langit Roof Bar by Aston Kota Batu. Jadilah yang pertama menikmati pesona Kota Batu dari sudut terbaik. Kunjungi Langit Roof Bar di area rooftop Aston Batu Malang. Langit Roof Bar by Aston Batu Malang, nikmati rasa, rayakan momen di atasnya indahnya Kota Batu.

0: City Guide's Life Hacks.
1: Kawan, pernah nggak sih Anda ketika capek pulang dari kantor, pulang dari kerja, lalu tiba-tiba merasa pusing karena aroma pengharum mobil Anda sendiri? Wangi sintetis yang terlalu menyengat di ruang tertutup ternyata seringkali memicu mual atau sakit kepala. Nah, kalau Anda ingin suasana kabin yang lebih elegan dan nyaman, coba tinggalkan pengharum kimiawi dan beralih ke cara yang alami, bubuk kopi hitam. Life hack-nya sederhana, ambil bubuk kopi murni secukupnya, masukkan ke dalam kantong kain kecil yang berpori, lalu letakkan di kolong jok mobil Anda. Karena kopi punya sifat alami, menyerap bau apek dan menetralisir aroma tidak sedap di dalam kabin. Selain itu, aroma kopi tipis yang menguar perlahan terbukti secara psikologis bisa membuat Anda lebih rileks sekaligus lebih fokus saat menyetir. Cukup ganti kantong kopinya setiap 2 minggu sekali. Mobil Anda segar, perjalanan pun terasa lebih nikmat dan fokus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Ini menginfokan ada laka di Gadang.
5: PKL-PKL turunnya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
9: Oke mbak, terima kasih infonya. Kita lapor 7 ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 89.11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Selamat petang menuju malam. Kalau misalkan kita cek untuk saat ini di jam 17 lebih 55 menit, ada informasi yang masuk sebelumnya dari Pak Rizky kawan.
1: Mohon izin melaporkan, barusan saya lewat di depan Green Mercure, di sebelah utaranya Green Mercure sepertinya ada tumpahan solar itu, ada
0: di sebelah utaranya
1: mogok sebelum jembatan sungai itu.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya tumpahan solar itu dari baunya.
0: Oke.
1: Okay. Mohon kalau ada petugas bisa ngecek, kuatnya nanti mencelakai pengendara-pengendara motor lain.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih informasinya Pak Rizky. Nanti kita coba teruskan ke kawan damkar. Dan untuk Anda yang sore hari ini sedang melintas di beberapa titik yang ada di sekitaran Kota Malang dan juga Kabupaten Malang, atau menuju ke Kota Batu, bisa Anda bagikan pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan. Kalau yang saya cek di Soekarno-Hatta ini juga padat, Suhat menuju ke Jembatan Suhat, lalu Raden Panji Suroso dari arah utara maupun selatan juga sama padatnya. Raden Intan kawan, antriannya semakin panjang dari Panji Suroso menuju ke Raden Intan ya. Ini yang perlu Anda hindari dan bahkan waspadai. Jadi mungkin saya updatekan beberapa titik yang perlu Anda hindari. Yang pertama Ahmad Yani kawan. Ahmad Yani mengarah ke utara perlu Anda hindari. Lalu Raden Intan mengarah ke Ahmad Yani perlu Anda hindari. Raden Panji Suroso itu juga perlu Anda hindari. Di sekitaran TLMCC, TL Sabilillah itu juga perlu Anda hindari. Di titik lain di sekitaran SKI menuju ke Saujajar Ranugrati itu perlu Anda hindari. Titik lain Gatot Subroto dari arah selatan ke utara ini masih cukup padat, bisa berjalan tapi merambat, hati-hati saja. Di titik lain Ijen sudah mulai padat kawan. Perempatan Kawi dari arah Kawi atas, Kawi atau jalan Ijennya lumayan ada antrian. Waspadai saja, hati-hati di jalan. Kirimkan informasi lalu lintas beserta cuaca di jam 17 lebih 57 menit di 0811 36 911.

Selamat petang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, realisasi penerimaan negara di Wilker KPPN Malang tembus puluhan triliun. Kawan, Pertamina kerahkan armada perbantuan dari Banyuwangi ke Bali. BRIN mewajibkan peneliti asing gandeng peneliti lokal dan alih teknologi. Berikut 911 Hot News jam 6 petang selengkapnya bersama saya, Ilham Riza. Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, menyampaikan pihaknya mencatat realisasi pendapatan negara di wilayah Malang mencapai Rp88,41 triliun rupiah hingga akhir September 2026. Ia menyebut angka pendapatan ini tumbuh 4,82% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, dirinya menambahkan penerimaan cukai mencapai 70 triliun dengan pertumbuhan 5,41% dari tahun sebelumnya. Kawan, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Region Jatim Balinus Ahad Rahedi menyampaikan, Pertamina mengerahkan 4 truk tangki sebagai armada bantuan dari Banyuwangi ke Bali untuk membantu mempercepat distribusi BBM di sejumlah SPBU. Pihaknya juga menyiapkan pengemudi mobil tangki cadangan serta menambah operator SPBU cadangan untuk antisipasi petugas kelelahan dan berkoordinasi dengan Kodam 9 Udayana dalam mendukung kebutuhan operasional. Ada juga layanan motoris BBM atau petugas membawa motor untuk menyalurkan bensin ke pengguna kendaraan roda 2 sesuai ketentuan operasional sebagai salah satu alternatif layanan. Kawan, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN kini mewajibkan peneliti serta lembaga ilmu pengetahuan asing yang ingin melakukan riset di Indonesia untuk melibatkan sumber daya manusia lokal melakukan alih teknologi dan menyerahkan data primer hasil penelitian. Direktur Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi BRIN, Mila Kencana, menjelaskan aturan baru ini diterapkan agar riset asing tidak hanya menumpang, tapi juga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas peneliti nasional dan penguasaan teknologi. Lebih lanjut, BRIN juga memangkas birokrasi izin riset lewat layanan digital terintegrasi dengan mengubah pendekatan dari yang sebelumnya kaku pada aspek keamanan menjadi penilaian mandiri atau self-assessment yang berbasis pada integritas pemohon. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Ilham Riza. Selamat petang.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM Guidance for your life. Kawan, selamat petang. Saya Mufti Akmal di City Report jam 6 petang. Untuk beberapa catatan dan juga kondisi di Kota Malang ya, memang di hari ini cukup crowded karena intensitas dari kendaraannya juga semakin tinggi. Beberapa catatan kawan terkait dengan kemacetan mulai dari Ahmad Yani yang menuju ke utara, begitupun yang menuju ke selatan ya, termasuk di sekitaran Mergan, kemudian juga di Galunggung, lalu beberapa ruas lainnya seperti LA Sucipto ke Wendit. Begitupun yang ke selatan menuju ke Sunandar Priyo di malam hari ini juga masih terpantau ada sedikit perlambatan, tapi tidak sepadat yang sebelumnya. Tadi di jam 4, di jam 5 bersama Iqbal tadi ya sempat menerima laporan dari beberapa pendengar adanya kepadatan dan juga kemacetan yang cukup panjang, bahkan sempat lumpuh ya, lumpuh total tadi di sekitaran SKI. Kalau di malam hari ini kawan, bagaimana untuk kondisinya yang terbaru? Apakah sudah mulai terurai untuk kemacetannya? Atau justru malah semakin padat ya? Karena semakin malam tentunya aktivitas masyarakat menjadi sedikit berimbang ya. Ada yang baru pulang kerja, begitupun juga ada yang baru berangkat kerja di sore hari menuju ke malam hari ini. Tapi kalau dari pantauan kami melalui CCTV Diskominfo Kota Malang, memang sudah mulai terurai untuk beberapa kepadatan, termasuk yang tadi di Raden Intan. Tadi kan sempat macet sekali ya, panjang, baik yang menuju ke terminal ataupun yang menuju ke Balai Arjosari. Tapi kalau di saat ini di jam 18 lewat 9 menit, kita tampilkan juga di visual radio, Anda bisa lihat kondisinya sudah mulai ramai lancar, walaupun ada sedikit perlambatan untuk yang menuju ke Raden Intan yang arah ke barat. Tapi kalau sebaliknya yang menuju ke timur sudah mulai lancar kawan, tidak ada hambatan. Dan kalau misalkan dari pantauan CCTV, memang didominasi oleh truk ya, truk box, kemudian juga mobil pribadi. Kalau dari pantauan memang tidak begitu banyak ini kendaraan motornya yang menuju ke barat ya di Raden Intan. Tapi kalau harus sebaliknya didominasi oleh kendaraan roda 2 dan terpantau sangat lancar. Dan untuk Anda yang sedang mobile juga kawan, di malam hari ini nanti boleh untuk kembali berkabar bagaimana kondisi terbaru ya untuk lalu lintas yang ada di Malang Kota. Ataupun yang sedang mobile, biasanya di Pakisaji, Kebun Agung, kalau jam-jam seperti ini kan ada sedikit perlambatan ya, jam-jam pulang kerja begitu. Nah, nanti boleh untuk kembali berkabar. Ataupun yang di Kota Batu yang saat ini sedang liburan mungkin ya, di hari kerja ada yang memilih liburan barangkali, nanti boleh untuk kembali berkabar juga. Nah, saya ada satu komposisi kawan untuk menemani perjalanan Anda dari All City Carly Rae Jepsen, Good Time.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
3: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jati.
5: Guidance for your life. City Gate FM.
6: Kembali kawan, untuk beberapa catatan ya, laporan dari pendengar terkait dengan kondisi lalu lintas ataupun juga kondisi yang ada di Kota Malang. Tadi kan kita sempat mendengar, wah ada kemacetan, kemudian juga ada laka. Nah barusan juga ada informasi dari Pak Oki Suparno, tadi melaporkan ke grup traffic report City Guide ya. Ternyata ada mobil Innova hitam yang nyangkut di jalur hijau. Lokasinya di setelah traffic light Kaliurang ke arah traffic light Sarangan. Ini ada dokumentasinya juga dari Pak Oki, kita tampilkan di Visual Radio. Ini bagaimana ini ceritanya Pak Oki? Kok ada mobil Innova hitam sampai nyangkut seperti ini ya? Kalau dari fotonya sih memang kurang begitu jelas kawan ya, ini tersangkutnya di apa, di bagian apa gitu. Kalau dari keterangan yang ditambahkan oleh Pak Oki, memang katanya di menyangkutnya di jalur hijau. Jalur hijau kan berarti jalur sepeda ya, jalur sepeda. Itu untuk kondisi di traffic light Kaliurang ya. Setelah traffic light Kaliurang ke arah traffic light Sarangan. Kalau di malam hari ini kita pantau memang ada sedikit perlambatan ya. Apakah perlambatannya memang gara-gara mobil Innova yang nyangkut atau imbas dari volume kendaraan saja? Karena jam-jam rawan ya masih berada di rush hour. Jadi cukup tinggi intensitas kendaraan, ada yang pulang kerja, kemudian ada yang pulang sekolah. Jadi bertemu jadi satu di jalanan, jadi agak sedikit padat merambat untuk beberapa ruas. Terima kasih Pak Oki, dan sudah diteruskan juga oleh rekan-rekan di newsroom ya, ke Kanit Lantas Polsek Klojen Ibda Andri dan juga Penit Lantas Polsek Lokwaru Ibda Dedi Hafidi. Tapi kalau untuk kondisinya memang masuknya di Lokwaru ya. Jadi kita cross-check ke dua kepolisian supaya bisa segera terakomodir ya dari laporan pendengar. Terima kasih Pak Oki. Lalu juga dari Pak Thomas. Tadi Pak Thomas sempat melaporkan kondisi di Ranugrati tadi ya. Adanya kebakaran karena laporan awal tadi kan sempat ada kebakaran bambu ya yang cukup besar. Dan ada update-nya terbaru ini yang dikirimkan oleh Pak Thomas. Coba kita dengarkan. Oh ini kondisi lalu lintasnya di sekitaran jembatan Ranugrati. Memang belum ada petugas ya, tapi dibantu warga untuk pengurayan lalu lintasnya. Terlihat memang masih ada truk damkar ya di kondisi di lokasi maksudnya. Oke, terima kasih Pak Thomas untuk update-nya. Kalau untuk lalu lintasnya saat ini sedikit merambat juga ini ya, kalau dari pantauan video yang dikirimkan oleh Pak Thomas Tanah Saleh untuk lokasi di sekitaran Ranugrati. Terima kasih. Dan ada update juga kawan dari Satpol PP Kota Malang, Pak Prayitno, terkait dengan laporan Pak Muhammad Sahroni ya, adanya orang yang minta-minta tadi, minta-minta sumbangan yang beralasan ada orang meninggal, tapi ketika dicek ke lokasi ternyata tidak ada yang meninggal, jadi sumbangan hoax lah seperti itu. Dan sudah diatensi juga oleh Kepala Satpol PP Kota Malang, Pak Praitno, katanya sudah dikoordinasikan dengan Dinsos. Terima kasih laporannya. Terima kasih Pak Praitno dan juga Pak Thomas tadi yang sudah update di Ranugrati. Dan untuk beberapa catatan lainnya kawan, kita akomodir di segmen selanjutnya. Kita coba pantau terlebih dahulu untuk di ruas jalan tol.
7: Info tol, informasi seputar jalan.

Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Anda yang mau mengarah ke tol Padang-Malang, kondisi trafik malam hari ini lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu Anda yang juga mau mengarah ke tol Gempol Rembang, lalu ke tol Pasuruan Probolinggo juga masih lancar, tidak ada hambatan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa berbagi update bagaimana kondisi cuaca maupun trafik. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istilaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istilaram Eye Center, harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421, Jalan Indra Giri, Kota Batu. Istilaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Hai cantik, jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya.
1: Dia ini perhatian banget ya. Padahal kita kan baru kenal.
0: Eh, BTW, gak tahu kenapa ya, aku ini ngerasa kita cocok loh. Aku pengen lebih serius deh sama kamu.

0: boleh transfer dulu nggak 2 juta? Besok langsung aku ganti deh.
1: Berawal dari sapaan, berlanjut menjadi perhatian. Lalu muncul rasa percaya dan akhirnya ada permintaan uang. Waspada love scam. Pelaku bisa membangun hubungan emosional selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum meminta uang dengan berbagai alasan. Jangan mudah percaya pada seseorang yang hanya dikenal lewat dunia maya. Jangan kirim uang, data pribadi, OTP, ataupun informasi rekening. Karena cinta yang sehat membangun kepercayaan, bukan mengurangi ras rekening.
2: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kahitna, Rahasia Cintaku. Satu komposisi ya untuk menemani malam hari Anda yang sedang terjebak kemacetan mungkin, atau yang sedang mobile juga di perjalanan, supaya bisa merefresh ya dan gak sepaneng kalau katanya orang Jawa. Kembali kawan, Anda masih di City Guide 911 FM terkait dengan update dari Pak Oki yang tadi melaporkan ada mobil Innova hitam yang nyangkut di jalur hijau. Nah, ternyata bukan jalur hijau kawan, tapi bahkan mobilnya naik ke trotoar. Jadi di antara pohon gitu ya. Ini ada videonya, coba kita tampilkan juga di visual radio. Nah, ini untuk kondisinya. Videonya singkat tapi cukup jelas untuk kondisi mobilnya. Innova berwarna hitam ya, dengan separuh badannya sampai naik ke trotoar. Ini apakah mengantuk atau bagaimana, masih kita dalami juga kawan ya. Tapi sudah dikoordinasikan juga bersama rekan-rekan kepolisian, ke Kanit Urjawali Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Dandu, sudah dibaca ini untuk pesannya. Tapi masih belum direspon. Kita tunggu bersama untuk update terbarunya, semoga nanti bisa segera dapat penanganan. Lalu dari Pak Didi Hadi, tadi sempat tanya untuk kondisi Ahmad Yani ke Karangploso bagaimana mas kondisinya. Kalau kita lihat Pak Didik ya, untuk kondisi di Ahmad Yani di malam hari ini di setengah 7 malam masih cukup ramai ya. Kalau sampai di flyover, turun flyover Arjosari sampai menuju SPBU di sekitaran Hawaii, itu masih ada sedikit perlambatan karena beberapa pendengar tadi juga melaporkan adanya antrian di SPBU. Tapi selepas dari SPBU Adiputro, nah menuju ke Karangploso sudah lancar Pak Didik. Jadi nihil hambatan ya untuk kondisi di sekitaran Adiputro sampai ke Karangploso. Tapi kalau Pak Didik masih di Ahmad Yani saat ini cukup ramai ya, sampai di turun flyover Arjosari yang menuju ke utara itu masih ada sedikit perlambatan begitu. Dan beberapa catatan lainnya dari Kanit Urjawali, Ibtu Dandu sudah merespon ya, tidak mengganggu arus lalu lintas, tidak ada korban jiwa, dan saat ini unit laka merapat ke TKP. Oke, terima kasih Ibtu Dandu. Ya memang kita khawatirkannya barangkali orangnya sedang mengantuk atau bagaimana ya, jadi perlu kita laporkan juga untuk penanganan karena kondisi mobilnya juga sampai naik ke trotoar kawan ya. Jadi tidak umum ya kalau dilihat, ini kondisinya cukup unik sekali. Terima kasih Ibtu Dandu. Lalu update kembali dari Pak Anas, ini mengirimkan video. Gimana ya Pak Anas? Pak Anas tadi menanyakan ada apa di jembatan Anugrati, kok yang dari arah barat jadi macet. Tadi sempat ada kebakaran Pak Anas, itu di videonya Pak Anas juga masih ada mobil damkar ya. Tadi sempat ada kebakaran lahan bambu dan kebakarannya cukup besar sehingga butuh sampai 5 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan ataupun juga melakukan asesmen ya, atau pembasahan di lahan bambunya supaya nggak terjadi kebakaran lagi. Tadi laporan awal masuk di jam 4 sore tadi untuk kebakaran yang di Ranugrati ya. Kalau untuk saat ini sudah padam dan masih dilakukan asesmen atau pembasahan. Jadi untuk mengantisipasi munculnya titik api atau hotspot atau titik panas dari lahan, karena lahan itu kalau misalkan sudah terbakar, walaupun secara kasat mata dia sudah kering gitu ya, sudah disiram air, nah itu dia masih ada titik panas kawan dari dalam tanah, sehingga masih dilakukan pembasahan oleh rekan-rekan damkar supaya mengantisipasi nanti tidak terjadi kebakaran lagi begitu. Ini macetnya sampai pom bensin. Ada tambahan foto lagi nih dari Pak Anas. Memang kalau jam-jam segini cukup rawan kawan ya, cukup tinggi mobilitas masyarakat karena barengan dengan jam pulang kerja, kemudian juga ada fenomena kejadian yang ada di Kota Malang. Berarti terhitung dari jam 4 sampai sekarang setengah 7 ada beberapa kejadian ya, mulai dari ada laka di Wendit, kemudian juga kebakaran, maksudnya kejadian di jam-jam rawan ya seperti saat ini, lalu juga antrian dari SPBU yang tadi sempat dilaporkan, mulai dari SPBU Mercure atau Araya, kemudian juga SPBU Adiputro. Begitupun tadi
Pak Dhani sempat mobile di Ciliwung, katanya antrian motornya sampai ke jalan raya gitu. Dan kawan, untuk traffic report di malam hari ini didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Ya kawan, saya Solo Muhammad. Berikut kabar pertama dari Karimata Pamekasan. Pertumbuhan penggunaan energi listrik di Pulau Madura mencapai 7,34%, melampaui pertumbuhan nasional yang berada di kisaran 5%. Hingga September 2026, penjualan energi listrik PLN UP3 Madura tercatat mencapai 1,4 TWH. Manajer PLN UP3 Madura, Radia Cakrawala Nusantara, menyampaikan capaian itu tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan energi listrik masyarakat serta pertumbuhan pelanggan di 4 kabupaten di Madura.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Rekomendasi izin konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur resmi dicabut Polresta Magelang. Baliho konser juga dilepas oleh Dinas Pariwisata dan Satpol PP. Majelis Ulama sebelumnya mendesak pembatalan konser dengan menyoroti rekam jejak Andrea Bocelli yang disebut pernah terlibat dalam penggalangan dana untuk militer Israel pada tahun 2010. Sementara manajemen Taman Wisata Candi Borobudur menyatakan masih akan berkoordinasi dengan pusat terkait kepastian kelanjutan konser yang dijadwalkan 31 Oktober.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. Lapas kelas 2 Bojonegoro terus meningkatkan kepatuhan terhadap aturan sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Hal itu menindaklanjuti edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang pengawasan dan penertiban barang serta fasilitas di kamar hunian warga binaan. Kepala Lapas kelas 2 Bojonegoro Hari Winarca bilang, pengawasan dan penertiban barang di kamar hunian membutuhkan kepatuhan seluruh pihak, baik petugas maupun warga binaan. Sosialisasi ini menjadi bagian penting dalam menjaga lingkungan pemasyarakatan tetap aman, tertib, dan kondusif.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Wisdom.
1: Waktu saya masih mahasiswa ya, student. Jadi baik itu dalam negeri maupun luar negeri, ya kegigihan itu ya memang harus dimiliki. Gitu. Atau kalau saya lebih cenderung melihat ketekunan. Jadi bisa dikatakan gini, orang pintar kalau tidak tekun bisa jadi gagal. Tapi orang yang biasa-biasa saja, IQ-nya biasa katakanlah. Kalau kita di umumnya kan dikatakan diukur dengan IQ. IQ biasa-biasa tapi tekun, nah pasti akan berhasil. Jadi saya melihat bahwa ketekunan itu atau kegigihan itulah yang menjadi keberhasilan. Ya kita sebagai orang beriman ya, tentu disitulah pertama. Yang kedua, ya kita sebagai orang yang akademisi, ya kita menyikapi dengan secara rasionalis. Apalagi kita kan sudah memiliki latar belakang filsafat, ya kita menggunakan rasio kita. Kalau kita memaknai apa yang kita alami, kejadian yang kita alami, kegagalan itu sebenarnya nggak ada. Karena gini ya, kegagalan itu kan pemikiran pada umumnya. Nah, kenapa dikatakan gagal? Karena mungkin ya tadi kurang ketekunan, kurang gigi. Nah, kalau kita sebenarnya sebagai orang yang rasionalis, memiliki ketekunan itu saya kira tidak akan pernah. Karena kita kan sudah dianugerahi oleh pencipta rasio pemikiran itu. Nah, kita gunakanlah itu. Nah, itulah juga prinsip dalam filsafat sebenarnya gitu kan, menggunakan rasio. Itu yang disebut dengan rasionalis. Rasionalis artinya ya kita maknai segala apa yang kita hadapi secara rasional. Di samping yang utama tentu dengan iman kita. Kalau misalnya orang

0: katakanlah nilainya kurang baik. Nah, kalau orang berpikir itu kegagalan, sebenarnya tidak. Kalau saya melihat itu, okay, saya kurang tekun, mungkin belajar, sehingga saya dipacu untuk belajar lagi. Ya, justru itu dibutuhkan dalam hidup. Kita bertanya sajalah dalam diri, kenapa saya bisa seperti itu? Nah, itu sudah membuka seluruh flashback di belakang. Justru mungkin kita jarang berani bertanya pada diri kita, kenapa kita seperti ini? Mungkin kita takut. Nah, sebenarnya tidak perlu. Takut justru di situ malah memperbaiki kita sebenarnya.
1: Saya Romo Profesor Dr. Edison Robertus Lamar Sentinambunan, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang untuk City Guide 911 FM. Wisdom.

0: vibes for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Kawan, selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda yang menjalankan. Dan untuk beberapa catatan tadi ya, banyak sekali pendengar yang masih menanyakan terkait dengan kondisi di sekitaran Sawojajar, Ranugrati, Dodikjur ya. Kok ada macet mas, kenapa? Ini radionya belum diputer City Gate. Jadi kalau misalkan di Malang, wajib radionya diputer City Gate kawan ya, supaya selalu update kondisi yang ada di kota Malang. Nah ini memang saat ini kawan masih terjadi perlambatan, masih ada kemacetan di sekitaran Dodikjur sampai di jembatan Ranugrati. Karena imbas tadi sore ada kebakaran lahan bambu yang cukup besar terkait dengan kebakarannya. Bahkan sampai rekan-rekan dari Damkar Kota Malang ini menerjunkan 5 mobil ya, 5 truk pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman. Dan saat ini kalau misalkan Anda melintas tadi kok sempat masih ada mobilnya, ini apakah masih terbakar? Nah kalau kita tadi sempat bertanya juga ke rekan-rekan Damkar Kota Malang, masih dilakukan asesmen kawan atau pembasahan. Jadi kondisi lahan yang ketika dia habis terbakar dan sudah dipadamkan dengan air, dia masih ada potensi untuk kembali muncul titik api. Jadi dipastikan dulu oleh rekan-rekan damkar bahwa lahan ataupun juga objek yang terbakar ini betul-betul sudah padam, sehingga nanti ketika sudah balik kanan ya dari rekan-rekan damkar juga bisa tenang gitu, nggak was-was kalau misalkan nanti potensi kebakarannya terjadi lagi begitu. Ada info dari newsroom kawan, coba saya cek dulu. Ya Ilham, ada info apa Ilham?
6: Ya ini tadi Pak Anto telepon ya. Itu Pak Anto itu dari Riverset ya, okay. Menuju Karanglo itu merambat. Nah itu katanya Pak Anto tadi sudah ada pihak yang mengatur arus lalinnya. Nah katanya Pak Anto itu nanti kalau kawan-kawan yang ingin mengarah ke Karangploso supaya tidak macet, bisa cari jalur alternatif lain. Begitu Mufti untuk informasinya dari Pak Anto.
5: Oke, terima kasih Ilham untuk update-nya. Lalu dari Pak Evan. Pak Evan tadi mengabarkan di Sutoyo sebelum Savana arah Blimbing ada mobil Innova naik ke pembatas jalan, belum ada petugas terkait. Ya, terima kasih Pak Evan. Ini informasi sama ya seperti Pak Oki tadi di jam 6:30 malam melaporkan adanya mobil Innova. Kalau dari rekan-rekan kepolisian sudah merespon ya, dan sudah diterjunkan juga petugas yang piket ke lokasi untuk melakukan pertolongan ataupun juga pengamanan dari kondisi mobil yang sampai naik ke pembatas jalan. Tapi masih belum ada update terbarunya bagaimana untuk kondisi saat ini kawan, menuju jam 7 malam. Apakah sudah dilakukan di towing ya, mungkin mobilnya sudah di towing, sudah dilakukan evakuasi atau bagaimana. Yang sedang mobile juga di sekitaran Sutoyo sebelum Savana arah ke Blimbing ya, nanti boleh untuk kembali berkabar. Dan di malam hari ini kita juga akan terhubung bersama reporter kami kawan, Asrur, yang akan membawakan berita. Nah ini 9 bulan jabat Kapolres Batu, Aris Purwanto terima lencana Hakaryo Guno Mamayu Bawono.
4: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Ya Asnur, silahkan laporannya.
0: Kawan, pemerintah Kota Batu menganugerahkan penghargaan lencana Hakaryo Guno Mamayu Bawono kepada AKBP Aris Purwanto yang resmi mengakhiri masa tugasnya sebagai Kapolres Batu. Apresiasi ini diserahkan langsung oleh Wali Kota Batu Nur Rohman. Wali Kota yang akrab disapa Cak Nur ini menyebut lencana tersebut merupakan bentuk penghormatan atas dedikasi AKBP Aris selama 9 bulan memimpin kepolisian di Kota Batu, sebelum kini mengemban tugas baru di Biro Operasi Polda Jawa Timur.
7: Bagi siapapun yang berkontribusi nyata, bersinergi, berkolaborasi, dan memberikan inovasi-inovasi dalam pemerintahan dan Dr. Anies, salah satunya yang mendapatkan apresiasi dengan lencana Hakaryo Guno Mamayu Bawono.
0: Selama masa kepemimpinannya, Polres Batu tercatat sukses menoleh sejumlah prestasi, diantaranya meraih 2 kali penghargaan di Polda Jawa Timur terkait optimalisasi layanan darurat 110. Adapun tongkat komando kepemimpinan Kapolres Batu saat ini resmi diteruskan kepada AKBP Panji Gede Prabawa. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
4: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, mari eksplor Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Petung Sewu, sebuah desa agraris di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan lanskap hijau, potensi pertanian, dan wisata petik jeruk. Petung Sewu berada di kawasan Malang bagian barat dengan kontur perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Desa ini dikelilingi sawah, kebun, dan lahan pertanian yang masih aktif. Nama Petung Sewu sendiri punya cerita menarik. Petung artinya bambu petung, jenis bambu besar yang dulu tumbuh sangat melimpah di wilayah ini. Wow. Sementara Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. Konon kawasan ini dahulu dipenuhi dengan rumpun bambu petung dalam jumlah yang sangat banyak sehingga masyarakat menyebutnya sebagai desa seribu bambu atau Petung Sewu. Wow. Jejak tanaman bambu juga masih bisa ditemukan di beberapa sudut desa hingga hari ini ya. Secara potensi ekonomi, Petung Sewu dikenal sebagai desa pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas unggulannya adalah jeruk yang kini dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman wisata petik jeruk, memetik buah langsung dari pohonnya, belajar budidaya jeruk, sekaligus menikmati suasana kebun di dataran tinggi. Konsep agrowisata ini menjadi salah satu potensi besar untuk pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Selain jeruk, warga juga bergerak di sektor UMKM rumah tangga, pertanian, dan juga kerajinan berbasis bambu. Aktivitas ekonomi desa yang hidup membuat Petung Sewu menarik sebagai lokasi wisata edukasi hingga kegiatan KKN dan riset nasional. Untuk menuju Desa Petung Sewu, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil rute ke arah Kecamatan Dau. Setelah masuk wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Petung Sewu. Akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan desa yang relatif baik. Desa Petung Sewu menunjukkan bahwa potensi wisata Malang tidak hanya soal gunung dan air terjun. Desa dengan identitas lokal yang kuat, pertanian produktif, dan konsep agrowisata justru menawarkan pengalaman edukatif dan berkelanjutan. Jadi kawan, kalau Anda ingin melihat sisi lain Malang yang hijau, produktif, dan syarat cerita desa, Desa Petung Sewu di Dau layak Anda kunjungi.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam, inilah headline 911 Hot News jam 7 malam. Counter gadget di Malang dibobol maling, rugi puluhan juta. Center of Energy and Resource Indonesia desak adanya audit pasokan BBM di Bali dan Jatim. Kawan, Amerika Serikat pertimbangkan gunakan bom terkuat untuk serang Iran. Berikut 911 Hot News jam 7 malam, selengkapnya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Karyawan SDC Gadget di Gajah Mada Plaza, Anissa Putri, menyampaikan konternya dibobol maling dengan cara mencongkel kunci entalase saat kondisi pusat perbelanjaan sepi. Ia menyebut, total 5 unit iPhone diambil, terdiri dari iPhone 17, 16, 13 Pro Max, dan 12 Pro, dengan kerugian mencapai 70 juta rupiah. Lebih lanjut, dirinya telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polresta Malang Kota untuk penanggapan lebih lanjut. Direktur Eksekutif Center of Energy and Resource Indonesia atau CERI meragukan penjelasan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri yang mengaitkan gangguan pasokan dengan keterlambatan kapal tanker sekitar 12 jam. Durasi keterlambatan ini perlu dikaji bersama kondisi persediaan dan kesiapan distribusi BBM. Organisasi ini juga meminta pemeriksaan dokumen tender, kontrak pemasok, jadwal pengapalan, hingga realisasi volume pengiriman termasuk laporan penerimaan BBM di terminal. Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan sedang mempertimbangkan opsi serangan militer terhadap Iran dengan menggunakan bom non-nuklir terkuat yang mereka miliki bernama GBU-43B, Massive Ordnance Air Blast atau yang dikenal sebagai Mother of All Bombs. Beberapa pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan, bom tersebut disiapkan untuk menargetkan infrastruktur energi serta fasilitas nuklir Iran dan kini tinggal menunggu persetujuan dari Presiden Donald Trump. Lebih lanjut, para pengamat menilai penggunaan senjata tersebut beresiko memicu eskalasi konflik yang jauh lebih besar serta dikhawatirkan berdampak luas terhadap keselamatan warga sipil di wilayah sekitar. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya 1 jam mendatang.

0: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan di jam 7 lewat 8 menit bersama saya Mufti Akmal ya, masih di City Report. Untuk catatan-catatan tadi yang sempat melaporkan adanya kemacetan kemudian juga kepadatan di sekitaran Ranugrati. Untuk saat ini kawan kondisinya masuk di jam 7 sudah mulai lancar ya. Tidak separah sebelumnya, kalau tadi sempat kita antisipasi jangan lewat Ranugrati dulu tadi di sekitaran jam 6 ya, karena masih crowded sekali, masih tinggi untuk intensitas kendaraannya. Tapi kalau saat ini sudah lewat jam 7 ya, sudah mulai lancar kembali. Begitupun di depan Dodikjur, Urip Sumoharjo sampai di Panglima Sudirman juga sudah mulai lancar kawan untuk di malam hari ini. Jadi sudah aman ya untuk lalu lintasnya. Lalu dari Pak Anto tadi sempat mengirimkan video kondisi SPBU di Adiputro. Coba saya cek dulu Pak Anto, ini untuk kondisinya kawan ya, saya coba putarkan dulu.
1: Putro ya, memang padat banget. Padat karena antrian BBM ya nih ke pom bensin Adiputro. Nah ini bus ini yang ambil haluan ke kanan karena di kiri ngantri BBM. Begitu ya itu.
0: Oke, terima kasih Pak Anto. Ada tambahan video juga ya barusan di jam 6:30 tadi.
1: Putar balik di Adiputro tadi. Nah ini yang ke arah kota lancar, yang naik flyover. Nah yang mengarah ke Karangploso dari flyover Rajosari atau ke arah Karanglo ya, wah antriannya kayak gini, panjang banget.
0: Sampai berhenti di flyover Pak ya.
1: Kalau yang mau ke Karangploso lewat sini, mending cari jalan alternatif lain saja. Begitu. Ini panjang banget ini antrian yang ke arah Karanglo di Ayani. Aduh, ada ambulan lagi. Motor-motor sampai melambung lagi ini. Nah, antrian panjang banget. Bisa mengarah ke kota ini. Nah, yes. Hindari saja kalau mau lewat di Ayani menuju Karanglo. Begitu. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih Pak Anto. Selamat malam juga. Hati-hati di jalan untuk laporannya ya. Kalau kita lihat lagi untuk kondisi yang di sekitaran Ahmad Yani kawan, di flyover ya, kita coba pantau dari CCTV. Nah ini kita tampilkan juga di visual radio, Anda bisa lihat di cityguide911fm.com. Nah ini sudah mulai lengang untuk yang di Balai Arjosari. Begitupun Raden Intan arah timur sudah mulai lengang, gak begitu crowded. Karena tadi di jam 5, jam 6 sore ya, kondisi Raden Intan sangat padat, didominasi oleh truk dan juga bis. Kalau di malam hari ini sudah mulai sangat lengang kawan Raden Intan, baik yang menuju ke timur, barat, begitupun Ahmad Yani yang mengarah ke selatan. Kalau di bawah flyover ya, kondisinya sudah mulai sangat lancar. Tapi kalau untuk yang menuju ke utara, baik di atas flyover maupun juga di bawah flyover, ini masih ada perlambatan ya. Jadi harap bersabar dulu, karena Kota Malang kalau misalkan rush hour atau jam-jam rawan seperti ini memang cukup padat. Kalau mau lewat jalan alternatif pun jalannya nggak begitu lebar, nanti papasan dua mobil juga jadi berhenti lagi. Jadi dinikmati dulu kawan. Sambil menikmati kemacetan ya, saya ada satu komposisi dari The Chainsmokers featuring Daya, Don't Let Me Down.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Halo kawan City Guide, siap bergerak bersama kampus inovatif dan inspiratif Universitas Negeri Malang merayakan Disnatalis ke-72, 18 Oktober 2026. Mengusung tema Sehat, Bergerak, Berdampak, dan Berkelanjutan, UM mengajak kita semuanya untuk terus bergerak, berkarya, dan memberikan dampak nyata bagi masa depan. Rangkaian kegiatannya pun seru dan penuh inspirasi, mulai dari golf turnamen, voli pasir, e-sport, fun walk, hingga program UM menginspirasi dan berbagai seminar internasional. Semua berpijak pada semangat kolaborasi, kesehatan, dan inovasi. Kemeriahan akan mencapai puncaknya pada 18 Oktober 2026 melalui pegelaran Sendra Tari yang memadukan seni budaya dan kreativitas. Disnatalis ke-72 Universitas Negeri Malang. Sehat bergerak, hadirkan dampak untuk masa depan yang berkelanjutan. UM, Universitas Negeri Malang. Excellent in Learning Innovation.
2: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Kawan, kalau tadi kita sempat update ya untuk kondisi di Kota Malang, lah kita perlu juga untuk melihat bagaimana kondisi Indonesia saat ini. Karena di hari ini saja, di tanggal 15 Oktober itu, banyak sekali kejadian baik dari pusat maupun juga dari wilayah regional ya. Dalam hal ini adalah Jawa Timur. Nah, kalau tadi pagi Anda sempat melihat juga banyak sekali pelantikan pejabat negara di istana yang dilantik langsung oleh Pak Presiden Prabowo ya. Bahkan dirinya melantik sejumlah pejabat baru, mulai dari Maijen Kristome Sianturi sebagai Kepala BNPB, lalu Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI, kemudian Tandio Budi sebagai KSAD atau Kasat ya. Jadi kalau kita lihat memang beberapa alasan, tadi sempat kita cek juga ya, apakah pergantian dari Kepala BNPB di hari ini yang tadi dilantik juga, apakah imbas dari sebelumnya melakukan korupsi. Nah, sebelumnya kan ada 5 orang dari lingkungan BNPB yang ditangkap OTT oleh KPK, operasi tangkap tangan oleh KPK, karena dugaan adanya penggelapan uang, pencucian uang, ataupun juga menggunakan keuntungan dari jabatannya sehingga dari dana kebencanaan ini diambil. Dan untuk alasannya sendiri memang tidak dijelaskan ya secara gamblang bagaimana alasan pergantian kepala BNPB. Tapi momen pergantian ini terjadi sehari setelah KPK menetapkan 5 orang tersangka. Ini mirip dengan kondisi kepala BGN ya. Di kepala BGN pertama yang dicopot karena kasus korupsi, kemudian diganti oleh Bu Nani, yang Bu Nani pun bahkan tidak sampai 2 bulan menjabat, lalu diganti oleh Pak Sudaryono sebagai kepala BGN. Ya, ini kan menjadi alarm tanda tanya, waspada. Ada apa di lingkungan pemerintah kok sampai banyak sekali pergantian reshuffle yang dilakukan oleh kabinet. Bahkan terhitung untuk reshuffle yang saat ini sudah terhitung ke-8 kali. Kemarin yang ke-7 yang sempat besar-besaran ketika setelah Pak Purbaya digantikan oleh Suhasil Nazara, kemudian dilantik juga Suhasil sebagai Menteri Keuangan, lah itu adalah reshuffle yang ke-7. Dan kalau kita lihat saat ini untuk pergantian yang terbaru ya, mulai dari Wakil Panglima TNI, kemudian Kepala Angkatan Darat, lalu juga Kepala BNPB, lah ini terhitung sebagai reshuffle yang ke-8. Padahal kalau dilihat kita belum masuk ke 2 tahun periode. Kita belum genap 2 tahun ya dalam periode Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi total sudah ada 8 kali pergantian. Bahkan tidak hanya pergantian, bahkan juga penambahan jabatan yang diampu oleh Bahlil Lahadalia. Selain sebagai Menteri ESDM, dirinya sebagai Menko Hilirisasi ya. Jadi menjadi pertanyaan juga ya oleh masyarakat, loh kok rangkap-rangkap jabatan seperti ini, itu ada apa, seperti itu. Nah kalau Anda juga punya pandangan ya, atau mau disampaikan juga, nanti boleh kawan untuk kembali berkabar di City Guide 911 FM. Nah melihat kalau kondisi sekarang kan kita masih di malam hari. Nah biasanya kalau di malam hari, kemudian tadi sempat terjebak kemacetan juga, biasanya kan sampai rumah sudah capek kawan ya, sudah capek dan juga sudah lelah. Nah untuk Anda sebagai kawan City Guide nih, kira-kira ada yang pingin gak sih memulai hari dengan tubuh yang lebih bugar dan pikiran yang lebih rileks? Nah kalau ingin, ikuti keseruan Yoga Lates Session di Ijen Suites Resort and Convention Malang. Catat tanggalnya, Minggu 25 Oktober 2026 mulai pukul 7 pagi. Nikmati perpaduan yoga dan pilates dalam suasana yang nyaman dan menenangkan. Gak cuma yoga lates, ada juga sound healing, games, dan healthy snack yang bikin pagi Anda menjadi menyenangkan. Dipandu langsung oleh Coach Vita dan Coach Sevi dengan tiket hanya Rp115.000 per orang. Sudah termasuk voucher gratis makeover senilai Rp50.000, satu botol Hydratera Mineral Water, refreshment, hadiah, dan berbagai kejutan lainnya. Jangan lupa bawa matras yoga Anda sendiri ya. Segera amankan tempat Anda dan rasakan pengalaman wellness yang berbeda bersama Ijen Suites Malang. Informasi dan reservasi hubungi 081-3333-06162. Yoga Lates di Ijen Suites Malang. Sehatkan tubuh, tenangkan pikiran, dan nikmati momen untuk diri sendiri.
7: InfoTalk, informasi seputar jantung.
8: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau mengarah ke Tol Padat Malang, kondisi trafiknya juga lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu Anda yang mau mengarah ke tol ke Cawapanan Gempol, lalu ke tol Porong Gempol dan ke tol Surabaya Porong, ini kondisi trafiknya lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Bagi Anda yang sudah mobile di ruas jalan tol, ini bisa berbagi update cuaca maupun trafik, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Ayo rek, danglah dup kondangan. Selak suri iki.
7: Loh, iki mobilnya isini semua akeng ini saya ditambah ta.
6: Iso, maju titik. Semburi dipangkuai.
7: Waduh, jangan umpel-umpelan. Wis mepet kuoco iki.
8: Kawan, mobil yang terlalu penuh bisa mengganggu kenyamanan, keseimbangan kendaraan, sampai membahayakan penumpang saat terjadi pengereman darurat. Jadi, jangan paksakan berkendara dengan kapasitas penumpang berlebihan ya.
7: Wes, iki nggak sanggup polo. Tak nyarter anggota, wes, penak, gak resiko.
6: Ya wes, ngono ae penak. Tekone selamat, man prasmanan nih, ya iso tenang.
8: Pesan ini dipersembahkan CityGate 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jess, katakanlah, katakan saja nih, katanya Jess ya, kalau misalkan punya unek-unek itu katakan saja kawan, gak apa-apa ya. Atau yang malam hari ini masih di perjalanan dan terjebak kemacetan juga katakan saja, gak apa-apa. Silakan lapor ke City Gate ya, nanti kita bantu teruskan ke pihak kepolisian. Ada beberapa catatan kawan yang tadi sempat masuk ya ke newsroom. Tadi Pak Hasan Bisri sempat telepon juga. Mobile dari seputaran WR Supratman dari utara ramai lancar, tapi menjelang TLLA Sucipto macet parah. Penyebabnya imbas truk di Plausan. Kemudian ada antrian di SPBU Araya. Jadi mohon dihindari untuk kawan-kawan pendengar City Gate yang mau mengarah ke Panji Suroso. Terima kasih Pak Hasan Bisri. Lalu juga dari Pak Michael ya. Pak Michael tadi sempat info juga ini. Mulai naik flyover Arjosari arah utara, merambat efek antrian SPBU. Nah, ini ada dokumentasinya, coba kita tampilkan. Ini. Wih, ini mulai turun flyover Arjosari ya. Sampai nanti tembus setelah Adiputro, setelah pom bensin, itu juga antisipasi karena masih ada perlambatan, kawan. Tadi beberapa pendengar juga melaporkan ya, di flyover Arjosari bahkan sampai berhenti untuk yang menuju ke utara. Tapi kalau arah sebaliknya, di flyover Arjosari yang menuju ke Malang ataupun ke selatan masih terpantau ramai lancar. Terima kasih Pak Michael. Kemudian juga Pak Anton. Nah ini Pak Anton. Mobile di sekitaran Hotel Mercure ada kemacetan dua arah.
1: Berikut 911 News jam 7 malam. Selengkapnya bersama saya Iqbal Zulkarnain.
0: Pak Anton tadi sempat info traffic kawan ya. Kemudian selepas dari Grand Mercure, ternyata Pak Anton ini menemukan ada dump truck yang mogok. Lokasi persisnya setelah traffic light Teluk Grajakan. Posisinya arah utara jalur kiri, tapi agak miring ke kanan. Kemudian ditambah dengan adanya antrian di BBM, antrian BBM di pom Araya. Itu update-nya dari Pak Anton. Tadi sempat kami tanyakan juga, sempat mendokumentasikan nggak ya untuk kondisi truknya atau dump truk yang mogok tadi, biar kita bisa laporkan juga ke Polsek Blimbing ya yang terdekat supaya segera dilakukan penindakan. Tapi Pak Anton tadi nggak sempat ngefoto. Nggak apa-apa Pak Anton. Thank you sudah berkabar ya. Kita sambil cek juga kawan untuk kondisi di Panji Suroso untuk yang mengarah ke utara maupun selatan. Anda bisa lihat di visual radio kami, kondisinya sangat padat. Berarti ini geser ya macetnya tadi selepas dari Ranugrati, Dodikjur ya, karena adanya kebakaran di lahan bambu. Sekarang macetnya geser. Gesernya adalah ke Panji Suroso, Raden Intan, kemudian juga di sekitaran Arjosari. Begitupun di Adiputro untuk yang menuju ke utara. Tapi kalau kondisinya di sekitaran Melang Kota lain, di alun-alun, kemudian Jalan Ijen, Kawi, Kayu Tangan, Bromo, Semeru ya, sampai di Veteran, Galunggung, Mergan, kalau kita pantau di malam hari ini masih terpantau ramai lancar. Beberapa titik memang masih ada perlambatan, tapi tidak se-crowded untuk yang kondisinya di Panji Suroso yang mengarah ke utara. Antisipasi dulu kawan, barangkali nanti ada rencana untuk mobile ya di sekitar ruas jalan tersebut. Nah kawan, dalam rangka memperingati hari jadi ke-25 Kota Batu, Jawa Timur Park Group hadirkan promo spesial untuk warga kota.

0: 16 sampai 17 Oktober 2026. Caranya juga mudah. Cukup tunjukkan KTP Kota Batu sebagai bukti domisili saat pembelian tiket. Perlu diingat, satu KTP berlaku untuk satu orang dan promo tidak dapat digabungkan dengan promo atau diskon lainnya. Melalui program ini, Jatimpa Group ingin berbagi kebahagiaan sekaligus mengapresiasi masyarakat yang turut mendukung perkembangan pariwisata Kota Batu. Yuk kawan, manfaatkan promonya dan nikmati keseruan berwisata bersama keluarga. Informasi selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @jawatimurpark serta website resmi jtp.id. Jawa Timur Park Group berbagi kebahagiaan rayakan hari jadi ke-25 Kota Batu. Kembali kawan, kita update ya untuk kondisi lalu lintas yang ada di seputar Malang Kota. Untuk kondisinya di sekitaran Panji Suroso, kemudian LA Sucipto, di perempatannya itu masih ada macet ya, masih ada perlambatan. Kalau untuk yang menuju ke selatan memang tidak begitu panjang. Kalau Anda lokasinya atau kondisinya saat ini masih di perempatan LA Sucipto, yang menuju ke selatan itu antriannya tidak begitu panjang. Tapi untuk dominasi kemacetannya justru untuk yang menuju ke utara kawan, sampai selepas dari Plaza Araya. Nah nanti setelah Plaza Araya, untuk yang menuju ke utara, Panji Suroso sampai ke Raden Intan, itu sudah terpantau ramai lancar, gak begitu padat dan gak juga lengang ya, jadi masih ramai lancar kondisinya. Jadi kemacetannya kalau Anda dari selatan itu dari perempatan LA Sucipto sampai di sekitaran Plaza Araya, setelah itu sudah mulai ramai lancar. Begitupun yang di Balai Arjosari, Balai Arjosari kemudian flyover Arjosari, untuk yang menuju ke utara sangat macet kawan, sampai di pom bensin ya, sampai di sekitaran pom bensin Adiputro, untuk kondisi lalu lintasnya untuk yang menuju ke arah utara masih sangat macet dan sangat padat. Jadi bisa dihindari terlebih dahulu untuk Anda yang nanti ada rencana mobile di sekitaran ruas jalan tersebut atau mau naik flyover Arjosari, bisa dihindari terlebih dahulu kawan. Kalau misalkan mau masuk ke Karangploso, tadi sempat dari Pak Sultan Hadi ya, tadi telepon juga ke newsroom, bisa lewat Tasik Madu karena lebih lengang untuk lalu lintasnya. Jadi jangan lewat jalan utama ya, barangkali nanti ada rencana untuk ke sekitaran Karangploso ataupun juga ke Kota Batu dari Arjosari. Kawan, untuk traffic report di malam hari ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa 2 lantai, view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Setelah ini kita juga akan terhubung kawan bersama reporter kami, Asrur, yang membawakan berita dari Kota Batu. 51 PNS Kota Batu terima Satya Lencana, Cak Nur tekankan kualitas pelayanan.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrul, silahkan laporannya.
2: Kawan, sebanyak 51 pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan pemerintah Kota Batu menerima tanda kehormatan Satya Lanca Karya Satya di Geraha Pancasila, Balai Kota Abang Tani pada Rabu pagi tadi. Penghargaan diberikan kepada 2 pegawai dengan masa pengabdian 20-30 tahun, 32 pegawai selama 20 tahun, dan 17 pegawai selama 10 tahun. Wali Kota Batu Nurrahman yang biasa disapa Cak Nur mengingatkan bahwa penghargaan atas masa pengabdian harus diikuti peningkatan disiplin, tanggung jawab, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta para penerima menjadikan penghargaan tersebut sebagai momentum untuk mengevaluasi kinerja, termasuk saat tidak sedang diawasi pemimpin. Menurut Cak Nur, setiap pegawai paling memahami pekerjaan yang telah dilakukannya, sehingga evaluasi diri tetap penting dalam menjalankan tanggung jawab. Cak Nur juga menegaskan bahwa aparatur sipil negara harus menerjemahkan visi dan misi Batu Sae ke dalam pekerjaan sesuai tugas masing-masing. Pengabdian menurutnya tidak cukup diukur dari lamanya masa kerja, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Sebagai informasi, Satya Lanca Karsa Setia merupakan tanda kehormatan negara bagi PNS yang memenuhi persyaratan masa pengabdian 10, 20, atau 30 tahun, disertai ketentuan terkait kesetiaan, kejujuran,

0: kecakapan dan kedisiplinan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.
3: Hujan deras di tengah kemarau bisa menjadi penyegar. Tapi bagi warga yang tinggal di dekat aliran sungai, hujan bisa berubah menjadi kecemasan. Ketika air terus naik dan arus semakin deras, tidak banyak waktu untuk berpikir. Yang penting adalah menyelamatkan diri, keluarga sebelum air semakin tinggi. Sabtu 10 Oktober 2026, banjir bandang kembali menerjang Kota Padang, Sumatera Barat. Hujan yang mengguyur sejak sekitar jam 12 siang memicu banjir sekitar jam 2 siang. Sejumlah kawasan terdampak, rumah warga rusak, dan ratusan warga harus menghadapi situasi darurat. Tim SAR gabungan pun bergerak melakukan evakuasi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zufilton, menjelaskan bagaimana petugas menyelamatkan warga di sejumlah titik terdampak.
4: Namun, dari kejadian jam 2 itu kami sudah siagakan tim SAR gabungan ya, tim rescue itu ada dari BPBD, Basarnas, TNI Polri itu bergerak cepat ya, sehingga semua masyarakat itu bisa dievakuasi. Itu ada warga yang 40 jiwa di Lumin 4 yang kita selamatkan, kemudian juga yang ada di kampung dan juga ada di di Lapo Munggu Kuranji, lebih kurang 60 yang kita selamatkan. Untuk saat sekarang ini, pengungsi itu yang di Lapo Munggu Kuranji itu ada lebih kurang 180 jiwa ya. Kemudian kalau yang di Lumin Park itu ada yang 35 jiwa yang mengungsi di musola gitu.
3: Banjir kali ini juga mengingatkan pada bencana besar yang melanda Padang pada November 2025. Banjir saat itu berdampak luas, menelan korban jiwa dan menyebabkan ribuan warga terdampak. Kini banjir kembali datang. Di sejumlah lokasi, tanggul darurat yang sebelumnya dibangun disebut belum sepenuhnya digantikan dengan penanganan permanen. Kondisi ini menambah pentingnya upaya pemulihan dan perlindungan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir. Di tengah situasi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan keselamatan warga, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mengungsi.
5: Menyampaikan hal ini untuk melakukan mitigasi, jadi memang koordinasinya harus lebih diperkuat dan antisipasinya juga harus diperkuat dengan gotong royong yang lebih strategis. Jadi terkait dengan bencana yang banjir bandang di Solok, kami berharap semoga tidak ada korban yang ada, namun kedepannya harus lebih mengantisipasi dan mitigasi yang lebih efektif.
3: Bagi warga yang terdampak, surutnya air bukan berarti semua langsung pulih. Seperti luka yang belum sepenuhnya sembuh, bencana yang kembali datang bisa menghadirkan kekhawatiran yang sama.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Kembali kawan untuk laporan dari pendengar ya. Tadi dari Pak Hasan Bisri. Pak Hasan Bisri tadi sempat melaporkan truk yang lagi trouble setelahnya TL Plausan arah ke utara. Ini ada dokumentasinya. Coba kita dengarkan dulu.
8: Truk yang lagi trouble atau mogok. Ini. Setelahnya traffic light Plausan yang arah ke utara. Ini bikin macet dua arah ini. Sama-sama macet.
7: Kekunci gitu Pak ya, lalu lintasnya nggak bisa jalan.
8: Terima kasih.
7: Siap, terima kasih Pak Hasan Bisri. Ini sering kali ya kita notice atau kita perhatikan kondisi-kondisi kemacetan yang ada di Kota Malang ini. Di samping kondisi jalannya memang kalau misalkan di tengah kota ya, kalau di tengah kota kan jalannya nggak begitu lebar. Ketika masuk di akhir pekan, tentunya intensitas dari volume kendaraan akan terus meningkat. Banyak sekali wisatawan yang pengen liburan. Nah begitu, ditambah lagi dengan setiap tahunnya mahasiswa di Kota Malang ini kan terus bertambah. Jadi semakin padat untuk pengguna kendaraan yang ada di Kota Malang ini, sehingga jadi kemacetan. Tapi di samping dari pertambahan jumlah penduduk dan juga volume kendaraan yang sering terjadi, faktor kemacetan di Kota Malang ini adalah banyaknya kendaraan yang trouble, kawan. Mulai dari patah as roda, kemudian bannya bocor ya, pecah ban, mesin yang bermasalah, atau beberapa kendala-kendala lainnya, dan memang seringkali didominasi oleh truk. Ketika kita menerima laporan juga kita selalu mencatat ya apa saja yang trouble untuk kendaraannya, dan memang didominasi oleh truk-truk yang cukup besar untuk kondisinya, kemudian juga muatannya. Nah, ini perlu menjadi catatan maupun juga bahan evaluasi kepada seluruh pihak terkait ya, baik dari pemerintah kota, kemudian lintas sektor seperti Dishub, kemudian dari lalu lintas ya, kepolisian, dan juga dari tiap-tiap perusahaan, untuk memastikan kondisi kendaraannya ini dalam keadaan yang prima, dalam keadaan yang fit, sehingga ketika mengirim barang, ketika sedang mobile di perjalanan, tidak sampai trouble. Kalau sudah trouble seperti ini, yang repot bukan hanya satu perusahaan saja, tapi masyarakat lainnya yang mungkin mau pulang ke rumah atau yang mau shift malam ya, mau berangkat kerja di malam hari, juga terkena imbasnya. Jadi harus rela menunggu, harus antri gara-gara kemacetan satu pihak saja. Jadi memang perlu kita atensikan kepada seluruh sektor ya, tidak hanya dari pemerintah, tapi juga masing-masing masyarakat, tidak hanya kepada truk, tidak hanya kepada perusahaan, tapi masing-masing yang sedang mobile di perjalanan perlu untuk mengecek bagaimana kondisi kendaraannya. Apakah olinya sudah diganti? Kondisi bannya apakah sudah tipis? Lalu juga pengereman, apakah remnya sudah cakram atau sudah aus ya untuk remnya, dan kondisi lampu yang terpenting. Karena di malam hari kondisi PJU juga di Kota Malang seringkali trouble ya, sehingga padam. Nah, kalau sudah padam memang yang dipertaruhkan adalah kondisi lampu dari kendaraan kita. Jadi memang perlu untuk pengecekan secara berkala, kalau bisa setiap bulan harus dicek rutin ya, perawatan rutin. Jadi yang dirawat bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga kendaraan kita, kawan. Kita merawat kendaraan seperti kita merawat diri kita sendiri. Nah, kawan, untuk Anda sebagai Sobat Jawa Timur, kira-kira nanti sudah di akhir pekan sudah punya rencana untuk keliling Malang belum? Nah, kalau belum, yuk berpergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, sampai Terminal Kota Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah. Anda bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya juga mudah. Cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jawa Timur. Tahun ini, Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Kembali kawan, kita pantau beberapa ruas lalu lintas ya di Malang hari ini. Untuk kondisi beberapa traffic ya, kita coba cek untuk yang di tengah kota. Mulai dari Veteran, Bandung, kemudian Jalan Ijen sampai di Kayu Tangan. Di malam hari ini masih terpantau sangat lancar. Nihil hambatan dan juga nihil kendala untuk Anda yang sedang mobile di Kota Malang ya saat ini. Jalan Bromo, kemudian Brigjen Slamet Riyadi, di malam hari ini juga masih terpantau aman lancar, kawan. Kalau untuk yang di Kabupaten Malang, mulai dari Sukun, kemudian masuk Pakisaji, Pabrik Gula Kebun Agung, sampai di Jalibar ke Panjen ya, di malam hari ini juga masih terpantau aman lancar. Jalan Raya Pepen ke Panjen, beberapa hari yang lalu Pak Hasan Bisri kan sempat melaporkan ada kemacetan ya, gara-gara antrian SPBU. Tapi kalau di malam hari ini untuk kondisi trafik di Jalan Raya Pepen ya ke Panjen sudah terpantau sangat lancar dan tidak ada hambatan. Kawan, untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 369 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

Kelly Clarkson, Since You Been Gone ya, lagunya kehilangan seseorang ya, cukup galau. Tapi beatnya cukup tinggi, jadi bisa untuk menemani Anda yang sedang mobile juga di perjalanan kawan di malam hari ini. Laporan dari Pak Tri Bagus tadi sempat mengirimkan foto ya. Perempatan Ella Sucipto ngunci mas, mohon untuk dihindari terlebih dahulu. Wah ini ada foto ya dari Pak Tri Bagus, coba kita tampilkan di visual radio. Nah ini kondisinya kawan ya. Sangat padat sekali ini kondisinya. Ada truk kemudian juga motor ya, semuanya jadi satu. Ini kemacetannya memang dari tadi sore kawan. Mulai jam 3:30 City Guide menerima laporan di sekitaran Ella Sucipto, Sunandar Priyo sampai di Panji Suroso sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya. Tadi awalnya untuk kondisi kemacetan memang hanya karena antrian SPBU saja, tapi nggak begitu mengular untuk kemacetannya. Tapi ditambah dengan kondisi truk yang mogok tadi ya, yang trouble di sekitaran TL Plaosan, sehingga kemacetannya juga berimbas bukan hanya dari antrian SPBU saja, tapi ditambah dengan adanya truk trouble, sehingga mengakibatkan di sekitaran Panji Suroso, Sunandar Priyo, Ella Sucipto di malam hari ini masih terpantau cukup padat. Jadi bisa dihindari terlebih dahulu kawan ya. Begitupun yang sedang mobile juga di Arjosari flyover, kemudian Bali Arjosari yang menuju ke utara sampai di SPBU Hawaii, SPBU Adiputro itu ya, itu juga masih ada perlambatan kawan. Hindari dulu ya untuk di malam hari ini. Dan untuk City Report kawan didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam, inilah headline 911 Hot News, jam 8 malam. Realisasi penerimaan negara di Wilker KPPN Malang tembus puluhan triliun. Ribuan hektar lahan pertanian di Jatim terdampak kekeringan. Kawan Presiden Prabowo setuju terima bantuan dari negara lain untuk tangani karhutla. Berikut 911 Hot News jam 8 malam selengkapnya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna menyampaikan pihaknya mencatat realisasi pendapatan negara di wilayah Malang mencapai Rp88,41 triliun hingga akhir September 2026. Ia menyebut angka pendapatan ini tumbuh 4,82% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lebih lanjut dirinya menambahkan penerimaan cukai mencapai Rp70 triliun dengan pertumbuhan 5,41% dari tahun sebelumnya. Kepala DPKP Jatim Heru Suseno menyatakan berdasarkan data hingga tanggal 10 September 2026 tercatat ada 3.000 hektar lahan pertanian di 38 kota sampai kabupaten se-Jatim terdampak kekeringan. Menurut Heru, dari angka itu hampir 150 hektar lahan tanaman padi mengalami puso sehingga kekeringan ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Maka dari itu Heru berharap curah hujan yang diperkirakan turun di pertengahan bulan Oktober 2026 dapat menahan laju penambahan luasan lahan puso. Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penerimaan tawaran bantuan dari negara lain untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kata Armanata, proses pembahasan teknis saat ini sedang berjalan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Lebih lanjut, pemerintah menegaskan telah mengerahkan ribuan personel serta operasi pemadaman maksimal. Tapi tantangan cuaca menjadi kendala utama dalam penanganan karhutla kali ini. Demikian 911 Hot News, jam 8 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City 9 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Anda bersama saya ya, Ilham Riza, yang menemani malam hari Anda di program City Report. Kawan, dampak krisis air bersih ya, akibat musim kemarau yang berkepanjangan di wilayah Kabupaten Malang ini ternyata juga belum menunjukkan tanda-tanda mereda ya. Di sini berdasarkan pemutakhiran data dari Posko Komando Masa Tanggap Darurat Bencana Kekeringan BPBD Kabupaten Malang, per hari ini untuk warga yang terdampak ini mengalami kenaikan signifikan ya. Nah, ini dibandingkan dengan akhir pekan lalu, warga yang krisis air bersih ini tercatat ada 18.414 jiwa, yang kini angkanya naik menembus 19.013 jiwa. Ini menurut dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Malang, ada Sadono Irawan, menjelaskan bahwa untuk sebaran wilayah yang terdampak saat ini terkonsentrasi ada di 14 desa yang ada di 6 kecamatan kawasan selatan dan juga barat kawan. Lalu 6 kecamatan itu meliputi Sumber Manjing Wetan ataupun Sumawe, ada Gedangan, Sumber Pucung, Donomulyo, Kalipare, serta Pagak kawan. Lalu lonjakan data ini juga merupakan laporan yang dihimpun ya di lapangan pada hari ini. Nah, itu gunanya untuk menyokong kebutuhan dasar masyarakat kawan. BPBD Kabupaten Malang tersebut juga mengoperasikan armada truk tangki secara insentif dan bergelombang ya. Nah, penyaluran ini menggunakan 5 unit armada truk tangki yang melakukan pengisian ulang hingga 18 rit pengiriman secara bergiliran kawan. Lalu selanjutnya untuk Kecamatan Kalipare itu dipasok sejumlah 29.000 liter. Untuk Kecamatan Sumber Pucung di 15.250 liter, dan Kecamatan Pagak disuplai 5.000 liter kawan. Bahwa Sadono untuk menggarisbawahi ya, bahwa pola pengiriman air bersih itu dilakukan secara bertahap dan juga bergiliran sesuai tingkat kepentingan di tiap desa. Malam hari ini kawan, bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Anda juga bisa menyampaikan, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang nggak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan nggak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga nggak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Ya kawan, di malam hari ini kita akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa informasi yang sudah kami terima ya dari kawan-kawan pendengar. Tadi di jam 19 lebih 19 menit ada Pak Septian mengabarkan, ini dari pertigaan Kuncorong Ngebruk Kabupaten Malang. Dari pengamatan saya itu tampak lalu lintasnya dari arah timur menuju barat dan juga sebaliknya terpantau padat merayap, volume kendaraan yang tinggi. Terima kasih Pak Septian. Ini tadi juga mengirimkan video. Kita bisa lihat dulu videonya dari Pak Septian, bisa Anda simak di Radio Visual Live kawan. Nah, ini kalau kita lihat kondisi traffic ya di pertigaan Ngebruk Kabupaten Malang. Pengamatannya dari Pak Septian, arus lalinnya dari arah timur menuju barat dan sebaliknya itu terpantau padat merayap ya, karena efek volume kendaraan saja. Kalau kita lihat kawan ya, ini bisa Anda simak di Radio Visual Live kawan. Nah, itu ya untuk videonya dari Pak Septian. Terima kasih untuk Pak Septian. Lalu di jam 19 lebih 20 menit ada Pak Rino. Terjadi kemacetan ke arah Karanglo karena penyempitan jalan yang terjadi di depan SPBU sebelahnya Adiputro ya. Kemungkinan banyak yang mengantri kemacetan sampai flyover Arjosari. Tadi Pak Rino mengirimkan video dan juga voice note. Kita bisa lihat dulu videonya dari Pak Rino kawan. Ini masih loading ya untuk videonya dari Pak Rino. Nah, ini bisa kita lihat kawan di Radio Visual Live ya. Nah, ini ya di sebelah kanan bisa kawan-kawan lihat terjadi kepadatan. Nah, itu. Lalu untuk voice note-nya kita play dulu.
6: Kepadatan di jalan ke arah Karanglo dikarenakan nyempitan jalan yang terjadi di depan SPBU sebelah Adiputro
5: ya.
6: Karena kan kemungkinan banyaknya yang mengantri truk-truk di sana dan bus, jadi impact kemacetan sampai flyover Arjosari.
5: Oke, baik.
6: Menginformasikan juga terjadi kemacetan di lampu merah setelah lampu merah dari Araya ke arah selatan. Terjadi truk mogok di arah ke arah utara mengakibatkan kemacetan sampai lampu merah Araya.
5: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Rino ya, informasinya. Dan di malam hari ini bagaimana kawan pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Ini bisa Anda berbagi ya, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tentu saja di City Report didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. You segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkapnya bisa Anda cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: CD911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Komposisi dari Tulus ya, ruang sendiri yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk menemani malam hari Anda di menit 31 ya, lepas dari jam 8 malam. Tentunya kita akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar. Ini juga cukup lumayan banyak ya yang masuk ke kita. Ada Pak Ayatmu tadi di jam 19:21 di area sebelum oleh-oleh buah tangan ya di Batu. Berarti ini tadi adalah Pak Ayatmu mengirimkan juga voice note. Kita play dulu kawan voice note-nya dari Pak Ayatmu.
1: Selamat malam CTGTFM.
0: Selamat malam juga Pak.
1: Izin melaporkan tadi ada laka itu di daerah ikut mana di MBG. Kalau dari Batu turun ke bawah itu sebelum oleh-oleh buah tangan. Di lokasi belum ada penanganan sepertinya karena masih dikerumunin banyak orang dan belum juga terlihat ada ambulans ataupun petugas.
0: Oke.
1: Demikian, terima kasih, hati-hati di jalan.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Ayatmu informasinya. Lalu tadi ada Pak Reza Andria di jam 19:24 perempatan Adi Sucipto macet karena imbas antrian SPBU depan Grand Mercure ya, SPBU depan Grand Mercure. Pak Reza Andria juga mengirimkan video. Kita play dulu videonya dari Pak Reza Andria. Ini perempatan Adi Sucipto kawan ya, macet karena imbas antrian pom bensin depan Grand Mercure. Oke, terima kasih untuk Pak Reza. Lalu Pak Agus Wicaksono tadi mengabarkan ya info Lalin malam ini di flyover Arjosari sampai di pom Adiputro juga masih padat dan macet imbas antrian di SPBU Adiputro, dan sayangnya yang mau putar balik dan mau ke Hawai itu masih dibuka, tidak ada petugas, yang ada cuma supeltas, cuacanya sedikit hangat. Pak Agus tadi ya, Pak Agus Wicaksono. Nah, terima kasih untuk informasinya Pak Agus Wicaksono. Lalu tadi ada Pak Ido, perempatan Panji Suroso Tumplek-Blek yang arah Arjosari. Nah, baik, terima kasih Pak untuk informasinya. Lalu ada Pak Cipto tadi mengabarkan juga ada dump truck mogok ya setelah lampu merah Panji Suroso. Nah, ini Pak Cipto Mariono tadi sempat kita tanyakan ya, apakah ada dokumentasinya. Itu Pak Cipto tidak sempat untuk memfoto. Lalu ada Pak Joko Sai di jam 19:40 Arjosari padat merambat arah ke utara kawan. Pak Joko Sai juga mengirimkan sebuah video. Kita play dulu videonya dari Pak Joko Said.
2: Arjosari padat merambat ke arah utara.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Joko Said informasinya. Lalu di malam hari ini bisa Anda sampaikan juga kawan beberapa pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 360 911.
3: City Guides Inside.
4: Memasuki musim hujan, kesiapan infrastruktur drainase menjadi salah satu kunci untuk menekan risiko banjir di Kota Malang. Normalisasi saluran air, pembersihan sedimentasi hingga pemasangan brojong sungai mulai diupayakan untuk mengantisipasi genangan di sejumlah wilayah. Surveyor pemetaan ahli pertama Dinas PUPR PKP Kota Malang, Nevi Ardianto, menjelaskan usulan normalisasi sungai Amprong dan pemasangan brojong telah disetujui BPWS Berantas.
5: kalau kita berbicara tentang kesiapan ini, kita lebih menggunakan istilah bagaimana mengurangi risiko ya Mbak. Yang bisa dilakukan pemerintah dalam hal ini DPUPR PKP memastikan drainase ini dalam kondisi yang optimal, dan kita melakukan intervensi di beberapa titik yang memang membutuhkan peningkatan kapasitas. Kondisi drainase ini mungkin banyak sampah gitu Mbak, apalagi kita melihat normalisasi dan penambahan atau pemeliharaan saluran itu sendiri Mbak, terutama pada sedimentasinya yang Mbak dan Spa, yang bisa menghambat aliran. Yang kedua, kita melakukan beberapa intervensi pembangunan atau peningkatan kapasitas saluran drainase yang membutuhkan intervensi secara teknis konstruksinya. Dan yang ketiga, memang kami secara tim melakukan persiapan nantinya ketika kita menghadapi turun hujan dengan intensitas yang sangat tinggi gitu Mbak.
4: Namun penanganan banjir tidak cukup hanya melalui perbaikan infrastruktur. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menilai kawasan Suhat perlu menjadi indikator keberhasilan penanganan banjir tahun ini. Sementara itu, keterbatasan APBD membuat perencanaan dan kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat menjadi semakin penting.
6: Artinya data, peta terkait dengan drainase itu sudah siap ada di PUPR, sehingga di samping kita membuat drainase baru, mana drainase lama yang masih bisa difungsikan kembali, itu harus dilakukan. Nah, kelemahannya di situ sebetulnya. Di samping itu juga memang ada daerah-daerah yang memerlukan intervensi kuat. Misalnya yang disebutkan tadi di Bareng. Bareng itu kalau hanya ditinjau nggak akan selesai, tetapi harus ada semacam kajian. Bagaimana sih mengurangi banjir? Dan saya kira ujian pertama hari ini, bulan-bulan depan ini, adalah saluran di Suhat. Seberapa kuat itu menangani banjir yang selama ini menjadi langganan. Ini ujian. Kalau itu berhasil, maka saluran baik yang akan dibangun di Lejen Sutoyo, Esparman, sampai dengan Jaksa Agung Suprapto, maupun di Bondowoso, Kalimitru, itu pun akan bisa dilakukan dengan hal yang sama. Kalau ini nggak berhasil, maka harus ada pola lain penanganan banjir yang ada di Kota Malang.
4: Di sisi lain, persoalan banjir juga berkaitan dengan fungsi jaringan air yang belum optimal. Dosen Departemen Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Chatvan Sidki Fidari, menjelaskan sebagian saluran irigasi di Kota Malang kini dimanfaatkan sebagai saluran drainase. Karena itu, pengelolaan sampah dan penyusunan master plan drainase perlu melibatkan pemerintah, akademisi, serta masyarakat.
7: Kalau kami melihat dari POV-nya akademisi, jaringan di Kota Malang ini kan cukup banyak, kurang lebih sekitar 7.000 jaringan lebih itu di Kota Malang. Dan apabila mengacu ke master plan drainase Kota Malang, itu ada juga beberapa saluran yang dia modelnya beralih fungsi. Jadi dari semula irigasi, dia berubah menjadi drainasi. Dan saja ini fungsinya juga berubah, yang semula membawa air, akhirnya ditambahi air. Nah ini yang otomatis pastinya akan menjadi luapan, sehingga akan menimbulkan genangan di beberapa titik. Kemudian juga menyebabkan lokasi genangan maupun banjir di beberapa wilayah kota. Nah ini PR bersama, karena jaringannya kan sudah cukup crowded. Jadi untuk jaringan irigasi dan drainasi ini sudah campur, jadi menyulitkan ketika nantinya apabila ada hujan itu dia semacam terjadi secara sporadis, genangannya muncul di beberapa titik yang berbeda-beda.
4: Kesiapan Kota Malang menghadapi musim hujan bukan hanya soal membangun saluran

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelaho metalah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Duh kah, yo wis ta, kari muter kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya.

0: Ada sih depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
1: Adegan ini tidak untuk ditiru ya, hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: CityGate 9 One FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Kita akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar yang sudah kami terima. Ada Pak Oki Suparno. Tadi di mengabarkan ya Pak Oki tadi, kendaraannya sudah tidak ada di TKP Innova yang nyungsep ke pembatas jalan. Terima kasih untuk Pak Oki Suparno. Dan tadi sudah sempat kami tanyakan ke Kadit Laka Polresta Malang Kota, ada Ibtu Eko Prasetyo. Nah untuk kronologinya itu ngantuk ya, ngantuk mau beli bensin, jadi aman, tidak ada korban jiwa kawan yang mobil Innova nyungsep tadi ya. Baik, terima kasih untuk Kadit Laka Polresta Malang Kota, ada Ibtu Eko Prasetyo. Lalu ada Pak Roni mengabarkan SPBU Tidar mengular panjang untuk antrian mobil ya. Pak Roni mengirimkan sebuah foto dan juga foto dan voice note ya. Nah ini untuk fotonya kawan, kita bisa tampilkan. Ini terjadi antrian mobil ya di SPBU Tidar. Lalu ini voice note-nya dari Pak Roni, kita play.
1: SPBU Tidar lur, mengular panjang untuk mobil. Cari yang lain kalau mobilnya. Terima kasih City Guide, SPBU Tidar ini.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Roni. Lalu ada Pak Rudi Wicaksono di jam 20 lebih 10 menit mengirimkan juga voice note. Kita play dulu kawan voice note-nya dari Pak Rudi Wicaksono ya.
2: Selamat malam Kak, saya habis lewat dari arah Punten menuju Malang. Ini tadi terlihat ada mobil pickup jatuh ke kayak sungai dekat jembatan Pandan Rejo. Ada terlihat bapak-bapaknya terjepit di dalam pickup dan belum ada petugas yang ada di lokasi. Mungkin bisa dibantu. Posisi berada di jembatan Pandan Rejo, Batu.
0: Mungkin ada dokumentasinya, Bu? Bisa dibantu atau mungkin kawan-kawan yang sedang mobile di jembatan Pandan Rejo Punten ya, ini bisa mengirimkan foto ke nomor kami ya di 0811-3600-911 untuk kami teruskan ke pihak yang terkait. Terima kasih untuk Pak Rudi Wicaksono informasinya. Lalu ada Pak Rizky Ramadan di perempatan Blimbing LA Sucipto Ngunci ya, tidak ada anggota yang mengatur, hanya diatur dengan relawan saja. Ini Pak Rizky Ramadan juga mengirimkan foto ya. Nah ini fotonya dari Pak Rizky Ramadan kawan, terlihat di perempatan LA Cipto mengunci ya. Baik, terima kasih untuk Pak Rizky Ramadan. Dan tadi sudah kami teruskan ke Kadit Lantas Polsek Blimbing, ada Ibtu Isrofi. Ini Ibtu Isrofi sudah memonitor ya, sudah meluncur ke lokasi untuk mengurai kepadatan yang berada di perempatan Blimbing

0: LA Sucipto. Terima kasih untuk Pak Rizky Ramadan dan juga Kadit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi. Di malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi info traffic. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan kita akan bergabung dulu kawan bersama reporter CityGate FM, ada Asur Rozi yang akan membawakan kabar 51 PNS Kota Batu terima Satya Lencana Cak Nur, tekankan kualitas pelayanan.
1: Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Baik Asrur, silahkan untuk informasinya.
2: Kawan, sebanyak 51 pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan pemerintah Kota Batu menerima tanda kehormatan Satya Lanca Karya Satya di Geraha Pancasila, Balai Kota Bongtani pada Rabu pagi tadi. Penghargaan diberikan kepada 2 pegawai dengan masa pengabdian 20-30 tahun, 32 pegawai selama 20 tahun, dan 17 pegawai selama 10 tahun. Wali Kota Batu Nur Rahman yang biasa disapa Cak Nur mengingatkan bahwa penghargaan atas masa pengabdian harus diikuti peningkatan disiplin, tanggung jawab, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta para penerima menjadikan penghargaan tersebut sebagai momentum untuk mengevaluasi kinerja, termasuk saat tidak sedang diawasi pemimpin. Menurut Cak Nur, setiap pegawai paling memahami pekerjaan yang telah dilakukannya, sehingga evaluasi diri tetap penting dalam menjalankan tanggung jawab. Cak Nur juga menegaskan bahwa aparatur sipil negara harus menerjemahkan visi dan misi Batu Sae ke dalam pekerjaan sesuai tugas masing-masing. Pengabdian menurutnya tidak cukup diukur dari lamanya masa kerja, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Sebagai informasi, Satya Lanca Karya Satya merupakan tanda kehormatan negara bagi PNS yang memenuhi persyaratan masa pengabdian 10, 20, atau 30 tahun, disertai ketentuan terkait kesetiaan, kejujuran, kecakapan, dan kedisiplinan. Baik kawan, saya Asur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Asur untuk informasinya dan selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

Malang memiliki banyak sekali peninggalan sejarah di masa Kerajaan Singosari. Salah satunya situs Kemuning di Dusun Kemuning, Desa Kerangan, Kecamatan Nganjum, Kabupaten Malang. Situs Kemuning ditemukan pertama kali oleh FDK Bos tahun 1916 yang terdiri dari prasasti, fragmen, batu merah, lingga, dan yoni, serta arca lembunan dini. Peneliti itu berusaha membaca prasasti Kerangan di situs Kemuning, tapi sayang sekali karena usianya, prasasti batu ini sulit untuk dibaca dan isinya tidak dapat diketahui secara jelas. Tapi untungnya tahun masih bisa terbaca, yaitu 1178 Saka jika dicermati lebih lanjut tahun itu bertepatan dengan pemerintahan Raja Wisnuwardhana dari Kerajaan Singosari. Tapi prasasti dikeluarkan oleh Raja Muda Yuwaraja atau Kumara Raja Kertanegara sebagai anaknya. Mengingat situs ini terdapat temuan lingga dan yoni serta sisa-sisa dari bangunan suci yang diduga berkaitan dengan bangunan suci agama Hindu. Jika dicermati sekilas, kawan, batu ini tidak lagi mirip prasasti lo, karena hanya tinggal sebuah batu kuno berbentuk persegi dan berpuncuk lancip. Dan tentunya tidak semua orang bisa seenaknya memegang prasasti ini, karena ada pagar yang mengelilingi prasasti setinggi 137 cm, panjang 76 cm, dan lebar 24 cm. Jadi, pengunjung hanya bisa menikmati detailnya dari jarak kurang lebih 1 meter. Kawan, untuk Anda yang mau menuju ke situs Kemuning dari kota Malang harus mengarah ke Pakisaji dulu. Setelah bertemu pertigaan Bendo yang terdapat patung penari topeng Malangan, Anda belok kanan saja dan ikuti jalan besar atau jalan Garuda. Nah, setelah itu Anda ambil jalur ke Mojosari, ikuti jalan sampai nantinya Anda bertemu jalan Kerangan Kemuning.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Setigait 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Inilah headline 911 Hot News jam 9 malam. Realisasi penerimaan negara di Wilker KPPN Malang tembus puluhan triliun. Gubernur Jatim siapkan sumur bor untuk atasi dampak kekeringan di Sumenep. Kawan LPEI bawa 10 usaha binaan untuk menembus pasar global. Berikut 911 Hot News jam 9 malam selengkapnya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna menyampaikan pihaknya mencatat realisasi pendapatan negara wilayah Malang mencapai 88,41 triliun rupiah hingga akhir September 2026. Ia menyebut angka pendapatan ini tumbuh 4,82% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lebih lanjut dirinya menambahkan penerimaan cukai mencapai 70 triliun dengan pertumbuhan 5,41% dari tahun sebelumnya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyatakan akan menyiapkan opsi pembangunan sumur bor awal tahun 2027 untuk mengatasi kesulitan air bersih akibat kekeringan di Kabupaten Sumenep. Menurut Hovifah, rencana ini disiapkan sebagai solusi jangka panjang agar masyarakat tidak bergantung bantuan air bersih setiap musim kemarau. Maka dari itu, Hovifah berharap dengan adanya rencana pembangunan sumur bor ini warga yang terdampak kekeringan bisa mengakses air bersih. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI mendorong 10 pelaku usaha berorientasi ekspor untuk berpartisipasi dalam ajang Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 di ISBSD Tangerang. Corporate Sekretari LPEI Diza Rohadi mengatakan keikutsertaan ini bertujuan memperluas jangkauan produk nasional mulai dari olahan pangan hingga rempah agar mampu menembus pasar global. Lebih lanjut, lewat ajang ini pelaku UMKM juga bisa berkonsultasi langsung terkait pembiayaan, kepabeanan, hingga fasilitas ekspor bersama instansi terkait. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
0: Kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Anda masih bersama saya ya, Ilham Riza, yang menemani malam hari Anda di program City Report. Tentu saja tadi jam 20 lebih 30

0: play dulu voice note-nya.
1: Selamat malam, City Cat.
0: Selamat malam, Pak.
1: Bukan penerangan jalan raya di sepanjang jalan raya Langsep, mulai Aliklas sampai Mergan ini mati. Sudah dapat info dari warga setempat, katanya sudah 4 hari ini tidak ada penerangan sama sekali. Jadi mengakibatkan pengguna jalan itu sangat terganggu. Minta tolong pihak terkait segera penanganan ya. Minta penanganan lebih lanjut.
0: Baik.
1: Baik, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Andi Dwi ya. Jadi Pak Andi Dwi juga mengirimkan video. Kita bisa play dulu kawan videonya.
1: Sepanjang jalan mulai raya Langsep, area Taman Tengah, ini mengalami pemadaman. Bukan pemadaman, kayaknya kabel ya, karena ada info sudah 4 hari setiap malam lampunya tidak menyala.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Andi Dwi Cahyo. Kita akan teruskan ke pihak terkait terlebih dahulu ya. Terima kasih. Atau mungkin di malam hari ini kawan, untuk pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda bagaimana? Apakah sudah lengang atau masih ada juga beberapa titik-titik kemacetan? Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
7: Serius? Dari mana infonya?
6: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
7: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
6: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
8: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 91.1 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Anda masih bersama saya ya, Ilham Riza, yang menemani malam hari Anda di program City Report. Kawan, fenomena antrian panjang ini, kendaraan yang mengepung ya stasiun pengisian bahan bakar umum ataupun SPBU di sejumlah wilayah Jawa Timur, ini mendapat perhatian serius dari Pemprov Jatim, yaitu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menginformasikan ya bahwa PT Pertamina saat ini tengah bergerak cepat untuk memulihkan rantai pasokan BBM bersubsidi yang sempat terganggu kawan. Tentu saja antrian yang mengular di beberapa SPBU di wilayah Jawa Timur ini ya, terutama untuk BBM jenis Pertalite dan Solar. Nah, daerah tersebut seperti daerah Malang Raya, ada juga Jember, Kediri, Blitar, Bondowoso, lalu ada Jombang juga hingga Mojokerto ya. Nah, kondisi tersebut juga dipicu oleh dampaknya pergeseran kendala distribusi energi yang sebelumnya dialami wilayah Bali. Nah, akibatnya kawan, pasokan di SPBU yang cepat habis dan memicu kekhawatiran warga. Lalu menanggapi situasi itu kawan, Pemprov Jawa Timur juga bergerak cepat untuk memperkuat jalur koordinasi ya dengan pemerintah pusat serta jajaran manajemen Pertamina. Emil juga menegaskan masalah utamanya yang berada di lapangan murni pada teknis distribusi saja ya, bukan karena habisnya kuota BBM bersubsidi tahunan. Lalu Emil juga menyampaikan bahwa Pertamina akan terus mengoptimalkan pemulihan suplai tanpa memerlukan intervensi operasional khusus dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Maka dari itu kawan, pihaknya juga tetap bersiap memberikan dukungan penuh apabila itu diperlukan ya, pengamanan jalur distribusi maupun penanganan potensi panic buying di tengah masyarakat. Lalu tadi dari Kanit Lantas Polsek Blimbing ada Ibtu Isrofi mengirimkan informasi ya untuk pengalihan arus lalin. Nah, ini pengaturan arus lalin maksud saya di perempatan LA Sucipto itu padat arus lalin, ada truk mogok. Namun saat ini sudah mulai lancar dan kembali normal kawan. Kadir Lantas Polsek Blimbing ada Ibtu Isrofi juga mengirimkan foto ya. Nah, ini kalau bisa kita lihat fotonya dari kawan-kawan Kanit Lantas Polsek Blimbing sudah mengatur arus lalin ya. Sekarang sudah normal kembali. Terima kasih untuk Ibtu Isrofi, Kanit Lantas Polsek Blimbing. Dan untuk informasinya dari Pak Andi Dwi kawan ya, tentang lampu PJU-nya di Jalan Raya Langsep itu mati, kawan-kawan di Newsroom juga sudah meneruskan ke pengaduan PJU Kota Malang. Ini masih belum ada balasan ya dari PJU Kota Malang. Kita tunggu saja informasinya dari PJU Kota Malang. Lalu ada pos pantau Semeru kawan, malam hari ini juga ada informasi ini ya, telah terjadi erupsi Gunung Semeru di jam 21:17 untuk tinggi kolom abu ini tidak teramati ya. Untuk erupsinya terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sementara ini kurang lebih 2 menit 8 detik. Untuk saat ini Gunung Semeru berada di level 3, yaitu di level siaga. Malam hari ini kawan, kita akan move ke newsroom untuk memantau arus lintas di ruas jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan di titik-titik lain seperti Warutama, lalu Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo ya, Ngawi Solo, ini tidak ada kendala. Dan mungkin untuk Anda yang saat ini sedang melintas atau mau melintas ke ruas tol, boleh bagikan bagaimana pantauannya di WhatsApp kami. Di sekalian juga sharing-sharing tentang cuaca kawan di sekitaran sana. Apakah memang ada cuaca angin kencang ya, cuaca ekstrim angin kencang, atau mungkin ada gerimis mungkin. Nah, bisa ditambahkan di WhatsApp maupun sosial media di @cityguide911fm. Tetap bersama kami.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, komposisi dari Nadine Amizah ini ya, rayuan perempuan gila yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda ya, untuk menemani aktivitas malam hari ini di menit 33 ya, lepas dari jam 9 malam kawan. Tentu saja di malam hari ini kita akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar yang sudah kami terima. Tadi ada Pak Anas ya, Pak Anas di jam 21 lebih 29 menginfokan Pepen ke Panjen dari arah utara macet panjang banget. Nah, kalau kita lihat kawan, nah kita lihat memang terjadi kemacetan ya di Pepen ke Panjen. Nah, mungkin dari imbas antrian SPBU Pertamina Pepen kawan. Dan ini Pak Anas juga mengirimkan foto, kita bisa lihat di Radio Visual Live. Nah, memang betul kawan ya, terjadi antrian SPBU Pepen. Lalu tadi Pak Anas juga kembali mengabarkan antrian SPBU-nya, tetapi truk udah mendekati jalan. Oh iya betul kawan, ada truk ya yang hampir mendekati tengah jalan, itu di foto kelihatan garis tengahnya. Oh baik. Oh iya kawan, memang betul ya, akibat imbas antrian SPBU. Nah ini truknya sampai memakan badan jalan ini ya, sampai hampir ke garis tengah putih-putih. Baik, terima kasih untuk Pak Anas informasi trafiknya. Lalu ada Pak Joko Said yang mengirimkan voice note. Nah ini voice note-nya dari Pak Joko Said, kita play terlebih dahulu kawan. Nah ini untuk voice note-nya dari Pak Joko.
1: Selamat malam si Tiga.
0: Selamat malam Pak.
1: Ini dari Kota Malang ke Wonosari Pasuruan terpantau lancar, hanya macet di LA Sucipto tadi. Tujuan untuk sepanjang jalan terpantau di SPBU antri solar dan Pertalite. Begitu juga sebaliknya. Untuk cuaca aman, tidak ada hujan, cenderung mendung. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti itu tadi sepanjang Pak Joko Said melakukan perjalanan ke Wonosari Pasuruan, semua SPBU terjadi antrian ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Joko. Di malam hari ini kawan-kawan juga masih bisa berbagi pantauan info traffic. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami 0811-3600-911, atau juga bisa mention di sosial media kami di @city_gate911fm. Sebelum kita melanjutkan ke beberapa informasi yang lain kawan, kita akan bergabung terlebih dahulu bersama reporter CityGate FM, ada Asru Rozi yang akan membawakan kabar APBD Kota Batu 2027 belanja senilai 1,7 triliun rupiah, defisit senilai 80,8 miliar rupiah ditutup Silpa. Kita akan move dulu bergabung bersama reporter CityGate FM.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya Asrur, silakan.
3: Kawan, pemerintah Kota Batu memproyeksi belanja daerah sebesar 1,07 triliun rupiah pada rancangan APBD tahun 2027 dengan target pendapatan daerah yang dipatok pada angka 990,2 miliar rupiah. Postur anggaran tahun depan mencatatkan defisit sekitar 80,08 miliar rupiah. Dalam target paripurna penyampaian raperda APBD 2027 di Gedung DPR di Kota Batu pada sore ini, Wali Kota Batu Nur Rohman menjelaskan bahwa selisih angka tersebut akan disiasati menggunakan penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SIRPA tahun sebelumnya.
4: Pasti akan instrumen-instrumen untuk kemudian menjangkau itu tentu akan kita.
0: Oh, sebentar kawan ya. Oh, kita putar ulang dulu.
4: Pastikan untuk 2027 itu bisa running tuh. Jadi optimis bisa tercapai.
3: Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Canur ini memaparkan bahwa alokasi belanja tahun depan akan didominasi oleh pos belanja operasional yang menelan angka sebesar Rp852,5 miliar. Mengingat besarnya alokasi tersebut, ia secara khusus menginstruksikan seluruh jajaran kepala perangkat daerah untuk kembali mencermati usulan program kegiatan agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Asrur dan selamat bertugas kembali.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: City Guide's Life Hacks.
6: Kawan, pernah nggak sih Anda ketika capek pulang dari kantor, pulang dari kerja, lalu tiba-tiba merasa pusing karena aroma pengharum mobil Anda sendiri? Wangi sintetis yang terlalu menyengat di ruang tertutup ternyata seringkali memicu mual atau sakit kepala. Nah, kalau Anda ingin suasana kabin yang lebih elegan dan nyaman, coba tinggalkan pengharum kimiawi dan beralih ke cara yang alami, bubuk kopi hitam. Lifehacknya sederhana, ambil bubuk kopi murni secukupnya, masukkan ke dalam kantong kain kecil yang berpori, lalu letakkan di kolong jok mobil Anda. Karena kopi punya sifat alami menyerap bau apek dan menetralisir aroma tidak sedap di dalam kabin. Selain itu, aroma kopi tipis yang menguar perlahan terbukti secara psikologis bisa membuat Anda lebih rileks sekaligus lebih fokus saat menyetir. Cukup ganti kantong kopinya setiap 2 minggu sekali. Mobil Anda segar, perjalanan pun terasa lebih nikmat dan fokus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya Pak.
3: Kini layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jat.
1: Mas, ayo cepetan.

0: lama banget sih.
1: Sabar dong.
0: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
1: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
0: Males banget. Aku gak mau pakai. Terjadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
1: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
0: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini dipakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
2: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan. Kita malam hari ini mengakomodir terlebih dahulu ya beberapa informasi yang sudah kami terima dari kawan-kawan pendengar. Ada Pak Ardi Sudarmono di jam 21.42 menit tadi mengabarkan ya, Arjosari mau ke Singosari ada antrian SPBU. Nah ini itu menurut saya lebih enak kalau petugas pomnya itu memberi pengaturan kendaraan agar ketika crossing motong ke kanan itu biar lebih mudah, dan juga putar balikan depan Adi Putra itu lebih baik ditutup sementara biar tidak semakin menumpuk kemacetannya. Nah untuk kawan-kawan pendengar, lebih baik ke Mondoroko saja biar tidak menumpuk antrian di SPBU Adi Putra. Nah itu informasinya dari Pak Ardi Sudarmono ya, yang tadi sempat telepon di newsroom. Lalu ada Pak Elson ini ya, mengabarkan di jam 21.34 menit kendaraan modifikasi ilegal tanpa TNKB, penumpang 3 orang tanpa helm dan lampu. Menyebalkan ya. Ini menyebabkan kemacetan Borobudur dari arah Sabilillah menuju patung pesawat. Mohon segera ditindak. Pak Elson, kita play dulu videonya dari Pak Elson ya. Kalau kita amati kawan,

0: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Elson. Kita coba terlebih dahulu ya untuk kita kirimkan ke petugas yang terkait. Terima kasih untuk Pak Elson di malam hari ini. Kawan-kawan, juga bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda, bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami 0811 360 911. Lalu di jam 21 lebih 45 menit kawan, pengaduan PJU Kota Malang juga sudah membalas ya pesan dari kami. Tadi informasi dari Pak Andi Dwi. Nah, ini infonya. Terima kasih. Diagendakan perbaikan di sana. Baik, terima kasih untuk pengaduan PJU Kota Malang. Kawan-kawan di malam hari ini juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda, bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami ataupun sosial media kami di nomor 0811 360 911, atau juga bisa mention di sosial media di @cityguide911fm.
1: Infotalk, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, di malam hari ini kita coba pantau ya untuk update di lalu lintas di seputar ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang sampai ke Tol Gempol, Porong, Kejapanan, Sidoarjo, Waru Utama sampai di Perak Satelit,

0: malam hari ini masih terpantau aman lancar. Untuk yang mau ke timur kawan, melalui tol Gempol Rembang sampai di Paspro, Pasuruan Probolinggo sampai di exit tol Leces, di malam hari ini juga masih terpantau aman lancar. Ada sedikit kepadatan kawan untuk Anda yang nanti ada rencana masuk ke gate tol Singosari melalui Arjosari, karena saat ini masih ada kemacetan ya di sekitaran Adiputro, jadi hindari dulu untuk ruas jalan tersebut.
1: Info Tol, informasi seputar jalan-jalan.

Ketika jalan-jalan di Kota Malang, mungkin Anda sudah bosan dengan hiruk-pikuknya kota. Kali ini kawan, saya akan mengajak Anda untuk menjelajah surga tersembunyi di Kota Malang. Ini dia, Hutan Malabar. Sebagai paru-paru kota, ruang terbuka hijau memang bisa menambah suasana keasrian. Hutan Malabar kawan berada di Jalan Malabar, Kelurahan Ororodowo, Kecamatan Klojen. Jadi, lokasinya sangat strategis ya, berada di tengah kota, apalagi dengan dikelilingi rumah-rumah elit di wilayah dekat kawasan Ijen. Hutan Malabar diresmikan pada tahun 2016 sebagai wisata edukasi lingkungan, kesehatan, dan sarana rekreasi. Kalau menurut saya sih, jogging di pagi hari di Hutan Malabar ini juga jadi pilihan yang tepat loh. Karena areanya sangat nyaman. Tersedia jalan paving mengitari area hutan sepanjang 0,5 km. Tepat di jalur tengah yang membelah hutan, ini sebagai area yang paling indah kawan. Bisa melihat pemandangan pohon cemara, cocok untuk refreshing. Dan untuk Anda yang suka selfie nih, juga sangat bisa. Ada juga satu pohon soga yang terletak di sisi barat sebagai tempat berlindung dari sengatan terik matahari. Nah, ketika soga ini tertiup angin kencang, ujung-ujungnya saling bersentuhan hingga menimbulkan suara khas yang menarik. Seger banget. Apalagi masuk ke area Hutan Malabar free access alias gratis. Hanya butuh bayar parkir saja. Anda bisa mendapat spot terbaik untuk olahraga pagi hari. Kalau Anda mau ke sini, langsung arahkan saja kendaraan Anda ke Jalan Ijen. Arahkan kendaraan Anda ke Katedral Ijen, ambil arah ke Jalan Guntur, ikuti jalan, Anda sudah sampai di Hutan Malabar.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 10 malam. Counter gadget di Malang dibobol maling, rugi puluhan juta. Produksi padi di Jawa Timur tetap tangguh di tengah tantangan iklim. Pemerintah Indonesia digugat kelompok masyarakat terkait penanganan karhutla. Berikut 911 Hot News jam 10 malam selengkapnya bersama saya, Mufti Akmal. Karyawan SDC Gadget di Gajah Mada Plaza, Anissa Putri menyampaikan, konternya dibobol maling dengan cara mencongkel kunci etalase saat kondisi pusat perbelanjaan masih sepi. Ia menyebut total 5 unit iPhone diambil, terdiri dari iPhone 17, 16, 13 Pro Max, dan 12 Pro, dengan kerugian mencapai 70 juta rupiah. Lebih lanjut dirinya melaporkan kasus pencurian ini ke Polresta Malang Kota untuk penangkapan lebih lanjut. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Denny Kurniawan menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik per 1 Oktober 2026, potensi produksi di Jawa Timur bulan Januari hingga November diperkirakan mencapai 10,2 juta ton gabah kering giling atau setara dengan 5,9 juta ton beras. Dirinya menambahkan Jawa Timur menyumbang sekitar 17% pasokan pangan nasional dengan distribusi hasil panen ke 17 provinsi, terutama untuk memenuhi kebutuhan wilayah Indonesia Timur. Maka dari itu, Pemprov Jawa Timur akan memperkuat dukungan bagi para petani melalui penyediaan pompa air, penyaluran benih unggul, dan mesin pertanian modern. Pemerintah Indonesia bersama Presiden Prabowo Subianto masuk dalam daftar pihak tergugat oleh kelompok masyarakat adat dan sipil akibat penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dinilai lambat. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Yusril Izza Mahendra menyatakan, pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut dan akan segera menunjuk kuasa hukum serta berkoordinasi dengan Mensesnek. Lebih lanjut, sidang perdana yang digelar di Pontianak pekan lalu sempat ditunda karena pihak tergugat tidak hadir dan dijadwalkan ulang pada 21 Oktober mendatang. Demikian 911 News jam 10 malam, saya Mufti Akmal. Selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Memory Lex. Kawan, selamat malam, selamat bergabung dan selamat datang di Memory Lex ya. Di malam hari ini bersama saya Mufti Akmal. Di jam 10 malam kita akan menelisik dulu nih ke belakang, apa-apa saja yang dulu di tahun 80-an, di tahun 90-an sempat eksis ya di kalangan masyarakat Malang Raya, terutama juga dengan kegiatan keseharian masyarakat. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang topik ya, ataupun juga pembahasan dengan akhir tahun, pasti ada korelasinya dengan hajatan. Karena hajatan itu banyak sekali yang dilakukan juga menjelang akhir tahun, seperti pernikahan, kemudian juga ada yang sunatan, atau bahkan beberapa hajatan lainnya, ulang tahun begitu ya, atau beberapa hajat yang lain. Nah, biasanya masyarakat di Jawa ataupun di wilayah Jawa gitu ya, atau di Malang, ya biasanya kan ada rewang. Nah, rewang ini kalau kita lihat di zaman-zaman sekarang ini, apa masih eksis kawan ya di sekitaran Anda? Kira-kira kalau misalkan tetangga Anda atau beberapa keluarga gitu yang punya kegiatan, punya hajat, apakah masih eksis juga nih terkait dengan budaya rewang ya? Karena budaya rewang ini tentunya akan berkoordinasi, akan bertemu langsung ya antara tetangga, antara keluarga dengan masyarakat ya yang ikut rewang. Biasanya kalau ibu-ibu kan ada yang mau masak, kemudian yang bapak-bapak bantu masang terop atau membersihkan jalan gitu ya. Atau yang kalau anak-anak muda biasanya juga yang bagian ngirim-ngirim minum, ngantar makanannya, ngantar minumannya, jadi seperti pramusaji. Nah, kira-kira kalau di lokasi Anda gini ya, apalagi di Kota Malang, kira-kira masih eksis gak sih kawan rewang itu ya? Nah, kalau misalkan Anda punya cerita yang mau dibagikan atau nanti mau on air juga terkait dengan budaya rewang, perbedaannya di tahun 90-an, di tahun 80-an dengan di tahun 2026 saat ini, apakah masih sama dengan budaya rewang di zaman dulu? Atau barangkali kalau misalkan ikut rewang di tahun-tahun saat ini, tetangga-tetangganya ada rasa pamrih mungkin, ada, wah aku habis rewang kok gak dikasih ini ya. Nah, biasanya ucapan-ucapan seperti ini ada terdengar ya di belakang telinga, kan gak berani diomong di depan telinga juga ya. Nah, kalau nanti Anda mau bercerita juga kawan ya, di malam hari ini di Memory Lex kita akan nostalgia bareng-bareng ya terkait dengan budaya rewang. Apa sih perbedaannya budaya rewang di tahun 80-an, kemudian juga di tahun 90-an sampai di tahun 2026, apakah ada perbedaannya? Atau justru budaya rewang di tahun 2026 ini semakin melekat atau semakin dekat dengan masyarakat ya, saking banyaknya masyarakat gitu ya, pertumbuhan penduduk, sehingga budaya gotong royong dalam rewang ini semakin meluas. Nah, nanti juga boleh untuk bercerita di malam hari ini. Namun sebelum itu kawan, kita akan menyimak dulu tayangan ulang bersama Dahlan Iskan ya, yang bisa senang Kamino di Jepang.

0: Selamat pagi, selamat pagi Abah.
1: Pagi, pagi, pagi, Sasa.
0: Wah, konnichiwa. Wow.
1: Ini dalam perjalanan menuju Bandara Nagoya.
0: Oh.
1: Masih di
0: Jadi
1: jalan,
0: Abah
1: di
0: berapa
1: tengah
0: hari ini di Nagoya? Totalnya lama
1: Empat
0: ya?
1: malam ya, empat malam. Rasanya paling lama di satu tempat ini. Biasanya kan di satu tempat cuma satu malam, maksimum dua malam. Ini sampai empat malam. Saya juga heran kenapa bisa empat malam di satu kota. Ya.
0: Herannya itu karena memang abahnya heran kok betah atau memang karena acaranya di satu kota aja, Bah?
1: Acaranya memang di satu kota saja, meskipun ada di luar kota, tapi balik lagi ke kota karena berdekatan. Dan yang utama karena saya respect dengan satu orang yang saya harus hormati, yang saya tidak enak kalau saya bolos. Ya, biasanya begini kan sudah pergi kemana begitu terus nanti balik lagi.
0: Iya,
1: Ya.
0: iya, iya, iya, iya. Tapi,
1: Satu orang itu tidak perlu saya sebut namanya karena ya saya tidak ingin menyebut namanya.
0: Tapi ini, kalau saya lihat ini kayaknya dari tulisan Abah, Abah menikmati Nagoya sekali ini ada sangat apa cerita yang
1: Oh
0: menarik
1: iya,
0: nih
1: salah
0: atau
1: satu
0: ceritanya.
1: acaranya kemarin adalah saya sebetulnya 2 tahun yang lalu kan pengen Camino di Spanyol. Saya udah janjian, udah siap bulan Oktober 2 tahun yang lalu itu Camino dengan teman-teman Katolik yang salah satunya adalah Lia bersama suaminya James. Nah, mereka akan berangkat dari New York, saya berangkat dari Jakarta, kemudian sudah janjian mau ketemu di Madrid atau di Barcelona begitu, terus kemudian Camino. Ternyata James kan kemudian sakit, kanker lagi, jadi ditunda. Kita tunda setahun, dia bilang begitu. Ternyata tambah parah, dan akhirnya kan James meninggal dunia. Yang itu pencipta lagu Lilin-Lilin Kecil. Ya. Kan. Karena itu ketika ke New York 2 bulan yang lalu ya, atau sebulan yang lalu, saya ke makam James. Karena waktu meninggal kan saya nggak bisa ke New York begitu, sehingga saya ke makamnya dan tidak tahu lagi kapan akan Camino. Ternyata ketika ke Nagoya ini saya diajak Camino dalam bentuk yang lain, yaitu ke Nakasundin namanya, dan baru pertama kali saya melakukan perjalanan seperti itu. Nah, saya sudah ke Jepang sudah nggak kehitung lagi. Bahkan pernah suatu saat saya diundang pemerintah Jepang. Saya tidak mau karena ya pertama sibuk, kedua kan sudah sering ke Jepang, ngapain ke Jepang gitu. Tapi di semacam sudahlah harus ke Jepang begitu. Oke, akhirnya saya bilang saya mau ke Jepang. Asal mulai dari paling selatan sampai ke paling utara. Saya pengen melakukan perjalanan di Jepang mulai dari Nagasaki di selatan sampai ke satu kota kecil sekali namanya Nemuro di Hokkaido sana. Nah, Nemuro itu satu desa paling ujung Hokkaido, berarti paling ujung utara Jepang. Dan dari situ kalau pakai alat gitu bisa melihat pulau yang namanya Kuril Island. Nah, itu Kuril Island itu dulu pulaunya Jepang tetapi sekarang di bawah yurisdiksi Rusia. Jadi saya tidur di tempat petani di Nemuro itu dan rasanya setelah itu saya masih ke sana lagi karena ada di satu kota namanya Kushiro ya juga di Hokkaido. Itu ada pabrik kertas yang mau dijual waktu itu. Saya pengen beli dalam pengertian beli mesinnya untuk dibawa ke Indonesia. Tetapi ada bandingan lain lagi. Ada pabrik juga dijual di Obahara namanya. Tidak jauh dari Fujiyama sana. Akhirnya ya tidak jadi. Tapi saya dapat pengetahuan baru bahwa Obahara ini ternyata terkenal sekali di kalangan politisi dan bisnis karena kalau ada rapat-rapat yang tidak memutuskan atau ada rapat yang rapatnya terlalu panjang dan tidak bisa membuat keputusan itu dinamakan rapat Odabara begitu. Artinya kita sering ngecek kalau ada rapat yang panjang, rapat kok kayak odabara gitu, artinya rapat kok panjang. Karena itu kan saya punya doktrin, tidak boleh rapat lebih dari 2 jam. Kalau ada rapat lebih dari 2 jam itu sudah bukan rapat. Dan ketika saya jadi sesuatu dulu di pemerintahan, saya juga paksakan, tidak boleh rapat lebih dari 2 jam. Ini kan hobinya pejabat kan, atau pegawai negeri kan, rapat panjang, nanti nggak ada hasilnya, begitu.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi bahkan ketika saya menjadi sesuatu dulu, saya minta rapatnya maksimum 1 jam.
0: Woy.
1: Tidak boleh ada rapat lebih dari 1 jam.
0: Wow.
1: Sehingga agenda sudah harus disusun, tinggal memutuskan saja ini keputusannya apa, keputusannya apa. Yang tentu ada debat, tapi tidak boleh panjang, begitu. Dan rapatnya harus jam 6 pagi.
0: Hah?
1: Karena pegawai negeri kan harus kerja jam 8. Karena saya tidak pengen rapat itu bagian dari pekerjaan. Saya tidak pengen.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Oh.
1: Jangan orang kalau sudah rapat menganggap sudah bekerja. Rapat menurut saya belum bekerja, baru membicarakan pekerjaan. Jadi begitu. Jadi ya, pelajaran dari Jepang itu yang saya dapat. Dan ini jalan tolnya, nggak ada palangnya. Ya.
0: Iya, nggak ada palangnya. Tapi okay. Dari tadi ini ya tertib ya, Bah ya. Dari tadi kan saya melihat juga ya. Tadi kan sempat padat di bawah itu, kalau di Jepang udah disebut macet nggak ya, Bah?
1: Ya nggak ada sih macet.
0: Nggak ada ya, luar biasa. Terus kalau boleh cerita yang Kamino kemarin, apa spesialnya dari situ, Abah? Apakah memang jalannya jauh?
1: Sebenarnya cuma 4 kilo atau 3 kilo setengah, tetapi harus ditempuh 1,5 jam karena naik, turun, lebih banyak naiknya kemarin daripada turunnya, jalan kaki, sehingga ya baca tulisan saya hari ini, saya kira.
0: Halo?
1: Saya menikmati, terutama dalam rombongan saya itu kan levelnya semua anak muda.
0: Oh.
1: Saya yang paling tua kemarin. Ya, yang paling tua, sehingga ada guyon kemarin, Pak ini kuat tak? Begitu. Apakah kuat? Gitu. Ya kita cobalah, saya bilang. Terus ternyata ada anak muda yang ngomong,
0: halo?
2: Halo, apa?
0: Oke. Sepertinya sinyalnya ya memang lagi ini ya, di jalan ya. Jadi memang masih, halo Abah?
1: Ya.
0: Iya, putus, ya? Tadi sempat putus. Tadi sempat putus Abah. Cuma ini sudah lancar lagi.
2: Cuacanya di sana bagaimana, Abah? Kalau di Surabaya jalan kaki kan panas, Abah.
1: Oh, sejuk. Kan dinginnya baru bulan depan. Ini sejuk, nyaman. Sejuk. Ya, enak sekali. Untuk outing sangat enak. Ya, kemarin saja hujan, tapi ya tidak lama. Kemudian hari ini cerah sekali.
0: Oke. Abah, kalau makanan cocok nggak, Bang? Di sana Abah makan ya, sushi lah. Gitu nggak? Mentah-mentah gitu?
1: Iyalah, cocok lah. Saya makan Jepang cocok sekali. Jadi malah. Saya cocok sekali makan Jepang. Jepang, Korea itu cocok.
0: Oh,
1: misalnya gitu. Di mana saja makanan cocok.
0: Nah, ya, itu cocok, dicari, Pak. Ya, apalagi durian ya, Pak, ya. Apalagi durian tuh menyenangkan. Ini Abah boleh tahu nggak sebentar dalam?
1: Ya, apa? Apa?
0: Boleh tahu nggak bentar lagi Abah ini mau kemana ini? Masih di Jepang kah? Atau sudah
1: terserah nanti pesawatnya mau membawa kemana.
0: Wah, berarti surprise nih ya, kejutan untuk teman-teman.
1: Sudah mulai kelihatan. Nah, itu pertanyaan. Ini tadi saya sekitar 1 jam sebelum Nagoya.
0: Ya. Oh, jadi apa dari luar Nagoya ke dalam Nagoya, ke bandara Nagoya ya?
1: Nagoya. Dan rasanya saya ingat-ingat. rasanya baru sekali ini saya mendarat dan terbang dari Nagoya. Kebetulan memang bandara ini relatif baru, tahun 2005. Dan bandara ini dibangun di tengah laut seperti bandara Osaka. Bandara Osaka itu kan pulau buatan gitu. Kemudian bandara Nagoya ini juga. Nah, kenapa Nagoya akhirnya membuat bandara internasional? Karena dulu orang ke Nagoya itu harus turun di Tokyo atau harus turun di Osaka. Sehingga agak jauh ke Nagoya, harus naik Shinkansen. Padahal Nagoya ini kan pusat industri. Toyota di sini, Mitsubishi di sini. Akhirnya para pengusaha itu mendesak pemerintah untuk bangun bandara. Ya, tapi kan sudah sulit mencari lahan di sini. Akhirnya dibangun bandara Nagoya ini di tengah laut. Dan sudah punya pengalaman Osaka, sehingga tidak sulit. Sehingga nanti akan saya lihat. Karena waktu mendarat saya malam hari, sehingga tidak tahu. Saya baru sekali ini mendarat dan terbang dari Nagoya. Biasanya lewat Tokyo atau lewat Osaka. Dan bagi saya pernah belajar di Nagoya dalam pengertian studi banding ya. Karena dulu Nagoya ini terkenal, ada koran di sini namanya Chubuku Shimbun. Nah itu menguasai 7 provinsi di sekitar Nagoya. Dan koran-koran dari Tokyo itu mengalami kesulitan masuk Nagoya. Ini agak aneh. Nah zaman itu di Indonesia, koran itu datang dari Jakarta menguasai seluruh Indonesia. Di Jepang, koran-koran Tokyo bisa masuk kemana-mana, tetapi sulit masuk Nagoya. Nah saya belajar waktu itu kenapa koran di Nagoya begitu hebat. Dan itu saya belajar banyak. Akhirnya saya melakukan langkah-langkah seperti apa yang dilakukan oleh Chubuku Shimbun. Jadi kota ini bagi saya bersejarah secara pribadi, karena di sini saya membangkitkan koran yang mirip Chubuku Shimbun dan akhirnya menguasai berbagai provinsi di sekitar Jawa Timur, hampir menguasai luar Jakarta. Itu antara lain inspirasi dan pelajarannya dari Nagoya.
0: Jadi Nagoya ini kota pembelajaran ya. Banyak hal yang dipelajari.
1: Tempat saya belajar untuk bisnis media pada zaman itu. Tentu sekarang beda lagi karena zaman sudah berubah.
0: Kalau sekarang di Nagoya ini juga oke nggak? Maksudnya dia punya prefektur sendiri atau berpusat tetap Tokyo yang ini utama gitu, Bah? Maksudnya dia di sini jadi kerajaan kecil sendiri kayak Jogja gitu seumpama, punya khasnya sendiri atau memang terpusat ke kota besar seperti Tokyo gitu?
1: Saya pernah wawancara dengan Gubernur Osaka karena di Jepang ini saya ngiri dengan Jepang waktu itu, kenapa ada 2 kota besar. Seperti juga di Amerika banyak kota besar. Kalau Indonesia kan hanya ada 1 Jakarta. Surabaya itu kan bukan kota nomor 2 di mata saya. Surabaya itu kota nomor 8. Setelah nomor 1 Jakarta, nomor 2 Jakarta, nomor 3 Jakarta, nomor 4 Jakarta, nomor 5 Jakarta, nomor 6 Jakarta, nomor 7 Jakarta, baru nomor 8 Surabaya. Saya selalu ngomong itu ke gubernur baru siapapun di Jawa Timur. Ayo kita bikin Surabaya kota yang betul-betul nomor 2. Nah, saya selalu ngomong gitu. Kemudian 10 tahun kemudian, apakah perjuangan membuat Surabaya menjadi kota nomor 2 itu berhasil? Tidak berhasil. Justru Surabaya merosot menjadi kota nomor 10. Nomor 9-nya Bekasi. Karena perkembangan Bekasi secara ekonomi luar biasa. Nah, saya iri. Di Jepang kok ada Tokyo, ada Osaka. Yang kurang lebih size-nya sama. Size ekonominya sama. Gitu. Nah, saya wawancara dengan Gubernur Osaka waktu itu. Mengapa Osaka bisa sebesar Tokyo? Dia bilang begini, orang Osaka harus berjuang untuk tidak kalah dengan orang Tokyo. Kenapa? Supaya Jepang ini seperti manusia, sempurna. Loh, maksudnya apa? Semua manusia itu punya dua mata. Kalau hanya satu mata tidak sempurna. Jadi Jepang juga harus punya dua mata. Tokyo dan Osaka. Menarik, saya bilang. Itu yang terus saya perjuangkan agar, sehingga saya pernah membentuk lembaga namanya Lembaga Pro-Otonomi. Maksud saya supaya daerah-daerah itu berkembang, jangan hanya seperti manusia, matanya hanya satu, Jakarta. Itu tidak boleh. Begitu. Nah, di apalagi di Tiongkok. Di Tiongkok ada Shanghai, ada Beijing, ada Guangzhou, ada Tianjin. Dan sekarang ditambah ada Shenzhen, ditambah satu lagi ada ada Chengdu. Itu sudah seperti di Amerika. Ada New York, ada Washington, ada Los Angeles, ada Chicago, yang ada Dallas, yang semuanya berkembang begitu. Dan Indonesia tidak boleh hanya berkembang di Jakarta.
0: Menarik. Jadi kalau ibaratnya ini kota-kota di negara besarnya kayak Medusa kali ya, Bah ya. Matanya banyak.
1: Lebih awas ya.
0: Iya, jadi awas semua. Ya. Oke, Bah. Terima kasih.
1: Terima kasih. Apa ada pertanyaan apa?
2: Dari netizen ini, Bah. Dari akun Heru Malang, Bah. Dia minta cerita ke Abah. Jepang saat ini kan lagi ada masalah besar ekonomi dan demografi penduduknya, Bah, yang katanya penduduknya sebanyak yang tua. Kemarin waktu apa jalan-jalan itu, merasakan itu nggak, Bah?
1: Merasakan. Sehingga kesan saya, pusat kota Nagoya, dengan terakhir saya kesini berapa banyak tahun yang lalu, itu hampir tidak berubah, terasa. Karena penduduknya kan memang tidak bertambah, bahkan berkurang. Nah, yang saya bayangkan seperti yang kemarin saya ceritakan, nasib Nagoya nanti bagaimana seandainya mobil listrik itu betul-betul merajai dunia. Apakah Nagoya nanti akan menjadi seperti Detroit di Michigan? Saya beberapa kali ke Detroit merasakan itu. Nah, apakah Nagoya nanti juga akan seperti itu? Karena industri mobilnya kan luar biasa di sini. Dan industri mobil listrik berbeda sekali. Karena itu kalau ada kesan bahwa Jepang enggan masuk mobil listrik, itu bukan karena tidak percaya mobil listrik. Karena terlalu banyak bisnis yang hancur, bukan hanya Toyotanya atau Mitsubishi-nya, tetapi downstream-nya itu akan kesulitan semua. Ini kan ada ribuan perusahaan yang menjadi pemasok Toyota. Termasuk Mitsubishi. Yeah. Nah, nasib ribuan perusahaan ini bagaimana? Padahal ini perusahaan-perusahaan yang sudah panjang sekali umurnya, yang kemampuannya luar biasa dalam hal presisi, dalam hal teknologi, dalam hal pemilihan material, itu kan sudah teruji puluhan tahun. Nah, kalau pindah ke mobil listrik, kan berarti semua itu nggak dipakai, begitu. Nah, ini nanti bagaimana? Jadi jangan ada anggapan bahwa nggak percaya mobil listrik karena buktinya Jepang saja belum menggalakkan mobil listrik. Jangan begitu. Jepang bukan tidak mau menggalakkan mobil listrik atau tidak percaya mobil listrik. Tetapi kalau mobil listrik ini terlalu mendadak mengubah Jepang, nasib ribuan perusahaan ini bagaimana? Begitu. Nah, ini semua problemnya Nagoya atau problemnya provinsi Aichi inilah, begitu. Karena itu selama 4 hari di sini saya berpikir banyak, kemampuan teknologi yang begini hebat ini akan dikemanakan kelak kalau mobilnya berubah mobil listrik. Atau akhirnya industri mobil Jepang kalah dengan Tiongkok karena mobil listrik, seperti Jepang mengalahkan mobil Amerika dulu. Jadi kalau dulu mobil Jepang pernah mengalahkan Amerika dan bisa jadi ini akan dikalahkan oleh Tiongkok dalam model yang lain. Nah, ini kemampuan teknologi yang begini hebat ini mau dikemanakan? Saya selama 3 hari di sini banyak bicara dengan beberapa orang lewat telepon terutama. Nah, ada pikiran di sini akan diarahkan kemampuan teknologi ini untuk industri dirgantara.
0: Oh,
1: karena memang Jepang kan tidak ada industri dirgantara. dan kepentingan atau kehebatan teknologi presisinya segala macam kan memang diperlukan. Karena itu saya langsung terpikir Sasa bahwa apa yang Indonesia bisa dimanfaatkan, apa Indonesia bisa memanfaatkan kelebihan teknologi Nagoya yang mungkin tidak akan terpakai lagi di Nagoya dalam 10 tahun yang akan datang. Misalnya, terutama di bidang mobil. Sehingga saya berpikir bagaimana kalau kita kerjasama dengan Nagoya untuk menciptakan transportasi yang berbeda sama sekali, bukan drone, meskipun drone akan sangat baik, tapi perizinannya bagaimana saya tidak tahu. Sehingga misalnya ini menjadi industri drone yang khusus untuk transportasi manusia. Mungkin Jepang bisa mengalahkan yang lain-lain, begitu. Sehingga nanti kita misalnya dari Jakarta ke Depok, ya udahlah naik drone aja lah, misalnya begitu. Atau ke Tangerang atau ke Banten naik drone aja.
0: Di Tiongkok itu kan ada yang pengiriman makanan orang lewat drone, itu benar ya Pak? Yang orangnya
1: iya, benar. Sekarang kan sudah mulai pengiriman barang, pengiriman makanan lewat drone. Nah ini kan industri yang sangat besar yang mungkin tidak kalah dengan industri mobil. Saya tidak tahu apakah Nagoya juga sudah memikirkan itu. Nanti saya akan belajar terus, mempelajari apa yang akan terjadi ketika era mobil listrik betul-betul menggantikan era mobil bensin. Udah ya, udah terlalu panjang.
0: Terakhir ada yang nanya, Abah, terakhir sekali. Itu boneka apa sih, Bah, yang gantung di mobil?
1: Ah, Anda tertarik boneka ini? Enggak tahu ini apa. Semangat. Ya udah.
2: Sama ini, Pak.
1: Apa? Ini supir saya kebetulan bisa bahasa Mandarin. Jadi kita ngobrol bahasa Mandarin tadi.
0: Iya. Terima kasih.
1: Oke, ya, makasih. Sampai ketemu besok.
2: Halo, Pak. Oke.
1: Apa?
2: Enggak, ada Pak Edi Sampana tanya, tapi mungkin besok, Pak. Minta pendapatnya apa tentang penggantian direktur PLN diganti lewat Zoom, Pak.
0: Besok boleh bahas itu, Pak?
1: Boleh. Okay. Makasih.
0: Terima kasih.
1: Penggantian dirut PLN dilakukan lewat Zoom.
0: Lewat Zoom,
1: iya. Oh, RUPS-nya lewat Zoom. Oh, oke. Okay. Besoklah kita bahas itu, ya.
0: Okay. Makasih. Oke, Pak. Terima kasih. Wow, menarik ya. Tadi walaupun belum disebut itu bonekanya apa, tapi saya tahu tuh kayaknya bonekanya pakai topi-topi petani gitu kali ya, lucu ya. Sampai bertemu besok teman-teman, jangan lupa hari ini masih bisa didengarkan di Citigatan 11FM Malang. Terus yang mau lihat tadi Abah gimana sih perjalanan di Nagoya, perjalanan dari hotelnya Abah jual Nagoya masuk ke dalam Nagoya, itu bisa dilihat juga di YouTube This Way. Sampai bertemu besok teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu

0: sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Pol dan Mik, pol.
2: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Memory Lex. Kembali kawan, Anda masih bersama kami di City Guide 911 FM. Nah, tadi kan kita sempat penasaran ya. Kira-kira apa sih perbedaannya antara rewang di tahun 80-an kemudian juga di tahun 90-an? Apakah ada perbedaannya? Apakah masyarakat di tahun 2026 ini sudah mulai luntur terkait dengan budaya rewang, atau justru semakin tahun budaya rewang ini semakin kental kawan? Nah, di malam hari ini kita juga bersambung ya bersama pendengar City Gate dari Bu Eri. Bu Eri, selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Mukti.
4: Waalaikumsalam.
5: Kalau di Jimbaran udah jelang dini apa tengah hari, midnight ya.
4: Midnight, waduh ini pendengarnya ya, 2, 3, 4, dari 3. Bali kawan ya.
5: Salam kenal lagi ya. Terima kasih untuk memberikan kesempatan opini ini. Sebenarnya kalau sharing tentang rewang itu yang terekam di memori saya 80-an, 70-an akhir sampai awal 2000-an itu pasti agak beda ya. Gitu. Semakin kesini kan semakin orang modelnya model IO gitu kan. Kalau dulu mana ada IO kan gitu ya. Jadi rewang itu ya sebenarnya ya IO gitu, cuman mereka kan yang tidak dibayar gratisan. Kalau IE ini kan istilahnya tim worker yang memang mereka terbentuk dalam satu tim sing gandani, sing ngusung-ngusung barang, sing nyediake makanan. Loh, atau apa
4: gitu. Bu Eri bisa bahasa Jawa? Bu Eri asli Jawa atau Bali Bu?
5: Saya itu kelahirannya di Malang, sekolahnya juga di Malang. Cuman terus terkontaminasi karena setelah itu saya mulai 94 saya ke Palembang, dan ke Balikpapan, terus ke Sampit, Palangkaraya, dan Bali yang terakhir. Jadi orang kalau ngelihat saya nggak percaya orang Malang gitu. Kalau ya saya tinggal siapa sih bicaranya sama orang Madura ya bahasa Madura lah, sama orang Sunda bahasa Sunda gitu ya.
4: Heterogen sekali nih.
5: Saya nggak pernah diakuin kalau orang Malang. Kalau di sini mereka nggak percaya kalau saya itu orang Malang, katanya logatnya udah hilang gitu. Iya sih, saya bilang gitu. Jadi ya balik lagi sama rewang itu kalau di 70-an, 80-an, apalagi 90-an awal gitu ya, itu masih terasa banget. Jadi istilahnya orang masih nyunggi beras, nyunggi bahan-bahan sembako yang kemudian dibawa ke yang mempunyai hajat gitu ya. Itu masih terasa gotong royongnya, masih terasa bagaimana kita yang punya hajat ini terasa didukung. Kalau di Bali sendiri sebenarnya hal semacam itu sampai sekarang masih ada gitu ya. Kalau di Malang itu kayaknya sudah mulai 2000-an itu rasanya mulai ambiar ya, sudah sudah ada budaya IO itu, orang ya sudahlah terima beres ya kan gitu. Jadi sudah tidak terpikir lagi masak neng omah, sudah ada catering, paketnya sudah seperti kemarin dari teman-teman Atria sudah bilang kan paketnya mulai ini ono ini gitu kan.
4: Jadi all in bu ya.
5: Iya, kita tinggal one stop shopping aja kan, gitu. Saya maunya menu seperti ini. Jadi apa yang tertinggal dari semacam itu adalah kalau saya menggarisbawahi kebersamaan di suatu budaya yang akhirnya terambiarkan, yang mulai pudar, gitu ya. Tidak bisa disalahkan, kemajuan zaman juga tidak bisa disalahkan karena itu kan istilahnya mereka bukan kontaminasi, tapi mereka datang kan untuk ya mau nggak mau ini kan memang budaya yang akhirnya yang akhirnya melebur kemudian tidak bisa tetap memberikan budaya awal itu ada, itulah yang salah gitu. Dalam artian ya kalau misalnya IO satu contoh misalnya kita rewang mungkin sudah tidak ada, tapi mantenan istilahnya injek telur, temu manten, prosesi Jawa itu masih dipakai. Nah ini kan masih ya kita proud of them ya, yang masih membudayakan

0: itu. Tapi kalau budaya kayak misalnya apa ya, mendeplok di alu bareng-bareng itu kan sudah kayaknya jarang banget ya kan, gitu.
1: Deplok ya.
0: Justru betul, istilahnya apa ya, bikin terigu bareng kayak gitu itu, atau bikin lontong bungkusnya bareng-bareng, atau bikin apa nagosari atau jenangan itu ngudeknya bareng-bareng. Justru kalau sekarang malah apa yang menjadi budaya rewang itu sendiri malah menjadi sebuah tujuan wisata ya kan, jadi bagian dari menu wisata ya, menjadi kita karena tidak ditemukan lagi. Ya bagus sekali itu masih ada, bisa kita temukan. Mesti kadang-kadang juga agak randomnya pakaiannya mungkin ya nyun sewu kayak karnaval akhirnya
1: sudah
0: ya begitulah gitu. Jadi kalau saya pribadi sih kadang merindukan suasana itu, kebersamaan berkumpul, kemudian karena di rewang itu sendiri kan tidak hanya sekedar kita datang dengan membawa sembako untuk bantu yang punya hajat, tapi budaya silaturahim itu, budaya kita untuk menjaga kekerabatan itu masih kental. Kalau sekarang kan kekerabatan hanya dalam WhatsApp grup ya, itu pun kalau dijawab instan walhamdulillahirabbil alamin, iya. Sukara puji Tuhan gitu kan.
1: Apalagi kalau cuma dibaca kan, saja pesannya.
0: Wah iya, sekarang masuk baru besok lusa itu dibaca.
1: Baru direspon
0: kekerabatan
1: gitu
0: ya. Betul, makanya. Jadi budaya rewang itu saya salut kalau misalnya masih ada kayak di Malang tuh ya seperti satu contoh mesti Ngawonggo itu ya kalau nggak salah ya, di daerah dekat Malang Selatan sana yang membudayakan Malangan lawas gitu ya, Malangan kuno seperti apa gitu. Jadi kegiatan-kegiatan semacam itu masih bisa dirasakan anak-anak zaman sekarang ya, who knows ya, para IO mungkin memasukkan sentuhan-sentuhan itu di dalam apa ya istilahnya menu yang mereka sajikan untuk orang-orang yang akan punya hajat ini masuk nggak dalam ininya gitu. Ya seorang Jennifer aja menikah dengan
1: Justin Hubner
0: suaminya itu kan masih dengan tradisi.
1: Oh ini Bu Eri ngikutin Justin Hubner juga ini ternyata. Ya saya kemarin ketika ngelihat walaupun ada pernikahannya di Bali gitu ya, tapi masih ada Jawanya gitu.
0: Betul, betul. Nah itu yang saya salut sekali gitu ya. Kadang-kadang kan orang ya nyun sewu ini nggak salah mereka ya. Kadang-kadang nggak ada ya bukan menikah dengan bule atau tidak ada darah ininya, tapi kebule-bulean banget budayanya. Saya itu sampai miris. Kenapa sih?
1: Paham.
0: Gengsi atau apa?
1: Gitu apa ya? ngikutin tren juga mungkin barangkali Bu ya. Nah, jadi yang mereka lihat di sosial media terus pengen diaplikasikan di dalam tradisi pernikahan mereka masing-masing gitu.
0: Jadi makanya kalau balik lagi ke rewang ya sebenarnya ya balik lagi bagaimana kita tetap apa ya memupuk budaya itu, tetap diberikan sentuhan-sentuhan dalam yang istilahnya model tren-tren zaman now, jadi istilahnya tetap ada. Anak-anak muda juga ya, kalau misalnya anak-anak zaman sekarang, anak Gen Z, anak milenium, kemudian mereka tidak mengenal, nggak salah karena dalam menunya mereka budayanya juga semakin ambiar.
1: Nah,
0: gitu kan
1: itu.
0: Nah jadi istilahnya literasi juga kurang, kemudian masih bersyukur mungkin kalau masih banyak ya semacam kayak Mas Asisi channel, mungkin Mas Asisi kalau mendengarkan salam dari Bali Mas gitu. Mas Asisi ini kan istilahnya memupuk bagaimana kita ngeh pada sejarah dengan cara modern ya kan,
1: akulturasi. Jadi, berarti Bu ya,
0: betul sekali, kita
1: budaya
0: bisa menangkap dengan mudah. Nggak rasanya pelajaran sejarahnya kok abot ya, kok nggak enak, kok angil ya gitu ya. Tapi dengan kata penyajiannya dia itu kan, kita istilahnya ya nyun sewu, makanan anak zaman sekarang itu kan fast food ya istilahnya. Siap saji emplok gitu kan,
1: langsung datang.
0: Nggak semacam, nah kalau dulu kan kita makan urap-urap aja yang masih marut lah, masih ngude.
1: Ada prosesnya masih... ya.
0: Nah,
1: ada prosesnya, nggak serba instan.
0: Nah, itu juga sebenarnya kan apa ya, alur dari sebuah budaya itu sendiri akan bisa tetap terjaga, masih akan ada atau hilang selamanya gitu. Sebenarnya ya tidak bisa disalahkan gitu, tergantung bagaimana kita tetap saya salut sih kalau di Malang tuh banyak sih istilahnya penggagas-penggagas komunitas-komunitas yang terus menggaungkan untuk bagaimana sekalipun tidak dalam bentuk literasi, buku dan sebagainya, dengan cara-cara mereka untuk tetap menggaungkan bahwa budaya Malangan ini gitu. Yang penting ya, jangan terlalu terkontaminasinya teman-teman lah gitu. Jadi nggak salah anak zaman now kalau misalnya
1: pengennya
0: mereka menangkap. Menangkapnya mereka kan yang ditangkap ya apa yang dilihat ya kan?
1: Sesuai dengan zamannya juga.
0: Betul sekali.
1: Oke, siap Bu Eri.
0: Terima kasih banyak Mas Mufti.
1: Iya, terima kasih.
0: Salam
1: kembali
0: untuk tim announcer. Saya kalau nama-nama tim announcer katam banget ya. Rindu untuk semuanya.
1: Iya.
0: Terus City Guide yang akan menjelang ulang tahun bulan depan juga semakin berwarna, semakin menjadi saluran siaran yang memberikan guidance untuk warga Malang. Terima
1: Amin.
0: Kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Eri ya, dari Bali nih, kawan tengah malam, terhubung bersama City Gate ya. Jadi memang ternyata banyak sekali perubahan, kemudian juga perbedaan dari masing-masing budaya, apalagi terkait dengan yang namanya rewang. Tadi Bu Eri juga menyampaikan di Bali perbedaannya dengan yang di Malang. Kemudian setiap tahun juga tentunya pasti ada pergeseran zaman kawan ya. Apa yang dilihat oleh anak-anak di zaman sekarang berbeda dengan yang kita lihat dulu di tahun 90-an, di tahun 80-an. Kalau kita mungkin dulu kita waktu di tahun 90-an masih menangi ya. Kalau bahasa menangi itu rasanya bahasa Jawa ya, masih mengalami. Anda yang dulu masih pernah mengalami ikut rewang tetangganya, ada yang bantu masak, kemudian juga ya kalau bapak-bapak bantu bersihin lahan, misalkan ya pekarangan depan rumah, terus nanti dipasangin terop, dipasangin tenda, nanti yang anak-anak muda nyunggi sinom katanya. Nah itu nyunggi sinom itu seperti menjadi pramusaji, jadi mengantarkan makanan, mengantarkan minuman, dan pemandangan-pemandangan seperti ini yang sudah mulai jarang terlihat ya di tahun-tahun modern. Apalagi kita juga menjelang tahun 2027, ini kita juga penasaran kawan ya, kira-kira budaya rewang itu apakah masih bertahan ya di Indonesia, khususnya juga di wilayah Malang. Kalau misalkan Anda masih punya cerita yang ingin dibagikan atau nanti mau on air juga, monggo kawan, silahkan ya. Masih bisa di malam hari ini di Memory Lex bersama saya dan juga Ilham di segmen berikutnya.

0: Pemuda Kota Batu dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Batu ke-25, pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan pembebasan denda pajak daerah. Program ini berlaku untuk pembayaran pajak daerah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026. Segera bayar kewajiban pajak daerah Anda tanpa dikenakan denda, meliputi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui teller bank, e-commerce, kris, dan virtual account. Ayo Re, segera lunasi pajak daerah untuk pembangunan Kota Batu. Batu Sae, kreatif Sae. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. Hai warga Kota Batu. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Batu ke-25, pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan pembebasan denda pajak daerah. Program ini berlaku untuk pembayaran pajak daerah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026. Segera bayar kewajiban pajak daerah Anda tanpa dikenakan denda, meliputi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui teller bank, e-commerce, kris, dan virtual account. Ayo Re, segera lunasi pajak daerah untuk pembangunan Kota Batu. Batu Sae, kreatif Sae. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru. RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumah sakit ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
3: Mangkane ojo ndelahom ae ta lah.
2: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
3: Duh kah, yo wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
2: Jauh putar baliknya. Eh, ada sih depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
4: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, Malang Raya berpotensi diguyur hujan sepekan ke depan. Pertamina kerahkan armada perbantuan dari Banyuwangi ke Bali. Presiden Prabowo setuju terima bantuan dari negara lain untuk tangani karhutla. Berikut 911 Hot News jam 11 malam selengkapnya bersama saya Ilham Riza. Perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur Ahmad Lufi menyampaikan pihaknya bersama BMKG Jawa Timur akan melakukan modifikasi cuaca agar hujan cepat turun. Ia menyebut operasi modifikasi cuaca dilakukan dengan penyemaian awan serta mengikat polutan agar air hujan bisa cepat terbentuk di dalam awan. Lebih lanjut pihaknya berharap langkah ini bisa mempercepat turun hujan di wilayah Malang dalam satu pekan ke depan. Kawan, Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Region Jatim Balinus Ahad Rahedi menyampaikan Pertamina mengerahkan 4 truk tangki sebagai armada perbantuan dari Banyuwangi ke Bali untuk membantu mempercepat distribusi BBM di sejumlah SPBU. Pihaknya juga menyiapkan pengemudi mobil tangki cadangan serta menambah operator SPBU cadangan untuk antisipasi petugas kelelahan dan berkoordinasi dengan Kodam 9 Udayana dalam mendukung kebutuhan operasional. Ada juga layanan motoris BBM atau petugas membawa motor untuk menyalurkan bensin ke pengguna kendaraan roda 2 sesuai ketentuan operasional sebagai salah satu alternatif layanan. Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir mengatakan Presiden Prabowo telah menyetujui penerimaan tawaran bantuan dari negara lain untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kata Armanata, proses pembahasan teknis saat ini tengah berjalan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana ataupun BNPB. Lebih lanjut, pemerintah menegaskan telah mengerahkan ribuan personel serta operasi pemadaman maksimal. Namun tantangan cuaca menjadi kendala utama dalam penanganan karhutla kali ini. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: Vibes for Your Life. Citygate FM.
1: Memory Lakes.

CDK911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Dan tentunya masih bersama saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda kawan. Kira-kira malam hari ini bagaimana kabarnya Anda? Semoga selalu sehat ya dan tetap bersemangat untuk menjalani aktivitas ya. Meskipun hari ini sudah beranjak malam, tentu saya malam hari ini akan membahas kembali membuka lembaran-lembaran kenangan tentang satu kebiasaan yang rasanya juga begitu sangat dekat ya dengan kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, yaitu menghadiri hajatan mulai dari pernikahan, ada juga kitanan, selametan, nah hingga acara keluarga lainnya kawan. Ada juga beberapa banyak kenangan yang mungkin masih melekat ya dalam ingatan kita ketika kita itu membicarakan hajatan zaman dulu. Nah, bukan soal hanya hidangan saja yang disajikan kawan, tapi ramainya tamu yang datang ataupun musik yang dulu mengiringi acara tersebut, tetapi juga tentang pakaian nih yang kita kenakan saat menghadirinya. Menarik juga ya malam hari ini kawan. Coba deh kita bayangkan suasana beberapa puluh tahun silam. Nah, ketika seseorang itu menerima undangan pernikahan dari tetangga ataupun kerabat, ada satu hal ya yang mulai kita pikirkan sebelum hari pelaksanaan itu tiba. Nah, bukan soal hadiahnya nih, apa yang akan dibawa, melainkan baju. Nah, baju apa ya kira-kira yang kita kenakan waktu datang di hajatan tersebut. Bagi sebagian orang, tentu saja menghadiri hajatan menjadi kesempatan ya untuk mengenakan pakaian terbaik yang kita miliki kawan. Yang baju sehari-hari tersimpan rapi di dalam lemari, yang mungkin tidak pernah dipakai untuk bekerja di sawah, ada juga berjualan di pasar, atau melakukan pekerjaan rumah tangga. Nah, pakaian itu baru kita keluarkan ketika ada sesuatu acara yang penting ya, mengharuskan seseorang itu harus tampil rapi dari lebih biasanya. Nah, mungkin untuk perempuan ya, kebaya dan juga kain jarik itu menjadi salah satu pilihan busana yang lekat dengan suasana hajatan tradisional. Ada yang mengenakan kebaya sederhana dengan kain batik, ada pula yang dulu itu memadukannya dengan selendang ataupun aksesori yang secukupnya ya. Karena zaman dulu itu tidak harus mewah untuk mengikuti tren model-model seperti sekarang yang terbaru ya. Yang terpenting pakaian itu pantas kita kenakan untuk menghadiri acara keluarga maupun tetangga. Nah, selain perempuan ada juga laki-laki nih, biasanya memilih kemeja yang disetrika dengan rapi, lalu celana bahan ataupun batik untuk menghadiri acara tertentu. Sebagian mungkin ini ya mengenakan sarung dan juga baju yang lebih formal sesuai kebiasaan keluarga serta lingkungan tempat tinggalnya. Nah, menariknya nih kawan, pakaian yang dikenakan pada masa itu tidak selalu mengikuti tren yang berubah di setiap tahunnya. Banyak juga nih ya, banyak orang yang lebih mengutamakan kerapian, ada juga kenyamanan, kemampuan menggunakan pakaian yang sudah dimiliki. Satu kemeja yang bagus pun kawan bisa digunakan untuk menghadiri beberapa undangan. Nah, begitu juga dengan kebaya ataupun kain batik yang tetap disimpan meskipun itu sudah berkali-kali dikenakan ya. Lalu ada pula di cerita tentang pakaian yang sengaja dijahit ketika menjelang acara besar. Saat ada pernikahan saudara ataupun hajatan keluarga sendiri, kain itu dibawa ke penjahit. Nah, itu model kita pilih nih sesuai kemampuan. Kemudian tinggal menunggu sampai pakaian itu selesai dikerjakan. Nah, rasanya tentu saja berbeda ya ketika kita itu mengenakan pakaian yang baru selesai dijahit, apalagi jika memang disiapkan untuk menghadiri acara penting nih. Nah, ya yang pasti ya tidak semua orang itu harus memiliki baju baru untuk bisa tampil yang pantas. Pakaian lama pun yang masih terawat juga masih bisa loh menjadi andalan ya. Ada yang memadukan kembali kebaya dengan kain yang berbeda, kemeja yang sudah dimiliki, atau meminjam pakaian dari saudara yang memang itu diperlukan ya, jika memang itu diperlukan.
Dari sisi lain kawan, kita juga bisa melihat nih ya pakaian, bahwa pakaian hajatan zaman dulu itu bukan semata-mata soal penampilan saja. Ada kebiasaan hidup sederhana yang tercermin di dalamnya. Orang yang tidak selalu merasa harus membeli pakaian baru setiap kali mendapatkan undangan. Selama pakaian kita itu masih layak, bersih dan juga rapi, pakaian tersebut juga masih bisa loh dikenakan kawan. Bahkan terkadang ya kita itu masih mengingat seseorang dari pakaian khas yang sering dikenakan ketika menghadiri hajatan. Ada juga nih bapak-bapak yang selalu memakai batik tertentu ya, atau seorang ibu-ibu yang memiliki kebaya andalannya dengan warna yang mudah dikenali. Pasti pakaian itu menjadi pakaian bagian dari ingatan kita terhadap sosok dan juga masa lalu. Nah, mungkin kawan, sekarang kita sudah memiliki banyak pilihan untuk menghadiri acara. Namun pernahkah kita itu mengingat kembali baju kondangan yang paling kita sering pakai zaman dulu? Apakah itu kebaya, batik, kemeja, atau justru pakaian pinjaman dari saudara kawan? Nah, bisa Anda komen ya, kira-kira bagaimana tuh pakaian Anda zaman dulu waktu menghadiri hajatan. Bisa Anda sharing-sharing cerita Anda, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau bisa on air nih bareng saya ya di malam hari ini. Kita akan melanjutkan di segmen berikutnya, dan mungkin di malam hari ini kawan-kawan yang ingin usul lagu juga boleh. Ini bisa Anda share juga ya, kira-kira mau usul lagu apa nih di malam hari ini. Bisa Anda kirimkan ke nomor WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
6: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Memory Lex.
2: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan. Anda masih bersama saya ya, Ilham Riza, yang menemani malam hari Anda untuk beristirahat ini di program Memory Lex. Dan malam ini saya juga sedang live TikTok kawan, di sosial medianya City Guide FM, yaitu di @cityguide911fm kawan. Nah, kita akan kembali mengulas ya, pakaian waktu kita datang ke hajatan. Waktu dulu ya, zaman terlebih dahulu. Nah, kita kembali lagi ke dalam suasana nostalgia. Kalau tadi kita membicarakan pakaian yang dikenakan saat menghadiri hajatan kawan. Nah, kita juga akan memundurkan waktu ya, mundur waktu sebelum kita berangkat. Nah, karena apa? Sebab memilih pakaian untuk menghadiri hajatan ternyata juga memiliki cerita tersendiri loh kawan. Ada juga persiapan yang mungkin terlihat sederhana, tapi juga meninggalkan kenangan yang sulit dilupakan. Bayangkan saja ketika sebuah keluarga itu mendapatkan undangan pernikahan ya, dari tetangga ataupun kerabat. Hari pelaksanaannya sudah ditentukan. Nah, undangan juga sudah disimpan. Lalu keluarga mulai membicarakan ya, siapa saja nih yang akan datang. Nah, di sela-sela persiapan itu biasanya kembali muncul ya beberapa pertanyaan sederhana. Oh, kira-kira nanti kita memakai baju apa ya? Nah, bagi keluarga yang memiliki pilihan pakaian, persoalan tersebut mungkin tidak terlalu sulit. Nah, tetap tinggal membuka lemari, kita bisa memilih baju kawan yang sesuai ya, kemudian memastikan semua itu bersih dan juga rapi. Namun Bagi sebagian keluarga yang lain ya, menyiapkan pakaian untuk menghadiri hajatan bisa membutuhkan waktu yang lebih panjang. Ada mungkin pakaian yang harus dicuci dulu, lalu kemeja yang mau disetrika ya, karena sudah lama tersimpan di lemari. Ada pula kebaya yang harus diperiksa kembali, kira-kira kain ini masih bagus apa enggak ya? Nah, atau kancingnya masih lengkap atau enggak? Nah, tidak ada bagian yang... Ketika tidak ada bagian yang perlu kita perbaiki kawan. Nah, persiapan-persiapan seperti itu ya, mungkin terasa biasa ya di zaman sekarang. Akan tetapi pada masa ketika pakaian belum sebanyak sekarang, merawat pakaian yang dimiliki menjadi kebiasaan penting ya. Karena baju yang masih bagus itu tidak langsung kita singkirkan begitu saja, karena sudah pernah kita pakai ya selama masih layak. Nah, bagi sebagian perempuan, persiapan yang menghadiri hajatan juga berkaitan dengan bagaimana kebaya dan juga kain itu dikenakan kawan. Ada kain jarik yang perlu dililitkan dengan rapi, lalu kebaya itu dipadukan dengan bawahan yang sesuai, kemudian rambut itu disisir dan dirapikan. Ada yang berdandan di rumah, ada pula yang dibantu ibu ya, saudara ataupun anggota keluarga yang lain. Nah, sementara itu untuk laki-laki sendiri biasanya memastikan kemeja yang akan dipakai itu sudah rapi ya, celana yang tidak kusut, lalu alas kaki itu siap digunakan. Mungkin ada yang mengenakan sepatu yang hanya dikeluarkan ketika menghadiri acara tertentu. Nah, setelah sepatu itu selesai digunakan, sepatu itu kembali dibersihkan dan disimpan untuk kesempatan berikutnya. Nah, kalau laki-laki itu memang simpel ya kawan, zaman dulu daripada perempuan ya. Nah, mungkin di malam hari ini kawan-kawan mempunyai cerita apa nih? Waktu zaman dulu memakai pakaian waktu mau mendatangi hajatan ini, bisa juga loh sharing-sharing cerita Anda. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau mau usul lagu juga boleh ya. Bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami 0811 3600 911. Lalu ada Pak Agus tadi yang ikut cerita ya, ikut nimbrung. Budaya rewang di tempat saya masih ada karena hidup di perkampungan. Nah, budaya rewang tidak hanya pas hajatan saja nih, tapi juga biasanya pas pasang kuda-kuda dan genting. Dan yang masih teringat itu adalah budaya atur-aturnya, yaitu kita mendatangi tiap rumah untuk menyampaikan maksud dan tujuan kita untuk datang ke rumah tersebut ya. Kalau zaman sekarang cukup bikin undangan ataupun sebar melalui grup WA ya. Nah, itu dari Pak Agus, ceritanya dari Pak Agus. Mungkin malam hari ini kawan-kawan mempunyai cerita apa nih? Waktu hajatan zaman dulu, entah pakaiannya atau tradisinya, bisa anda sampaikan, bisa Anda mention juga di live TikTok saya di @c3911fm, atau juga bisa di nomor WhatsApp ya 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya kawan, komposisi dari Ruth Sahanaya ya, Andaikan Kau Datang Kembali. Nah kira-kira lagu dari Ruth Sahanaya ini kawan, Andaikan Kau Datang Kembali, mempunyai kenangan apa nih dengan lagu ini kawan? Apakah kita masih belum bisa move on dengan beberapa kenangan-kenangan masa lalu yang mungkin pernah terukir di lagunya Ruth Sahanaya, Andaikan Kau Datang Kembali ini kawan? Bisa Anda sharing-sharing juga cerita-cerita Anda ya ke nomor WhatsApp kami 0811 3600 911. Dah, tentu saja kita akan membayangkan ya suasana sebuah kampung ya yang beberapa puluh tahun silam dari kejauhan ya terlihat juga sebuah rumah yang sudah mulai rame. Sebagian warga itu datang membawa peralatan-peralatan yang mungkin membantu menata tempat, dan sementara lain itu sibuk menyiapkan bahan makanan di dapur ya. Kalau tadi kita membahas tentang pakaian, nah sekarang kita membahas tentang tradisi ya, tradisi hajatan zaman dulu. Pastinya kalau kita di desa ya, suara percakapan-percakapan itu terdengar bersahutan di dapur, lalu ada yang memotong sayuran juga. Nah kita bisa membayangkan kawan, di waktu dulu ya, lalu membersihkan bahan masakannya, menyiapkan bumbu-bumbunya kawan, hingga membantu memasak dalam jumlah wadah yang besar ya, ataupun kuali. Nah belum ada acara yang dimulai, tetapi kesibukan itu sudah terasa kawan sejak beberapa hari sebelumnya. Bisa jadi seminggu sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya itu sudah terasa. Tetangga, terus juga saudara, kerabat yang datang untuk membantu sesuai kemampuan masing-masing ya. Nah ini bisa disebut dengan rewang. Ada yang mengerjakan urusan dapur, lalu menata perlengkapan juga tuh, ada menyambut tamu atau juga membantu pekerjaan lain yang dibutuhkan kawan. Nah yang menariknya, bantuan seperti ini tidak selalu dihitung ya berdasarkan uang ataupun upahnya. Ada juga semangat saling membantu yang tumbuh dari hubungan bertetangga dan kekeluargaan ya. Ketika satu keluarga itu memiliki keperluan hajatan besar, nah yang pasti warga di sekitar turut meringankan pekerjaan tersebut kawan. Sebaliknya ketika keluarga lain mengadakan hajatan, nah bantuan yang sama juga nih bisa kita berikan kembali ke orang yang mempunyai hajat tersebut ya. Nah tentu kebiasaan ini tidak selalu sama di setiap daerah dan juga keluarga ya, namun bagi masyarakat yang masih menjalankannya, rewang ini menjadi salah satu gambaran bagaimana sih kebersamaan tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita membicarakan tentang rewang kawan, rasanya kurang lengkap ya tanpa membayangkan suasana dapur hajatannya. Ah, kita sudah kebayang tuh. Ada tumpukan-tumpukan kuali yang besar, ada juga seperti membuat perapian ya itu.

0: lalu sayuran-sayuran ataupun bahan-bahannya itu dibersihkan dan di bumbu-bumbu diracik, dan beberapa orang itu bergantian mengerjakan tugasnya, kawan. Biasanya tuh bapak-bapak yang bertugas itu mengaduk kuali yang besar, biasanya jenang itu ya. Nah, dan ada juga yang sudah datang sejak pagi, ada pula yang baru menyusul setelah menyelesaikan pekerjaan di rumahnya, kawan. Meski itu melelahkan ya, tapi suasana itu seringkali tetap ramai oleh beberapa percakapan sambil bekerja. Orang-orang juga bisa nih saling bertukar kabar, membicarakan keluarga, atau mengenang pengalaman hajatan sebelumnya. Bahkan bagi sebagian orang ya, kenangan tentang hajatan justru paling kuat tersimpan melalui suasana dapurnya. Terus juga bukan hanya karena masakan yang disiapkan juga, kawan, tetapi karena orang-orang yang berkumpul dan bekerja sama gotong royong ini di dalamnya. Lalu bagaimana nih tentang undangan, kawan? Pada masa ketika undangan digital saat sekarang ini belum menjadi kebiasaan ya, kabar hajatan sering disampaikan secara langsung. Tuan rumah ataupun anggota keluarga ini mendatangi rumah kerabat dan juga tetangga untuk menyampaikan undangan, sambil kita membawa undangan itu bertumpuk-tumpuk ya, untuk kita edarkan, untuk kita edarkan ke rumah tuh, rumah ke rumah, ataupun ke RT ke RT. Pasti ada sapaan, lalu obrolan-obrolan yang singkat, dan hubungan-hubungan sosial yang terjaga ya melalui pertemuan itu, kawan. Undangan pun juga terasa sebagai bagian dari silaturahmi ya. Ketika pelaksana itu tiba, kawan, rumah yang mengadakan hajatan pasti itu semakin ramai ya. Tamu datang bergantian bersalaman dengan tuan rumah, kemudian menikmati nih ya hidangan yang telah disiapkan. Lalu di sejumlah tempat hiburan tradisional juga turut memeriahkan acara. Lalu misalkan ada juga kebiasaan dan kemampuan keluarga penyelenggara. Dari rangkaian itu ya pasti kita bisa melihat ya bahwa hajatan zaman dulu tidak hanya tentang keluarga yang sedang merayakan sebuah peristiwa saja ya. Ada juga keterlibatan tetangga, saudara, dan masyarakat di sekitarnya. Nah, sebuah hajatan bisa menjadi alasan bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama, dan mempererat hubungan yang mungkin selama ini hanya terjalin sapaan sehari-hari. Nah, coba deh kawan-kawan untuk mengingat kembali, apakah dahulu di lingkungan tempat tinggal Anda itu tetangga selalu ikut membantu ketika ada hajatan, atau mungkin Anda itu pernah ikut rewang, kawan, membantu memasak, menyiapkan tempatnya, bahkan sibuk sejak pagi hingga acara itu selesai. Nah, ini bisa Anda sampaikan, kawan, bisa Anda cerita-cerita ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau juga bisa mention nih di live TikTok saya malam hari ini di sosial medianya Sitigate ya, di @sitigate911fm.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Hujan deras di tengah kemarau bisa menjadi penyegar. Tapi bagi warga yang tinggal di dekat aliran sungai, hujan bisa berubah menjadi kecemasan. Ketika air terus naik dan arus semakin deras, tidak banyak waktu untuk berpikir. Yang penting adalah menyelamatkan diri, keluarga, sebelum air semakin tinggi. Sabtu 10 Oktober 2026, banjir bandang kembali menerjang Kota Padang, Sumatera Barat. Hujan yang mengguyur sejak sekitar jam 12 siang memicu banjir sekitar jam 2 siang. Sejumlah kawasan terdampak, rumah warga rusak, dan ratusan warga harus menghadapi situasi darurat. Tim SAR gabungan pun bergerak melakukan evakuasi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zufilton, menjelaskan bagaimana petugas menyelamatkan warga di sejumlah titik terdampak.
3: Namun, dari kejadian jam 2 itu kami sudah siagakan tim SAR gabungan ya, tim rescue itu ada dari BPBD, Basarnas, TNI Polri itu bergerak cepat ya, sehingga semua masyarakat itu bisa dievakuasi.

0: itu ada warga yang 40 jiwa di Lumin 4 yang kita selamatkan, kemudian juga yang ada di Kampung Apa dan juga ada di di Lapo Munggu Kuranji, lebih kurang 60 yang kita selamatkan. Untuk saat sekarang ini pengungsi itu yang di Lapo Munggu Kuranji itu ada lebih kurang 180 jiwa ya. Kemudian kalau yang di di Lumin 4 itu ada yang 35 jiwa yang mengungsi di musola gitu.
1: Banjir kali ini juga mengingatkan pada bencana besar yang melanda Padang pada November 2025. Banjir saat itu berdampak luas, menelan korban jiwa dan menyebabkan ribuan warga terdampak. Kini banjir kembali datang di sejumlah lokasi tanggul darurat yang sebelumnya dibangun disebut belum sepenuhnya digantikan dengan penanganan permanen. Kondisi ini menambah pentingnya upaya pemulihan dan perlindungan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir. Di tengah situasi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan keselamatan warga, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mengungsi.
2: Menyampaikan hal ini untuk melakukan mitigasi, jadi memang koordinasinya harus lebih diperkuat dan antisipasinya juga harus diperkuat dengan gotong royong yang lebih strategis. Jadi terkait dengan bencana yang banjir bandang di Solo, kami berharap semoga tidak ada korban yang ada, namun kedepannya harus lebih mengantisipasi dan mitigasi yang lebih efektif.
1: Bagi warga yang terdampak, surutnya air bukan berarti semua langsung pulih. Seperti luka yang belum sepenuhnya sembuh, bencana yang kembali datang bisa menghadirkan kekhawatiran yang sama.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.
0: Memory Lex.
5: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, Anda masih bersama saya ya, Ilham Riza, yang menemani malam hari Anda untuk beristirahat tentunya di program Memory Lex. Nah itu tadi saya sudah membahas ya, beberapa tradisi hajatan itu zaman dulu bagaimana. Pastinya beda ya tradisi hajatan di zaman sekarang, karena dengan seiring berkembangnya waktu, nah pasti beberapa tradisi-tradisi itu pun mungkin juga sudah pudar ya. Nah, atau mungkin Anda masih mengingat kawan, hajatan di rumah saudara pada masa kecil ya. Bisa jadi yang paling melekat itu ada ramainya dapur, lalu suara hiburan dari kejauhan. Ada juga makanan yang disajikan ataupun besek ya. Besek itu berisi berkat yang kita bawa pulang. Nah, mungkin kita juga masih mengingat ya siapa saja yang dahulu itu sering membantu kita ketika ada tetangga mengadakan hajatan. Orang-orang yang dulu itu terlihat sibuk di dapur dengan menyambut tamu. Nah, mungkin sudah berusia lanjut dan sebagian mungkin juga sudah tidak lagi bersama kita kawan, tapi kenangan-kenangan itulah ya tentang kebersamaan mereka tetap tinggal. Dan tentu saja itulah yang membuat nostalgia tentang hajatan zaman dahulu ya, yang terasa begitu istimewa ketika kita tidak hanya mengenang sebuah acaranya, tetapi juga kehidupan ya, kehidupan masyarakat yang dibangun melalui kepedulian dan juga hubungan antar manusia. Akhirnya dari cerita Riwang ini, dapur yang ramai, hidangan hajatan, kebiasaan membawa pulang berkat. Kita belajar bahwa sebuah hajatan itu tidak selalu diukur ya dari kemewahan acara itu, tetapi ada juga nih nilai-nilai kebersamaan yang justru menjadi bagian paling penting di baliknya. Ya, semoga saja kawan, tradisi baik yang masih bertahan ini dapat terus diwariskan ya, pada generasi berikutnya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan zaman, kawan. Ya, meskipun zaman sudah berbeda, tapi tradisi-tradisi itu tetap kita gunakan ya, untuk menghormati nenek moyang kita zaman dulunya. Baik, tentu saja sebelum saya pamitan, kawan, mungkin Anda di malam hari ini mempunyai kenangan apa nih? Yang sudah saya siapkan lagu dari Ebit Giade, kawan. Nyanyian Rindu. Kira-kira malam hari ini Anda sedang rindu dengan siapa nih? Rindu dengan seseorang yang zaman... Nah, rindu dengan seseorang yang mungkin dulu pernah hadir di hidup Anda. Atau rindu dengan keluarga. Atau orang tua. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu lagu menjadi obat rindunya Anda di malam hari ini untuk menghantar istirahat malam Anda, kawan. Tentunya yang akan saya sajikan ada lagu dari Ebit Giade, kawan. Nyanyian Rindu sebagai penutup di acara Memory Lex malam hari ini. Dan saya akan pamit undur diri, kawan, dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Jumpa lagi di besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Kucing nggak boleh sering dimandiin.
5: Oh no.
4: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
3: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Malang memiliki banyak sekali peninggalan sejarah di masa Kerajaan Singosari. Salah satunya situs Kemuning di Dusun Kemuning, Desa Kerangan, Kecamatan Nganjum, Kabupaten Malang. Situs Kemuning ditemukan pertama kali oleh FD Kabos tahun 1916 yang terdiri dari prasasti, fragmen, batu merah, lingga, dan yoni, serta arca lembunan dini. Peneliti itu berusaha membaca prasasti Kerangan di situs Kemuning, tapi sayang sekali karena usianya prasasti batu ini sulit untuk dibaca dan isinya tidak dapat diketahui secara jelas. Tapi untungnya tahun masih bisa terbaca, yaitu 1178 Saka jika dicermati lebih lanjut tahun itu bertepatan dengan pemerintahan Raja Wisnuwardhana dari Kerajaan Singosari. Tapi prasasti dikeluarkan oleh Raja Muda Yuwaraja atau Kumara Raja Kertanegara sebagai anaknya. Mengingat situs ini terdapat temuan lingga dan yoni serta sisa-sisa dari bangunan suci yang diduga berkaitan dengan bangunan suci agama Hindu. Jika dicermati sekilas, kawan, batu ini tidak lagi mirip prasasti lo, karena hanya tinggal sebuah batu kuno berbentuk persegi dan berpuncuk lancip. Dan tentunya tidak semua orang bisa seenaknya memegang prasasti ini, karena ada pagar yang mengelilingi prasasti setinggi 137 cm, panjang 76 cm, dan lebar 24 cm. Jadi, pengunjung hanya bisa menikmati detailnya dari jarak kurang lebih 1 meter. Kawan, untuk Anda yang mau menuju ke situs Kemuning dari kota Malang harus mengarah ke Pakisaji dulu. Setelah bertemu pertigaan Bendo yang terdapat patung penari topeng Malangan, Anda belok kanan saja dan ikuti jalan besar atau jalan Garuda. Nah, setelah itu Anda ambil jalur ke Mojosari. Ikuti jalan sampai nantinya Anda bertemu jalan Kerangan Kemuning.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: city guides inside.
1: Memasuki musim hujan, kesiapan infrastruktur drainase menjadi salah satu kunci untuk menekan risiko banjir di Kota Malang. Normalisasi saluran air, pembersihan sedimentasi hingga pemasangan brojong sungai mulai diupayakan untuk mengantisipasi genangan di sejumlah wilayah. Surveyor pemetaan ahli pertama Dinas PUPR PKP Kota Malang, Nevi Ardianto, menjelaskan usulan normalisasi sungai Amprong dan pemasangan brojong telah disetujui BPWS Berantas.
2: Kalau kita berbicara

0: bagaimana mengurangi risiko ya Mbak, yang bisa dilakukan pemerintah dalam hal ini DPUPR PKP memastikan drainase ini dalam kondisi yang optimal, dan kita melakukan intervensi di beberapa titik yang memang membutuhkan peningkatan kapasitas. Kondisi drainase ini mungkin banyak sampah gitu Mbak, apalagi kita melihat normalisasi dan penambahan atau pemeliharaan saluran itu sendiri Mbak, terutama pada sedimentasinya ya Mbak dan spa, yang bisa menghambat aliran. Yang kedua, kita melakukan beberapa intervensi pembangunan atau peningkatan kapasitas saluran drainase yang membutuhkan intervensi secara teknis konstruksinya. Dan yang ketiga, memang kami secara tim melakukan persiapan nantinya ketika kita menghadapi turun hujan dengan intensitas yang sangat tinggi gitu Mbak.
1: Namun penanganan banjir tidak cukup hanya melalui perbaikan infrastruktur. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menilai kawasan Suhat perlu menjadi indikator keberhasilan penanganan banjir tahun ini. Sementara itu, keterbatasan APBD membuat perencanaan dan kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat menjadi semakin penting.
2: Artinya data, peta terkait dengan drainase itu sudah siap ada di PUPR, sehingga di samping kita membuat drainase baru, mana drainase lama yang masih bisa difungsikan kembali, itu harus dilakukan. Nah, kelemahannya di situ sebetulnya. Di samping itu juga memang ada daerah-daerah yang memerlukan intervensi kuat. Misalnya yang disebutkan tadi di Bareng. Bareng itu kalau hanya ditinjau nggak akan selesai, tetapi harus ada semacam kajian. Bagaimana sih mengurangi banjir? Dan saya kira ujian pertama hari ini, bulan-bulan depan ini, adalah saluran di Suhat. Seberapa kuat itu menangani banjir yang selama ini menjadi langganan. Ini ujian. Kalau itu berhasil, maka saluran baik yang akan dibangun di Lejen Sutoyo, S. Parman, sampai dengan Jaksa Agung Suprapto, maupun di Bondowoso, Kalimitru, itu pun akan bisa dilakukan dengan hal yang sama. Kalau ini nggak berhasil, maka harus ada pola lain penanganan banjir yang ada di Kota Malang.
1: Di sisi lain, persoalan banjir juga berkaitan dengan fungsi jaringan air yang belum optimal. Dosen Departemen Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Chatvan Sidki Fidari, menjelaskan sebagian saluran irigasi di Kota Malang kini dimanfaatkan sebagai saluran drainase. Karena itu, pengelolaan sampah dan penyusunan master plan drainase perlu melibatkan pemerintah, akademisi, serta masyarakat.
3: Kalau kami melihat dari POV-nya akademisi, jaringan di Kota Malang ini kan cukup banyak, kurang lebih sekitar 7.000 jaringan lebih itu di Kota Malang. Dan apabila mengacu ke master plan drainase Kota Malang, itu ada juga beberapa saluran yang dia modelnya beralih fungsi. Jadi dari semula irigasi dia berubah menjadi drainasi. Tentu saja ini fungsinya juga berubah, yang semula membawa air akhirnya ditambahi air. Nah ini otomatis pastinya akan menjadi luapan sehingga akan menimbulkan genangan di beberapa titik. Kemudian juga menyebabkan lokasi genangan maupun banjir di beberapa wilayah kota. Nah ini PR bersama, karena jaringannya kan sudah cukup crowded. Jadi untuk jaringan irigasi dan drainasi ini sudah campur. Jadi menyulitkan ketika nantinya apabila ada hujan itu dia semacam terjadi secara sporadis, genangannya muncul di beberapa titik yang berbeda-beda.
1: Kesiapan Kota Malang menghadapi musim hujan bukan hanya soal membangun saluran baru, pemeliharaan drainase, penanganan titik rawan banjir, perencanaan anggaran, dan kesadaran masyarakat menjadi bagian penting agar genangan tidak terus berulang.

0: 93.9 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
6: Oh no.
5: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. For your life. City Guide FM.

Ketika jalan-jalan di Kota Malang, mungkin Anda sudah bosan dengan hiruk-pikuknya kota. Kali ini kawan, saya akan mengajak Anda untuk menjelajah surga tersembunyi di Kota Malang. Ini dia, Hutan Malabar. Sebagai paru-paru kota, ruang terbuka hijau memang bisa menambah suasana keasrian. Hutan Malabar kawan berada di Jalan Malabar, Kelurahan Ororodowo, Kecamatan Klojen. Jadi, lokasinya sangat strategis ya, berada di tengah kota, apalagi dengan dikelilingi rumah-rumah elit di wilayah dekat kawasan Ijen. Hutan Malabar diresmikan pada tahun 2016 sebagai wisata edukasi lingkungan, kesehatan, dan sarana rekreasi. Kalau menurut saya sih, jogging di pagi hari di Hutan Malabar ini juga jadi pilihan yang tepat loh. Karena areanya sangat nyaman, tersedia jalan paving mengitari area hutan sepanjang 0,5 km. Tepat di jalur tengah yang membelah hutan, ini sebagai area yang paling indah kawan. Bisa melihat pemandangan pohon cemara, cocok untuk refreshing. Dan untuk Anda yang suka selfie nih, juga sangat bisa. Ada juga satu pohon soga yang terletak di sisi barat sebagai tempat berlindung dari sengatan terik matahari. Nah, ketika soga ini tertiup angin kencang, ujung-ujungnya saling bersentuhan hingga menimbulkan suara khas yang menarik. Seger banget. Apalagi masuk ke area Hutan Malabar free access alias gratis. Hanya butuh bayar parkir saja. Anda bisa mendapat spot terbaik untuk olahraga pagi hari.

Kalau Anda mau ke sini, langsung arahkan saja kendaraan Anda ke Jalan Ijen. Arahkan kendaraan Anda ke Katedral Ijen, ambil arah ke Jalan Guntur, ikuti jalan, Anda sudah sampai di Hutan Malabar.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pernah nggak sih Anda ketika capek pulang dari kantor, pulang dari kerja, lalu tiba-tiba merasa pusing karena aroma pengharum mobil Anda sendiri? Wangi sintetis yang terlalu menyengat di ruang tertutup ternyata seringkali memicu mual atau sakit kepala. Nah, kalau Anda ingin suasana kabin yang lebih elegan dan nyaman, coba tinggalkan pengharum kimiawi dan beralih ke cara yang alami, bubuk kopi hitam. Lifehacknya sederhana, ambil bubuk kopi murni secukupnya, masukkan ke dalam kantong kain kecil yang berpori, lalu letakkan di kolong jok mobil Anda. Karena kopi punya sifat alami menyerap bau apek dan menetralisir aroma tidak sedap di dalam kabin. Selain itu, aroma kopi tipis yang menguar perlahan terbukti secara psikologis bisa membuat Anda lebih rileks sekaligus lebih fokus saat menyetir. Cukup ganti kantong kopinya setiap 2 minggu sekali. Mobil Anda segar, perjalanan pun terasa lebih nikmat dan fokus.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Hai cantik, jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya.
2: Dia ini perhatian banget ya. Padahal kita kan baru kenal.
1: BTW, gak tahu kenapa ya, aku ini ngerasa kita cocok loh. Aku pengen lebih serius deh sama kamu.

0: transfer dulu nggak 2 juta? Besok langsung aku ganti deh.
1: Berawal dari sapaan, berlanjut menjadi perhatian. Lalu muncul rasa percaya dan akhirnya ada permintaan uang. Waspada love scam. Pelaku bisa membangun hubungan emosional selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum meminta uang dengan berbagai alasan. Jangan mudah percaya pada seseorang yang hanya dikenal lewat dunia maya. Jangan kirim uang, data pribadi, OTP, ataupun informasi rekening. Karena cinta yang sehat membangun kepercayaan, bukan menguras rekening.
2: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, mari eksplor Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Petung Sewu, sebuah desa agraris di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan lanskap hijau, potensi pertanian, dan wisata petik jeruk. Petung Sewu berada di kawasan Malang bagian barat dengan kontur perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Desa ini dikelilingi sawah, kebun, dan lahan pertanian yang masih aktif. Nama Petung Sewu sendiri punya cerita menarik. Petung artinya bambu petung, jenis bambu besar yang dulu tumbuh sangat melimpah di wilayah ini. Wow. Sementara Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. Konon kawasan ini dahulu dipenuhi dengan rumpun bambu petung dalam jumlah yang sangat banyak sehingga masyarakat menyebutnya sebagai desa seribu bambu atau Petung Sewu. Wow. Jejak tanaman bambu juga masih bisa ditemukan di beberapa sudut desa hingga hari ini ya. Secara potensi ekonomi, Petung Sewu dikenal sebagai desa pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas unggulannya adalah jeruk yang kini dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman wisata petik jeruk, memetik buah langsung dari pohonnya, belajar budidaya jeruk, sekaligus menikmati suasana kebun di dataran tinggi. Konsep agrowisata ini menjadi salah satu potensi besar untuk pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Selain jeruk, warga juga bergerak di sektor UMKM rumah tangga, pertanian, dan juga kerajinan berbasis bambu. Aktivitas ekonomi desa yang hidup membuat Petung Sewu menarik sebagai lokasi wisata edukasi hingga kegiatan KKN dan riset nasional. Untuk menuju Desa Petung Sewu, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil rute ke arah Kecamatan Dau. Setelah masuk wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Petung Sewu. Akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan desa yang relatif baik. Desa Petung Sewu menunjukkan bahwa potensi wisata Malang tidak hanya soal gunung dan air terjun. Desa dengan identitas lokal yang kuat, pertanian produktif, dan konsep agrowisata justru menawarkan pengalaman edukatif dan berkelanjutan. Jadi kawan, kalau Anda ingin melihat sisi lain Malang yang hijau, produktif, dan syarat cerita desa, Desa Petung Sewu di Dau layak Anda kunjungi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus. Kalau Anda lagi main ke Kota Batu, ada satu tempat yang hampir gak pernah sepi dan selalu jadi titik temu wisatawan maupun warga lokal. Alun-alun Kota Batu. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa hidup tapi tetap sejuk. Dikelilingi hawa pegunungan khas Batu, alun-alun ini dipenuhi tawa anak-anak, pengunjung yang santai duduk menikmati sore, sampai wisatawan yang sibuk foto-foto. Di sekelilingnya terlihat deretan lampu, taman hijau, dan ikon biang lala yang jadi ciri khas alun-alun Kota Batu. Kalau malam hari, lampu-lampu kota terlihat cantik dan romantis. Buat yang datang bareng keluarga, tersedia juga playground anak, area duduk yang nyaman, dan taman terbuka yang luas. Tinggal gelar alas duduk, beli jajanan, dan nikmati suasana. Nah, soal kuliner, ini surganya jajanan. Dan yang gak kalah menarik, alun-alun Kota Batu ini berada tepat di pusat kota. Jadi, setelah dari sini, Anda bisa langsung lanjut ke destinasi lain atau wisata kuliner di sekitarnya. Semuanya relatif dekat. Kalau berangkat dari Kota Malang, aksesnya gampang banget. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Telogomas, kemudian lanjut mengarah ke Jalan Patimura. Setelah itu, Anda bisa masuk ke Jalan Dewi Sartika atau Pasar Among Tani Batu. Kemudian Anda bisa lanjut ke Jalan Agus Salim, Jalan Sultan Agung, kemudian masuk ke Jalan Agus Salim. Selamat datang di alun-alun Kota Batu. Tenang saja, gak mungkin nyasar karena lokasinya benar-benar di jantung kota. Jadi, kalau lagi butuh tempat santai, gratis, ramah keluarga, sekaligus lengkap buat wisata ringan, alun-alun Kota Batu wajib masuk daftar tujuan ya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
3: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
0: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Waktu saya masih mahasiswa ya, student. Jadi baik itu dalam negeri maupun luar negeri, ya kekekihan itu ya memang harus dimiliki. Gitu. Atau kalau saya lebih cenderung melihat ketekunan. Jadi bisa dikatakan gini, orang pintar kalau tidak tekun bisa jadi gagal. Tapi orang yang biasa-biasa saja, IQ-nya biasa katakanlah, kalau kita di umumnya kan dikatakan diukur dengan IQ. IQ biasa-biasa tapi tekun, nah pasti akan berhasil. Jadi saya melihat bahwa ketekunan itu atau kegigihan itulah yang menjadi keberhasilan. Ya kita sebagai orang beriman ya, tentu disitulah pertama. Yang kedua, ya kita sebagai orang yang akademisi, ya kita menyikapi dengan secara rasionalis. Apalagi kita kan sudah memiliki latar belakang filsafat, ya kita menggunakan rasio kita. Kalau kita memaknai apa yang kita alami, kejadian yang kita alami, kegagalan itu sebenarnya nggak ada. Karena gini ya, kegagalan itu kan pemikiran pada umumnya. Nah, kenapa dikatakan gagal? Karena mungkin ya tadi kurang ketekunan, kurang gigi. Nah, kalau kita sebenarnya sebagai orang yang rasionalis memiliki ketekunan itu, saya kira tidak akan pernah gagal. Karena kita kan sudah dianugerahi oleh pencipta rasio pemikiran itu. Nah, kita gunakanlah itu. Nah, itulah juga prinsip dalam filsafat sebenarnya gitu kan, menggunakan rasio. Itu yang disebut dengan rasionalis. Rasionalis artinya ya kita maknai segala apa yang kita hadapi secara rasional. Di samping yang utama tentu dengan iman kita. Kalau misalnya orang katakanlah nilainya kurang baik. Nah, kalau orang berpikir itu kegagalan. Sebenarnya tidak. Kalau saya melihat itu, oke, saya kurang tekun mungkin belajar sehingga saya dipacu untuk belajar lagi. Ya justru itu dibutuhkan dalam hidup. Kita bertanya sajalah dalam diri, kenapa saya bisa seperti itu? Nah, itu sudah membuka seluruh flashback di belakang. Justru mungkin kita jarang berani bertanya pada diri kita, kenapa kita seperti ini. Mungkin kita takut. Nah, sebenarnya enggak perlu. Takut justru di situ malah memperbaiki kita semua.
2: Saya Romo Profesor Dr. Edison Robertus Lamar Sentinambunan, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang untuk City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ayo rek, dang ladup kondangan. Selak sore iki.
2: Loh, iki mobilnya isine wis semua akeh, ini saya ditambah ta.
1: Iso, maju titik. Saya mburi dipangku ae.
2: Waduh, jangan umpel-umpelan. Wis mepet kuoco iki.
3: Kawan, mobil yang terlalu penuh bisa mengganggu kenyamanan, keseimbangan kendaraan, sampai membahayakan penumpang saat terjadi pengereman darurat. Jadi, jangan paksakan berkendara dengan kapasitas penumpang berlebihan ya.
2: Wes, iki nggak sanggup polo. Tak nyarter anggota, wes, penak, gak resiko.
1: Ya wes, ngono ae penak. Tekone selamat, man prasmana nih, ya iso tenang.
3: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Menginfokan ada laka di gadang
5: PKL-PKL tukangnya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 soundboard siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
9: Oke mbak, terima kasih yang punya. Nih tak lapar tusuk ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Malang memiliki banyak sekali peninggalan sejarah di masa Kerajaan Singosari. Salah satunya situs Kemuning di Dusun Kemuning, Desa Kerangan, Kecamatan Nganjum, Kabupaten Malang. Situs Kemuning ditemukan pertama kali oleh FDK Bos tahun 1916 yang terdiri dari prasasti, fragmen, batu merah, lingga, dan yoni, serta arca lembunan dini. Peneliti itu berusaha membaca prasasti Kerangan di situs Kemuning, tapi sayang sekali karena usianya prasasti batu ini sulit untuk dibaca dan isinya tidak dapat diketahui secara jelas. Tapi untungnya tahun masih bisa terbaca, yaitu 1178 Saka jika dicermati lebih lanjut tahun itu bertepatan dengan pemerintahan Raja Wisnuwardhana dari Kerajaan Singosari. Tapi prasasti dikeluarkan oleh Raja Muda Yuwaraja atau Kumara Raja Kertanegara sebagai anaknya, mengingat situs ini terdapat temuan lingga dan yoni serta sisa-sisa dari bangunan suci yang diduga berkaitan dengan bangunan suci agama Hindu. Jika dicermati sekilas, kawan, batu ini tidak lagi mirip prasasti loh, karena hanya tinggal sebuah batu kuno berbentuk persegi dan berpuncuk lancip. Dan tentunya tidak semua orang bisa seenaknya memegang prasasti ini, karena ada pagar yang mengelilingi prasasti setinggi 137 cm, panjang 76 cm, dan lebar 24 cm. Jadi, pengunjung hanya bisa menikmati detailnya dari jarak kurang lebih 1 meter. Kawan, untuk Anda yang mau menuju ke situs Kemuning dari kota Malang, harus mengarah ke Pakisaji dulu. Setelah bertemu pertigaan Bendo yang terdapat patung penari topeng Malangan, Anda belok kanan saja dan ikuti jalan besar atau jalan Garuda. Nah, setelah itu, Anda ambil jalur ke Mojosari. Ikuti jalan

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Hujan deras di tengah kemarau bisa menjadi penyegar. Tapi bagi warga yang tinggal di dekat aliran sungai, hujan bisa berubah menjadi kecemasan. Ketika air terus naik dan arus semakin deras, tidak banyak waktu untuk berpikir. Yang penting adalah menyelamatkan diri, keluarga sebelum air semakin tinggi. Sabtu 10 Oktober 2026, banjir bandang kembali menerjang Kota Padang, Sumatera Barat. Hujan yang mengguyur sejak sekitar jam 12 siang memicu banjir sekitar jam 2 siang. Sejumlah kawasan terdekat

0: dampak, rumah warga rusak, dan ratusan warga harus menghadapi situasi darurat. Tim SAR gabungan pun bergerak melakukan evakuasi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zufilton, menjelaskan bagaimana petugas menyelamatkan warga di sejumlah titik terdampak.
1: Namun, dari kejadian jam 2 itu kami sudah siagakan tim SAR gabungan, ya, tim rescue itu ada dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri itu bergerak cepat, ya, sehingga semua masyarakat itu bisa dievakuasi. Itu ada warga yang 40 jiwa di Lumin 4 yang kita selamatkan, kemudian juga yang ada di kampung dan juga ada di Lapo Munggu Kuranji, lebih kurang 60 yang kita selamatkan. Untuk saat sekarang ini, pengungsi itu yang di Lapo Munggu Kuranji itu ada lebih kurang 180 jiwa, ya. Kemudian kalau yang di Lumin 4 itu ada yang 35 jiwa yang mengungsi di musola gitu.
0: Banjir kali ini juga mengingatkan pada bencana besar yang melanda Padang pada November 2025. Banjir saat itu berdampak luas, menelan korban jiwa dan menyebabkan ribuan warga terdampak. Kini banjir kembali datang di sejumlah lokasi tanggul darurat yang sebelumnya dibangun disebut belum sepenuhnya digantikan dengan penanganan permanen. Kondisi ini menambah pentingnya upaya pemulihan dan perlindungan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir. Di tengah situasi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan keselamatan warga, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mengungsi.
2: Menyampaikan hal ini untuk melakukan mitigasi, jadi memang koordinasinya harus lebih diperkuat dan antisipasinya juga harus diperkuat dengan gotong royong yang lebih strategis. Jadi terkait dengan bencana yang banjir bandang di Solo, kami berharap semoga tidak ada korban yang ada, namun kedepannya harus lebih mengantisipasi dan mitigasi yang lebih efektif.
0: Bagi warga yang terdampak, surutnya air bukan berarti semua langsung pulih. Seperti luka yang belum sepenuhnya sembuh, bencana yang kembali datang bisa menghadirkan kekhawatiran yang sama.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp. Langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini. Klarifikasi fakta berbasis data resmi sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Ketika jalan-jalan di Kota Malang, mungkin Anda sudah bosan dengan hiruk-pikuknya kota. Kali ini kawan, saya akan mengajak Anda untuk menjelajah surga tersembunyi di Kota Malang. Ini dia, Hutan Malabar. Sebagai paru-paru kota, ruang terbuka hijau memang bisa menambah suasana keasrian. Hutan Malabar kawan berada di Jalan Malabar, Kelurahan Ororodowo, Kecamatan Klojen. Jadi, lokasinya sangat strategis ya, berada di tengah kota, apalagi dengan dikelilingi rumah-rumah elit di wilayah dekat kawasan Ijen. Hutan Malabar diresmikan pada tahun 2016 sebagai wisata edukasi lingkungan, kesehatan, dan sarana rekreasi. Kalau menurut saya sih, jogging di pagi hari di Hutan Malabar ini juga jadi pilihan yang tepat loh. Karena areanya sangat nyaman. Tersedia jalan paving mengitari area hutan sepanjang 0,5 km. Tepat di jalur tengah yang membelah hutan, ini sebagai area yang paling indah kawan. Bisa melihat pemandangan pohon cemara, cocok untuk refreshing. Dan untuk Anda yang suka selfie nih, juga sangat bisa. Ada juga satu pohon soga yang terletak di sisi barat sebagai tempat berlindung dari sengatan terik matahari. Nah, ketika soga ini tertiup angin kencang, ujung-ujungnya saling bersentuhan hingga menimbulkan suara khas yang menarik. Seger banget. Apalagi masuk ke area Hutan Malabar free access alias gratis. Hanya butuh bayar parkir saja. Anda bisa mendapat spot terbaik untuk olahraga pagi hari. Kalau Anda mau ke sini, langsung arahkan saja kendaraan Anda ke Jalan Ijen. Arahkan kendaraan Anda ke Katedral Ijen, ambil arah ke Jalan Guntur, ikuti jalan, Anda sudah sampai di Hutan Malabar.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Gate FM.

0: 93.911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Bentar,
1: kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, mari eksplor Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Petung Sewu, sebuah desa agraris di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan lanskap hijau, potensi pertanian, dan wisata petik jeruk. Petung Sewu berada di kawasan Malang bagian barat dengan kontur perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Desa ini dikelilingi sawah, kebun, dan lahan pertanian yang masih aktif. Nama Petung Sewu sendiri punya cerita menarik. Petung artinya bambu petung, jenis bambu besar yang dulu tumbuh sangat melimpah di wilayah ini. Wow. Sementara Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. Konon kawasan ini dahulu dipenuhi dengan rumpun bambu petung dalam jumlah yang sangat banyak sehingga masyarakat menyebutnya sebagai desa seribu bambu atau Petung Sewu. Wow. Jejak tanaman bambu juga masih bisa ditemukan di beberapa sudut desa hingga hari ini ya. Secara potensi ekonomi, Petung Sewu dikenal sebagai desa pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas unggulannya adalah jeruk yang kini dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman wisata petik jeruk, memetik buah langsung dari pohonnya, belajar budidaya jeruk, sekaligus menikmati suasana kebun di dataran tinggi. Konsep agrowisata ini menjadi salah satu potensi besar untuk pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Selain jeruk, warga juga bergerak di sektor UMKM rumah tangga, pertanian, dan juga kerajinan berbasis bambu. Aktivitas ekonomi desa yang hidup membuat Petung Sewu menarik sebagai lokasi wisata edukasi hingga kegiatan KKN dan riset nasional. Untuk menuju Desa Petung Sewu, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil rute ke arah Kecamatan Dau. Setelah masuk wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Petung Sewu. Akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan desa yang relatif baik. Desa Petung Sewu menunjukkan bahwa potensi wisata Malang tidak hanya soal gunung dan air terjun. Desa dengan identitas lokal yang kuat, pertanian produktif, dan konsep agrowisata justru menawarkan pengalaman edukatif dan berkelanjutan. Jadi kawan, kalau Anda ingin melihat sisi lain Malang yang hijau, produktif, dan syarat cerita desa, Desa Petung Sewu di Dau layak Anda kunjungi.

0: vibes for your life. CityGate FM.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Tol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Inside.
1: Memasuki musim hujan, kesiapan infrastruktur drainase menjadi salah satu kunci untuk menekan risiko banjir di Kota Malang. Normalisasi saluran air, pembersihan sedimentasi hingga pemasangan brojong sungai mulai diupayakan untuk mengantisipasi genangan di sejumlah wilayah. Surveyor pemetaan ahli pertama Dinas PUPR PKP Kota Malang, Nevi Ardianto, menjelaskan usulan normalisasi sungai Amprong dan pemasangan brojong telah disetujui BPWS Berantas.
2: Kalau kita berbicara tentang kesiapan ini, kita lebih menggunakan istilah bagaimana mengurangi risiko ya Mbak. Yang bisa dilakukan pemerintah dalam hal ini DPUPR PKP memastikan drainase ini dalam kondisi yang optimal dan kita melakukan intervensi di beberapa titik yang memang membutuhkan peningkatan kapasitas. Kondisi drainase ini mungkin banyak sampah gitu Mbak, apalagi kita melihat normalisasi dan penambahan atau pemeliharaan saluran itu sendiri Mbak, terutama pada sedimentasinya yang banyak dan spa yang bisa menghambat aliran. Dan yang kedua, kita melakukan beberapa intervensi pembangunan atau peningkatan kapasitas saluran drainase yang membutuhkan intervensi secara teknis konstruksinya. Dan yang ketiga, memang kami secara tim melakukan persiapan nantinya ketika kita menghadapi turun hujan dengan intensitas yang sangat tinggi gitu Mbak.
1: Namun penanganan banjir tidak cukup hanya melalui perbaikan infrastruktur. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menilai kawasan Suhat perlu menjadi indikator keberhasilan penanganan banjir tahun ini. Sementara itu, keterbatasan APBD membuat perencanaan dan kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat menjadi semakin penting.
3: Artinya data, peta terkait dengan drainase itu sudah siap ada di PUPR, sehingga di samping kita membuat drainase baru, mana drainase lama yang masih bisa difungsikan kembali, itu harus dilakukan. Nah, kelemahannya di situ sebetulnya. Di samping itu juga memang ada daerah-daerah yang memerlukan intervensi kuat. Misalnya yang disebutkan tadi di Bareng. Bareng itu kalau hanya ditinjau nggak akan selesai, tetapi harus ada semacam kajian. Bagaimana sih mengurangi banjir? Dan saya kira ujian pertama hari ini, bulan-bulan depan ini, adalah saluran di Suhat. Seberapa kuat itu menangani banjir yang selama ini menjadi langganan. Ini ujian. Kalau itu berhasil, maka saluran baik yang akan dibangun di Lejen Sutoyo, S. Parman, sampai dengan Jaksa Agung Suprapto, maupun di Bondowoso, Kalimitro, itu pun akan bisa dilakukan dengan hal yang sama. Kalau ini nggak berhasil, maka harus ada pola lain penanganan banjir yang ada di Kota Malang.
1: Di sisi lain, persoalan banjir juga berkaitan dengan fungsi jaringan air yang belum optimal. Dosen Departemen Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Chatvan Sidki Fidari, menjelaskan sebagian saluran irigasi di Kota Malang kini dimanfaatkan sebagai saluran drainase. Karena itu, pengelolaan sampah dan penyusunan master plan drainase perlu melibatkan pemerintah, akademisi, serta masyarakat.
4: Kalau kami melihat dari POV-nya akademisi, jaringan di Kota Malang ini kan cukup banyak, kurang lebih sekitar 7.000 jaringan lebih itu di Kota Malang. Dan apabila mengacu ke master plan drainase Kota Malang, itu ada juga beberapa saluran yang dia modelnya beralih fungsi. Jadi dari semula irigasi, dia berubah menjadi drainasi. Dan saja ini fungsinya juga berubah, yang semula membawa air, akhirnya ditambahi air. Nah ini otomatis pastinya akan menjadi luapan, sehingga akan menimbulkan genangan di beberapa titik. Kemudian juga menyebabkan lokasi genangan maupun banjir di beberapa wilayah kota. Nah ini PR bersama, karena jaringannya kan sudah cukup crowded. Jadi untuk jaringan irigasi dan drainasi ini sudah campur. Jadi menyulitkan ketika nantinya apabila ada hujan itu dia semacam terjadi secara sporadis, genangannya muncul di beberapa titik yang berbeda-beda.
1: Kesiapan Kota Malang menghadapi musim hujan bukan hanya soal membangun saluran baru, pemeliharaan drainase, penanganan titik rawan banjir, perencanaan anggaran, dan kesadaran masyarakat menjadi bagian penting agar genangan tidak terus berulang.

0: jalannya sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Ini menginfokan ada laka di gadang
3: PKL-PKL turunnya diobrai veteran.
4: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
5: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
6: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
7: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini kita 87 ke teman-teman living ya.
5: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus. Kalau Anda lagi main ke Kota Batu, ada satu tempat yang hampir gak pernah sepi dan selalu jadi titik temu wisatawan maupun warga lokal. Alun-alun Kota Batu. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa hidup tapi tetap sejuk. Dikelilingi hawa pegunungan khas Batu, alun-alun ini dipenuhi tawa anak-anak, pengunjung yang santai duduk menikmati sore, sampai wisatawan yang sibuk foto-foto. Di sekelilingnya terlihat deretan lampu, taman hijau, dan ikon biang lala yang jadi ciri khas alun-alun Kota Batu. Kalau malam hari, lampu-lampu kota terlihat cantik dan romantis. Buat yang datang bareng keluarga, tersedia juga playground anak, area duduk yang nyaman, dan taman terbuka yang luas. Tinggal gelar alas duduk, beli jajanan, dan nikmati suasana. Nah, soal kuliner, ini surganya jajanan. Dan yang gak kalah menarik, alun-alun Kota Batu ini berada tepat di pusat kota. Jadi, setelah dari sini, Anda bisa langsung lanjut ke destinasi lain atau wisata kuliner di sekitarnya. Semuanya relatif dekat. Kalau berangkat dari Kota Malang, aksesnya gampang banget. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Telogomas, kemudian lanjut mengarah ke Jalan Patimura. Setelah itu, Anda bisa masuk ke Jalan Dewi Sartika atau Pasar Among Tani Batu. Kemudian Anda bisa lanjut ke Jalan Agus Salim, Jalan Sultan Agung, kemudian masuk ke Jalan Agus Salim. Selamat datang di alun-alun Kota Batu. Tenang saja, gak mungkin nyasar karena lokasinya benar-benar di jantung kota. Jadi, kalau lagi butuh tempat santai, gratis, ramah keluarga, sekaligus lengkap buat wisata ringan, alun-alun Kota Batu wajib masuk daftar tujuan ya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
3: Sabar dong.
2: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
3: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
2: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
3: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
2: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
0: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Kucing gak boleh sering dimandiin. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
0: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pernah nggak sih Anda ketika capek pulang dari kantor, pulang dari kerja, lalu tiba-tiba merasa pusing karena aroma pengharum mobil Anda sendiri? Wangi sintetis yang terlalu menyengat di ruang tertutup ternyata seringkali memicu mual atau sakit kepala. Nah, kalau Anda ingin suasana kabin yang lebih elegan dan nyaman, coba tinggalkan pengharum kimiawi dan beralih ke cara yang alami, bubuk kopi hitam. Lifehacknya sederhana, ambil bubuk kopi murni secukupnya, masukkan ke dalam kantong kain kecil yang berpori, lalu letakkan di kolong jok mobil Anda. Karena kopi punya sifat alami menyerap bau apek dan menetralisir aroma tidak sedap di dalam kabin. Selain itu, aroma kopi tipis yang menguar perlahan terbukti secara psikologis bisa membuat Anda lebih rileks sekaligus lebih fokus saat menyetir. Cukup ganti kantong kopinya setiap 2 minggu sekali. Mobil Anda segar, perjalanan pun terasa lebih nikmat dan fokus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan. Pagi hari ini saya Yolo Octavia menyapa Anda dan kita masuk di program Ijen Talk. Topik bahasan kita adalah Stadion Kanjuruhan bakal adaptasi manajemen GBLA. Mungkinkah? Nah, jadi pemerintah Kabupaten Malang kawan mulai mempelajari model pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau kita singkat GBLA ya di Kota Bandung. Ini sebagai referensi untuk penataan Stadion Kanjuruhan. Nah, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kerjasama dengan pihak ketiga, termasuk kemungkinan keterlibatan Arema FC dalam pengelolaan stadion. Dari tanggal 7 Oktober kemarin ya, sudah dilakukan studi banding untuk membahas sejumlah aspek, mulai dari pembagian tanggung jawab operasional, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Nah, apakah mungkin untuk manajemen pengelolaan GBLA ya, Stadion GBLA itu diterapkan di Kanjuruhan? Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang F. Damayanti Esos MAP, lalu juga ada Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Ziaul Haq dan Operasional Manager dan Media Officer Arema FC Sudarmaji. Kawan-kawan juga boleh ikut menambahkan, barangkali ada yang mau sharing-sharing kaitannya dengan pengelolaan manajemen di Stadion Kanjuruhan yang akan mirroring ya, gitu ya, akan meniru untuk pengelolaan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Boleh Anda sampaikan melalui WhatsApp kami, tentunya yang mengirimkan melalui voice note maupun juga telepon akan lebih diutamakan agar terdelivernya lebih clear ya. Boleh Anda sampaikan langsung saja di 0811 3600 911.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, kembali saya Yola Octavia menyapa Anda. Kita masuk dulu ya di program Ijen Talk. Topik bahasan kita saya sampaikan lagi, yaitu Stadion Kanjuruhan bakal adaptasi manajemen GBLA. Mungkinkah sebuah stadion bisa dibangun dengan anggaran besar, tapi membangun stadion yang terawat, produktif, dan juga mampu membiayai keberlanjutan operasionalnya, ini adalah persoalan yang berbeda. Pemerintah Kabupaten Malang sudah mempelajari model pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA sebagai referensi untuk mengembangkan Stadion Kanjuruhan. Nah, ini salah satu opsi yang dibahas adalah keterlibatan pihak ketiga termasuk Arema FC dalam pengelolaan stadion. Tujuannya bukan sekedar memastikan stadion siap digunakan saat pertandingan, tapi Kanjuruhan juga diarahkan menjadi kawasan yang hidup sepanjang tahun dengan peluang pengembangan kegiatan olahraga, wisata, sampai aktivitas ekonomi masyarakat. Tapi ada sejumlah pertanyaan mendasar juga, kawan, jika pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga, ini berapa besar investasi yang dibutuhkan dan juga bagaimana pembagian keuntungan dan tanggung jawab pemeliharaannya? Lalu bagaimana memastikan aset milik daerah ini tetap terlindungi dan masyarakat juga memperoleh manfaat? Kita akan bahas lebih lanjut ya persoalan ini bersama dengan tiga narasumber. Sudah hadir bersama kita Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang, Ibu F. Damayanti Esos, MAP, dan juga Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Pak Ziaul Haq. Lalu ada Operasional Manager dan Media Officer Arema FC, Bapak Sudarmaji. Kawan-kawan yang mau ikut bergabung, yang mau ikut menambahkan untuk sharing-sharing ya diskusi kita di pagi hari ini, boleh Anda call in, Anda kirimkan voice note juga boleh di 0811-3600-911. Sudah hadir bersama kami kawan tiga narasumber, saya sapa dulu. Bu Yanti, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Yolanda, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Bu Yanti ya pagi hari ini?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini sudah di kantor Bu Yanti ya?
1: Sudah ready.
0: Oke, baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama Siti Gar FM. Ada Pak Zia juga, Pak Zia apa kabar?
2: Kabar Alhamdulillah baik
0: Mbak Yolanda. Alhamdulillah, ini lagi di mana nih Pak Zia?
2: Di rumah.
0: Oke, sebentar lagi mau ada giat juga nih kayaknya Pak Zia ya.
2: Iya, bahas sonorek.
0: Oh,
2: di sini.
0: Oke, baik, terima kasih juga atas waktunya Pak Zia. Ada Pak Sudarmaji. Pak Sudarmaji, kabar sehat, Pak?
3: Alhamdulillah sehat. Salam satu jiwa.
0: Arema.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Mas Zia.
0: Yeah, oke. Terima kasih juga atas waktunya Pak Sudarmaji sudah hadir bersama Siti Gar FM. Untuk mengawali diskusi, mungkin saya langsung ke Bu Yanti dulu. Setelah kemarin ya informasinya dari Pemkab Malang yang melakukan asesmen ke Pemkot Bandung di 7 Oktober kemarin. Nah, untuk pembelajaran kaitannya dengan pengelolaan GBLA sendiri, bagaimana Bu, boleh disampaikan hasil-hasil dari studi banding kemarin?
1: Terima kasih. Yang ini untuk menyapa pemirsa Citycat FM ya. Saya terima kasih sebelumnya menyampaikan atas undangan dari Citycat. Saya ini Sekretaris Dispora. Izin kami mewakili Pak Kadispora yang pada hari ini nggak bisa ikut bergabung. Yang jelas kami pada tanggal 7 Oktober kemarin kita sudah bersama dengan pemerintah Kabupaten Malang melaksanakan studi ke GBLA. Yang mana di GBLA itu adalah sebagai langkah pembelajaran. Jadi keputusan mengenai bentuk pengelolaan terhadap Stadion Kanjuruhan itu ada pada Bapak Bupati dengan tetap memperhatikan aturan dan petunjuk kementerian. Jadi tujuan kami adalah ke GBLA itu adalah belajar bagaimana pemerintah Kota Bandung mengelola Stadion GBLA bersama pihak swasta. Sampai hari ini untuk Stadion Kanjuruhan itu belum ada keputusan untuk penerapannya karena kondisi dan tahapan kedua stadion ini berbeda. Dan satu hal yang pasti, kita masih pasto Mbak Yolanda, jadi belum PASD. Seperti itu. Jadi mungkin izin kami berikan gambaran ya. Di GBLA itu bentuk dan jangka waktunya adalah KSP itu selama 30 tahun.
0: Oke.
1: Dimulai pada tanggal 3 Juli 2024. Jadi sampai 26 ini masih berjalan 2 tahun. Dan itu mitranya adalah PT Persib Bandung Bermartabat. Ini hasil tender Prosesnya adalah cukup panjang, yaitu ada 16 tahapan dengan kajian BPKP, ada penilaian, ada melihat tender dan notaris. Nah itu prosesnya dari ide sampai penandatanganan itu berjalan sekitar 2,5 sampai 3 tahun. Jadi cukup lama sekali gitu. Nah untuk nilai yang diberikan dari pihak ketiga kepada pemerintah pemerintah Kota Bandung itu adalah ada 3 hal, yaitu ada kontribusi tetap yang tiap tahun diberikan, terus ada juga bagi hasil, Mbak Yolanda, ketika nanti pada saat sudah ada penghasilan tambahan dari event-event atau hasil-hasil yang lain, maka itu ada perjanjian bagi hasil. Terus selama 30 tahun itu ada investasi yang harus diberikan kepada Pemkot Bandung oleh pihak Persib Bandung, PT Persib Bandung, yaitu investasinya cukup lumayan besar ya, sekitar 32 miliar itu. Jadi gambaran dari untuk hal-hal yang kami kemarin ke GBLA seperti itu. Yang lain-lain insya Allah kita masih punya data pembanding. Jadi kalau kami lihat sekilas itu memang profilnya kalau secara aset bangunan itu memang sedikit lebih besar di sana, lebih luas di sana. Dan tetapi data terkait kegiatan itu, data di GBLA itu ada 17 laga kandang. Sementara di Stadion Kanjuran ini kita mungkin ada surat-surat yang masuk ke kami itu kita catat sudah 30 laga kandang. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, kami data ini adalah berdasarkan sumber dari keputusan Wali Kota Bandung, juga termasuk paparan yang disampaikan oleh Kadispora yang kebetulan didampingi oleh Pak Sekda dan jajarannya. Seperti itu, Mbak Yolanda, mungkin yang bisa kami jelaskan terkait hasil dari itu di replikasi kami ke GBLA.
0: Oke, dan belum ada pembahasan lanjutan karena keputusan masih di Pak Sanusi, begitu ya Bu Yanti ya?
1: Ya, siap, seperti itu.
0: Oke, tapi kalau untuk gambaran barangkali dari beberapa step by step tadi yang sudah dijelaskan, ada aspek apa yang kemungkinan bisa diterapkan di Stadion Kanjuruhan, walaupun memang belum ada keputusannya?
1: Iya, jadi kalau kalau kami cermati, jadi untuk penanganan atau 30 tahun ini memang cukup menjadi pertimbangan tersendiri karena jangkanya yang cukup panjang dan tentunya belum bisa langsung sama persis diterapkan di Stadion Kanjuruhan. Akan tetapi terkait dengan pengelolaan UMKM-nya, nah itu mungkin bisa diterapkan. Jadi termasuk hasil dari area-area komersial itu juga pemanfaatan dari nantinya ketika itu akan menjadi bekerja sama dengan Pemkab, siapapun itu kami belum memutuskan, tapi yang jelas pemerintah Kabupaten Malang terus mengkaji dan berkoordinasi termasuk berkonsultasi dengan kementerian mana yang pas, karena kebetulan pada tahun ini ada, selain kita mengacu pada Permendagri tahun 2016 itu pengelolaan adalah bisa sewa. Akan tetapi ada regulasi atau surat keputusan bersama 3 kementerian, yaitu Kemenpora, Kemendagri, dan UMKM, itu diarahkan ke KSP. Kebetulan di Bandung ini sudah melaksanakan, meskipun kami pelajari dari juknis SKB 3 menteri tersebut itu bisa prosesnya setelah BAST ya. Kami sekarang masih basto, jadi kami masih hanya bisa mengoperasionalkan itu. Jadi pada saat BAST nantinya itu kalau dihitung dengan juknis itu ketemunya 113 hari. Tapi faktanya di Bandung sampai sampai sekian tahun ini yang mungkin perlu kita jadikan pertimbangan, termasuk juga kawasan. Kalau di GBLA kan di pusat kota.
0: Iya.
1: Karena kita ada di apa namanya di wilayah atau di sedikit menjauh dari kota, ini yang menjadi bahan pertimbangan yang sekiranya yang paling tepat ini model pengelolaan itu apakah nantinya sewa atau KSP, ini masih menjadi bahan kajian kita, Mbak Yolanda.
0: Oke, baik Bu Yanti, saya ke Pak Sudarmaji. Ini kalau dari Arema FC sendiri Pak, bagaimana melihat rencana penerapan model pengelolaan GBLA di Stadion Kanjuruhan dan sejauh mana klub ini siap terlibat di dalam pengelolaannya?
3: Ya, kami sebelumnya terima kasih kepada CityGate membuka peluang untuk kita diskusi tentang ini, karena bagaimanapun diskusi ini harapannya akan mendapatkan saran dan masukan, karena ke depan kita sangat berkeinginan bahwa Stadion Kanjuruhan ini menjadi sebuah aset atau ikonik bersama, bahwa bisa dikelola untuk kepentingan yang bermanfaat, tidak hanya untuk kepentingan masyarakat tapi juga untuk kepentingan klub utamanya Arema FC. Jadi kami juga sangat antusias dan apresiasi dengan langkah yang dilakukan oleh teman-teman pemerintah Kabupaten Malang, utamanya dari Dispora, terus kemudian Bupati berserta jajarannya menyambut baik apa yang menjadi inisiatif Arema untuk berkeinginan bermitra dengan Pemkab Malang untuk mengelola Stadion Kanjuruhan ini. Progresnya pun cukup luar biasa. Tentunya harapannya adalah progres ini bisa dilakukan percepatan-percepatan, termasuk kita sudah melakukan studi banding kemarin ke GBLA, karena kebetulan sebenarnya ada dua stadion yang sudah, ada tiga stadion yang sebenarnya sudah dikerjasamakan dalam pengelolaan klub, yaitu tidak hanya di GBLA oleh Persib Bandung, tapi juga di Bali ada di Gianyar ada Bali United, kemudian di Tangerang itu juga dilakukan hal yang sama. Tapi kita memahami bahwa Stadion Kanjuruhan karena baru selesai hampir kurang lebih 1 tahun ini, tentunya ini menjadi progres yang percepatan yang begitu luar biasa. Jadi inisiatif kenapa Arema berkeinginan untuk mengelola itu dasarnya karena memang ada keputusan tiga menteri yang tadi disampaikan oleh Bianti, bahwa memang harapannya ke depan klub bisa turut serta bermitra untuk mengelola stadion itu sebagai zona ekonomi eksklusif, tidak hanya kepentingan sepak bola tapi juga untuk kepentingan kemanfaatan untuk masyarakat. Jadi benar yang disampaikan oleh Bianti tadi bahwa GBLA itu dikelola melalui kemitraan jangka panjang melalui KSP, yaitu selama 30 tahun. Tapi kalau kita mengkaji lebih dalam, persiapan pun hampir lama untuk bisa kemudian diputuskan KSP selama 30 tahun itu hampir sekitar, kalau kita mohon kalau salah dikoreksi, kami mendapatkan informasi dari teman-teman di Persib itu persiapannya hampir 2,5 tahun untuk persiapan menuju ke sana sebelum akhirnya KSP diputuskan. Jadi persiapannya luar biasa. Jadi ini yang kemudian menjadi atensi atau fokus kita, di mana kita mencoba terus melakukan komunikasi, dan Arema sendiri sangat moderat dalam hal ini. Apakah keputusannya sewa berdasarkan aturan di tadi yang disampaikan oleh Bianti, atau mungkin kita KSP, tapi harapannya memang melalui KSP. Tapi ada tahapan yang cukup lama yang harus dilewati. Jadi ada feasibility study, terus minat apapun lah yang harus dilewati. Tapi prinsip buat Arema esensinya adalah bagaimana kita berkolaborasi bersama agar pemerintah pusat juga bisa memahami ada tahapan-tahapan sebelum KSP yang harus dilewati, ataukah kita mencoba untuk mencari jalan tengah diawali dengan sewa atau seperti apa. Karena mindsetnya kita kalau diawali dengan sewa mungkin ada percepatan untuk kemudian baru kemudian dilakukan adendum untuk menjadi KSP. Ini kita bicara konteks apa itu percepatan seandainya Kanjuruhan segera untuk bisa dimanfaatkan, dikerjasamakan. Mm-hmm. Selain itu, sampai hari ini pun statusnya belum ada berita acara serah terima dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten terhadap aset Kanjuruan. Yeah. Jadi benar yang disampaikan oleh Bu Yanti tadi bahwa sekarang pemerintah Kabupaten Malang hanya sifatnya mengelola. Mm-hmm. Tadi tidak punya hak untuk menggandeng siapapun kan gitu. Demikian juga Arema. Tapi bagaimanapun ini ikhtiar kita adalah tujuannya untuk kebaikan bersama seperti apa kan gitu. Mm-hmm. Nah, percepatan-percepatan inilah yang kita ingin mendapatkan banyak masukan termasuk dari representasi masyarakat yaitu anggota dewan, dalam hal ini di sini juga diwakili oleh Mas Ziaul Haq. Tentunya ini penting agar di kemudian hari tidak ada persoalan-persoalan yang kemudian yang justru menjadi kendala dari itu. Jadi apakah kita tetap prosedur KSP seperti yang diharapkan oleh tiga kementerian tadi, mm-hmm. ataukah kita bisa menyiasati dengan hal diawali dengan sewa dulu, kemudian adendum melanjutkan ke KSP. Tapi bagaimanapun buat Arema, prinsip kita istiqomah dan kita mengikuti apa yang menjadi arahan bupati. Yang jelas kita punya tujuan yang sama, bagaimana Kanjuruan ini bisa bermanfaat bagi banyak pihak. Kalau tadi ada pertanyaan bagaimana bicara kesiapan Arema, tentu kita sangat siap. Hmm. Artinya sangat siap itu sudah banyak program yang perlu kita rancang. Artinya program itu tidak hanya bicara soal kepentingan sepak bola, tapi ada beberapa cabur yang masuk dalam kawasan stadion yang perlu kita tingkatkan. Bahkan kalau seandainya nanti bahwa stadion ini akan berdampingan dengan akses publik seperti alun-alun, seperti apa, tentunya kita punya konsep yang sama bahwa tujuannya itu bagaimana mengembangkan kawasan dan termasuk akses publik itu. Apalagi kalau kita diskusi, mohon maaf, Kabupaten Malang ini, Stadion Kanjuruan ini merupakan iconic city yang memang harus dikembangkan. Karena itu kalau nanti istilahnya ada namanya zona ekonomi eksklusif yang bisa dikembangkan, tentunya ini tidak hanya sekedar mampu membantu menyumbangkan PAD, tapi juga mengembangkan potensi masyarakat, tidak hanya sekedar UMKM, tapi juga pengembangan-pengembangan yang lain. Mungkin itu Mbak, untuk awal.
0: Oke, baik Pak Darmaji. Saya ke Pak Zia nih, tadi sudah di-mention ya, ini juga butuh pandangan dari DPRD. Kalau dari perspektif DPRD sendiri, apa dulu nih Pak yang harus dipersiapkan atau barangkali dibuktikan ya sebelum pengelolaan Kanjuruhan ini diserahkan ke pihak ketiga?
2: Iya, terima kasih Mbak Yolanda. Mungkin pertama, kita menyambut baik siapapun yang mau mengelola Stadion Kanjuruhan, entah itu dengan skema sewa atau skema KSP, kerjasama pemanfaatan. Kalau memang kerjasama pemanfaatan ini memang panjang dan banyak stadion-stadion di Indonesia yang sudah menjalankan itu. Dan Kanjuruhan kalau dilihat dari segi penerimaan pendapatan asli daerah dari kawasan tersebut selama ini kan 1 miliar, kan? Artinya kawasan Stadion Kanjuruhan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai arena untuk olahraga, mm-hmm. arena untuk cabur-cabur yang lain bertanding di situ. Karena selain stadion di situ ada arena olahraga yang dimanfaatkan baik voli, pencak silat maupun cabur-cabur yang lain di situ. Hmm. Nah, ketika kawasan itu nanti di pihak ketigakan dengan sistem yang nanti sewa atau KSP, ya itu nanti yang kita ingin perkuat. Jadi kami di DPRD nanti berharap tadi ada studi banding yang nanti akan kita bantu untuk bulan depan untuk ke beberapa stadion-stadion yang sudah menjalankan skema KSP tersebut. Jadi ketika di pihak ketigakan itu asas manfaat dan keuntungannya itu lebih banyak, kenapa tidak gitu kan? Mm-hmm. Kalau memang asas manfaatnya itu dirasa kurang, ya dikelola oleh pemerintah juga lebih baik dengan sebagian disewa oleh pihak ketiga juga boleh gitu kan. Artinya Dulu semangatnya stadion ini dibangun ini untuk apa sih? Untuk sebenarnya untuk arena olahraga bagi masyarakat Kabupaten Malang kan gitu. Dulu Kecamatan Kepanjen statusnya sudah menjadi ibu kota gitu kan. Sehingga dengan adanya stadion, dengan ekonomi berjalan, hotel sudah mulai berkembang, rumah sakit sudah mulai menjamur di Kepanjen. Sekarang Kepanjen itu nggak sepi lagi kayak yang dulu kita bayangkan 5-10 tahun yang lalu gitu kan. Sekarang Kepanjen itu kita mau cari apapun di sana sebenarnya sudah ada gitu kan. Nah tinggal kawasan-kawasan itulah yang nanti kita bisa perluas. Contohnya apa? Di Pak Bupati mau berencana di situ ada alun-alun. Nah, apakah konsep alun-alun di dalam stadion itu dibenarkan gitu kan? Nah, itu ya nanti kita perlu mengkaji gitu kan. Ketika itu di pihak ketiga kan terus di situ ada alun-alun, apakah enggak crowded gitu kan? Yang nanti kita bisa bayangkan orang mau ke alun-alun sementara di situ ada pertandingan Arema lawan mana gitu kan? Dan itu harus steril. Ya, itu nanti menjadi, nah itulah yang nanti perlu ada beberapa memang kajian yang nanti kita bisa lakukan. Artinya kajian ini tujuannya untuk apa? Untuk memberikan gambaran kepada pemerintah Kabupaten Malang ketika nanti memberikan keputusan ini mau di KSB, ini mau disewa atau mau dikelola yang selama ini berjalan, monggo saja. Selama ini kan dikelola secara mandiri dan tadi yang saya katakan awal itu dari 900 juta sekarang yang sudah 1M lebih yang disumbangkan oleh dispora ke pendapatan asli daerah. Nah, ini kan menyumbang cukup besar gitu kan. Nah, kalau nanti dikelola oleh pihak ketiga dengan bisa menyumbangkan 3 atau 4 miliar ya kan enggak ada masalah. Toh peruntukannya juga sama untuk olahraga, cuma ini dikelola oleh pihak ketiga gitu kan. Nah ini yang nanti kita bisa lakukan beberapa studi yang bisa kita lakukan baik ke Bali, baik ke Bekasi, baik ke, kalau di sini dia dibuat event dan olahraga gitu kan, terus juga sama dikelola oleh pihak ketiga, di Bekasi juga ada beberapa tempat yang nanti kita bisa lakukan. Kalau kemarin Bu Yanti sudah datang ke Kota Bandung. Kota Bandung ini juga sudah melakukan itu. Sudah hampir 2 tahun mereka menjalankan. Memang 30 tahun ini kan cukup panjang. Sehingga ketika tetap dalam waktu 30 tahun itu juga di dalam proses PKS, perjanjian kerjasama, pasti ada beberapa adendum yang harus nanti disepakati bersama antara pihak pemerintah dengan pihak ketiga yang nanti mengelola. Kalau memang Arema FC berarti Arema FC. Jadi pada prinsipnya kami di DPRD ini tidak menolak adanya perubahan karena perubahan ini keniscayaan. Kita tidak anti terhadap pihak swasta yang mengelola. Kalau memang dikelola pihak swasta lebih profesional, kenapa tidak gitu kan? Kayak Undip dulu dikelola oleh Dinas Pariwisata, ya agak rugi terus. Dikelola oleh Jasa Yasa rugi terus gitu kan? Akhirnya kita pihak ketiga kan. Artinya kalau pihak ketiga kan nggak ada APBD untuk mengintervensi berkenaan dengan operasional, gaji pegawai dan sebagainya. Ya udah pokoknya Kabupaten Malang mendapatkan uang 2M dari Wendit. Udah selesai, tidak ada target-target yang harus dilakukan sehingga kebingungan gitu kan. Kalau memang arahnya itu semata-mata hanya meningkatkan pendapatan asli daerah, ya udah di pihak ketiga kan dengan hitung-hitungan yang pas selesai. Kan itu aja sebenarnya yang perlu dilakukan. Kalau memang tujuannya semata-mata, oh ini ruang publik, nggak boleh dikomersialkan dan sebagainya, ya tinggal semangatnya pemerintah Kabupaten Malang apa gitu kan. Kalau memang semangatnya itu ingin memberikan peluang seluas-luasnya untuk masyarakat Kabupaten Malang memanfaatkan dengan sistem retribusi yang diberlakukan yang selama ini berjalan, ya wes, berarti pemerintah Kabupaten Malang mempunyai otoritas untuk tadi mengelola dengan sistem retribusi yang ada di peraturan daerah. Kalau memang mau di pihak ketiga ya pihak ketiga yang nanti mengelola. Yang penting pihak Kabupaten Malang mendapatkan mendapatkan tadi mendapatkan kontribusi oleh pihak ketiga yang nanti dituangkan di dalam proses perjanjian kerjasama. Udah selesai, nggak ada mengeluarkan biaya operasional, nggak ada membayar gaji kebersihan dan sebagainya. Nah ini yang untung ruginya ketika nanti dikelola oleh pihak ketiga maupun dikelola oleh pemerintah itu sendiri. Tapi pada prinsipnya kami di DPRD itu selalu melakukan kajian-kajian itu, termasuk kita melihat beberapa success story yang dilakukan oleh daerah-daerah lain, manakala stadion ini dikelola oleh pihak ketiga maupun dikelola kalau dikelola oleh Dispora, yang dalam ini pengguna barang itu Dispora. Dispora pasti ditarget oleh siapa? Ditarget oleh TAPD, ditarget oleh Banggar. Loh itu stadionmu, masa gak bisa setiap hari ada pertandingan 1-2 kali, ada ini, masa gak bisa sekian? Nah, mereka juga berpikir, sudah berupaya siang malam untuk bagaimana menyewakan lahan tersebut, ya. Memang sesuai dengan peraturan daerah yang ada, gak bisa moro-moro. Dulu pernah kita ingin lakukan parkir satu pintu gitu kan, kekeran lagi dengan pihak-pihak yang lain gitu kan. Karena di berbagai stadion yang kita datangi juga melakukan hal yang sama. Nah, itu yang sebenarnya perlu kedekatan antara Dishub, Satpol PP ketika mau menerapkan one gate system untuk di kawasan stadion yang menjadi arena kayak GBK. GBK apakah dikelola pihak ketiga? Enggak, kalau GBK dikelola oleh sekretariat Seknek gitu kan. Nah, ya juga sama rame, banyak orang olahraga di situ, ya juga disewakan ketika ada laga-laga dan sebagainya. Jadi semua memiliki kelebihan dan keuntungan ketika baik dikelola oleh pemerintah itu sendiri maupun dikelola oleh pihak ketiga. Saya kira gitu Mbak Yolanda. Jadi kami di DPRD pada prinsipnya tadi, ketika ada program dari pemerintah pusat pun berkenaan dengan sekolah, rumah sakit, dan sebagainya, kami selalu welcome. Apalagi, ya sama. Di Kota Malang ada stadion yang juga stadion Gorken Arok itu juga mau di pihak ketiga kan. Ya, tujuannya untuk apa ya? Sama, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berkenaan dengan stadion itu sendiri. Ketika dikelola oleh Dispora, ya pendapatannya sekian, tapi ketika dikelola pihak ketiga bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat, ya kenapa tidak, kan gitu. Saya kira itu.
0: Oke, baik Pak Zia. Kita nanti sambung lagi di segmen berikutnya. Di WhatsApp juga ada beberapa yang sudah bergabung, nanti kita akomodir juga di segmen selanjutnya. Kawan-kawan juga boleh menambahkan beberapa catatan lainnya ya dengan call in di 0811-3600-911. Jalan-Jalan Plus.

memiliki banyak sekali peninggalan sejarah di masa Kerajaan Singosari. Salah satunya situs Kemuning di Dusun Kemuning, Desa Kerangan, Kecamatan Nganjum, Kabupaten Malang. Situs Kemuning ditemukan pertama kali oleh FDK Bos tahun 1916 yang terdiri dari prasasti, fragmen, batu merah, lingga, dan yoni, serta arca lembunan dini. Peneliti itu berusaha membaca prasasti Kerangan di situs Kemuning, tapi sayang sekali karena usianya prasasti batu ini sulit untuk dibaca dan isinya tidak dapat diketahui secara jelas. Tapi untungnya tahun masih bisa terbaca, yaitu 1178 Saka jika dicermati lebih lanjut tahun itu bertepatan dengan pemerintahan Raja Wisnuwardhana dari Kerajaan Singosari. Tapi prasasti dikeluarkan oleh Raja Muda Yuwaraja atau Kumara Raja Kertanegara sebagai anaknya, mengingat situs ini terdapat temuan lingga dan yoni serta sisa-sisa dari bangunan suci yang diduga berkaitan dengan bangunan suci agama Hindu. Jika dicermati sekilas kawan, batu ini tidak lagi mirip prasasti loh, karena hanya tinggal sebuah batu kuno berbentuk persegi dan berpuncuk lancip. Dan tentunya tidak semua orang bisa seenaknya memegang prasasti ini, karena ada pagar yang mengelilingi prasasti setinggi 137 cm, panjang 76 cm, dan lebar 24 cm. Jadi pengunjung hanya bisa menikmati detailnya dari jarak kurang lebih 1 meter. Untuk Anda yang mau menuju ke situs Kemuning dari kota Malang, harus mengarah ke Pakisaji dulu. Setelah bertemu pertigaan Bendo yang terdapat patung penari topeng Malangan, Anda belok kanan saja dan ikuti jalan besar atau jalan Garuda. Nah, setelah itu Anda ambil jalur ke Mojosari, ikuti jalan sampai nantinya Anda bertemu jalan Kerangan Kemuning.

0: Jalan Flash. Cadence for your life. City Gate FM.
1: Tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu nggak.

0: satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect, lebih mudah.
1: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jati.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, kita masuk lagi di program Ijen Talk dengan topik bahasan Stadion Kanjuruhan bakal adaptasi manajemen GBLA. Mungkinkah? Saya langsung sambung ke pendengar yang sudah join melalui line telepon. Ada Pak Yudi yang sudah terhubung. Pak Yudi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, silakan Pak Yudi.
1: Ya, sudah ada studi banding ya ke Bandung di sana itu. Saya kira kalau menurut saya itu ya mestinya disambut dengan baik. Ada keinginan dari pihak ketiga itu ya untuk mengelola. Jadi mungkin statusnya nanti hak pakai mungkin ya, nggak tahu apa namanya. Tapi yang jelas itu kan menguntungkan dari pemerintah Kabupaten Malang sendiri gitu loh. Karena selama ini kan maintenance pengelolaan itu mengeluarkan APBD juga di situ. Nanti kan kalau ada sistem hak pakai, hak sewa atau apalah namanya itu kan pihak ketiga itu kan sudah ada suatu perjanjian. Tiap tahun nanti dimasukkan sebagai PHD. Kemudian juga kalau ada event-event itu dalam perjanjian nanti tingkat okupansinya yang nonton, dibagi hasil bagaimana dan sebagainya, itu menguntungkan gitu menurut saya gitu. Maksudnya itu disambut baik begitu gitu loh ya, dan nanti lebih profesional mengelolanya gitu. Ada event-event yang dilakukan oleh Arema Aremania itu ya, atau ada haknya mengelola sekian tahun gitu kan, tergantung perjanjiannya begitu loh gitu. Kalau saya senilainya nilai positif di sana supaya pemerintah kabupaten itu sudah susah itu mengeluarkan anggaran untuk maintenance-nya di sana gitu. Itu sederhana sekali pemikirannya begitu. Cuman masalahnya sekarang itu kan event-event yang akan dilakukan oleh pihak ketiga itu berlanjut dengan baik atau enggak gitu loh. Kan beda itu kalau di pusat kota. Kalau GBLA itu

0: pinggiran lah katakan seperti itu. Jadi saya kira nilainya positif gitu ya. Ada keinginan baik gitu. Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi. Langsung ke Pak Sudarmaji kalau gitu ya. Kalau nanti Arema FC menjadi pengelola nih, sumber pendapatan yang realistis begitu yang bisa dikembangkan selain pertandingan, apa saja tuh Mas?
2: Ya, terima kasih Pak Yudi atas dukungannya. Artinya bahwa yang diajukan oleh Arema itu adalah bagaimana pengelolaan kawasan. Jadi kalau tidak hanya sekedar stadion utamanya, tapi di situ ada kawasan di mana di situ ada kolam renang, ada gor yang bisa dipergunakan untuk cabang olahraga lain, termasuk ada sepatu roda dan beberapa yang lain. Tentunya kita tadi yang saya sampaikan di awal, bagaimana kita membuat sebuah zona ekonomi eksklusif. Artinya banyak potensi yang kita bisa gelar. Karena itu yang kita ajukan formatnya adalah legasi seperti sama Sport Science Stadion. Jadi bagaimana Kanjuruhan ini menjadi pusat percontohan, karena setelah pasca tragedi tentunya persoalan safety dan security ini menjadi hal yang paling prioritas. Karena itu kita berharap bahwa dengan konsep safety legacy ini tentunya bagaimana keselamatan itu menjadi hal yang utama, termasuk keamanan. Karena itu kita perlu mengajukan zona ekonomi eksklusif itu. Karena itu yang kita ajukan adalah kawasan. Yang kedua adalah Sport Science Stadium. Sport Science Stadium itu menjadi pusat aktivitas tentang bagaimana kita mengembangkan olahraga, tidak hanya pada olahraganya, tapi komponen yang lain. Mulai pembinaan usia dininya, tidak sekedar olahraga sepak bola, tapi di situ ada voli, ada basket. Terus kemudian penyelenggaraan aktivitas yang lain yang sifatnya edukatif. Misalkan kita bisa mengadakan namanya workshop kepelatihan, workshop perwasitan, ataupun workshop-workshop yang lain yang berkaitan tentang sport science. Bisa jadi ngomong nutrisi, terus kemudian di situ laboratorium sport science. Di situ akan kita bangun. Bagaimana Kanjuruhan juga memiliki akses ke beberapa rumah sakit medical. Itu di situ juga tidak banyak, di situ juga ada rumah sakit yang dimiliki oleh Pemkab, beberapa rumah sakit swasta. Kita berpikir bahwa ke depan ini bagaimana Kanjuruhan itu menjadi ikonik Sport Science Stadion dan menjadi bagian dari yang utama bagaimana kita mengedukasi tentang safety maupun security. Jadi kita sudah mengkonsep namanya itu 365 hari kita memanfaatkan aktif stadion itu. Jadi bagaimana banyak aktiviti yang bisa gelar, tidak hanya kepentingan olahraga, tapi juga non-olahraga. Mungkin ada musik, kemudian ada UMKM, semua akan dikelola dengan secara sistematis maupun terstruktur. Jadi kita berharap Kanjuruhan itu menjadi spot tourism and event, terus kemudian menjadi ekosistem prestasi pembangunan youth training camp maupun sport science. Terus kemudian yang paling utama menjadi rekomendasi dari pemerintah pusat adalah holding UMKM. Karena itu holding UMKM itu sangat penting untuk mendukung aktiviti tidak hanya sport tapi juga non-sportnya. Mungkin itu. Terus kami menambahkan juga, jadi tadi mendapatkan masukan dari Mas Jia bahwa kalau kita jujur menyampaikan hasil riset yang ada, termasuk tadi sudah disinggung oleh Pak Yudi, bahwa sekarang ini yang perlu dilakukan adalah membantu pemerintahan daerah dalam memitigasi biaya operasional pengelolaan stadion. Karena banyak program-program pusat yang begitu luar biasa, yang begitu mercusuar, tapi ketika diberikan kepada pemerintahan daerah merasa terbebani dengan itu. Karena cukup mahal untuk biaya maintenance-nya. Karena itu kita mencoba, kalau kemarin kunjungan di GPLA, coba meneliti itu, ada tiga hal yang nantinya bisa kita komunikasikan, kita diskusikan, yaitu yang pertama tentunya tentang pembiayaan dan investasi. Kalau nanti polanya dikelola oleh pihak ketiga, tentunya pembiayaan dan investasi ya mengacu pada GPLA, di mana pengelolaan wajib berinvestasi hingga beberapa miliar, hingga menyesuaikan dengan waktu yang ditentukan. Terus yang kedua ya pemeliharaan fasilitas, maintenance, ini yang kadang-kadang menjadi beban pemerintahan daerah. Karena itu

0: Arema mencoba untuk memberikan solusi tentang hal itu. Karena memang Stadion Kanjuruhan ini tidak main-main, 390 miliaran biaya waktu membangun. Tentunya pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk klub sendiri juga sangat berkepentingan terhadap maintenance stadion ini. Yang berikutnya yaitu operasional stadion, karena operasional stadion ini, karena kita bicara aktiviti yang setiap hari harus mendapatkan output kan gitu, mendapatkan input dan outputnya gitu. Jadi kita berharap bahwa dengan melalui program yang kita susun selama 365 hari itu bisa memberikan jawaban untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan stadion ini benar-benar tidak hanya sekedar memanfaatkan tapi memberikan keuntungan yang luar biasa. Mungkin itu Mbak Yolanda.
1: Oke, baik Pak Sudarmaji. Tadi beberapa kali di mention soal biaya operasional. Kalau dari Bu Yanti ya, ini apakah sudah menghitung biaya operasional tahunan di Stadion Kanjuruhan juga? Mungkin dari perawatan rutin, kemudian biaya perbaikan besar dalam beberapa tahun ke depan, itu apakah sudah ada perinciannya? Nah, ini untuk memastikan sebenarnya kerjasama dengan pihak ketiga itu juga tetap transparan ya, tidak merugikan aset daerah dan juga memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Silakan Bu Yanti.
2: Terima kasih Mbak Yolanda. Jadi sekaligus menanggapi Pak Yudi dan narasumber juga termasuk Mbak Yolanda. Jadi kita memang memastikan setiap langkah kami dalam pemanfaatan Stadion Kanjuruhan ini mengikuti aturan dan dapat diaudit, hasilnya nanti bisa masuk ke kas daerah. Jadi sebelum ke operasional ya, kami tadi sempat disinggung untuk kami perlu jelaskan bahwa Stadion Kanjuruhan ini posisinya sekali lagi masih gastro. Jadi ketika manajemen Arema bersurat kepada pemerintah Kabupaten Malang bahwa siap terkait sebagai pilot project, kami sangat apresiasi dan menghargai kesiapan dari pihak manajemen Arema, meskipun dalam surat tersebut belum dipastikan atau dimohonkan terkait skemanya sewa atau KSP. Nah, dalam proses basto yang kami terima sejak Maret 2025 itu kita sudah memohon percepatan kepada pemerintah pusat atau Kementerian PU. Itu kita sudah bersurat terkait percepatan BAST. Ini yang sedang kami laksanakan. Nah, selama proses dari Basto ini kita sudah bisa beroperasional. Makanya tadi disebutkan Pak Zia juga mention bahwa target kita sebenarnya tahun ini 900 juta gitu. Nah, alhamdulillah sampai Oktober ini, 14 Oktober ini sudah 1,3 Pak Zia. Jadi sudah 154% untuk realisasi pendapatan kita. Artinya tadi sudah disampaikan bahwa memang kita meskipun agak di pinggir ya posisi stadion, kita memang optimis juga mengingat kepanjen terus bertumbuh di berbagai sektor gitu. Sehingga wacana ini menjadi sangat menarik ketika proses-proses pertandingan bisa terus berjalan, Liga 1, Liga 2. Dan satu hal yang perlu kita tekankan bahwa keselamatan itu tetap menjadi prioritas, sehingga risk assessment kita per Agustus kemarin sudah naik menjadi 87,75. Itu risk assessment kita yang terupdate kemarin. Meskipun dari GBLA masih cukup kita harus mengejar catatan-catatan yang diberikan oleh pihak Polda. Jadi dari GBLA itu sudah 92,13%. Tapi kami berharap bersama-sama mudah-mudahan bisa menutupi kekurangan-kekurangan untuk terus menjadi yang terbaik. Sedangkan untuk tadi ke biaya operasional, kami sudah menghitung secara meskipun ini ya, kita tidak boleh istilahnya tetap harus penilaian, penghitungan, kita harus melibatkan memang pihak-pihak yang profesional, memang bergerak di memang punya keahlian di bidang itu. Sementara kalau dari kami sendiri kita menghitung secara ini, dari teman-teman yang berkaitan, bidang yang terkait itu, untuk biaya operasional di luar listrik itu 2 koma. Jadi kalau dengan listriknya, dengan airnya, itu bisa sampai 3 lebih gitu. Itu yang tadi disampaikan, memang bebannya cukup berat untuk menjadi beban APBD kita. Meskipun secara targetnya kita melebihi, tapi kalau dibanding dengan biaya pemeliharaan sangat-sangat masih ini, makanya kita sangat berusaha memenuhi apa yang disampaikan oleh salah satu perwakilan, oleh Pak Yudi tadi. Kita berharap memang nantinya kita bisa fungsi utama stadion itu tetap tentunya olahraga, tapi di luar itu bisa ada kegiatan non olahraga yang bisa menunjang seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Sudarmaji. Mungkin seperti itu, Mbak Yolanda.
1: Oke, baik Bu Yanti. Dari Pak Zia, gimana Pak seharusnya kontribusi mitra ke pemerintah daerah ini dirancang agar tidak hanya menguntungkan di atas kertas saja, karena tadi banyak sekali ya ternyata rincian pembiayaan juga yang harus dipenuhi. Silakan.
3: Ya, memang hampir kebanyakan gini, daerah itu, pemerintah Kabupaten Malang itu membuat fasilitas itu memang tidak serta-merta hanya mentargetkan pendapatan, tapi memang pelayanan yang diutamakan. Sama ketika kita berdebat dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, kita mau membangun RPH, Pak, kita butuh uang 5M, tapi ini gak akan balik modal lah. Kalau konsepnya itu konsepnya bisnis, salah gitu lah. Kalau perspektif pemerintah daerah itu konsepnya pelayanan, kalau memberikan, membangun untuk RPH tujuannya apa? Biar masyarakat itu makan daging yang higienis, yang halal, yang bersertifikat gitu kan. Kalau target ini gak mungkin langsung setahun kudu balik modal sekian-sekian, gak bisa ya. Makanya dulu semangatnya kenapa sih ada stadion di Kanjuruhan, ada spot-spot center di situ, ada kawasan-kawasan yang tadi kolam renang, ada di luar stadion itu yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat jogging, pertemuan-pertemuan yang ada di luar stadion itu kan cukup luar biasa. Kalau stadionnya kan masih dalam belum diserah terimakan dari kementerian gitu kan. Tapi kalau di luar stadion ini kan yang hampir setiap hari mesti ada event-event yang dilakukan oleh masyarakat, yang itu memang bebannya memang menggunakan retribusi. Ya kalau memang dari hitung-hitungannya oleh Bu Yanti, kalau memang itu dihitung betul, stadion maupun spot-spot center yang ada di luar stadion yang besar itu operasionalnya itu besar, dan pendapatannya itu dari 900 di Oktober itu 1,16 sekian, nanti targetnya Desember itu 1,6 gitu kan. Ya besar juga sebenarnya kan. Artinya pendapatannya itu 1,6. Ya 1,5 lah, 1,5. Tapi operasionalnya itu 2M sampai 3M. Ya gak imbang sebenarnya antara operasional dengan pendapatan gitu kan. Ya kalau dikelola oleh pihak ketiga, ya kalau dikelola oleh pihak ketiga, kita enggak perlu ada maintenance, kita enggak perlu ada perawatan, kita enggak perlu ada perbaikan dan sebagainya. Pure profesional nanti pihak ketiga itu mengelola kawasan stadion itu secara profesional. Pertanyaannya kan yang disewa itu stadionnya saja? Enggak, ya namanya kawasan itu. Jadi di situ ada kolam renang, ada tempat-tempat bola basket, stadion yang kecil mini itu yang dipakai untuk untuk voli, untuk basket, untuk silat, itu yang banyak dikomersialkan kan di wilayah situ. Nah nanti inilah yang item-item yang akan menjadi perjanjian yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk bagaimana dia bisa mengelola secara profesional kawasan tersebut, sehingga memang tadi kita di DPRD nanti akan mencari beberapa literatur daerah-daerah yang memang sudah menjalankan pengelolaan kawasan stadion atau stadion Kanjuruhan itu dikelola dengan baik Dan tadi kalau perkenaan dengan perjanjian ini kan udah pure jelas, jadi tidak ada apa sesuatu yang nanti disalahgunakan, jelas clear di atas meja perjanjian sekian, setahun dapat sekian, pendapatan ke daerah sekian gitu kan. Nah, untung ruginya tadi kan saya sampaikan, pasti ada untung ruginya ketika dikelola oleh pihak ketiga. Jadi pemerintah Kabupaten Malang tidak serta-merta bisa menggunakan stadion itu dengan seenaknya kayak kemarin, tapi memang ya nanti berkomunikasi dengan pihak ketiga, wong itu sudah di pihak ketiga kan. Sama kayak dengan Wendit, ketika itu di pihak ketiga yang mengelola, gak bisa Kabupaten Malang gawe event bendino nang pemandian Wendit, karena itu sudah disewakan pihak ke sana. Pihak ke sana bisa membuat event sendiri dan menghasilkan sesuatu. Nah, ini yang kalau menurut kami di DPRD, kami welcome terhadap siapapun yang mau memanfaatkan. Artinya ini bukan persoalan ini meswastanisasi, tidak, meliberalisasi aset-aset Kabupaten Malang, tidak, gitu kan. Selama itu di swastanisasi dan itu lebih profesional dan lebih transparan, kenapa tidak, gitu loh. Bagi kami itu. Jadi mau swastanisasi, mau dikelola sendiri, kemandirian oleh dispora yang selama ini sudah berjalan juga fine-fine saja. Tapi kalau ada pihak ketiga yang mau mengelola dengan dia bisa memberikan kontribusi 2 kali lipat atau 3 kali lipat, ya gak ada masalah. Bagi kami kan itu. Jadi kami di DPRD selama tadi menguntungkan masyarakat, menguntungkan kedua belah pihak, toh nanti uang itu balik ke APBD, balik lagi ke masyarakat dengan berupa pembangunan-pembangunan bagi masyarakat Kabupaten Malang. Saya kira itu sih Mbak Yolanda. Jadi tentu nanti kita akan ke Tangerang, coba nanti bulan depan kami di Komisi 4 akan nanti juga mengajak dispora juga untuk keliling ke beberapa stadion yang sudah berjalan. Artinya Kota Bekasi itu ada stadion Patriot Candra Baga, itu juga dia sudah menjalankan, dia KSP juga. Terus di Kabupaten Tangerang itu stadion Indomilk Arena itu juga 30 KSP. Tahun juga dia manage Persita, yang dia kerjasamakan dengan Persita itu. Jadi Arema mungkin melihat ada apa daerah-daerah lain yang juga melakukan semacam itu dan itu baik, nanti otomatis menjadi home base-nya Arema, dan Arema juga nanti pasti mendapatkan pemasukan karena mengelola stadion itu kan. Artinya saya yakin ketika pemasukannya itu semakin banyak, pemain yang nanti akan dibeli oleh Arema itu juga semakin banyak kan gitu. Pak Darmasi, kalau keuntungannya semakin banyak, nanti yang dibeli bukan pemain-pemain yang liga-liga di bawah di luar, nah, tapi memang liga-liga yang besar gitu kan, karena memang tadi pendapatannya sudah mumpuni untuk membeli pemain-pemain yang profesional, saya kira itu.
1: Oke, baik, kita jeda kembali. Para narasumber masih ada satu segmen lagi. Nanti saya akan minta closing statement ya di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga masih ada kesempatan, bisa langsung hubungi kami di 0811 3600 911.

0: city guides inside.
1: Memasuki musim hujan, kesiapan infrastruktur drainase menjadi salah satu kunci untuk menekan risiko banjir di Kota Malang. Normalisasi saluran air, pembersihan sedimentasi hingga pemasangan brojong sungai mulai diupayakan untuk mengantisipasi genangan di sejumlah wilayah. Surveyor pemetaan ahli pertama Dinas PUPR PKP Kota Malang, Nevi Ardianto, menjelaskan usulan normalisasi

0: kapasitas saluran drainase yang membutuhkan intervensi secara teknis konstruksinya. Dan yang ketiga memang kami secara tim melakukan persiapan nantinya ketika kita menghadapi turun hujan dengan intensitas yang sangat tinggi gitu, Mbak.
1: Namun penanganan banjir tidak cukup hanya melalui perbaikan infrastruktur. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menilai kawasan Suhat perlu menjadi indikator keberhasilan penanganan banjir tahun ini. Sementara itu, keterbatasan APBD membuat perencanaan dan kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat menjadi semakin penting.
2: Artinya data, peta terkait dengan drainase itu sudah siap ada di PUPR, sehingga di samping kita membuat drainase baru, mana drainase lama yang masih bisa difungsikan kembali, itu harus dilakukan. Nah, kelemahannya di situ sebetulnya. Di samping itu juga memang ada daerah-daerah yang memerlukan intervensi kuat, misalnya yang disebutkan tadi di Bareng.

0: saluran di surat seberapa kuat itu menangani banjir yang selama ini menjadi langganan. Ini ujian. Kalau itu berhasil, maka saluran baik yang akan dibangun di Lejen Sutoyo, S. Parman, sampai dengan Jaksa Agung Suprapto, maupun di Bondowoso Kalimitru, itu pun akan bisa dilakukan dengan hal yang sama. Kalau ini nggak berhasil, maka harus ada pola lain penanganan banjir yang ada di Kota Malang.
1: Di sisi lain, persoalan banjir juga berkaitan dengan fungsi jaringan air yang belum optimal. Dosen Departemen Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Chatvan Sidki Fidari, menjelaskan sebagian saluran irigasi di Kota Malang kini dimanfaatkan sebagai saluran drainase. Karena itu, pengelolaan sampah dan penyusunan master plan drainase perlu melibatkan pemerintah, akademisi, serta masyarakat.

0: lokasi genangan maupun banjir di beberapa wilayah kota. Nah ini PR bersama karena jaringannya kan sudah cukup krodit, jadi untuk jaringan irigasi dan drainase ini sudah campur, jadi menyulitkan ketika nantinya apabila ada hujan itu dia semacam terjadi secara sporadis, genangannya muncul di beberapa titik yang berbeda-beda.
1: Kesiapan Kota Malang menghadapi musim hujan bukan hanya soal membangun saluran baru, pemeliharaan drainase, penanganan titik rawan banjir, perencanaan anggaran, dan kesadaran masyarakat.

Ya kawan, kita kembali di program Mijen Talk dan sudah masuk di sesi akhir. Tadi ada beberapa yang bergabung juga ini melalui WhatsApp ya, dari Pak Ido. Kalau kata Pak Ido, Kanjuran itu sekarang udah mulai sepi. Kira-kira faktor masih ada trauma, tragedi, atau memang karena minimnya prestasi? Lalu Pak Bagus juga menyampaikan, katanya Kanjuran sepi mungkin karena tiketnya mahal ya, gak sebanding dengan UMR dan pencapaian sebuah klub. Lalu juga ada nih dari Pak Ahmad Iswanto, Urun Rembuk, kalau tiket itu harganya mahal memang disetting seperti itu katanya. Tiket harus mahal demi menjaga keamanan dan kenyamanan penonton dan meminimalisir risiko adanya kerusuhan. Kalau penonton yang kelas menengah ke atas insya Allah tidak akan rusuh katanya. Itu tanggapan dari Pak Ahmad Iswanto. Kita sudah masuk di sesi akhir. Saya

0: mau minta closing statement ya dari masing-masing narasumber. Mungkin dari Bu Yanti dulu terkait topik bahasan kita pagi hari ini, silahkan.
1: Oke, terima kasih. Mungkin yang bisa saya sampaikan pada halo.
0: Ya, halo.
1: Ya,
0: ya silahkan Bu Yanti.
1: Jelas ya.
0: Ya.
1: Ya, jadi bahwa kami ingin menyampaikan tadi sempat. Intinya bahwa apapun nanti yang pemanfaatan yang akan dilaksanakan ke depan, baik itu sewa ataupun KSP, sama-sama prosesnya menunggu BAST, itu yang pertama. Terus yang kedua, apapun pelaksanaan manajemennya, tetap aset adalah tetap berada di pemerintah daerah, jadi tidak beralih. Selanjutnya untuk yang tadi disampaikan mungkin terkait dengan apa Stadion Kanjuruhan sekarang memang bagus, mungkin belum tersosialisasikan dengan ini secara meluas, sehingga memang pada saat event-event itu nanti yang bisa menjawab, menjelaskan mungkin dari pihak Pak Darmaji. Jadi kami intinya selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kita sudah ready dalam hal penanganan atau kesiapan terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan tidak hanya di stadion tapi juga di luar stadion. Insya Allah sudah ramai sekali, setiap hari hampir setiap minggu kita selalu ada event yang surat masuk ke Dispora, seperti itu. Nah, mungkin yang terakhir adalah untuk yang bisa kami sampaikan, Pemkab Malang ingin Kanjuruhan ini menjadi stadion yang aman, tertib, terkelola dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, kami memastikan bahwa semua langkah mengikuti ketentuan dan akan disampaikan secara terbuka setelah nanti ada keputusan. Mungkin seperti itu dari kami, Mbak Yolanda.
0: Baik, Bu Yanti. Pak Zia, silahkan. Mungkin ini hal yang tidak boleh diabaikan pemerintah ya ketika menyerahkan pengelolaan aset kepada pihak ketiga.
2: Ya, pertama ya nanti kita akan menunggu berita acara serah terima stadion itu ke pemerintah Kabupaten Malang. Kalau itu sudah langsung sudah BASD itu sudah dilakukan, nah itu kan tinggal nanti tadi skema-skema itu kan kita bisa lakukan kajian. Artinya dasar kita mengkerjasamakan atau kita meng-KSP-kan itu kan ada beberapa kajian yang memang itu dilakukan, tidak serta-merta ketika Pak Bupati, oh minta ini di pihak ketiga kan, tapi belum ada kajiannya, ini kan juga nggak boleh gitu kan. Jadi sebuah keputusan politik, sebuah kebijakan itu harus dilandasi oleh kajian-kajian akademik untuk dasar untuk pengambilan sebuah keputusan. Kajian-kajian akademik ini ya secara yuridis, secara sosiologis, artinya kita akan menerima bagaimana tadi stakeholder olahraga itu memberikan masukan berkenan. Tapi kalau stakeholder olahraga itu nggak ada masalah mau dikelola oleh pihak ketiga dan sebagainya, ketika dia mau memanfaatkan itu dengan tarif dan biaya yang ditentukan sekian, mereka siap kok, nggak ada masalah gitu kan. Nah itu beberapa nanti landasan yang nanti DPRD akan memberikan pertimbangan atau persetujuan terhadap langkah-langkah eksekutif ketika mengambil sebuah keputusan bahwasannya kawasan stadion ini mau dikerjasamakan atau mau di KSP-kan. Tentu tadi kami di Komisi 4 akan tadi mencari banyak literasi, literatur berkenaan dengan stadion-stadion miliknya pemerintah daerah yang di pihak ketiga kan. Artinya pasti di sana punya pengalaman. Nah kalau daerah lain mempunyai pengalaman yang baik, ya gak ada masalah, kita juga belajar ke sana. Dan sudah dilakukan ke Kota Bandung, nanti ke Tangerang, nanti ke Bekasi dan sebagainya. Ini sebagai tadi penguat ketika keputusan ini diambil, memang berdasarkan hasil dari studi-studi, hasil dari kajian, hasil dari beberapa pertimbangan-pertimbangan teknis yang nanti akan kita bisa lakukan. Karena sekali lagi pemerintah Kabupaten Malang welcome terhadap sebuah perubahan, welcome terhadap investor, welcome terhadap siapapun yang mau mengembangkan Kabupaten Malang, jadi kita nggak boleh menghambat orang berinvestasi. DPRD juga membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi siapapun yang mau bangun ruko, perumahan, selama itu sesuai dengan ketentuan yang ada, kita akan dorong gitu. Jadi tidak ada makelar, tidak ada pungli, tidak ada apapun yang terjadi di pemerintah Kabupaten Malang, di perizinan maupun di yang lainnya. Kendala-kendala itulah kalau memang dirasa ada di dalam proses-proses kesana, laporkan ke kami, sehingga gak boleh ada tadi menghambat orang izin, menghambat orang mau berinvestasi, menghambat orang mau mengembangkan suatu wilayah. Selama wilayah itu peruntukannya boleh untuk kawasan industri, kawasan yang lain, nggak ada masalah. Ini yang kami dorong terus, karena di DPRD ini kan fungsinya fungsi pengawasan, sehingga nggak boleh SKPD menghambat suatu perubahan-perubahan, atau ini mau maju kok dihambat, itu yang nggak kita ingin luruskan. Jadi ini yang nanti akan kita kawal secara bersama-sama. Kalau memang dikelola oleh pihak ketiga itu menguntungkan dan pemerintah Kabupaten Malang juga nyaman, ya gak ada masalah. Kalau memang dirasa nanti hasil dari kajian itu ya cukup disewa, ya juga gak ada masalah. Tapi itulah nanti yang nanti akan menjadi keputusan politik yang akan dibuat oleh eksekutif maupun legislatif terhadap pengelolaan stadion Kanjuruhan. Jadi itu Mbak Yolanda, sekali lagi terima kasih Pak Darmaji maupun Mbak Yanti, Bu Yanti, berkenaan dengan diskusi hari ini, sehingga ini nggak berhenti di sini. Tentu nanti kita akan yakinkan kepada siapa? Yakinkan kepada pengambil kebijakan eksekutif maupun legislatif bahwasanya apa yang diinginkan oleh Arema FC untuk pengelolaan stadion ini tidak serta-merta ingin cari uang yang sebanyak-banyaknya, tapi juga ada kepentingan-kepentingan sosial yang mereka ingin lakukan agar Malang ini juga maju, agar perputaran ekonomi di Kabupaten Malang ini juga berkembang dengan pesat. Saya kira itu.
0: Oke, baik Pak Azia. Terakhir Pak Sudarmaji, silahkan.
3: Ya, sebelumnya terima kasih. Tentunya dengan forum ini kita terus melakukan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi intinya kami tegaskan bahwa Arema FC, sekali lagi mumpung di sini ada juga representasi masyarakat, yaitu dari anggota dewan, seperti yang disampaikan oleh Bu Yanti tadi, bahwa Arema FC dalam posisi tidak dalam untuk berusaha mengalihkan aset kepemilikan Kanjuruhan. Jadi kita hanya berkepentingan untuk bagaimana kita bermitra, berkesinambungan dalam mengelola aset yang luar biasa ini. Karena itu sekali lagi ini perlu diluruskan juga bahwa ini tidak ada, bahwa aset ini masih menjadi milik pemerintah Kabupaten Malang. Yang kedua tentunya kita ingin sekali lagi, karena ini kita sedang menghadapi sebuah industri baru, namanya industri sepak bola yang begitu luar biasa. Tentunya dalam konteks pengelolaan aset daerah ini, bukan berarti kalau kita masuk dalam konteks industri, bukan berarti kita mau menguasai, tidak. Malah justru kita ini ingin menjadi pelayan dan perawat amanah publik, karena Kanjuruhan ini menjadi bagian dari amanah publik yang harus kita jaga. Karena itu keterlibatan Arema FC itu dalam pengelolaan ini dilandasi oleh niat tulus untuk memastikan bahwa Kanjuruhan tumbuh menjadi rumah yang ramah, aman, dan inklusif bagi semua orang. Artinya inklusif pun masih sesuai dengan regulasi. Tadi Bu Yanti sudah menyampaikan bahwa kita menjadikan Kanjuruhan ini menjadi stadion yang mewarisi keselamatan. Karena itu ketika match day, pertandingan resmi, kita harus mengedepankan regulasi keselamatan. Pengaturan tentang zona 1, zona 2, zona 3 itu akan berlaku. Karena itu kita harapannya bahwa safety legacy itu memang benar-benar berjalan dengan baik untuk mempertahankan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Yanti, bahwa Stadion Kanjuruhan sudah mendapatkan nilai yang baik dalam hal pengelolaan, kenyamanan maupun safety. Karena itu sekali lagi, sekaligus Arema FC juga tunduk pada aturan dan regulasi aturan hukum yang diatur oleh negara berkaitan tentang format pengelolaannya seperti apa, tentunya kita memberikan kebijaksanaan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, untuk memberikan keputusan yang terbaik. Artinya Arema secara prinsip bahwa kita punya ikhtiar yang baik bagaimana mengelola stadion ini yang dapat memberikan nilai manfaat tidak hanya sekedar buat klub tapi juga banyak pihak termasuk Kabupaten Malang dan masyarakat Malang. Mungkin itu sekaligus kami mohon doa restu agar proses ini bisa berjalan dengan baik, dan kami yakin pemerintah Kabupaten Malang utamanya instansi terkait dan hal ini Dispora juga berjuang luar biasa untuk meyakinkan banyak pihak termasuk pemerintah pusat, termasuk rekan-rekan di Dewan, bahwa proses yang dilalui akan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menjawab tadi pertanyaan, kenapa kok Kanjuruhan sepi, terus kemudian apakah orientasinya karena prestasi, saya pikir jawabannya adalah konkret saja. Dengan pengelolaan yang lebih baik, saya pikir itu akan menjadi salah satu upaya ikhtiar bagaimana kita mengembalikan Stadion Kanjuruhan bisa terakses luar biasa oleh masyarakat. Mungkin itu Mbak Yolanda.
0: Baik, ini kawan ya, pengalaman GBLA memang bisa menjadi referensi bagi Kabupaten Malang, tapi juga keberhasilan penerapannya di Kanjuruhan sangat ditentukan oleh kecocokan skema, kemudian juga kebutuhan daerah, kesiapan calon pengelola juga, dan kejelasan hak dan kewajiban yang disepakati. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung pagi hari ini. Saya Yola Octavia, pamit undur diri, sampai jumpa kembali.

0: wabarakatuh. Saya Ilham Riza. Selamat pagi kawan. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa selawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Qur'an lewat program Tartil Quran dari studio Radio Stiket FM Jalan Baiduri Pandan nomor 16 Tlogomas Malang. Saya Ilham Risa yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat menyimak.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
1: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti This Morning bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian Diswe dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Selamat pagi, Abah.
1: Pagi, Sasa. Oh, merah. Punya
0: Abah
1: suami
0: kuning.
1: Juga.
0: Dalam, oh, tidak. Enggak, ini punya sendiri. Badannya Sasa lumayan mulai lebih kurus, jadi baju-baju lama Sasa mulai kepake. Senang, ya, Sasa.
1: Kelihatan. Ya.
0: Iya, kelihatan Abah juga masih. Jarang loh pakai baju kuning ini hari ini, pakai baju kuning.
1: Olahraga.
0: Oh, bentar, nggak tahu nih siapa antara Mas Tarik sama Zulfa pakai baju hijau. Mungkin ya. Merah,
1: apa yang hijau. Apa yang hangat? Apa
0: yang hangat? Mau yang merah atau mau yang kuning? Yang hangat kalau yang merah, ya tentu saja mau kebakaran hutan yang akhirnya sekarang Presiden sibuk mencopot dan melantik lagi beberapa pejabatnya, termasuk BNPB yang kemarin juga sempat santer.
1: Oh, BNPB diganti?
0: Iya, ada.
1: BNPB diganti?
0: Iya, kalau dari Sasa baca di Dinsbe hari ini diganti oleh orang militer juga.
1: Gitu, ya kalau kan. BNPB biasa selalu militer dan biasanya selalu paling tidak bintang 2.
0: Ya mungkin kemarin karena itu ya Bah ya, OTT KPK itu kan juga ternyata menciduknya adik dari kepala BNPB itu kan kena juga.
1: Oh, ada pencidukan.
0: Iya, OTT KPK kemarin salah satunya kan BNPB kan. Nah, salah satu ternyata yang akhirnya pakai seragam orange itu adalah adik dari kepala BNPB.
1: Kejadian lagi ya.
0: Sekali, pada saat tengah,
1: selalu ironi ya, itu terjadi di saat ada kebakaran hutan, MBG terjadi di saat orang keracunan, selalu ironi. Tetapi itu saya lihat, apakah itu salah menempatkan orang ya? Tetapi saya lihat Bapak Presiden mulai semacam ada perubahan kalau saya amati ya. Saya kan selalu berpikir positif. Perubahan misalnya semakin sering belakangan mengganti pejabat dengan pejabat karir. Misalnya Bank Indonesia. Kan orang dalam yang jadi, berarti kan orang yang sedang berkarir. Kemudian Menteri Keuangan juga orang dalam, Wakil Menteri yang juga berkarir di Kementerian Keuangan. Kemudian apa lagi?
0: Ini tulisan Abah, PLN
1: juga orang dalam. Nah, saya dengar juga Garuda ternyata juga sudah diganti ya seminggu yang lalu ya.
0: Saya kurang tahu.
1: Juga orang finance. Artinya bukan jenderal begitu. Ini beberapa kok presiden OJK juga orang dalam. yang sempat dikhawatirkan banyak orang kan semua diisi oleh jenderal. Yang mungkin dengan asumsi bahwa jenderal itu bisa melakukan apa saja gitu. Karena pendidikannya disiapkan untuk siap menghadapi keadaan apapun, begitu doktrinnya. Siap menghadapi apapun, sehingga mungkin jenderal dijadikan dirut Garuda. Mungkin ini pasti bisa, karena kan seorang jenderal pasti pernah terjun payung, pasti pernah segala macam yang kaitan sama pesawat. Mungkin waktu latihan menyergap musuh juga menyergapnya pakai latihan di pesawat, sehingga tidak nol pengetahuan tentang pesawat dan dianggap bisa mengatasi persoalan Garuda misalnya. Jadi Garuda ini dalam 2 tahun sudah berganti 3 dirut.
0: 2 tahun? Wow.
1: Ya, yang pertama karena tamatan Taruna Nusantara. Kan semua tahu bahwa tamatan Taruna Nusantara sekarang mendapatkan pos-pos yang penting-penting. Tapi kan ternyata juga bukan jaminan. Ternyata kan diganti jenderal. Jenderal yang bintangnya 3. Tapi ya itu, usianya udah 70 tahun. Nah, ini kan terus sekarang ganti lagi. Nah, ini baru orang anak lebih muda dan orang finance. Menurut pendapat saya, kenapa ya perusahaan yang lagi sulit masih dipakai coba-coba begitu dengan asumsi-asumsi yang kok asumsinya seperti itu ya misalnya. Nah, artinya kan orang yang dipercaya kan,
0: ya.
1: Karena tamatan Taruna Nusantara yang di sana pendidikan cinta bangsa, pendidikan pengabdian
0: ya.
1: Itu ya. Sangat biasa. Sangat tinggi, berarti nanti kalau dia jadi dirut dia bisa dipercaya bahwa hatinya hanyalah untuk tanah air dan untuk Garuda begitu. Nah, tapi kan ternyata diganti. Kita tidak tahu kenapa diganti. Nah, tapi penggantinya jenderal. Jenderal sudah sangat senior, bintangnya banyak, dan asumsinya jenderal pasti dalam pikiran saya, jenderal ini pasti cinta negara karena nyawa saja dipertaruhkan untuk negara, apalagi ya hanya waktu dan perhatian dan kejujuran begitu. Nah, tapi diganti lagi. Nah, nah sekarang diganti orang finance. Nah, kenapa sekarang saya anggap lebih tepat mengganti dirut Garuda dengan orang finance? Ya, karena persoalan terbesar di Garuda ini persoalan keuangan.
0: Ya,
1: nah,
0: ya.
1: Karena kalau persoalan teknis mengenai penerbangan, mengenai pesawat, itu kan ada direktur operasional gitu ya. Direktur yang itu malahan berdasarkan undang-undang itu diharuskan, diwajibkan seorang kapten begitu. Nah, sehingga menurut pendapat saya ini tepat sekali yang penggantian yang terakhir itu, bahwa dirutnya adalah orang finance, karena memang persoalan Garuda kan persoalan finance. Misalnya bagaimana di masa direksi yang pertama itu sudah langsung minta uang 6 triliun untuk perawatan pesawat. Dan waktu itu kan jadi sorotan. Loh, katanya prioritasnya untuk swasembada ini, swasembada itu, kenapa uang 6 triliun untuk Garuda begitu. Tapi kan akhirnya dicairkan. Nah, ternyata kan minta lagi. Lah terus gimana begitu? Nah, kemudian diganti, kemudian sekarang diganti lagi. Ya mudah-mudahan ini penggantian yang tepat karena persoalan Garuda adalah persoalan finance, dan Garuda ini harusnya memang sudah bisa take off karena utang-utangnya kan diselesaikan lewat PKPU. Artinya 80% utangnya dihapus, tinggal 20%. 20% itu pun boleh dicicil sangat-sangat panjang. Nah, dengan itu kan seharusnya persoalannya bisa selesai. Kemudian start lagi. Nah, tetapi kan nyatanya masih minta uang 6 triliun untuk perbaikan. Dan kelihatannya itu juga belum cukup kelihatannya. Nah, sehingga ternyata menunjuk orang yang hanya diperkirakan dia jujur, diperkirakan hatinya untuk merah putih, diperkirakan hatinya hanya untuk memikirkan bangsa, ternyata diganti. Diganti dengan seorang jenderal yang mungkin asumsinya nyawa saja dipertaruhkan untuk bangsa, apalagi yang bukan nyawa. Nah, nyatanya

0: ganti lagi. Ya, bukan. Tapi bahwa berarti kan 2 tahun itu waktu habis untuk yang seperti
1: pengantian-pengantian,
0: ya. Pengantian-pengantian, dan itu membuat perusahaan tidak stabil. Dan beberapa seperti itu. Tetapi saya lihat dengan pengangkatan di Lut Garuda orang finance, Presiden mulai
1: tepat, ya. Paling tepat lah ya,
0: mulai
1: Bu, ya.
0: Tepat,
1: paling
0: ya. Tepat. Begitu. Kemudian
1: kalau,
0: PLN.
1: Kalau PLN, ya kalau PLN gimana, Bu?
0: Penggantinya juga orang dalam. Yang saya takut juga ditaruh jenderal di situ. Yang dianggap pasti bisa melakukan apa saja. Ternyata orang dalam. Jadi saya melihat perkembangan positif, artinya di tengah persoalan begini banyak, saya lihat ada perkembangan positif dari cara berpikir Presiden. Dan tentu mungkin saya tulis hari ini, kenapa Dirut PLN diganti? Ya tentu saya tidak tahu. Yang tahu hanya pemerintah, kalangan pemerintah yang sangat tinggi. Tetapi perkiraan banyak orang adalah karena blackout, terjadi blackout di Batam. Dan ya, itu sangat, memang sangat-sangat memalukan. Karena Batam itu kalau blackout tidak bisa ditolong dari tempat lain. Karena tidak ada transmisi, kan. Artinya ya, Batam kan pulau yang isolated namanya. Pulau yang terisolasi begitu. Misalnya kalau di sana padam tidak bisa dikirim listrik dari Riau. Beda dengan Jakarta padam misalnya. Bisa dikirim dari Semarang, bisa dikirim dari Banten, bisa dikirim dari Paiton, Jawa Timur. Itu karena networknya luas di sana, nggak bisa. Nah, itu di doktrin perlistrikan, redundant itu harus double, begitu. Bahkan harus triple. Nah, karena itu salah satu yang membuat PLN tidak bisa dibuat seefisien seperti perusahaan lain. Ada faktor natural yang memang tidak akan bisa seefisien perusahaan lain, yaitu redundant. Redundant itu begini, ini harus ada barang yang harus dibeli, harus dibangun, tapi tidak dipakai. Bayangkan itu, di perusahaan lain ini jadi sumber
1: pemborosan
0: yang luar biasa. Misalnya begini, misalnya istana, istana presiden, itu gardu induk, listrik untuk istana, itu gardu induknya dari 3 gardu induk. Seharusnya kan dari 1. Nah, tapi ini dari 3. Berarti harus membangun 3 gardu induk untuk istana. Nah, karena apa? Kalau gardu induk 1 ini terganggu atau pemeliharaan, pakai satunya. Kalau satunya juga kebetulan ada bencana, masih bisa satunya, begitu. Ini namanya redundant, kehandalan, kehandalan, ya.
1: Backup, nah, gitu ya, di backup gitu ya, Pak.
0: Backup lagi, begitu. Ya, ya, ya. Nah, ini kalau di kantor seperti Anda membeli UPS, yang untuk apa beli UPS? Ya itu untuk kehandalan. Tapi UPS kan murah dan hanya diasumsikan hanya untuk berapa jam. Dan ini tidak hanya istana, nanti dikira saya istana begitu, enggak begitu. Bandara juga begitu. Bandara itu listriknya harus dari 3 gardu induk. Nah, dulu dari 1 gardu induk, kemudian mati. Terus kemudian ada backup. Ternyata masih mati meskipun sudah lebih jarang. Nah, itu 3 begitu. Nah, demikian juga jaringan jadi bukan hanya istana, bandara, tapi juga Jakarta. Jakarta ini tidak boleh mati lampu, karena ekonomi Jakarta itu menentukan ekonomi nasional. Jadi ini bukan soal memanjakan Jakarta, tidak. Tidak aja itu. Tetapi kalau Jakarta blackout, itu ekonomi nasional terganggu. Jadi pikirannya jangan pikiran curiga bahwa ini orang Jakarta diistimewakan. ya itu boleh, ya, tetapi ya, ya. Tetapi
1: memangnya kan beralasan Mbah ya, karena ekonominya ya, di situ, ya,
0: karena
1: ya,
0: ekonomi ya. Itu dan itu bisa membuat ekonomi nasional kolaps begitu. Nah, seperti Jakarta ini harus dikepung oleh gardu induk yang besar-besar. Bukan hanya dikepung, juga harus ada sistem namanya loop. Loop itu kayak ring road gitu. Jadi kalau gardu induk di sini mati diambilkan dari B, kalau B mati diambilkan dari C. Bagaimana kalau ABC mati? Diputer dari arah sebaliknya begitu. Nah, ini semua investasi, ini semua sumber pemborosan yang sebetulnya dalam keadaan normal itu tidak digunakan begitu. Nah, jadi bagi para pengkritik bahwa PLN tidak efisien, iya, tetapi ada sumber-sumber ketidakefisienan yang itu harus ada karena menyangkut redundant gitu. Oh. Karena seperti Batam ini, blackout, ribut, gimana. Tetapi saya belum mempelajari karena di Nagoya kan beberapa itu kenapa? Jangan-jangan karena tidak redundantnya tidak cukup redundant, tidak cukup handal. Yeah. Dari segi sistem, dari segi penyediaan.
1: Backupnya nggak cukup gitu ya, Bang, maksudnya. Ya,
0: gitu. Nah, ini misalnya begini, listrik di Jawa, keperluan listrik di Jawa misalnya itu 36.000 megawatt, misalnya begitu. Bukan misalnya, ya sekitar itu, 36.000 megawatt. Apakah untuk di Jawa cukup ada pembangkit, membangun pembangkit listrik, banyak pembangkit listrik yang kalau di total jumlahnya 36.000 megawatt? Tidak boleh. Dia harus ada cadangan 20% lebih banyak dari itu, dan itu tidak dipakai dalam keadaan normal.
1: Dan itu harus tetap nyala terus gitu ya? Maksudnya 20% harus nyala terus gitu?
0: Yang terbaik adalah yang bisa menyala dalam waktu 10 menit. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh pembangkit listrik tenaga gas. Begitu. Karena kalau batubara menyiapkannya paling tidak 10 jam baru bisa menyala. Harus dipanasi, harus disiapkan segala macam. Atau menggunakan solar, tetapi solar berarti harus ada pembangkit, karena tidak ada pembangkit solar yang besar-besar. Kalau PLTS ya malah nggak bisa karena jumlahnya tidak besar dan hanya siang hari begitu. Nah, atau ya power bank, artinya baterai. Yang sekarang ini lagi dipikirkan besar-besaran karena harga baterai terus turun, bisa saja UPS baterai, tetapi ukurannya skalanya adalah skala ribuan megawatt begitu. Nah, ini yang sulitnya menjadi dirut PLN, bahwa tidak efisien dikritik. Kalau mau efisien, mempertaruhkan kehandalan. Saya akan mempelajari apa yang terjadi di Batam, dan itu mengapa itu terjadi. Ada nggak disebutkan di berita mengapa itu terjadi? Blackout itu penyebabnya apa?
1: Mungkin bisa
0: coba dicari redaksi, nanti kita ngobrol yang lain, coba nanti tolong diinfokan. Menurut berita penyebabnya apa? Yang saya tahu bahwa di sana ada pembangkit listrik batubara, tidak besar, karena prinsipnya PLN Batam ini mengandalkan gas, dan gasnya adalah gas dari Natuna. Yang dibagi, gas dari Natuna itu dibagi sebagian besar untuk Singapura, sebagian lagi untuk Batam. Nah, karena Singapura tidak mati lampu, berarti bukan karena pasok gasnya yang persoalan begitu, karena sumber gas untuk Singapura dan untuk Batam itu kurang lebih sama dari Natuna. Nah, atau setelah percabangan pipa di bawah laut sana, pipa yang ke arah Singapura dan yang pipa yang ke arah Batam, itu kan mereka bertetangga. Nah, ada persoalan di pipa bawah laut, tapi setelah percabangan ke Singapura. Tapi kalau pipa di bawah laut yang jauh ke Natuna sana, mestinya tidak ada persoalan. Karena buktinya Singapura tidak blackout. Sementara Singapura itu gasnya berasal dari sumber yang sama. Nah, apa ini, apa? Sudah ketemu belum?
1: Penyebabnya apa? Kalau Sasa
2: baik, dari ya, keterangannya Pak Menteri ESDM itu kan Pak Bahlil, Pak Fuliki, ada tiga faktor teknis yang terjadi berbarengan, Pak. Sambaran petir, hewan liar masuk gardu induk, dan kesalahan teknis gangguan transformator, Pak. Dan dia membantah adanya sabotase.
0: Sepele sekali. Berarti redundant-nya tadi tidak tercapai. Nah, jadi kalau ada satu gardu induk itu, katakanlah ada binatang masuk, kemudian mengganggu, itu bisa membuat frekuensi transmisi itu berubah, karena mati, misalkan, karena salah satu sumber mati, dan kalau sumber itu besar, itu membuat frekuensi berubah, dan karena frekuensi berubah, maka frekuensi ini tidak sama dengan frekuensi pembangkit yang batu bara atau pembangkit yang gas. Akhirnya karena frekuensinya tidak sama, mereka mati. Mereka mati itu sebetulnya untuk mengamankan diri. Jadi semacam semacam mati keharusan. Karena kalau tidak akan terbakar atau akan hancur.
1: Ada rusak. Benda asing masuk gitu ya. Jadi harus kayak
0: perbedaan frekuensi. Nah, berarti ya kurang handal. Pertama,
1: juga.
0: Kalau betul saya belum tahu ada binatang masuk, terus bagaimana? Berarti pagarnya bagaimana? Kan aturan gardu induk itu ketatnya bukan main. Di sekitar gardu induk itu harus berapa meter, pagar harus jauhnya berapa meter, harus tidak boleh ada pohon berapa meter sehingga tidak ada yang bisa loncat dari pohon, harus kerikilnya berapa luas, setelah itu harus ada pagarnya seperti apa. Kalau sampai ada binatang masuk itu ya memang harus diberhentikan. Itu nggak masuk akal sama sekali. Kalau misalnya tadi ada lagi nih
1: yang mungkin lebih kayak mungkin masuk akal menurut saya. Yang pertama katanya ada beberapa pemberitaan itu katanya menyoroti lonjakan beban listrik itu akibat banyaknya proyek pusat data atau data center yang dinilai membuat sistem kelistrikan jadi rentan kalau ada gangguan kecil. Terus ada komentar juga dari Direktur Manajemen Proyek Terbarukan PT PLN Suroso, Pak Suroso, memberikan pernyataan bahwa berarti pertanda ekonomi semakin tumbuh baik karena lonjakan konsumsi listrik dan industri di masyarakat yang meningkat drastis. Bisakah kalau gitu?
0: Saya tidak tahu, saya harus cek. Saya tidak boleh percaya begitu saja. Pertama, soal data center. Apakah betul-betul sudah dibangun di Batam atau sedang dibangun? Saya tidak percaya begitu saja. Kalaupun sudah dibangun, berarti belum jadi. Karena kalau jadi, pasti tidak mungkin dapat listrik. Karena data center itu memerlukan listrik luar biasa besarnya. Mungkin data center ini baru jadi kalau rencana membangun pembangkit di sana itu selesai. Jadi sinkron. Pembangkitnya dibangun, data center dibangun. Nanti pas data center selesai perlu listrik banyak, kemudian pembangkit ini selesai. Dan saya dengar memang di sana sedang dibangun pembangkit listrik tenaga batu bara. Jadi dulu kan sudah dilarang pembangkit batu bara, tapi khusus Batam ini diizinkan untuk mensuplai data center ini. Kemudian sedang dibangun juga pembangkit listrik di atas laut tenaga surya, tapi juga menurut saya sedang dibangun sehingga mungkin sinkron nanti. Data center selesai, pembangkit listrik batu bara selesai, pembangkit listrik tenaga surya di atas laut selesai, sehingga keperluan data center ini terpenuhi dari tambahan listrik di sana, bukan dari listrik yang ada. Nah, kalau lagi membangun data center, harusnya tidak banyak memerlukan listrik. Mungkin teman banyak yang terpengaruh, data center itu memerlukan listrik yang luar biasa besar. Nah, Tetapi kan ketika sudah beroperasi, kalau sedang membangun ya seperti memproyek yang lainnya normal saja begitu. Nah, jadi jangan terpengaruh data center memerlukan listrik banyak, di Batam dibangun data center sehingga perlu listrik lebih banyak, sehingga itu sampai listrik mati, tidak boleh terpengaruh begitu. Data centernya kan belum jadi. Yang memerlukan listrik banyak itu data center. Nah, misalnya satu data center itu bisa memerlukan 2000 megawatt listrik.
1: Satu
0: data center. Itu. Jadi dan ini yang menyebabkan, salah satu yang menyebabkan kenapa perusahaan Amerika pun membangun data center di luar Amerika. Listrik tidak cukup. Kalau banyak data center serentak dibangun di Amerika, tidak cukup. Dan masa depan ini memang di data center. Karena AI. Karena ini, jadi untuk apa ada data center? Data center ini kaitannya sama AI. Dan data center ini boros energi luar biasa. Karena dia harus bekerja 24 jam, harus besar, pendinginannya redundant tadi. Artinya karena data center tidak boleh berkedip. Artinya data centernya mati satu detik pun tidak boleh. Berarti lapisan keamanannya harus berlapis-lapis. Mungkin 3 lapis tidak cukup. Mungkin 7 lapis. Begitu. Dan sistem pendinginan chipnya itu harus betul-betul tidak boleh panas sedikit pun, sehingga sistem pendinginnya itu memakan energi luar biasa, memakan listrik luar biasa. Nah, tapi kan saya yakin data center di Batam belum jadi. Saya yakin karena tidak mungkin, karena listriknya tidak ada. Listriknya sedang dibangun. Yang mungkin adalah data center jadi, listrik pembangkit listrik dari batu bara jadi, pembangkit listrik dari tenaga surya jadi. Tapi dengan blackout ini saya khawatir investor data centernya berpikir ini betul nggak kelak akan bisa diandalkan kalau sampai binatang bisa masuk gardu induk itu. Sama dengan kenapa Indonesia tidak membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, negara sekitar dalam hal ini Singapura harus setuju. Mungkin Singapura tidak setuju kita membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Mungkin ada yang sentimen, iya ini Singapura memang benci Indonesia. Ada yang sentimen, ini Singapura iri dengan Indonesia. Tetapi yang terpenting adalah apakah kita mampu menjaga keamanan pembangkit listrik tenaga nuklir. Mampu membangun, mampu. Tetapi apakah karakter, culture membangun, menjaga pembangkit tenaga nuklir itu memenuhi syarat orang-orang Indonesia? Kalau betul ada binatang bisa masuk gardu induk, ini kepercayaan terhadap Indonesia
1: akan turun darah,
0: ya. Jatuh sekali, apa gitu. Nah, jadi, ya, tapi ya itu.
1: Makanya dicopot kayaknya, Pak, ya. Maksudnya itu tadi akhirnya PLN-nya baru lagi nih dirutnya. Mungkin karena itu juga kali ya.
0: Tapi yang harus dicopot pertama harusnya dirut PT PLN
1: Batam. Oh, gitu ya.
0: Karena kalau tahu jumlah listrik tidak cukup, kenapa diizinkan ada pembangunan baru? Kenapa kalau proyek baru masuk memerlukan listrik, kemudian dianggap ini menurunkan cadangan listrik, untuk apa diizinkan? Ya harus ngomong, harus berani ngomong. Mungkin ini nggak berani ngomong. Ini ada yang tidak berani ngomong bahwa Pak proyek ini belum bisa jalan karena listriknya belum cukup dan harus dibangun dulu. Mungkin ada yang tidak berani ngomong apa adanya. Mungkin gitu. Apa redaksi?
2: Kalau di tulisan apa ada salah satu penyebabnya pasokan batubara, Pak. Nah, DMO di Indonesia itu bagaimana, Pak? Apakah defisit atau kualitas batubaranya yang menurun?
0: Ini Batam, bicara Batam atau bicara Jawa atau bicara Sulawesi?
2: Kalau seluruhnya, Pak. Karena Jawa kan juga sempat
0: ya, garbat. Kita kan lagi bahas Batam ini. Oh, lagi bahas. Artinya jangan confusing bahwa ini Batam juga ada masalah batubara. Kalau betul Batam ada masalah batubara, waduh, lebih pusing lagi karena yaitu tadi redundant-nya terus bagaimana begitu. Tapi kan makanya saya harus clear. Ini soal batubara ini Batam atau bukan? Jangan sampai kita salah analisa dan salah apa ya, hanya menyalahkan begitu. Kalau berpet di Jawa bulan-bulan kemarin itu, yang juga tidak ada yang berani ngomong apa penyebab sebenarnya, sampai ditutupi ini karena pemeliharaan. Tapi kemudian kan saya bilang bukan karena pemeliharaan, ini soal batubara. Dan akhirnya baru terbuka soal batubara. Dan rangkaiannya panjang sekali kenapa jadi persoalan. Tapi kan Batam bukan karena itu kan, begitu. Ya, ini harus jangan dicampur aduk kan, nanti menjadi fitnah begitu.
1: Baik. Apalagi jadi memang kalau batu bara
2: ada lagi Pak. Maaf Mbak Asasa, dari akun Heru Malang, beliau mengklarifikasi di tulisan apa jaringan listrik 500 kVA, 275 kVA, 150 kVA. Harusnya satuannya KV atau KVA, Pak? KVA dan KV itu dua kawasan yang berbeda, karena begitu.
0: Ya, kafe.
1: Halo, apa?
0: Ya.
1: Oh iya. Ya.
0: Oke. Apalagi? Cukup kan? Ya.
1: Cukup. Ya, terima kasih, Abah. Berarti memang kalau batu bara di Batam tidak ada masalah ya, karena tadi tiba-tiba
0: diizinkan
1: itu ya.
0: Enggak tahu. Tapi harus jelas. Ya, harus jelas. Enggak tahu. Seandainya di Batam ada masalah batu bara seperti yang terjadi di Jawa, ya memang keterlaluan.
1: Double-double masalahnya.
0: Double-double masalah karena kan itu satu-satunya pembangkit di sana. Kan harus tahu kalau itu satu-satunya pembangkit, kalau mati ya black out. Tapi kan belum tentu karena itu. Kan, karena itu. Yang tadi sudah diumumkan adalah karena ada binatang masuk gadu induk, ada gangguan apa tadi petir, ada apa tadi. Nah, kalau itu berarti kehandalan sistemnya memang masih belum layak Batam sebagai kawasan industri internasional ditangani seperti itu.
1: Jadi sebenarnya alasannya apa aja itu sama-sama kayak makan buah simalakama ya, Pak, jelek semua. Ujungnya kalau ngomongin tentang data apa tadi kena kelelawar, ya berarti kepercayaannya Indonesia turun. Terus kalau tentang batu bara belum tentu. Nah kan dia kayak, "Hah, ya benar juga ya. Kita memang harus banyak." Itu enggak ada ini Pak, badan pengawasnya gitu Pak. Kalau seumpama di situ. Nggak ada badan pengawas gitu tapi kalau andaikan yang terjadi biasanya
0: ya ada lengkap.
1: Baik Abah, terima kasih banyak ya Abah,
0: secara institusi lengkap. Yang saya senang adalah blackout di Batam itu tidak ada sangkaan itu sabotase atau sangkaan itu dilakukan oleh antek-antek asing. Itu yang saya senang. Artinya penyebab-penyebabnya dijelaskan, meskipun jangan-jangan itu juga untuk menutupi penyebab yang lebih mendasar lagi. Ya, kita lihat perkembangannya. Ya, oke, makasih.
1: Terima kasih, Abah. Terima kasih. Sampai bertemu besok. Selamat olahraga. Selamat senang. Bisa
0: kan? Saya kok nggak bisa live in?
1: Hah? Oh iya.
0: Sorry.
1: Nggak apa-apa. Ayo, terima kasih. Iya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa masih bisa didengarkan di 3.1 FM Malang. Sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kawan, segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sahibil fadilah, sayyidi wa habibi wa maulai Al-Habib Salim Jindan a'azzahullah bi'izzih wa akramahu bikaramih wa talab baqa'ah. Yang saya hormati Bapak Menteri Tenaga Kerja dan PLT Menteri Pemuda Olahraga Gus Hanif Dakhiri Zuhri Ma'sum, bapaknya Kiai, namanya Kiai Zuhri Ma'sum, lahir dari desa Blotongan, jelek banget namanya desanya, Salatiga, anggota DPR ini gak ada ya? Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Sitkon, Babadan jadi DPR, Masya Allah, Babadan, Tenajar, dan Ningsih, dari mana? Kebang, tangganya Sekjen. Wakil Sekjen PBNU, Gus Imam Pituduh, ini sudah 8 tahun tiap hari puasa. Kecuali di hari diharamkan, tapi gak kaya-kaya, gak sugi-sugi sama saya ini. Oh iya, Rois Syuria PBNU, Kiai Mustafa Akil, Rois PBNU. Kalau saya Tanfidia malah. Tamu kita Kiai Haji Baduhun Badawi dari Kaliwungu, matur nuwun rayipun. Ikhwati Ahli Baiti Kempek yang berbahagia malam ini, para wali santri dan para khotimin, sadati wa sayyidati ayul khudur, Bapak Bupati Cirebon, gak usah PLT, Bupati itu aja lah, sudah hakul yakin, Ki Haji Imran Rosyadi, dan Pak Kapolres, Pak Dandim, ini semuanya orang santri semua, pada malam ini minimal jadi santri semua. Bapak Ibu sekalian, orang yang pertama kali membawa Al-Quran ke Pulau Jawa adalah Syekh Subakir. Syekh Ahmad Subakir membawa Al-Quran diperkenalkan kepada Ratu Sima Raja Kalingga di Jepara. Walaupun si Ratu ini tidak masuk Islam secara eksplisit, tapi memahami kandungan Islam, yaitu Islam atau Al-Quran mengajarkan keadilan, seadil-adilnya. Maka Ratu Sima, Kerajaan Kalingga, Jepara terkenal ratu yang paling adil. Dan masyarakatnya dipersilahkan, diberi kebebasan memeluk agama Islam. Syekh Subakir mempunyai tugas apa? Merantai apa, mengkerangkeng apa, mengikat makhluk-makhluk jahat yang ada di Jawa. Semua diikat dengan rantai, dibuang ke Laut Selatan. Kecuali dua makhluk yang tidak mengganggu Islam. Gak mau dibuang ke Laut Selatan, yaitu Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togog. Dalam Santaris bisa cerita begini, Bib. Karena beliau makhluk sangat bagus, walaupun tidak masuk Islam, tapi tidak musuh agama Islam. Ulama kedua yang bawa agama Islam terkenal adalah Syekh Riyasuddin An-Nisaburi, yang terkenal dengan Mbah Wasil. Beliau membawa kitab Al-Asrar, kitab rahasia. Diajarkan kepada Raja Jayakatwang, Joyoboyo, Raja Kediri Doho Kediri. Maka terkenal dengan Ramalan Joyoboyo itu sebenarnya terjemahan dari Kitabul Asrar, Kitab Rahasia-Rahasia. Yang dibawa oleh Mbah Wasil, kuburannya di belakang Masjid Setono Gedong, Kota Kediri. Kalau Syekh Subakir ada yang bilang kuburannya di Gunung Magelang, Gunung apa? Tidar. Ada yang bilang di mana-mana, yang benar, yang prosentasenya paling benar di Goa, di Sulawesi Selatan. Mbah Subakir wafat di situ. Setelah itu barulah datang para da'i-da'i. Pertama kali ada pesantren di Jawa Barat tahun 1410 adalah Syekh Hasanuddin dari Cina. Atau terkenal dengan Syekh Kuro, Kuro itu Qori, yang mengajar Al-Quran di desa Rengas Dengklok, Kerawang. Punya murid, salah satu muridnya namanya Subang Larang. Anaknya Ki Gede Tapa, bandar, kepala bandar pelabuhan Cirebon. Ki Gede Tapa itu bukan dari Solo Tigo loh, dari Cirebon. Nah, Subang Larang ini Pak Hanif, kutilang, kuning, tinggi, langsing.

Raja Siliwangi beragama Buddha, dengar ada agama Islam, agama baru, berangkat dari Bogor ke utara, saya bunuh itu, kiai itu. Sampai di sana mendengar kutilang sedang baca Quran, klepek-klepek. Langsung lamar untuk saya saja kiai, silakan, tapi kamu harus masuk Islam. Udah masuk Islam gampang. Ada mas kawinnya apa? Lintang kerti, tasbeh maksudnya. Udah saya cari di pasar gampang, mau berapa biji. Nggak ada di sini. Adanya di Arab, gampang saya mabur ke sana. Keluar dari rumahnya kiai, dia siap-siap terbang. Hong, macet. Biasanya terbang biasanya. Dua kali, hong, nggak bisa terbang. Hong, gagal. Kata Syekh Kuro sambil ketawa ngekek-ngekek barangkali. Kalau kamu mau terbang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Baru hong, hongnya tetap dibaca. Bismillah dulu. Ringkas cerita, terbang, tidak lama datang bawa tasbih, terjadi perkawinan antara Raja Pajajaran yang beragama Buddha masuk Islam, Prabu Siliwangi dengan Subanglarang. Tapi beliau Islamnya kurang betul-betul Islam, karena hanya ingin kawin kutilang saja itu. Tapi akan punya anak, pertama namanya Syekh Rahmatullah atau Sunan Rahmat Suci, yang kuburannya di Gunung Godok, Garut. Yang kedua, Syekh Somadullah, yang terkenal dengan Ki Kuwu Sangkan. Yang ketiga, perempuan namanya Rara Santang, dinikah oleh Habib, namanya Said Abdullah Azmat Khan. Nanti punya anak, Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Nih, dongeng kayak gini harus apa santri ini? Jadi, bubarlah kerajaan Pajajaran, setelah Prabu Kian Santang Sen Rahmatullah alias Ki Galantrang alias Ki Setra alias Maungkling alias Maunglodaya, wah banyak sekali aliasnya itu, menguasai kerajaan Pajajaran, semua masuk Islam kecuali Patih Pucukumun dengan suku Baduy Demalimping, tetap agamanya Sunda Wiwitan atau Karuhunan, yang menyembah Batara, Sang Batara. Ah, itulah ulama mulai menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini. Dari Rengas Dengklok, Syekh Hasanuddin Syekh Kuro melahirkan beberapa santri ahli baca Al-Qur'an. Maka ketika Nabi Muhammad mengkader para as-sabiqin al-awwalin, kader pertama harus bisa baca Qur'an dengan benar, dengan benar. Saya sering mendengarkan orang ceramahnya enak banget. Begitu dalil berantakan Qur'annya. Cebrik kelihatannya, jijik. Kafaru yukafiru kufran. Masya Allah. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Saya jarang bawa ayat Quran lagu ke pokoknya kempak ya. Suara enak itu semua keturunan Kiai Muta'ad. Suaranya enak-enak. Ya ayah saya enak, Kiai Maksum almarhum enak, Kiai Amin Sirot enak. Itu keturunan Kiai Muta'ad, suaranya enak. Ada raja dari Kanoman namanya Pangeran Nuruddin. Melihat kerajaan sudah dikuasai Belanda, dia meninggalkan kerajaan, punya anak dua yang terkenal. Satu Kiai Murtasim, dua Kiai Muta'ad. Kiai Murtasim punya anak Kiai Sa'id, Kiai Sa'id punya anak Kiai Sirot, Kiai Sirot punya anak Kiai Akil, Kiai Akil punya anak Mustafa Akil itu. Yang Kiai Muta'ad punya anak Kiai Abdul Jamil, Kiai Abdul Jamil punya anak Kiai Abbas, Kiai Abbas punya anak Kiai Abdul Abbas, dan seterusnya buntet itu. Walhasil kemudian pernikahan misanan, ini lagi-lagi muter-muter. Putranya Kiai Murtasim Syekh Sa'id kawin dengan Nyai Maimunah binti Kiai Muta'ad. Jadi akhirnya semua saudara, semua satu darah lah, keturunan Syekh atau Sultan Nuruddin Sultan Kesepuan. Percaya silahkan, enggak apa-apa saya. Ini saya dongeng sendiri kok. Mau percaya

mereka nggak apa-apa terserah. Jadi gini-gini keturunan Raja Cirebon. Itu kalau dari Kyai Sirot. Kalau dari istrinya Kyai Sirot, ibunya bapak saya, Nyai Fatimah. Binti Nyai Fadilah, binti Kyai Soleh, bin Asnawi Kudus, bin Nyai Mujiroh, binti Nyai Ulfiah atau Mbah Godeg, binti Mbah Mutamakin, Kajen Pati, bin Sumodiningrat, bin Sumonegoro, bin Sultan Hadiwijoyo Cakatingkir. Waduh, cik. Maka binti bin Sunan Pengging. Alas, Masya Allah, turunan beli kena digoreng lah. Cuma cerita, cerita. Jadi kalau Mustafa Akil itu sakti dari Cakatingkir. Kalau Mustafa itu suaranya enak dari Sultan Nuruddin Cirebon. Nah, bukan apa-apa, nasab itu penting. Kanjeng Nabi niku dipilih khiyarun min khiyar. Dipilih dari bangsa Arab, bangsa yang paling mulia. Dari Arab pilih dari apa? Quraisy. Quraisy dipilih dari Bani Hashim. Bani Hashim dipilih lagi dari Abdullah ibn Abdul Muttalib. Maka tidak ada musuh Rasulullah yang mempunyai peluang menghina dari sisi keturunan. Gak ada. Muhammad Majnun, Muhammad Sakhir, Muhammad Kahin, dukun, paranormal. Gak ada. Muhammad anaknya siapa sih? Gak. Semua mengakui Nabi Muhammad mempunyai nasab yang terhormat di tengah-tengah masyarakat Mekah. Oleh karena itu nasab itu penting. Tadi Habibuna tadi sudah membahas, kalau punya mau ngelamar harus ahli sunnah jamaah. Itu dalam mereka menjaga gen, menjaga DNA. Hadirin yang saya hormati. Nah, Rasulullah bagaimana cara mengkader masyarakat yang dari sisi peradaban ummiyin, buta huruf, primitif, dari sisi agama teologi, dolalim mubin. Masya Allah, sempurna banget orang Arab itu jahiliahnya. Ilmu ummiyin, agama, dolalim mubin. Sesat sepol-pole sesate. Tapi Rasulullah berhasil mengkader sahabat yang bangsa yang seperti itu. Pertama, yatlu alaihim ayati. Diperkenalkan baca Al-Quran. Oleh karena itu, saya sangat menyesal kalau ada pesantren yang sudah tidak mewajibkan santrinya khatam Quran. Walaupun modern apalah, kalau enggak khatam Quran, pesantren itu tidak mutu berarti. Pesantren pertama kali harus yatlu alaihim ayati. Walaupun gak kayak kempek banget ya gak apa-apa lah, kalau kempek kan susah. Ada ismam, ada imalah lah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Angel banget. Watawa sobis sober, harus mencah-mencah suara karu-karuan. Hal yang saya hormati. Sayyidina Umar pulang dari berburu dari padang pasir. Masuk kota Mekah mendengar adiknya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Sa'id bin Zaid bin Nufail masuk Islam. Sayyidina Umar marah mendatangi rumah adiknya, mau saya bunuh itu adik saya. Apa ini? Keluar ikut agama Muhammad. Nah adiknya Fatimah lagi baca Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal ardu wassamawatil ula arrahmanu alal arshistawa. Sayyidina Umar dobrak pintu, lihat apa yang kamu baca. Oleh adiknya gak boleh, kamu najis. Gak boleh pegang ini. Tapi paksa, dia sini baca. Sambil gemetar. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Qur'an untuk mencelakakanmu. Tanzilan tadhkiratan liman yakhsha, tapi sebagai pemberi peringatan kepada orang yang punya rasa takut. Dan diturunkan oleh Allah yang menguasai langit dan bumi dan menguasai arasy ar-rahmanu al-arsyistawa. Sayyidina Umar setelah baca itu, aina Muhammad, di mana sekarang Muhammad? Di sana, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, di Jihad Sud. Berangkatlah Sayyidina Umar ngetok pintu, para sahabat takut. Ini Rasulullah, Umar ini jago, aduh pokoknya jagoan, jawara-jawara. Ini kalau kita buka pintunya entah apa yang terjadi lah. Nabi dengan tenang, iftah lahul bab. Kak, saya sudah mendoa pada Allah,
Allahumma qawwil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Hidayah datang pada Umar bin Khattab. Masuk langsung mencari ma'aina Muhammad, membaca syahadah. Masuk Islam. Kenapa? Karena sebab istima'il Qur'an. Jadi luar biasa. Qur'an bukan syair, tapi ada syairnya. Qur'an bukan sajak, tapi ada sajaknya. Qur'an bukan kitab ilmiah, tapi ada mengandung ilmiah luar biasa. Qur'an apa? Bukan sejarah, bukan kitab dongeng, tapi penuh dengan dongeng atau dengan sejarah. Qur'an tidak mengkhayal, tapi ada khayalannya. Wama adraka mazzaqum ka'annahum ru'usus syayatin. Di akhir di neraka nanti ada pohon namanya zakum. Orang Arab pada tanya, "Opo zakum iku?" Seperti kepalanya setan, tambah orang angel pisan malah. Paham, Quran jamnya gitu. Kamu tahu enggak apa itu pohon zakum? Enggak tahu. Apa itu? Seperti kepalanya setan, tambah jauh malah. Kenapa? Supaya meneranik imajinasi, khayalannya orang Arab. Menghayal setan itu kayak apa? Gini, supaya menghayal. Biarkan menghayal. Walhasil Quran luar biasa, gampang adalah. Luar biasa. Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bilqidami lam taktarin bizamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina idh ja'at wa lam tadumi muhakkamatun fama tubqina min syubayi lidhi syiqaqin wa ma tabqina min hakami mahuribat qattu illa ada min harabi adal a'adi ilaiha mulqiyas salami raddat balagotuha.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat pagi, kawan, inilah headline 911 Hot News jam 6 pagi. Malang Raya berpotensi diguyur hujan sepekan ke depan. Pertamina kerahkan armada perbantuan dari Banyuwangi ke Bali. Presiden Prabowo setuju terima bantuan dari negara lain untuk tangani karhutla. Berikut 911 Hot News jam 6 pagi, selengkapnya bersama saya Yola Octavia. Kawan prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur Ahmad Lutfi menyampaikan, pihaknya bersama BMKG Jawa Timur akan melakukan modifikasi cuaca agar hujan cepat turun. Dia menyebut operasi modifikasi cuaca dilakukan dengan penyemaian awan serta mengikat polutan agar air hujan bisa cepat terbentuk di dalam awan. Lebih lanjut, pihaknya berharap langkah ini bisa mempercepat turun hujan di wilayah Malang dalam satu pekan ke depan. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi menyampaikan, Pertamina mengerahkan 4 truk tangki sebagai armada perbantuan dari Banyuwangi ke Bali untuk membantu mempercepat distribusi BBM di sejumlah SPBU. Pihaknya juga menyiapkan pengemudi mobil tangki cadangan serta menambah operator SPBU cadangan untuk antisipasi petugas kelelahan dan berkoordinasi dengan Kodam 9 Udayana dalam mendukung kebutuhan operasional. Ada juga layanan motoris BBM atau petugas membawa motor untuk menyalurkan bensin ke pengguna kendaraan roda 2 sesuai ketentuan operasional sebagai salah satu alternatif layanan. Kawan Menteri Luar Negeri Aramanta Kristiawan Nasir mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penerimaan tawaran bantuan dari negara lain untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kata Aramanta, proses pembahasan teknis saat ini tengah berjalan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Lebih lanjut, pemerintah menegaskan telah mengerahkan ribuan personil serta operasi pemadam maksimal, namun tantangan cuaca menjadi kendala utama dalam penanganan karhutla kali ini. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Yola Octavia, selamat pagi.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Cirigate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sudah masuk di hari Jumat. Kalau di hari Senin sampai Rabu itu kalau kerja ya intensitasnya tinggi, high demand. Tapi masuk di Kamis sudah mulai agak lebih slow, masuk di Jumat lebih slow lagi, sudah mulai happy karena besok sudah masuk di weekend. Kalau yang liburnya Sabtu Minggu ya, kalau yang liburnya baru minggunya, tapi kayaknya kalau Jumat tuh udah mulai relatif santai lah seperti itu. Bahkan di Jumat sore saja kadang kita sudah menemui banyak kendaraan-kendaraan plat luar kota yang memadati kawasan Malang Raya.

Jadi mungkin liburnya Sabtu Minggu. Nah itu udah mulai ramai tuh kalau di, bahkan nggak sampai Jumat sore ya, Jumat siang itu setelah Jumatan itu biasanya sudah mulai ramai di jalur eksit tol, baik itu Singosari maupun Malang Madiopuro, sudah mulai dipadati kendaraan-kendaraan dari luar kota. Begitu juga yang dari Malang nih, yang arah ke utara juga cukup ramai kalau di Jumat siang menjelang sore hari. Hari ini kita disambut dengan cuaca cerah, kawan. Saya lihat perakiran hari ini itu di pagi ini sampai nanti menjelang siang tidak ada potensi hujan, cenderung cerah, cerah berawan ya, sesekali berawan tapi dominannya cerah. Kemudian suhu rata-rata pagi ini kan di 22 derajat ya kalau area Logomas. Paling panas yang nanti di jam 11 sampai ke 32. Tapi ini wilayah Kota Malang, area Logomas ya. Oke, nanti kalau di beberapa titik lain ada perbedaan boleh sharing-sharing juga. Kemarin banyak yang kirim screenshot suhu ya. Di beberapa area Kota Malang sih, lebih tepatnya di pusat kota rata-rata 36 kalau saya lihat dari screenshotan yang masuk di Citigar FM, WhatsApp yang masuk. Tapi kalau di arah ke barat nih, Telogomas arah-arah barat itu 30 ke bawah. Jadi ada beberapa perbedaan, kawan. Ini kalau bicara soal weekend juga, antisipasi ya, biasanya kalau menjelang weekend, kalau Jumat itu ada giat cek sound kalau besok ada karnaval. Tapi ini saya coba cek di database dulu, karena kalau hari Jumat tuh biasanya sudah mulai banyak yang nanya Sabtu Minggu ada karnaval atau enggak. Nah ini update-nya dulu, kawan ya, sebentar. Kita coba cek dulu untuk tanggal 18 sampai 24 Oktober. Itu ada penutupan di jalan Dieng Atas. Jadi bagi pengendara yang ingin menggunakan jalur alternatif Batu melewati Desa Kalisongo, itu akan diarahkan melewati Puncak Dieng UB2. Jalannya ditutup total dari tanggal 18, lusa ya berarti ya, dari tanggal 18 di hari Sabtu, di hari Minggu, sorry, kemudian sampai tanggal 24 Oktober. Kalau tanggal 18-nya itu ditutup dari jam 7 pagi sampai di jam 11 malam. Kalau di tanggal 19 sampai 24 itu ditutup mulai jam 5 sore sampai jam 11 malam, begitu kawan ya. Gitu, mungkin untuk antisipasi, karena biasanya banyak juga yang dari arah selatan kalau mau ke Batu itu menggunakan jalur alternatif Desa Kalisongo. Sementara untuk beberapa update lainnya, pos pantau Semeru kalau pagi-pagi juga selalu update bagaimana kondisi puncak Mahameru ya, terlihat dari kejauhan. Kalau pagi ini kita dapat update ada erupsi ya, sebenarnya dari dini hari tadi, kawan. Update dari PVMBG, pos pantau Gunung Api Semeru, itu di jam 12 lewat 28 menit ada erupsi, tapi ketinggian kolom abunya tidak teramati, durasinya kurang lebih 2 menit 36 detik dengan status di level 3 siaga. Kemudian tadi jam 4 subuh juga ada laporan yang masuk di kita untuk erupsi kembali terjadi di jam 4 lewat 15. Kemudian ketinggian letusannya, semburan abunya itu tidak teramati. Kemudian untuk durasi, durasinya kurang lebih 1 menit 52 detik, status masih sama konsisten di level 3 siaga. Pendakian menuju puncak Mahameru juga masih dilarang, dibatasi, dan masih ini, bisa kalau misalnya mau ke ini, kawan, mau ke Ranukumbolo ya. Tapi kalau ke puncaknya itu tidak diperkenankan. Di beberapa bulan terakhir dari tahun 2025 akhir sampai pertengahan 2026, masih banyak percobaan ya dari para pendaki ilegal nih untuk mencapai puncak Mahameru, dan dari petugas juga selalu melakukan ini, kawan, dari TNBTS ya, melakukan patroli dan menemukan beberapa pendaki di jalur-jalur ilegal. Sudah diamankan, bahkan untuk sanksinya sendiri sampai dilakukan blacklist. Tidak hanya blacklist di gunung area Jawa Timur tapi se-Indonesia. Jadi enggak bisa daki dulu. Itu untuk beberapa catatan, nanti kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Ada juga masih boleh menambahkan beberapa update lainnya, monggo bisa langsung on air barangkali yang mau sharing-sharing pagi hari ini di 0811 36011.

0: guidance for your life. CityGate FM. Udah siap? Yuk berangkat.
1: Siap. Eh, bentar.
0: Kenapa? Dompet ketinggalan?
1: Bukan.
0: HP?
1: Bukan.
0: Pacar?
1: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
1: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
1: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
1: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
0: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
2: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sirikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, untuk Anda yang lagi sering asik-asik browsing gitu ya, tapi kok tiba-tiba keganggu karena sinyal internetnya lemot, atau mungkin kalau misalnya mau buka halaman aja harus nunggu gitu ya. Lagi nonton YouTube, mungkin videonya lagi asik, lagi rame, lagi intens, tiba-tiba bufferingnya lama banget. Atau lagi kerja gitu ya, lagi kerja, work from home, kemudian banyak terganggu karena lagi-lagi sinyalnya lemot dan bikin emosi, saatnya Anda pindah saja. Pindah Kapten Naratel, pindah ke provider Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Nah, untuk informasi lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Kemarin kawan ya, di Istana Negara, Presiden RI Prabowo Subianto melantik 9 pejabat negara di Istana Kepresidenan, dan juga salah satunya yang dilantik adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Kristome Sianturi. Dari setelah pelantikan itu, Kristome Sianturi menargetkan secepat mungkin, katanya, akan melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Dia menargetkan karhutla ini akan segera teratasi agar tidak ada lagi rakyat yang menjadi korban atas kejadian karhutla ini. Pokoknya yang kemarin disampaikan Kristome itu as soon as possible, katanya, secepat mungkin. Pokoknya jangan sampai semakin banyak rakyat itu yang terdampak. Bahkan dia juga mengatakan akan terus melakukan evaluasi penanganan karhutla ke depan agar bisa menjadi lebih efektif lagi. Nah, kalau kita lihat sekarang di media sosial berseliweran ya, baik itu yang di Kalimantan maupun juga di Sumatera, banyak anak-anak kecil yang di usianya tuh masih beberapa bulan begitu, atau bahkan juga belum genap 2 tahun, mereka harus berjuang juga. Tidak hanya untuk orang dewasa saja yang harus berjuang, mungkin berangkat kerja dan lain-lain untuk menghadapi asap ini ya, kalau pagi-pagi, mau sepanjang hari sih lebih tepatnya. Tapi anak-anak kecil itu juga mereka sama berjuangnya, bahkan untuk kasus ISPA di wilayah yang terdampak karhutla itu luar biasa. Terakhir itu di September 170 ribuan ya yang mengidap ISPA, kawan. Tapi dari Kemenkes tidak merincikan daerahnya mana saja, hanya saja dia hanya menyimpulkan di wilayah terdampak karhutla, tapi untuk rincian detailnya itu tidak dijabarkan ya oleh Kementerian Kesehatan pada saat itu. Dan kalau kita lihat sekarang, semakin pekat juga asapnya yang lagi rame, yang viral di Palangkaraya ya, Kalimantan Tengah, itu benar-benar langit menguning. Bahkan mereka juga sudah lupa bagaimana rasanya langit biru, karena untuk kebakaran hutan dan lahan ini sudah terjadi dari Agustus, September, sekarang sudah masuk di Oktober, bahkan kita sudah pertengahan Oktober ya. Sudah di pertengahan Oktober menuju ke November, tapi masih sama kondisinya di sana. Bara api dari lahan gambut juga masih sulit untuk dipadamkan. Hujan kemarin, alhamdulillah ya, di wilayah Kalimantan Tengah, saya lihat beberapa update. Tapi untuk apakah asapnya langsung hilang, tentu tidak semudah itu. Masih terus ini kawannya, masih terus ada. Dan yang sekarang lagi menjadi perhatian, tidak hanya perhatian untuk masyarakat Indonesia sendiri, tapi di dunia internasional pun itu juga menyoroti hal yang sama, karena kebakaran hutan dan lahan itu sudah masuk ke kawasan konservasi, yaitu di Taman Nasional Tanjung Puting. Kita lihat banyak orang hutan yang terdampak juga. Untuk upaya evakuasi, penyelamatan satwa-satwa langka, satwa-satwa liar juga itu terus diupayakan. Tidak hanya orang hutan ya, kemarin yang dapat sorotan itu ada bekantan, kemudian terenggiling juga, dan masih banyak jenis satwa-satwa lainnya. Dengan adanya komitmen yang disampaikan oleh Kepala BNPB yang baru, Kristome, dia akan melakukan konsolidasi internal, kemudian menguatkan lagi internal BNPB, yang harapannya ini benar-benar bisa memberikan dampak nyata ya di masyarakat, terutama di wilayah-wilayah tadi yang sempat kita mention adalah wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.

0: Yeah.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali lagi kawan di City Report, dan untuk City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya, ramah. Jadi tadi ada beberapa laporan yang kembali dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Update suhu Pak Gunawan, maksimal kalau pantauan Pak Gunawan hari ini suhunya di 34 derajat itu di jam 12 siang ya, wilayah Purwantoro. Terima kasih update-nya Pak. Sekarang di sana 23 derajat, kita berapa nih sekarang? 22, beda 1 derajat ya. Lalu ada Pak Dhani. Pak Dhani sudah berkabar Pom Tidar itu sudah ngantri 5 mobil di jalan raya. Sudah mulai ada antrian di sana kawan ya. Pom yang lain gimana? Apakah sudah mulai ada peringkatan antrian juga? Kalau kemarin itu yang ramai sampai mengakibatkan perlambatan di Adiputro ya. Stoknya ada dan memang high demand, permintaannya juga cukup tinggi. Di Bali sudah dikerahkan beberapa upaya untuk ini kawan ya. Dikerahkan beberapa upaya untuk mengurangi antrian kawan, salah satunya penambahan pasokan, lalu juga katanya ada yang mobile juga ya petugas Pertamina-nya untuk menyalurkan BBM. Jadi antrian yang mengular sampai berjam-jam gitu itu harapannya bisa dikurangi. Sekarang jokesnya banyak ya kalau antrian di Bali itu, antrian Pertamina ada yang jokesnya summit katanya, lagi kayak lagi mendaki menuju ke ini Pertamina Mountain, ada yang bilang seperti itu. Karena untuk menuju ke POM saja itu ada yang butuh waktu sampai 8 jam, ada yang butuh 6 jam, ada yang 4 jam, pokoknya berbeda. Bahkan yang mau ngantri BBM harus bawa amunisi. Jadi ada yang bawa sate, ada yang bawa nasi goreng, pokoknya perbekalan lah. Karena ngantri 8 jam kayak kita kerja ya sehari ya. Nah itu pasti gak bisa kemana-mana, mau ditinggal juga sulit, kalau kebelet ya gimana gitu kan. Nah itu juga jadi banyak di ini didokumentasikan oleh warga Bali. Termasuk ada yang berantem juga karena saling serobot begitu kawannya. Nah hal-hal seperti ini masih banyak kita lihat berseliweran di media sosial. Dan Pertamina juga harus cepat-cepat melakukan intervensi ya, agar tidak terus berlarut-larut seperti ini. Itu untuk update kemarin sudah dikerahkan penambahan pasokan. Harapannya semakin kesini sudah semakin ini ya, semakin aman lah untuk pasokan sendiri di sana. Karena ada yang sudah ngantri berjam-jam tapi tiba-tiba ini kawan ya, tiba-tiba habis. Jadi yang sudah 4 jam mau ke lokasi harusnya putar balik lagi. Ini yang sangat disayangkan sekali. Belum lagi katanya ada yang habis ngetem lama lalu dijual kembali BBM-nya itu ke turis-turis mancanegara, bahkan sampai ratusan ribu per ini ya, per botol, per liter bahkan dijualnya. Itu juga banyak tuh di-share oleh warga Bali di media sosial. Bergeser ke Sumatera, kawan, dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kemarin sempat menyinggung ya, menyentil kepala daerah soal penggunaan anggaran pasca bencana di wilayah Sumatera. Dia menjelaskan sangat menyayangkan katanya soal penggunaan anggaran pasca bencana di wilayah Sumatera, karena sudah beberapa kali dari pemerintah pusat, Presiden RI Prabowo Subianto itu mengucurkan dana ke daerah Aceh, ke Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, ini pasca banjir ya, sekitar 268 miliar. Kemudian di Februari 2026 ada tambahan lagi sebesar 10,6 triliun. Lalu di Agustus 2026 ada tambahan lagi 1,9 triliun, besar ya. Tapi sangat disayangkan justru kepala daerah di Aceh, di Sumatera Utara maupun Sumatera Barat itu baru pakai 10% dari total bantuan dana yang sudah disalurkan. Ada yang sudah sampai 60% uangnya dipakai dari bantuan presiden, ada juga yang masih di bawah 10%, padahal ini sudah bulan Oktober. Sudah lumayan jauh begitu kawan ya, jaraknya dari pasca bencana kemarin. Nah ini kepala daerah harus diajak kerjasama dengan pemerintah pusat untuk memulihkan daerah setelah bencana. Karena masih banyak yang kesulitan akses, kemudian untuk pemulihannya belum benar-benar merata di lokasi, padahal gelontoran dana sudah terus diberikan, hanya saja dari daerahnya sendiri yang belum maksimal dalam melakukan penyerapan dan juga pemanfaatan dana tersebut. banyak sarana dan prasarana khususnya kesehatan yang rusak ya akibat bencana di Sumatera di November tahun lalu. Karena itu dari kepala daerah khususnya Aceh, Sumatera Utara dan Barat itu juga harus menggunakan dana dari pemerintah dengan baik dan kalau bisa harus dipercepat begitu agar rumah sakit umum, ratusan puskesmas, puskesmas pembantu tingkat desa maupun tingkat kecamatan yang terdampak itu bisa segera pulih. Gitu kawan untuk beberapa catatan ya kaitannya dengan pemulihan daerah pasca bencana. Kalau tadi kita bicara Kalimantan, sekarang kita bicaranya soal Sumatera. Kita lanjut lagi nanti di segmen berikutnya. Anda juga boleh menambahkan update lainnya dengan mention kami di RC3911 FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Ada masa ketika membuka jendela berarti membiarkan udara segar masuk ke dalam rumah. Namun, bagi sebagian warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, membuka jendela justru bisa berarti membiarkan asap dan abu masuk ke dalam rumah. Selama berbulan-bulan, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membatasi jarak pandang, mengganggu kesehatan, dan mengubah rutinitas masyarakat. Pada 14 Oktober 2026, kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah masih berada pada kategori berbahaya. Asap begitu pekat hingga jarak pandang di Palangkaraya dilaporkan kurang dari 100 meter. Di balik angka dan peta sebaran titik api, ada warga yang harus menghadapi dampaknya secara langsung. Mata perih, dada terasa sesak, dan aktivitas di luar rumah menjadi semakin beresiko. Namun tidak semua orang bisa memilih untuk tetap berada di dalam rumah. Di tengah kondisi udara yang membahayakan kesehatan, sebagian warga tak punya pilihan selain tetap bekerja. Salah satunya Badariah. Petugas kebersihan pemerintah kota Palangkaraya merasakan langsung dampak kabut asap saat menjalankan pekerjaannya.
3: Oke, gimana lagi kalau kita yang kerja di lapangan, mau nggak mau harus tetap kerja di lapangan karena untuk sesuap nasi kan. Kita nggak kerja kan nggak makan. Kalau yang untuk kerja di lapangan memang harus mau nggak mau kita harus kuat mental, kuat fisik.
2: Bagi pekerja lapangan, menghindari asap bukan perkara sederhana. Ada kebutuhan rumah tangga yang tetap harus dipenuhi meski tubuh mulai merasakan dampaknya. Sementara bagi keluarga yang tinggal di rumah, asap pun tak selalu berhenti di luar pintu. Warga Palangkaraya, Susan, mengaku abu sisa kebakaran tetap masuk ke rumah. Meski pintu, jendela, dan ventilasi sudah ditutup.
4: Nah, terutama tuh bernapas sesak, itu nah kepala sakit. Ya, efeknya tuh memang nggak sehat lah rasanya. Agustus lah aku merasa tuh. Biar nang dulu-dulunya kada terasa lagi. Mungkin kelamaan rasanya tuh.
2: Dampaknya juga merambat ke ruang belajar anak-anak. Di Palangkaraya, pembelajaran jarak jauh diberlakukan untuk mengurangi resiko paparan asap. Di saat yang sama, masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada pekerja di luar ruangan tetap menghadapi dilema. Melindungi kesehatan atau memilih kebutuhan sehari-hari. Krisis ini bahkan melampaui batas negara. Pada 14 Oktober, dilaporkan kualitas udara di Singapura mencapai tingkat polusi tertinggi sepanjang tahun ini. Malaysia pun juga mengumumkan penghentian sementara pembelajaran tatap muka selama beberapa hari akibat pencemaran partikel dari kebakaran di wilayah Indonesia. Pemerintah sudah mengerahkan puluhan ribu personel untuk memadamkan karhutla. Namun, kebakaran lahan gambut menjadi tantangan karena bara dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan kembali menyala. Asap tebal juga menyulitkan upaya pemadaman. Karhutla bukan hanya soal hutan yang terbakar. Ada kesehatan yang terancam, pendidikan yang terganggu, pekerjaan yang harus dijalani, dan keluarga yang menunggu udara kembali bersih. Karena bagi warga yang sudah berbulan-bulan menghirup asap, pulih bukan sekedar ketika api berhasil dipadamkan. Pulih berarti bisa kembali bernafas lega, melihat matahari tanpa selimut kabut, dan menjalani hari tanpa harus memilih antara kesehatan dan sesuatu.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam.

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Sudah masuk di hari Jumat, sebentar lagi masuk di momen weekend ya. Anda sudah punya rencana belum kawan ya? Hari Minggu nanti, minggu depan sih lebih tepatnya di tanggal 25 Oktober 2026. Kalau mungkin nanti di minggu depan itu Anda ingin memulai hari dengan tubuh yang lebih bugar, kemudian pikiran yang lebih relax lagi, Anda bisa ikuti keseruan Yoga Latte Session di Ijen Suite Resort and Convention Malang. Waktunya ya, tanggalnya di hari Minggu 25 Oktober 2026, mulai pukul 7 pagi. Jadi Anda bisa menikmati perpaduan antara yoga dan juga pilates dalam suasana yang nyaman dan menenangkan. Gak cuma yoga lates, ada juga sound healing, kemudian games, healthy snack yang bikin pagi Anda semakin menyenangkan. Dipandu langsung oleh Coach Vita dan Coach Sevi dengan tiket hanya Rp115.000 per orang. Itu sudah termasuk voucher gratis makeover senilai Rp50.000, kemudian ada satu botol Hidratera Mineral Water, lalu refreshment, hadiah, dan berbagai kejutan lainnya. Jangan lupa kawannya bawa matras yoga Anda sendiri. Segera amankan tempat Anda dan rasakan pengalaman wellness yang berbeda bersama Ijen Suite Malang. Informasi dan reservasi hubungi 081-3333-06162. Saya ulangi kembali untuk informasi dan reservasinya, bisa langsung hubungi 081-3333-06162.

0: 0812. Yoga Lates di Gen Suite Malang, sehatkan tubuh, tenangkan pikiran, dan nikmati momen untuk diri sendiri. Di WhatsApp ada informasi yang ditambahkan oleh Pak Handi, tadi berbagi infonya melalui voice note.
1: Selamat pagi, City Gate melaporkan. Tadi 7 menit yang lalu saya melewati pom bensin di Jalan Bandung. Sudah makan jalan ya, antreannya sudah setengah jalan. Jadi mohon hati-hati yang berkendara melewati Jalan Bandung. Terima kasih, City Gate.
0: Terima kasih kembali Pak Handi. Tidak ada dokumentasi yang disertakan ya, tapi antisipasi saja kawan untuk Anda yang akses di area Jalan Bandung. Mengingat juga ini di traffic hour ya, pasti akan ada peningkatan volume di sana. Saya belum ada pantau traffic ya, ternyata kita cek dulu pantauan saat ini. Jalan Bandung itu ngantri yang dari arah ini nih, yang dari arah belakangnya POM itu menuju ke Veteran sudah mulai mengular kawan. Yang dari arah Jalan Bogor juga sama sih sebenarnya, dari TMP itu sudah mulai ada perlambatan juga. Titik lainnya Bendungan Sutami, yang dari arah POM sampai ke sekitaran Surabaya, terusan Surabaya, itu juga sama, udah mulai ngantri juga. Sama halnya dengan di sekitaran ini kawan, Jalan Red Logo Mas, saya lihat ada perlambatan menjelang pertigaan Tunggul Mas. Tapi setelah ini justru ya, setelahnya jembatan yang mengarahnya ke ini, yang mengarahnya ke Dinoyo, bukan yang arahnya ke barat. Kemudian ada Pak Dani. Oh, ini bicara soal Pertalite ya, jokesnya nih beli Pertalite bubur aja, Pertalite bubuk aja katanya biar gak ngantri. Kemudian ada Pak Samsul Huda, POM Tlogomas katanya ngantri. Oh, itu apa antrian Tlogomas ya tadi yang saya lihat
2: POM
0: itu ya?
2: POM Tlogomas, antri BBM.
0: Oke, termasuk Armada Transjatim ya yang juga lagi ngantri di sana. Terima kasih banyak ya tambahan informasinya itu kawan untuk beberapa titik tadi SPBU yang dikabarkan. Mungkin bisa dihindari dulu, ada di Tlogomas, kemudian Tidar ya tadi ya. Tidar itu juga sudah mulai ngantri termasuk yang ada di wilayah Jalan Bandung. Untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal salah satu pionir desa wisata di Kota Batu. Apalagi kalau bukan Desa Punten. Desa Punten yang ada di Kecamatan Bumiaji bisa Anda tempuh kalau dari pusat Kota Batu sekitar 15-20 menit. Kalau dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke barat menuju Jalan Gajah Mada. Lalu belok ke kanan di Simpang Klenteng, ikuti jalur utama dari Jalan Perantas ke Bukit Berbunga. Sampailah Anda di wilayah Desa Punten. Sepanjang perjalanan, suasana perlahan mulai jadi lebih sejuk dengan hamparan kebun dan perbukitan di kanan-kiri jalan. Desa Punten terdiri dari 4 dusun, yaitu Kerajaan, Gempol, Kungku, dan Payan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 438 hektar dengan bentang alam yang beragam mulai dari kawasan pemukiman sampai lahan pertanian yang sangat subur. Menariknya lagi kawan, nama Punten sendiri punya cerita yang cukup unik. Ada yang menyebut berasal dari kata ngapunten atau permohonan maaf. Namun ada juga versi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu berasal dari istilah empunya inten atau dikaitkan dengan cerita kekayaan alam, harta terpendam sejak zaman kerajaan. Nah, jejak sejarah di desa ini juga masih terasa lewat keberadaan beberapa punden leluhur seperti Punden Gadung Melati, Mbah Kimbal, sampai Mbah Purwo Senyoto yang dikenal sebagai rekan seperjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi bukan hanya alamnya yang menarik, tapi juga cerita masa lalunya yang masih dijaga warga sampai sekarang. Sebagai desa wisata, Punten sudah mulai berkembang sejak 2007. Dan kini desa ini mulai mengembangkan konsep wisata alam dan adventure. Salah satu potensi yang mulai dikembangkan adalah kawasan hutan Bledo. Untuk jadi wisata alam dan adventure, selain itu desa Punten juga dikenal dengan konsep live-in dan homestay di Dusun Kungku. Di sini, pengunjung bisa merasakan suasana tinggal bersama warga, menikmati aktivitas petik apel, jeruk, sampai stroberi secara langsung. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga masih menjadi keunggulan utama desa ini. Banyak warga yang mengelola lahan sayur mayur, sementara produk olahan seperti keripik apel dan sari buah turut dikembangkan sebagai bagian dari industri kreatif desa. Suasana di Desa Punten terasa tenang, sejuk, dan dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Jadi cocok buat Anda yang ingin menikmati wisata alam, belajar pertanian, atau sekedar beristirahat dari suasana kota. Jadi kawan, di balik jalur wisata menuju Selekta dan Cangar, Desa Punten ternyata menyimpan banyak